0: Dari sisi kondisi dunia global saat ini, ada yang namanya krisis energi.
1: Ya.
0: Belum lagi komitmen kita untuk net zero emission.
1: Betul sekali.
0: Artinya memang saat ini mobil listrik ini memang dikadang-kadang akan menjadi the future car ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Dan bagaimana akhirnya Avesta bisa memanfaatkan situasi ini? Dan pastinya kita juga ingin lebih mengenal Avesta sendiri sebenarnya apa?
1: Baik, jadi silakan pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda terlebih dahulu melakukan searching di Google gitu ya. Anda silakan boleh searching di Google dengan kata kunci 20.000 unit mobil listrik VinFast dibeli oleh pengusaha RI untuk apa? Yes, itu Avesta. Jadi Avesta resmi bekerja sama secara eksklusif dengan VinFast pada 5 Maret 2026. Di mana Avesta sendiri itu adalah sebuah program kemitraan atau program kerjasama yang sejak awal akad perjanjian mobil listrik itu sudah menjadi milik mitra bisnis kami, yakni Anda. Gitu ya, yang dimana dengan model yang sangat terjangkau, Anda kemudian gak perlu pusing mikirin angsurannya. Karena selama masa kerjasama 5 tahun, angsuran tersebut akan dibayarkan dari operasional yang dibayarkan setoran harian dari mitra driver.
0: Okay.
1: Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis masih kami berikan lagi bagi hasil potensi ride hailing itu hingga 70%. Dan setelah masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Lebih daripada itu, atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra kami tanpa terkecuali. Untuk mitra driver, ya, untuk mitra driver, itu yang seharusnya, di awal itu seharusnya kami memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging 2 tahun, kali ini oleh VinFast diberikan lebih. Ditambah 1 tahun. Jadi sekarang diberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free chargingnya itu 3 tahun.
0: Luar biasa sekali.
1: Iya. Dan ini merupakan salah satu program dari VinFast untuk turut menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai mitra driver. Lebih daripada itu, untuk Anda yang selaku mitra bisnis kami pun itu juga ada benefit-benefit yang kami berikan kepada Anda langsung dari VinFast.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi selama masa kerjasama, ketika baterai health ini ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Sehingga seandainya Anda memilih mobil di akhir masa kerjasama dikembalikan kepada Anda, itu sudah Anda terima dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda yang berpikir, Pak, kalau selama 5 tahun mobil dibawa oleh mitra driver ini kan mobil capek.
0: Iya.
1: Kalau saya nggak mau terima mobilnya Pak, karena saya juga bingung nih, ntar kalau jual kan juga pasti jualnya nggak mudah gitu ya.
0: Benar.
1: Anda nggak perlu khawatir, kenapa? Karena VinFast saat serah terima unit akan memberikan Anda sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda nggak perlu pusing, nanti setelah akhir masa kerjasama kalau Anda mau jual mobilnya kemana, gimana, nggak perlu. Karena Anda tinggal aktivasi buyback guarantee-nya saja. Lebih daripada itu, kalau Anda nih memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda bonus tambahan free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga Anda, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti menjadi tambahan income lagi untuk Anda. Dan ini kabar baiknya Mbak Diana. Yeah. Kenapa? Karena untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta, nggak perlu.
0: Okay.
1: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta, nggak perlu. Karena saat ini ada kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja, dan itu sudah langsung mobil menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat ya menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga. Bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga, gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
0: Luar biasa sekali ya Pak, kapan lagi kita punya bisnis rental mobil dengan harga modal yang sangat terjangkau.
1: Sangat terjangkau ya. Sekali.
0: Tapi kita akan kulik lebih jauh lagi, benar gak sih dengan modal yang sangat terjangkau itu bisa menghasilkan miliaran rupiah.
1: Siap.
0: Di segmen selanjutnya Pak Fuad, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.

0: Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih membedah peluang besar di balik bisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Pak Fuad, ya, menyambung perbincangan kita tadi di akhir sempat di-spill bahwa ternyata modalnya sangat terjangkau gitu ya. Apalagi juga tadi bisa dicicil sampai 24 kali.
1: Yes.
0: Tapi memungkinkan gak nih? Bapak tadi menyebutkan ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Gimana caranya Pak Fuad?
1: Baik, sesuai dengan topik pembicaraan atau dialog kita hari ini, yakni peluang bisnis rental mobil listrik miliaran.
0: Benar.
1: Gitu ya. Bisa gak sih Pak dengan modal yang terjangkau yang hanya 25 juta benar, bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta bisa menghasilkan miliaran?
0: Benar.
1: Yuk saya jawab deh di sini ya. Jadi sebelum saya jawab tentang hal tersebut, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Apa saja itu? Yang pertama, yakni Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing sebesar 70% untuk Anda. Bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Ini menjadi financial benefit yang pertama. Yang kedua, Anda juga kami berikan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam, total senilai 15 juta rupiah. Yang ini juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda dan ini menjadi financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda jual lagi, ini juga akan memberikan tambahan income bagi Anda. Atau kalau Anda bingung, waduh jangan-jangan nanti ngedrop banget nih harga jualnya. Atau saya bingung nih, nggak tahu nih setelah itu jualnya kemana dan gimana prosesnya.
0: Bagaimana mendapatkan harga terbaik.
1: Yes, bagaimana mendapatkan harga terbaik. Anda nggak perlu khawatir karena VinFast sudah memitigasi resiko untuk Anda dengan memberikan sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih mendapatkan mobil, mendapatkan uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Dan tentu saja ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda.
0: Okay.
1: Tapi kalau dihitung Pak, ini kan belum...
0: Belum miliaran nih,
1: belum
0: Pak.
1: Miliaran gitu. Terus gimana nih Pak caranya supaya kita bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta? Caranya gampang banget. Anda cukup bergabung 10 unit sekaligus. Saya ulangi lagi, ya Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara Anda bergabung 10 unit sekaligus. Karena begitu Anda gabung 10 unit sekaligus, Anda akan dapat lebih banyak lagi dan lebih besar lagi benefit yang akan Anda dapatkan. Mulai dari ini, bagi hasil potensi ride hailing yang kami bagikan kepada Anda, sudah bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Ini lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja free menginap di Peak 2 kami kalikan 10. Jadi Anda berhak mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Total senilai 150 juta rupiah.
0: Okay.
1: Yang ini juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income untuk Anda. Dan ini financial benefit yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda langsung jual semuanya 10-nya, boom, Anda langsung jadi miliarder.
0: Langsung jadi miliarder.
1: Atau bahkan kalau Anda aktivasi buyback guarantee-nya pun, boom, Anda juga langsung jadi miliarder. Seperti itu.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, silakan Anda bisa daftar menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Tinggal Anda tambahin keterangan 10 unit.
0: Iya, apalagi bisnisnya gak pakai repot ya Pak ya. Yes. Kita gak harus cari driver, gak harus ngurus mobilnya. Semua juga sudah diurusin sama Avesta gitu ya.
1: Ini adalah salah satu keuntungan dari Avesta. Ya, ini adalah apa? Kalau Anda masih belum terlalu percaya 100% kepada kami, bahkan Anda boleh loh menyiapkan drivernya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Atau kalau misalkan Anda pengen nih terima beres nih, otomatisasi deh, pilotisasi gitu ya. Tenang aja, Anda gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bisa bantu mulai dari carikan drivernya hingga mengelola drivernya. Itu pun juga bisa.
0: Iya, karena drivernya juga pasti harus dapat pelatihan ya.
1: Yes,
0: Pak. Mobil listrik
1: loh,
0: ini kan mobil-mobil yang baru.
1: Treatmentnya
0: begitu,
1: berbeda. Ya, perlu latihan yang lebih intens.
0: Benar sekali.
1: Yang baru.
0: Tapi pastinya dari Avesta sendiri punya punya alasan mengapa sih kerjasamanya sama VinFast gitu. Dan yeah. tadi ini jenis mobilnya
1: yeah, betul. Apa nih Pak VinFast, tipenya? Gitu ya. Yeah. Jadi kenapa sih kami memutuskan untuk kerjasama eksklusif dengan VinFast gitu ya. Karena VinFast hadir di Indonesia ini bukan cuman sekedar jualan mobil. Hmm. Bukan cuman sekedar ingin narik uang dari masyarakat Indonesia, bukan. Okay. Tapi lebih daripada itu ingin mesejahterakan masyarakat Indonesia dan juga ingin memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hmm. Mulai dari mereka membangun ekosistem betul-betul dari hulu sampai hilir. Mereka mulai dari membangun pabrik di daerah Subang, Jawa Barat. Okay. Yang sudah mulai beroperasi itu di Desember 2025. Hmm. Dan tentu saja ini menyerap lapangan pekerja yang begitu besar sekali di pabrik VinFast yang ada di Subang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka melalui dealer-dealer resmi mereka.
0: Okay.
1: Kemudian mereka juga membangun ekosistem gitu ya, SPKLU sendiri. Jadi mereka punya SPKLU namanya V-Green yang saat ini sudah tersedia hampir 100 ribu titik. Wow. Di Indonesia Raya, okay. bahkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri pun saat ini sudah ada 30 ribu sampai 40 ribu titik SPKLU V-Green. Mm-hmm. Ya. Dan kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umum ya, namanya Sian SM gitu ya. Kemudian jadi Green SM, masyarakat lebih kenalnya dengan taksi hijau. Dan saat ini membangun ekosistem pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Mm. Dan tentu saja yang membuat kami lebih yakin lagi itu adalah apa? Langkah taktis yang mereka lakukan ketika ada suatu hal gitu ya. Misalkan contoh beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sempat musibah yang terjadi gitu ya. Yeah. Namun apa yang terjadi luar biasa sekali karena petinggi-petinggi VinFast atau VinGroup yang dari Vietnam ini mereka langsung datang ke Indonesia. Benar-benar mereka melakukan evaluasi yang sangat besar. Mereka melakukan investigasi, betul-betul investigasi dan melakukan perbaikan dari segala macam lini hingga bahkan mulai dari hal yang kecil pun itu benar-benar diperhatikan. Mulai dari komunikasi bisnis yang pertama kali keluar tanpa adanya rasa empati dan rasa maaf, tiba-tiba keluar tuh dari statement perusahaan, tiba-tiba ada permohonan maaf, tiba-tiba ada rasa empati dan investigasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang baik dari VinFast bahkan VinGroup sendiri yang dari Vietnamnya itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lihat secara langsung, ini sangat luar biasa sekali. Mereka menangani adanya komplain, mereka menangani adanya musibah itu dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Seperti itu.
0: Baik, lantas bagaimana dengan hal keamanan kerjasama ini?
1: Ya.
0: Seperti apa Pak?
1: Jadi kalau bicara tentang keamanan, Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Keamanan ini saya bagi menjadi dua deh.
0: Okay.
1: Yang pertama adalah unsur legalitas dan yang kedua adalah unsur dari keamanan unitnya.
0: Yeah.
1: Unsur legalitas kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah legalitas perusahaan kami. Anda boleh loh minta company profile untuk cek sepak terjang perusahaan kami seperti apa, legalitas perusahaan kami seperti apa. Silakan Anda boleh minta company profile perusahaan kami dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini, gitu ya. Dan kalau bicara tentang legalitas yang kedua, ya ini adalah terkait dengan kerjasama antara Anda dengan kami. Anda nggak perlu khawatir karena semua kewajiban dan hak Anda dan kami itu semuanya nanti akan dituangkan di dalam perjanjian yang nantinya akan diwarmarking oleh notaris sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Nah sekarang kita bahas dari sisi keamanan unit.
0: Yeah.
1: Dari sisi keamanan unit itu kita bagi menjadi dua. Hmm. Yakni bagaimana kalau nantinya ada kecelakaan, mitigasi resiko seperti apa. Kalau misalkan ada dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, antisipasinya seperti apa. Nah ini saya jawab nih di sini. Terkait dengan kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda keluar uang 2.

0: 25 juta atau bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda gitu ya. BPKB STNK itu sudah langsung atas nama Anda yang sudah dilengkapi dengan full asuransi. Jadi if something happen ya, if something happen dengan mobil Anda di jalanan, misalkan gesekan, kecelakaan gitu ya, nggak perlu khawatir karena begitu masuk bengkel untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
1: Oke.
0: Kemudian bicara tentang mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, Anda nggak perlu khawatir karena di mobil itu nantinya akan dipasangi oleh GPS gitu ya.
1: Berlapis ya Pak?
0: Yes, berlapis betul. Okay. Dan GPS-nya ini GPS yang canggih yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Dan untuk memantau GPS ini itu kami sudah siapkan tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam non-stop. Okay. Jadi akan dipantau ketika ada unit-unit yang akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek akan langsung seketika dimatikan dari jarak jauh ya demi keamanan gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini akan membuat Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Apa itu? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Mata Elang atau jaringan Matel se-Indonesia gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan dibawa kabur gitu ya. Kita sudah tahu titiknya di mana gitu ya, akan langsung terjadi penggerebekan di sana. Sehingga unit Anda itu akan aman gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi, mumpung saat ini ada sebuah peluang bisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, di mana Anda cukup keluarin hanya 25 juta rupiah aja, atau bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya itu bisa Anda angsur hingga 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja per bulannya. Dan kalau Anda pengen nih segera beroperasional gitu ya, percepatan perlunasan pun boleh. Tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Seperti halnya Anda lihat bahkan saat ini sudah banyak mitra-mitra bisnis kami yang unit-unitnya sudah keluar. Gitu ya. Anda bisa lihat di video-video saat perbincangan kami ini gitu ya. Jadi Anda gak perlu lama-lama lagi, buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
1: Tapi kayaknya kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, untuk DP-nya sendiri, mobil listrik lagi ya, mobil terbaru, kemudian untuk asuransi all risk gitu ya. Wah itu rasanya gak mungkin 25 juta, tapi hanya ada di Avesta.
0: Kita akan kerjasama eksklusif
1: tadi. Benar sekali, betul. Kita akan bahas lagi benefit-benefitnya apalagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Ya, masih di Insiders dan kita masih membahas tentang peluang meraup penghasilan miliaran rupiah dari rental bisnis mobil listrik dengan menjadi mitra Avesta. Pak Fuad, boleh kita recap lagi, kenapa harus bisnis rental mobil listrik?
2: Oke, baik. Jadi ini pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, bahkan kalau perlu Anda siapkan alat tulis gitu ya, Anda catat baik-baik, karena waktu saya tinggal 5 menit 37 detik lagi gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik, ini saya akan recap benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta atau menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta ya. Perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama, kerjasama antara Anda dengan kami itu di 5 tahun ya. Dan sejak awal akad perjanjian, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda. BPKB, STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, bahkan Anda cukup menyiapkan modal yang sangat amat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada TDP minimal di luaran sana gitu ya. Dan karena ini prosesnya melalui leasing, Anda pun gak perlu khawatir. Karena selama masa kerjasama dikelola oleh Avesta, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Karena nanti dikelola oleh Avesta yang akan dijalankan oleh mitra driver dengan sistem subscription ataupun setoran harian. Lebih daripada itu, Anda masih berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing hingga 70-80% kalau Anda yang bergabung 10 unit sekaligus gitu ya. Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda selaku mitra bisnis kami dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan tidak hanya itu, karena kerjasama eksklusif antara

0: Pesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami. Kami berikan kepada seluruh mitra-mitra kami tanpa terkecuali. Kepada mitra driver, kami berikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging, bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun. Dan untuk Anda selaku mitra bisnis kami, kami berikan Anda garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi ketika selama masa kerjasama baterai health ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Itulah kenapa selesai masa kerjasama berakhir, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kemudian selanjutnya, Anda mitra bisnis, juga kami berikan sertifikat buyback warranty hingga 60% di akhir tahun keempat, yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda ada opsi nih untuk terima langsung uangnya aja nih, gak perlu pusing bagaimana menjual mobilnya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda tambahan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Kalau Anda ambil 10 unit, ya berarti tinggal dikalikan 10. Yang dimana free menginap itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income bagi Anda. Dan kabar baiknya adalah apa? Kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, saat ini juga Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta. Nggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Sudah langsung Anda dapat mobil BPKB STNK langsung atas nama Anda. Dan mobil sudah langsung dilengkapi asuransi full. Dan kabar baiknya adalah, khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, maka Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja tiap bulannya. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan supaya lebih cepat beroperasionalnya gitu ya, Anda nggak perlu khawatir karena tidak ada denda, tidak ada penalti. So, buruan aja. Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Anda gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Ayo, katanya 2026 Anda pengen punya bisnis. Katanya 2026 Anda pengen cari multiple stream of income. Katanya 2026 Anda pengen cari tambahan income. Ini nih sekarang nih, ada peluang di depan Anda. Sayang banget kalau Anda nggak manfaatkan sebaik-baiknya. Buruan, ambil kesempatan sekarang juga. Gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Dan selamat datang di keluarga besar Avesta.
1: Luar biasa, ini peluang yang sudah ditawarkan cukup menarik. Dan sayangnya sangat terbatas.
0: Betul
1: ya Pak ya, hanya untuk 8 orang tercepat selama tayangan ini berlangsung. Dan sekali lagi butuh kita highlight bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek saja.
0: Betul.
1: Tapi di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul.
1: Pak Fadzaki, terima kasih banyak.
0: Dengan
1: sudah
0: senang hati, Mbak Diana.
1: Menghadirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya ini bisa membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Sehat, sukses selalu ya Bapak.
0: Sama-sama Mbak Diana.
1: Dan pemirsa, hari ini kita telah mengenal sebuah konsep yang berbeda dari bisnis penyewaan mobil. Peluang bisnis dengan potensi keuntungan hingga miliaran rupiah kini sudah terbuka lebar di hadapan Anda. Terima kasih Pak Fadzaki sudah hadir bersama kami. Saya Diana Dirgantara. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi.

0: Seekor ular king cobra sepanjang 4 meter tiba-tiba muncul di halaman kantor BRIN di Kota Tangerang Selatan. Reptil berbisa itu kemudian masuk ke area lobi dan akhirnya bersembunyi di dalam toilet. Senin malam, kantor BRIN Tangerang Selatan menghubungi Teguh, seorang pegiat reptil asal Tangerang Selatan yang dikenal sering menangani evakuasi hewan liar. Setelah proses evakuasi berlangsung sekitar 20 menit, Teguh akhirnya berhasil mengamankan ular tersebut. Sebelumnya, ia bersama petugas keamanan setempat pernah menangani beberapa kasus serupa di kawasan tersebut.
1: Setelah saya sampai, ular itu sudah ada di toilet. Lalu, nggak pakai lama, untung aja ada alat yang safety di sana, ada grab stick atau jepitan ular. Langsung kita evakuasi, ya. Emang nggak terduga, emang karakter ular king cobra itu penyerang ya. Mungkin dia merasa terprovokasi, jadinya dia bisa nyerang tiba-tiba kayak gitu.
0: Usai dievakuasi, king cobra sepanjang 4 meter itu kini dipelihara di kandang khusus di kediaman Teguh. Rekaman video memperlihatkan 4 pemuda Karang Taruna tengah asik memainkan ular waling yang ditangkap di kebun Lainbow, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Ular yang melilit jari tangan langsung mematuk korban dan rekan korban hingga tak sadarkan diri. Naas, nyawa salah satu pemuda tak tertolong setelah sempat ditangani oleh tim medis Rumah Sakit UMI, lantaran bisa ular telah menyebar.
2: Ular tersebut mungkin tidak sengaja berada di sekitar area nongkrong itu, jadi langsung agresif menggigit salah satu korban. Yang pertama tergigit atas nama almarhum warga Pasir Jaya, setelah itu ditangkap refleks oleh temannya yang atas nama yang sekarang berada di Rumah Sakit UMI.
0: Warga diimbau tak gegabah menangkap ular sembarangan dan segera menghubungi tim rescue apabila mendapati kemunculan ular. Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda.
4: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Terpisah selama 30 tahun, seorang tenaga kerja wanita asal Batang, Jawa Tengah, akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dan upaya pemulangan TKW ini pun cukup sulit lantaran ia berangkat ke Malaysia secara tidak resmi.
1: Di Jambi, seorang perempuan terpaksa dievakuasi petugas damkar menggunakan perahu karet saat terkena serangan stroke di rumahnya. Upaya evakuasi ini dilakukan lantaran banjir merendam pemukiman tempat tinggal perempuan tersebut.
2: Kami kehilangan kontak dengan ibu saya ini sejak 29 tahun yang lalu. Nama saya Anto.
3: Beberapa waktu lalu beredar video curahan hati seorang

0: Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kamis sore, kedatangan Suyati disambut oleh ratusan warga.
1: Ketemu. Itu waktu masih Kak Malaysia pun sudah usaha pergi kedutaan banyak kali pun kata orang mana-mana boleh cakap orang Indonesia macam tu orangnya bukan cakap baik-baik tapi sombong-sombongan kita pergi lagi sampai buat KTP juga.
0: Anto pun bersyukur sang ibu akhirnya bisa kembali ke tanah air. Ia mengaku mendapat bantuan dari banyak pihak untuk menyelesaikan proses administrasi dan membawa ibunya pulang. Sambil membawa perahu karet, petugas damkar dan BPBD Kota Jambi mendatangi rumah salah satu warga di RT 10 Olah Kembang, Kecamatan Danau Teluk. Salah satu warga mengalami serangan stroke dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Perempuan ini tinggal seorang diri dan terjebak di dalam rumah lantaran permukiman tempat tinggalnya masih digenangi banjir. Menggunakan tandu, perempuan ini dipindahkan ke perahu karet dan dibawa melintas di genangan menuju ambulans yang sudah disiapkan.
2: Yang dalam keadaan stroke, butuh pertolongan dan karena kondisi pada saat itu air sudah berada pada posisi sebatas lutut untuk dilakukan evakuasi ke rumah sakit.
0: Warga yang terserang stroke tersebut kini dirawat di RSUD Raden Matahir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ribuan penumpang memadati stasiun kereta cepat Wush di stasiun Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pada Kamis kemarin, tercatat lebih dari 33.000 tiket perjalanan telah terjual.
4: Sementara itu PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 9 perjalanan kereta tambahan di masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Sejak Rabu hingga Kamis pagi, sebanyak 36.100 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat.
5: Stasiun kereta cepat Wush Padalarang dipenuhi penumpang pada Kamis atau pada hari pertama rangkaian libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kebanyakan dari mereka berasal dari stasiun Halim yang menuju Padalarang dan Tegaluar Sumarekon. Di stasiun Padalarang tercatat 33.602 tiket terjual pada Rabu dan Kamis. KCIC mencatat ada peningkatan penumpang kereta cepat Wush. Di momen libur panjang kali ini, KCIC menyediakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga lansia.
6: Terus lainnya, tersedia sebanyak 197 petugas yang siap memberikan pelayanan khusus kepada para penumpang di seluruh stasiun kereta cepat Wush. Adapun layanan khusus yang kami berikan seperti pendampingan, membawakan barang, kemudian menyediakan total sebanyak 24 kursi roda, kemudian juga ada penjemputan hingga di stasiun tujuan bagi penumpang yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun secara fasilitas, kami menyediakan berbagai akses bagi penumpang ramah disabilitas, kemudian juga toilet, sebanyak 15 toilet disabilitas di seluruh stasiun Wush, dan juga kami menyediakan sebanyak 32 kursi prioritas di kereta Wush yang dapat ditukar oleh penumpang dengan kebutuhan khusus atas arahan dari petugas.
5: Sejumlah warga juga menggunakan kereta jarak jauh untuk berlibur. Dian misalnya, warga Jakarta Utara ini memanfaatkan masa libur panjang untuk berlibur ke Yogyakarta bersama keluarga naik kereta. Ia membeli tiket kereta secara daring agar tak kehabisan. Bersama suami dan dua anaknya, Dian berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.
7: Kita mau ke Jogja untuk 3 harian, karena kan libur ya, libur panjang lumayan, jadi manfaatin momen aja.
8: Tiketnya gampang apa enggak, Mara?
7: Tiketnya gampang banget.
8: Gampang banget ya?
7: Gampang diakses, udah mobile pula kan? Iya.
5: Data PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sekitar 36.100 penumpang melakukan perjalanan di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Sebanyak 14.763 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, 13.127 dari stasiun Gambir, dan 2.123 berangkat dari stasiun Jatinegara. Ada pula penumpang yang berangkat melalui stasiun Bekasi, Karawang, dan Cikarang. KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 9 perjalanan kereta tambahan di masa libur panjang ini. 8 kereta api tambahan diberangkatkan dari stasiun Gambir, 1 kereta diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Momentum libur panjang atau long weekend dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan masih menjadi salah satu destinasi favorit dengan

0: jumlah pengunjung yang terus meningkat sejak pagi hari.
1: Ya, sementara itu bagi Anda yang ingin berwisata ke Bogor, tapi malas menghadapi kemacetan menuju ke puncak, ada pilihan wisata menarik yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Bogor. Selain aksesnya yang lebih mudah, berbagai wahana edukasi dan juga permainan seru juga siap menyambut Anda dan keluarga untuk melepas penat.
0: Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dipadati pengunjung pada Kamis siang. Ribuan warga memanfaatkan libur long weekend untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan melihat beragam satwa. Jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan tercatat mencapai lebih dari 32.000 orang. Dari jumlah itu, pengunjung dewasa mendominasi dengan lebih dari 24.000 orang, sedangkan pengunjung anak-anak mencapai hampir 8.000 orang. Sejumlah kandang satwa menjadi titik keramaian pengunjung. Satwa seperti gajah, buaya, dan harimau Sumatera jadi favorit warga untuk dilihat dan diabadikan menggunakan telepon genggam mereka. Pengunjung yang datang didominasi oleh rombongan keluarga serta wisatawan lokal dari Jakarta dan sekitarnya.
2: Karena menurut saya sih harganya emang relatif murah ya. Abis itu kan kita bisa ngelihat hewan-hewan yang satwa-satwa yang dilindungi ataupun satwa yang nggak bisa kita temuin di setiap hari kan ya. Jadi kami memilih Ragunan untuk long weekend.
0: Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, jumlah pengunjung saat long weekend meningkat hingga 4-5 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi cuaca yang cenderung cerah dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi faktor meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Ragunan. Pihak pengelola juga menyiapkan lebih dari 20 titik parkir tambahan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pengunjung.
3: Untuk ini sih udaranya kan dia masih banyak pepohonan segar gitu, sama saya juga suka hewan gitu, jadi milihnya Ragunan yang lebih dekat kan juga.
0: Petugas juga mengimbau pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak memberikan makanan kepada satwa. Pengelola juga mengingatkan pengunjung untuk memperbanyak konsumsi air minum guna menghindari dehidrasi akibat cuaca panas. Pengelola berharap wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman selama berada di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Momen libur panjang akhir pekan atau long weekend kali ini kembali dimanfaatkan warga untuk menghilangkan kepenatan sejenak dari Jakarta. Kawasan Bogor, Jawa Barat tetap jadi primadonanya karena udara yang sejuk serta jaraknya yang relatif dekat. Salah satu titik keramaian terlihat di Rivera Outbound and Entertainment. Sejak Kamis pagi, kawasan wisata alam dan keluarga ini mulai didatangi pengunjung yang ingin menikmati berbagai wahana luar ruangan.
4: Aduh, kalau ke puncak yang udah-udah gambaran yang tahun-tahun lalu macet. Jadi ini nyari yang gampang aja lah, yang dekat. Yang apa, gampang terjangkau, dari tolnya juga nggak jauh, nggak macet, luar biasa.
0: Pihak pengelola mengakui meski ada sedikit penurunan volume jika dibandingkan dengan puncak libur hari raya, jumlah kunjungan pada long weekend kali ini diprediksi mengalami lonjakan yang signifikan.
5: Hari ini di long weekend hari pertama, banyak pengunjung reguler dan juga rombongan grup yang datang karena banyak dari komunitas dan juga sekolah yang tetap ngambil untuk datang ke sini.
0: Dengan harga tiket mulai dari Rp35.000 per orang, Anda bisa menikmati wisata alam dengan berbagai wahana yang menarik di tempat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Jelang momen Idul Adha, penyedia jasa salon sapi laris manis dicari para calon pembeli.
1: Jasa unik ini akan kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Akses

0: terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
4: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
3: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Ya, yang masih terus dikeluhkan sama masyarakat adalah soal kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan. Harga beras dan juga minyak goreng ini terus naik.
1: Nah ini Ki, tidak hanya pembeli ya, pedagang pun resah lantaran stok barang melambat, pasar juga sepi pembeli.
2: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat 20 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000 naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
3: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya, terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
4: Cuma buat kita orang bawah kan kesian Pak, bensin naik, semua naik, jadi kita rakyat kecil ini kesian Pak, cari uang sekarang kan susah gak kayak dulu ya, setengah mati.
5: Tapi kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan, karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu, minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.
2: Pedagang pun ikut resah, khawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
6: Paling tinggi sekilo aja Rp24.000, jenis pandan wangi super.
7: Sebelumnya berapa harganya Pak?
6: Sebelumnya pertengahan awal Ramadan itu agak kenaikan dikit ya, sekitar Rp25.000 per kilo.
8: Ya mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya gak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal, tapi ya gimana kan masak harus berjalan kan.
2: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu, kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
0: Momen Idul Adha tidak hanya membawa berkah bagi penjual hewan kurban, namun juga bagi penyedia jasa salon sapi yang selalu laris manis dicari. Jasa salon sapi dimanfaatkan penjual sapi kurban agar sapi-sapinya tampil lebih rapih sehingga bisa menarik minat calon pembeli.
1: Selain salon sapi, pengrajin pisau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga turut mendulang rezeki pada musim haji. Pasalnya permintaan berbagai jenis pisau untuk keperluan pemotongan daging kurban melonjak tajam hingga naik 40% dibandingkan hari biasanya. Tampil rapi dan menarik tak hanya berlaku bagi manusia. Seolah jadi tradisi, pada Idul Adha sapi-sapi juga ikut bersolek memberikan penampilan terbaiknya. Jasa salon sapi kurban yang ada di Pasar Hewan Prambanan di Klaten, Jawa Tengah pun turut kebanjiran orderan. Bukan tanpa alasan, para penjual sapi sengaja menggunakan jasa salon sapi agar sapi yang dijajakan bisa tampil lebih rapi sehingga bisa menarik minat calon pembeli. Dengan tarif Rp200.000 per ekor, jasa salon sapi sudah meliputi perawatan kuku dan tanduk. Salah satu penyedia jasa salon sapi menuturkan bisa menerima order 5 salon sapi dalam sepekan, dibanding hari biasa yang hanya 1 hingga 2 order per pekan.
9: Kalau tanggal biar rapi, kalau punya biar nggak pincang. Kalau punya motong sapi, kalau darah, berlali, cekat, dan jasa 200 per ekor.
10: Per ekor. Itu untuk kuku sama tanduk?
9: Ya.
1: Tak hanya dari dalam kota, permintaan salon sapi juga datang dari luar daerah. Masih berbeda, musim haji juga membawa berkah tersendiri bagi pengrajin pisau. Di kawasan sentra produksi pisau yang berada di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya Slamet Santoso, seorang pengrajin pisau yang berfokus membuat pisau berbahan stainless steel. Pisau stainless buatannya diakui diminati pembeli lantaran tahan karat dan lebih higienis untuk digunakan memotong daging kurban. Tahun ini ia mengaku permintaan pisaunya naik hingga 40% dibanding tahun lalu. Namun demikian, meski permintaan naik, harga bahan mentah timah yang ia gunakan turut mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi omset yang didapatkan.
11: Yang Idul Adha ini permintaan order pisau ya mas, ini cenderung agak naik, alhamdulillah ini agak pemasarannya agak ramai ya, mungkin

0: kalkulasi sekitar 30-40% dari kemarin.
1: Pisau produksi sentra kerajinan pisau di Kudus sendiri dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 ke pedagang. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal, pisau dari Desa Hadipolo juga dikirim ke berbagai daerah di Jawa Tengah, bahkan dikirim hingga luar provinsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto berkurban 1 ekor sapi berbobot 1,1 ton untuk masyarakat Kota Tangerang, Banten. Sapi yang diberi nama Sambo tersebut berusia hampir 5 tahun dan telah menjalani proses penggemukan selama 3 tahun.
1: Tidak hanya di Tangerang, Presiden Prabowo juga mempersiapkan sapi kurban untuk warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Sapi persilangan antara jenis Simmental dengan Charolois asal Prancis ini dibeli dengan harga Rp120 juta.

0: inilah Sambo. Nama sapi yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari tempat pengemukan sapi milik Muhammad Roji, Kampung Gunung, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Sapi jenis Brangus ini memiliki bobot 1,1 ton dan dibeli seharga 122 juta rupiah. Usianya telah mencapai 5 tahun dan jalani proses penggemukan di lokasi ini selama 3 tahun. Sebelum dibeli Presiden, Sambo telah dinyatakan dalam kondisi sehat atau negatif terjangkit penyakit antraks maupun mulut dan kuku berdasarkan hasil laboratorium.
1: Perawatannya khusus, untuk perawatannya biasa, mandi sore pagi. Untuk pakan juga khusus, kita khususkan makan ampas tahu konsentrat dengan singkong. Namanya sapi Sambo saya namain. Ini sebab sapinya hitam serem, jadi kelihatannya saya namain Sambo.
0: Rencananya sapi Sambo akan ditunjukkan pada masyarakat Kota Tangerang pada hari raya Idul Adha mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang. Selain di Tangerang, Presiden Prabowo juga membeli sapi seberat 1 ton lebih dari Suyono, peternak asal Desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sapi dengan harga 120 juta rupiah ini merupakan persilangan antara sapi jenis Simmental dengan Carolois asal Prancis. Sapi ini kini mendapat penjagaan dan pengawasan ketat dari pemilik peternakan serta Dinas Peternakan Banjarnegara. Tidak semua orang diperbolehkan untuk mendekati sapi kurban milik presiden ini.
2: Kalau kemarin itu 50 hari ditimbang itu di bobot 1 ton 80, jadi hampir 11. Insya Allah sampai hari H mendekati 1.200. Kalau emang yang bobot 1 ton itu emang harus perawatan ekstra, kebersihan kandang, pemberian vitamin, makanan juga harus bergizi agar sapinya itu bisa mencapai di bobot 1 ton.
0: Rencananya hewan kurban presiden ini akan disembelih pada H+1 hari raya Idul Adha. Pembelian sendiri akan dilakukan di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Banjarnegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada yang mau healing sambil memanjakan lidah? Ini bisa ke sebuah restoran di lereng gunung daerah Boyolali.
4: Iya, jadi nggak hanya memanjakan lidah, pengunjung juga bisa menikmati hidangan sambil menatap panorama 3 gunung sekaligus. Nanti selengkapnya saat Good Morning kembali.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
1: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
2: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan.

0: Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Kembali di Good Morning. Di Jawa Tengah ada sebuah restoran di lereng gunung daerah Boyolali yang menyajikan mewah salmon dan juga pasta. Tapi tidak hanya memanjakan lidah, para pengunjung juga bisa menikmati hidangan sambil menatap panorama tiga gunung sekaligus.
1: Dan ini juga ada dari Boyolali, kita jalan-jalan ke Jawa Barat di Lembang, tidak hanya terkenal sebagai surga wisata. Wilayah di Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner yang nikmat. Salah satu menu yang wajib untuk dicicipi yaitu sayur lodeh salmon. Hidangan unik perpaduan cita rasa tradisional dengan sentuhan masa kini.
2: Hembusan angin dingin khas pegunungan langsung menyambut saat Anda menginjakan kaki di lembah mana. Ya, tadi ketawanya adalah panorama 360 derajat Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Lawu. Sambil menikmati kemegahan alam, pengunjung

0: bisa menyantap salmon pesto pasta. Potongan tebal daging salmon segar digrill hingga juicy, lalu dipadukan dengan pasta saus pesto hijau yang kaya akan aroma daun basil serta minyak zaitun. Uniknya, meski menyajikan menu modern, tempat ini tetap kental dengan budaya lokal. Saat senja, pengunjung akan dihibur tarian reok hingga jamu gendong gratis untuk menghangatkan badan.
1: Sangat nikmat sekali, saya baru kali ini menikmati pasta salmon di daerah pegunungan yang sangat sejuk ini, pertunjukan reok Ponorogo yang sangat menarik, dan juga nggak lupa ada ben-benannya juga. Dan di sini pasti cuacanya sangat sejuk dan vibes-nya enak banget. Untuk
2: pasta dengan perpaduan dengan salmon ini seperti apa?
1: Rasa pastanya enak banget ya, jadi creamy dipadukan dengan salmon yang sangat juicy, jadi saya rasa untuk rasa perpaduan ini sangat enak sekali.
0: Untuk menikmati sepiring kemewahan salmon ini, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp40.000 saja. Perpaduan kuliner modern dan kearifan lokal ini tentu bisa jadi pilihan seru untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga.

0: Seperti inilah proses pengolahan sayur lodeh ikan salmon yang disajikan di warung lodeh Lembang. Dengan cara pengolahan yang cukup sederhana, menu ini berhasil menjadi salah satu andalan di tempat ini. Penambahan ikan salmon pada sayur lodeh terbukti mampu membuat cita rasa semakin kaya dan gurih, serta meningkatkan selera makan. Terlebih dengan perpaduan rasa tradisional, topping kekinian, serta suasana tempat yang masih sangat otentik, pengunjung dijamin semakin betah untuk menikmati hidangan yang ada. Salah satu pengunjung asal Jakarta ini mengaku sangat terkesan dengan menu sayur lodeh salmon ini. Menurutnya, rasa yang dihasilkan cukup gurih dan unik, apalagi dengan tambahan ikan salmon menjadikan momen makannya semakin nikmat.
1: Ini ada lodeh salmon. Pilihan yang terbaiknya di sini, misalnya ini lodeh salmon.
2: Gimana rasanya, Teh?
1: Rasanya enak. Tinggi, gurih juga.
0: Selain lodeh salmon, tersedia 3 jenis sayur lodeh lainnya, yakni lodeh tempe, lodeh terong, dan lodeh campur. 3 menu tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp19.000 per porsi. Sementara itu, sayur lodeh ikan salmon yang merupakan menu unggulan dijual dengan harga Rp65.000.
3: Jadi di warung lodeh ini kita punya satu menu spesial, itu ada lodeh salmon. Di mana lodeh campur itu dipadukan dengan salmon yang rasanya memang udah pasti enak. Nah itu ternyata setelah dipadukan itu rasanya lebih enak lagi, jadi lebih creamy itu perpaduan si sayuran, kuah lodehnya dan si salmon.
0: Tiap kali masa libur panjang tiba, rumah makan tradisional ini kerap dipadati oleh wisatawan. Baik yang berasal dari Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan tak sedikit yang berasal dari mancanegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, bagi Anda para pecinta kuliner, menikmati buah durian tentunya menjadi sensasi tersendiri. Di kawasan Pakansari, Bogor, Jawa Barat, ada sebuah kedai yang menyajikan es dawet dengan topping daging durian yang melimpah, yang kini tengah viral di media sosial.
5: Nah, masih seputar buah, ada agrowisata buah kelengkeng di Merangin, Jambi. Selain bisa icip-icip dan makan buah kelengkeng langsung dari kebunnya, pengunjung juga diberi edukasi seputar buah tropis ini.
6: Durian memang jadi juaranya buah yang selalu berhasil menggoda selera. Tapi gimana jadinya ya kalau daging durian yang tebal ini disajikan dengan es dawet dan berbagai topping kekinian. Inilah es dawet durian gacor yang lagi hits di kawasan Pakansari Cibinong, Bogor. Dalam satu porsinya, Anda akan dimanjakan dengan serutan es salju, creamer, jelly, sagu mutiara, hingga potongan alpukat segar. Tak lupa bintang utamanya, yakni daging durian asli yang diberikan sangat royal, lengkap dengan siraman kental manis.
7: Dari TikTok juga, terus kebetulan juga rumahnya dekat dari sini. Enak duriannya berasa banyak, seger lah.
6: Sang penjual mengaku dalam sehari ia bisa menghabiskan 40 sampai 50 kg durian untuk memenuhi permintaan pelanggan. Harganya pun cukup ramah di kantong, mulai dari Rp18.000 sampai Rp30.000. Sebuah kebun buah kelengkeng di lahan seluas lebih dari 1 hektar milik Nur Usman di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, kini jadi destinasi wisata baru bagi warga. Selain dimanjakan dengan manisnya buah kelengkeng sambil bersuah foto, pengelola juga sekaligus memberikan edukasi seputar buah dengan nama latin Dimocarpus longan ini kepada pengunjung. Ada 2 jenis varietas kelengkeng di kebun ini, yakni New Crystal dan Itoh Super.
8: Jadi kalau di sini kan banyak petani sawit, jadi saya perhitungkan petani sawit itu kemungkinan hasilnya dalam 1 tahun itu seberapa dalam 1 hektar tanah, sementara lengkeng bisa lipatan di atas itu, jadi saya tertarik untuk mencoba itu.
6: Pengelola mengaku bisa mendapatkan penghasilan bersih hingga Rp100 juta dalam sekali panen.
9: Menghilangkan jenuh, rasa jenuh kami, jadi kami dapat yang lagi viral, jadi kami datang ke sini.
10: Ya, kelebihannya kami diajak keliling sama pemandu untuk mencicipi juga.
11: Oh gitu ya. Mbak, ini selain untuk rasanya gimana Mbak?
10: Manis banget ya. Manis.
6: Untuk setiap 1 kg buah kelengkeng yang dipetik, pengunjung dapat membelinya seharga Rp40.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah truk ekspedisi yang membawa ribuan paket ludes terbakar di ruas jalan tol Sragen, Jawa Tengah.
4: Peristiwa selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
8: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
2: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
9: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
2: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
10: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
2: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
12: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
11: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
13: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Rentetan musibah kebakaran terjadi di sejumlah wilayah pada Kamis kemarin. Di Sragen, Jawa Tengah, sebuah truk ekspedisi yang membawa ribuan paket ludes terbakar di ruas jalan tol. Api diduga berasal dari salah satu paket berisi bahan kimia.
1: Kondisi serupa juga terjadi di Toraja Utara, di mana sebuah minibus pengangkut BBM ilegal hangus dilalap si jago merah. Sementara itu di Jakarta Timur, sebuah gudang barang bekas dan bengkel juga terbakar hingga sempat mengancam pemukiman warga.
2: Paketan gak? Walah.
3: Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah truk ekspedisi ludes terbakar di ruas tol Sragen Ngawi KM534. Api dengan cepat membakar habis seluruh badan truk beserta muatannya yang berisi ribuan paket. Truk yang melaju dari arah Tangerang menuju Surabaya ini sebelumnya sempat diingatkan oleh pengendara lain karena mengeluarkan asap dari bagian belakang kabin. Saat sopir menepi untuk mengecek, api sudah terlanjur membesar hingga tak ada barang yang bisa diselamatkan. Dugaan sementara, api dipicu oleh adanya paket yang berisi bahan kimia.
4: Saya diinfo mobil trip tadi dari jarak 1 kilo. Katanya ada api pas di belakang kabin.
5: Oh gitu.
4: Jadi dari kata sebelah kanan kiri gak sempat kelihatan ada asap apa enggak. Soalnya jalan kan asap otomatis ke belakang.
5: Oh gitu.
4: Habis diinfo mobil trip tadi, saya pinggir, bangun di teman saya.
5: Gak terbakar ya?
4: Iya, terbakar.
3: Petugas damkar Kabupaten Sragen sempat terkendala sulitnya sumber air di lokasi kejadian. Api baru berhasil dijinakkan 1 jam kemudian setelah 6 unit truk tangki diterjunkan ke lokasi. Sebuah minibus berwarna silver terbakar hebat di depan SPBU Misiliana, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kendaraan ini diketahui memuat belasan jerigen berisi BBM jenis Pertalite yang diangkut secara ilegal. Adanya percikan api dari hubungan arus pendek listrik dengan cepat menyambar muatan BBM hingga membuat api sulit dikendalikan. Insiden ini sempat membuat warga sekitar panik dan mengakibatkan kemacetan panjang di jalur lintas tengah Sulawesi. Di Jakarta Timur, kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus tempat penyimpanan barang bekas dan bengkel di Jalan Tugu Cipayung pada Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga mengenai sejumlah kendaraan. Petugas damkar sektor Cipayung mengerahkan 14 unit mobil pemadam untuk melokalisir api agar tidak merembet ke permukiman padat penduduk. Akses jalan yang sempit menjadi kendala utama petugas saat berupaya menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus 11 bayi yang dievakuasi dari penitipan ilegal di Sleman, Yogyakarta masih terus diselidiki polisi.
1: Sementara itu, warga sekitar lokasi mengaku mengetahui

0: Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah rumah di Pedukuhan Wonokerso, Argobinangun, Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yang pada Jumat lalu didatangi oleh personel kepolisian Polresta Sleman dan juga sejumlah instansi terkait. Di tempat ini polisi dan juga sejumlah dinas terkait mengevakuasi 11 bayi yang dititipkan oleh seorang bidan berinisial ORP. Saya akan mengajak Anda untuk mengintip dan juga melihat bagaimana kondisi rumah pasca petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap 11 orang bayi yang saat ini 11 orang bayi tersebut sudah dievakuasi dan dirawat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Di sini Anda bisa melihat pakaian milik dari bayi-bayi yang dititipkan atau dirawat oleh bidan ORP.
1: Pakaian bayi yang sedang dijemur ini berada di bagian samping rumah. Selain pakaian bayi, juga ada botol susu dan wadah yang masih berisi susu formula. Dan di sudut ruangan, ada bak dan ember yang digunakan untuk memandikan bayi. Sementara itu, kondisi di dalam rumah tampak berantakan. Baju-baju menumpuk di kursi hingga tumpukan stok popok bayi di meja. Menurut salah satu warga, penitipan bayi di rumah ini diketahui oleh warga sekitar. Bidan berinisial ORP dan kedua orang tuanya juga dikenal baik oleh warga. Ia menyebut bayi-bayi dirawat dengan baik, bahkan beberapa warga terkadang ikut mengasuh bayi-bayi tersebut. Ia juga mengaku melihat beberapa orang tua bayi datang menengok anak mereka. Sebelumnya, bidan ORP diketahui menerima penitipan bayi dari hasil hubungan di luar nikah. Aktivitas ini sudah berlangsung selama 5 bulan. Sementara itu, polisi telah melakukan olah TKP di lokasi praktik bidan ORP di wilayah Gamping, Sleman. Polisi menyebut akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan adanya unsur pelanggaran hukum atau tidak.
2: Kemarin sudah kita temukan di daerah Gamping dan kita sudah lakukan olah TKP di sana. Olah TKP yang mana kita tentunya mencari kelayakan terhadap tempat tersebut. Apakah layak untuk merawat ke 11 bayi tersebut?
1: Polisi telah memeriksa 13 orang sebagai saksi. Mereka adalah 8 orang tua bayi, bidan ORP, kedua orang tua bidan ORP, dan satu orang asisten yang turut merawat bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Ribuan warga harus mengantri hingga berjam-jam di dapur umum demi mendapatkan makanan.
4: Informasi selengkapnya saat Good Morning kembali.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50%.

0: di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya, serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
5: Dan krisis bahan bakar membuat operasional seluruh bangunan terganggu. Lembaga Hak Asasi Manusia di Gaza juga memperingatkan ada lebih dari 70 ribu anak berisiko mengalami malnutrisi parah akibat terbatasnya akses makanan dan layanan kesehatan. Namun, di tengah puing-puing kehancuran di kamp pengungsi Shati, seorang ayah memilih bangkit dan membangun harapan untuk keluarganya. Pria bernama Jode itu membangun kubu kayu sederhana di atas reruntuhan rumah 4 lantai miliknya yang hancur akibat konflik. Bersama anak-anaknya, ia memilih tinggal di hunian sementara itu daripada harus bertahan di tempat penampungan yang sesak. Tanpa alat berat, Jude meratakan puing secara manual. Ia mengumpulkan potongan kayu dari reruntuhan untuk diubah menjadi tempat berlindung. Meski sederhana, gubuk itu dilengkapi jendela dan perabot sederhana agar keluarganya tetap merasa aman dan terlindungi dari cuaca ekstrim. Rumah sederhana ini menjadi secercah harapan bagi keluarganya untuk membangun kembali kehidupan mereka. Warga Gaza berharap proses pembangunan kembali kota mereka bisa segera terrealisasi. Sementara PBB memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan membutuhkan lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 1,1 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang.

0: mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Di informasi pertama, setelah diambil alih, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar patroli rutin mengawasi perparkiran di kawasan Blok M Square. Hal ini dilakukan untuk memastikan warga bisa tetap terlayani saat berkunjung ke kawasan tersebut.
1: Kamis pagi, aparat Dinas Perhubungan Jakarta Selatan dan kepolisian berpatroli mengawasi parkiran kawasan Blok M Square. Setiap harinya setidaknya ada 10 petugas Dishub yang diterjunkan untuk berpatroli. Hal ini menyusul pengambil alihan pengelolaan parkir di kawasan tersebut oleh Dinas Perhubungan. Pengambil alihan dilakukan sembari menunggu proses pemilihan operator parkir baru.
2: Takutnya ada trouble dari peralihan ke yang lama ke pada swakelola ini, takutnya ada trouble, Pak. Jadi kita tetap mengawasi untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat biar lebih baik, Pak.
1: Pelayanan tidak berubah seperti sebelumnya, masyarakat tetap bisa parkir seperti biasa di kawasan Blok M Square secara resmi. Meski demikian, pengunjung kawasan Blok M meminta agar Dinas Perhubungan konsisten mengawasi dan melayani para pengunjung.
3: Enaknya dikelola sama yang resmi ya, Dishub gitu. Karena kan kalau yang liar-liar kadang-kadang mintanya nggak kira-kira, kadang-kadang lebih gitu. Hitungan tetap jam kan kadang-kadang mereka. Nah kalau dengan Dishub parkir ini ada kan, kita kan resmi kan, ada dapat nota atau segala kan. Ya tapi diharapkan ya Dishubnya itu juga jangan main, jangan ada main gitu loh. Kadang-kadang mereka juga aturan-aturan jalan tapi ada main juga, akhirnya menyimpang gitu dari pelaksanaan ini.
1: Selain itu pengunjung juga mengeluhkan banyaknya toko atau restoran yang menguasai area parkir. Akibatnya banyak pengunjung kesulitan mendapatkan parkir.
4: Untuk area parkirnya aja nih yang di sini, sebenarnya sih kawasan menurut aku sih udah enak nih ya, udah hidup lagi gitu, udah banyak kulinernya gitu kan. Cuman ya itu, cuman area parkir agak susah gitu, kita mau parkir kadang nggak boleh gitu. Jadi udah punya si ini, punya si itu gitu, udah di patokin ya.
1: Pengelolaan parkir di Blok M Square mencuat karena izin pengelola telah habis sejak 2023 lalu. Akibatnya Pemprov DKI Jakarta kehilangan pendapatan parkir yang mencapai 100 juta per hari. Iwan Hermawan, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Beberapa waktu belakangan, masyarakat mengeluhkan harga kebutuhan utama di dapur seperti beras dan juga minyak goreng yang mulai naik. Keluhan warga sudah mulai muncul perlahan usai perayaan Lebaran pada Maret lalu.

0: Beras Rames Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
1: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
2: Cuma buat kita orang bawah kan kesian Pak. Bensin naik, semua naik. Jadi kita rakyat kecil ini kesian Pak, cari uang sekarang kan susah, gak kayak dulu. Ya, setengah mati.
3: Tapi kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan. Karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu. Minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.
0: Pedagang pun ikut resah. Khawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
4: Paling tinggi sekilo aja Rp24.000, jenis tanah wangi, super.
5: Sebelumnya berapa harganya Pak?
4: Sebelumnya pertengahan awal Ramadan itu agak kenaikan dikit ya, sekitar Rp25.000 per kilo.
6: Ya mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya nggak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal, tapi ya gimana kan masak harus berjalan kan.
0: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu, kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
7: Aksi saling dorong dan berdesakan terjadi saat ratusan warga mengantri paket sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu di Jakarta, warga rela antri panjang demi bisa mendapatkan paket minyak goreng dan telur gratis.
8: Ratusan warga yang didominasi kaum ibu berdesakan mengantri paket sembako murah di alun-alun Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Aksi saling dorong pun terjadi lantaran warga khawatir tidak kebagian kupon. Namun kericuan mereda setelah petugas mengumumkan akan tetap melayani warga meski tidak memiliki kupon. Pemkab Tangerang menyediakan 2.000 paket sembako yang masing-masing berisi 2 kg beras, 1 kg gula dan tepung, serta 1 liter minyak goreng. Satu paket sembako ini dijual seharga Rp43.000.
9: Lebih murah ini.
10: Perbedaannya berapa?
9: Perbedaannya lumayan sih, karena minyak aja sekarang udah Rp20.000, kadang Rp21.000. Ya. Beras juga lumayan sih sekarang pada naik. Paling murah aja beras tuh Rp11.000. Biasanya paling murah ada Rp10.000, ada Rp10.000 gopeng.
8: Di Jakarta, warga menyerbu pembagian paket bahan pokok di Pasar Palmerah pada Rabu pagi. Paket berisi minyak goreng kemasan 1 liter dan 1 kg telur ayam ini diberikan gratis oleh Kementerian Pangan. Meski harus antre panjang, warga mengaku senang mendapat pembagian minyak goreng dan telur gratis di tengah kenaikan harga pangan.
11: Terima kasih.
12: Ibu dapat apa aja nih?
11: Dapat telur sama minyak doang. Emang dapat apa, Pak? Bener Pak, alhamdulillah bener jualan juga. Lagi sepi dagang. Kalau dagang rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi.
13: Alhamdulillah, semoga sukses lancar.
12: Kenaikan ini gimana menurut ibu nih? Kenaikan harga ini menurut ibu gimana?
13: Olah, kita berasa inginnya diturunin harga.
8: Sementara itu di Pasar Tebet Jakarta Selatan, harga beras dan minyak goreng mengalami kenaikan. Harga beras Pandan Wangi Super naik dari Rp19.000 menjadi Rp23.000 per liter. Sedangkan harga beras Rames Karawang naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per liter.

0: Sementara harga minyak goreng kemasan 1 liter naik dari Rp22.000 menjadi Rp25.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Libur panjang akhir pekan memicu lonjakan penumpang kereta cepat dan kereta api di sejumlah daerah. Di stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur, antusiasme warga untuk berpergian ke Bandung tampak jelas terlihat. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lonjakan penumpang hingga 10%.
2: Suasana di stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta Timur tampak lebih ramai dari biasanya. Libur panjang akhir pekan ini yang jadi penyebab banyak warga ingin keluar kota. Warga Jakarta ingin ke Bandung dan sebaliknya warga Bandung ingin ke Jakarta. PT KCIC mencatat jumlah tiket yang terjual untuk tanggal 14 hingga 17 Mei mencapai 33.000 tiket. Dari angka itu diprediksi masih akan terus meningkat. PT KCIC mengimbau calon penumpang memesan tiket secara online, terutama untuk rute Jakarta menuju Bandung pada pagi dan siang hari.
3: KCIC mengimbau kepada seluruh penumpang untuk segera memesan tiket, khususnya secara online, dikarenakan tiket khususnya untuk rute Halim menuju Padalarang, dari pagi hingga siang hari, okupansinya sudah mencapai 80-90%. Kami mengimbau masyarakat untuk segera memesan untuk mendapatkan kepastian tempat duduk sebelum tiba di stasiun.
2: Hanya kereta cepat saja, lonjakan penumpang juga terjadi pada moda transportasi kereta api. Setidaknya di Surabaya, Jawa Timur, PT KAI Daop 8 Surabaya menyatakan kenaikan jumlah penumpang di wilayahnya mencapai 10%. Untuk tujuan favorit, penumpang didominasi perjalanan ke kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Sementara untuk pergerakan di dalam Jawa Timur, Kota Malang dan Banyuwangi menjadi rute paling diburu.
4: Kalau kita lihat jumlah penumpang pada libur kenaikan Yesus Kristus nih, yang mulai dari tanggal 13 hingga 18 Mei nanti, kami memprediksi adanya kenaikan sekitar 10% jika dibandingkan dengan hari normal. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pada hari ini dari KAI Daop 8 Surabaya sendiri akan melayani sebanyak ada 38.000 penumpang, terdiri dari ada 17.000 yang berangkat serta ada lebih dari 21.000 yang datang.
2: Dari total 142.000 tiket yang disediakan selama musim libur panjang ini, hingga kini lebih dari 80.000 tiket sudah terjual. Angka itu mencapai hampir 60% dan diprediksi akan terus bertambah hingga akhir pekan. Meski terjadi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 8 Surabaya memastikan tidak menambah perjalanan kereta api selama libur panjang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momentum libur panjang atau long weekend dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama dengan keluarga. Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan menjadi salah satu destinasi favorit dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat sejak pagi hari.
5: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan dipadati pengunjung pada Kamis siang. Ribuan warga memanfaatkan libur long weekend untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan melihat beragam satwa. Jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan tercatat mencapai lebih dari 32.000 orang. Dari jumlah tersebut, pengunjung dewasa mendominasi dengan lebih dari 24.000 orang, sedangkan pengunjung anak-anak mencapai hampir 8.000 orang. Sejumlah kandang satwa menjadi titik keramaian pengunjung. Satwa seperti gajah, buaya, dan harimau Sumatera menjadi favorit warga untuk dilihat dan diabadikan menggunakan telepon genggam. Pengunjung yang datang didominasi oleh rombongan keluarga serta wisatawan lokal dari Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengisi waktu libur panjang, banyak pengunjung datang bersama keluarga dan anak-anak ke Ragunan. Mereka mengaku senang dapat melihat satwa secara langsung.
6: Karena menurut saya sih harganya emang relatif murah ya. Habis itu kan kita bisa ngelihat hewan-hewan yang satwa-satwa yang dilindungi ataupun satwa yang nggak bisa kita temuin di setiap hari kan ya. Jadi kami memilih Ragunan untuk long weekend.
7: Untuk ini sih udaranya kan dia masih banyak pepohonan segar gitu, sama saya juga suka hewan gitu, jadi milihnya Ragunan yang lebih dekat kan juga. Menurut saya sih di apa harganya itu ya worth it ya di Jakarta kota ini gitu kan, kayak tempat yang adem, banyak wisatanya, banyak makanan gitu, jadi kita juga tidak bosan gitu di sini.
8: Oh, selain ramah buat keluarga, banyak

0: hewan-hewan juga, jadi bisa mengenalkan anak ke berbagai hewan gitu.
1: Mungkin kalau ibu-ibu lebih ke low budget gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi tempatnya juga luas, adem juga gitu, jadi enak buat keluarga lah.
2: Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, jumlah pengunjung saat long weekend meningkat hingga 4-5 kali lipat dibanding hari biasa. Kondisi cuaca yang cenderung cerah dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi faktor meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Ragunan. Pihak pengelola juga menyiapkan lebih dari 20 titik parkir tambahan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pengunjung.
3: Kalau untuk peningkatannya sangat signifikan ya kalau kita bandingkan dengan kondisi hari biasa. Biasanya hanya sekitar 3-5 ribu pengunjung ya. Dan untuk kemarin memang agak tinggi, 7 ribu pengunjung. Dan kalau kita komparasikan dengan hari ini memang sangat jauh perubahannya ya. Bisa sekitar 4-5 kali lipat dari kondisi normal.
2: Petugas juga menghimbau pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak memberikan makanan kepada satwa. Pengelola juga mengingatkan pengunjung untuk memperbanyak konsumsi air minum guna menghindari dehidrasi akibat cuaca panas. Pengelola berharap wisatawan dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman selama berada di kawasan Taman Margasatwa Ragunan. Muhammad Prayogi, Softan Herdiagama, Jakarta.
4: Seekor sapi jenis simental berbobot 1 ton, lebih 20 kg, milik peternak asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menjadi sapi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi hewan kurban. Sementara di lokasi lain, Presiden memborong 2 ekor sapi jumbo, di mana salah satunya punya bobot fantastis, yakni mencapai 1,2 ton di Kabupaten Lumajang.
5: Inilah Diego, seekor sapi jantan jenis simental milik salah satu peternakan di Dusun Kemloko, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sapi memiliki postur tegap dan besar, setinggi 165 cm dan berbobot 1 ton 20 kg ini menjadi sapi pilihan presiden untuk hewan kurban. Diego yang dipelihara sejak kecil dan dibeli seharga 20 juta ini dirawat khusus oleh peternak dari pemberian makanan pilihan, vitamin, nutrisi, hingga kebersihan kandang.
6: Seneng dan nggak menyangka, alhamdulillah. Jenis simental, Pak. Bobotnya kemarin terakhir seket sama Pak Kabit itu 1 ton 20 kilo.
5: Inilah sapi raksasa milik Suwignyo yang menjadi pusat perhatian warga Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Meski dirawat di sebuah kandang sederhana, namun beratnya super jumbo. Sapi jenis simental crossing dengan postur tubuh tinggi besar ini merupakan satu dari dua sapi yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas. Sang pemilik Suwignyo mengaku tidak menyangka untuk dua kalinya kandang miliknya kembali dipercaya oleh pihak istana. Proses pemilihannya pun tidak sembarangan. Pasalnya harus melalui tahap verifikasi ketat dari Dinas Peternakan tingkat kabupaten hingga provinsi selama 2 bulan terakhir. Sapi bernama Satria ini memiliki bobot mencapai 1,2 ton. Meski dibeli orang nomor 1 di Indonesia, Suwignyo menolak menyebut nilai harga sapi yang sudah dibeli presiden tersebut.
7: Ini termasuk anugerah dan rasa syukur yang tak terhingga karena 2 tahun berturut-turut ini alhamdulillah dari sapi kurban Banmas dari Bapak Presiden Prabowo untuk Lamongan di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim, sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria.
5: Untuk menjaga kondisi sapi tetap prima hingga hari penyembelihan, Suwignyo memberikan perawatan ekstra mulai dari pola makan bergizi hingga kebersihan kandang yang terjaga 24 jam. Pasalnya, sapi ini bukan hanya sekedar hewan ternak, melainkan amanah dari orang nomor 1 di Republik Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden China Xi Jinping menyambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Aula Besar Rakyat di Beijing. Sambutan megah

0: untuk Trump seakan menutupi ketegangan mendalam antar kedua negara.
1: Presiden China Xi Jinping menyambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Aula Besar Rakyat di kota Beijing, China pada Kamis. Jinping menyambut Trump di atas bentangan karpet merah. Sambutan megah Xi untuk Trump seakan menutupi ketegangan mendalam antara kedua negara. Trump juga menyempatkan memperkenalkannya sejumlah pejabat tinggi yang mengiringinya, termasuk Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Peter Hegseth, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Dalam pertemuan ini, Jinping mengatakan bahwa kedua negara seharusnya menjadi mitra dan bukan rival.
2: I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other,

0: Selamat datang di SBY Cup 2026. Di hari ketiga pelaksanaan kali ini masih bersama saya May Krisyari dan rekan saya
1: Danny Henry Wijaya.
0: Wah, salam bola voli dulu nih ya.
1: Salam bola voli.
0: Spike Spikermania. Luar biasa, tentunya di hari ketiga ini kita akan mengawali hari dengan pertandingan antara Perumda Tirta Bagasasi melawan Semarang Bang Jateng.
1: Ya, kemarin Bang Jateng menyimpan dua pemain, yaitu Oki dan Afin Rinata. Nah, mereka fokus ingin memenangkan pertandingan pada pagi hari ini. Karena posisi runner-up bisa didapat kalau mereka bisa memenangkan pertandingan kali ini.
0: Baik, kita akan nanti sesaat lagi sama-sama saksikan bagaimana kemudian pertandingan yang akan berlangsung. Dan ini adalah jadwal pertandingan di hari ini. Sesaat lagi ada Semarang Bang Jateng melawan PDAM Tirta Bagasasi. Sementara itu nantinya akan ada Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Dilanjutkan Surabaya Samator dan Ganeksa Bumi Karta. Dan hari ini akan ditutup nih ya dengan pertandingan antara Lapani Transmedia melawan PBV Pasundan. Dan tentu saja di belakang kami saat ini lagi-lagi sedang dilangsungkan pemanasan ya, sebelum nantinya akan dimulai pertandingan. Kita lihat dulu bagaimana posisi standingnya nih ya, klasemen atau kondisi sementara dari Pool A. Ada Lapani Transmedia ya yang kokoh dengan dua kemenangan, ada di posisi atau ranking pertama, disusul Semarang Bang Jateng dan Perumda Tirta Bagasasi, serta berada di ranking keempat ada Pasundan di sana.
1: Ya, ini yang sangat menentukan pertandingan untuk menuju babak empat besar.
0: Ya, sementara ya, itu di Pool B, ya, kita lihat ada Sukun Badak di posisi pertama dengan dua kali kemenangan, ada 5 poin di sana. Ya. Kemudian ada pula Surabaya Samator dengan 4 poin. DPUPR Alip Grobogan dengan 2 poin dan Ganeksa Bumi Karta berada di posisi keempat.
1: Ya, kalau dilihat klasemen di Pool A, tentunya siapapun yang memenangkan pertandingan pada hari ini, pagi ini akan menuju babak empat besar. Artinya Tirta Bagasasi punya kesempatan, Semarang Bang Jateng juga punya kesempatan. Mereka harus main all out untuk menuju ke babak semifinal.
0: Dan tentunya kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya pertandingan. Kalau kita lihat akan ada Coach Nur Widayanto ya dari Semarang Bang Jateng yang akan siap kemudian menyiapkan line up terbaiknya. Sementara itu ada Coach Ramzil Huda pula dari Perumda Tirta Bagasasi yang juga sudah menyiapkan para pemain terbaiknya.

Selamat pagi dan selamat datang di Gor Samapta Magelang dalam acara SBY Cup 2026. Bersiap untuk match pertama di hari ketiga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempertemukan Semarang Bank Jateng melawan Perumda Tirta Bagasasi. Dan kita akan panggil untuk tim yang pertama. Ini dia, Semarang Bank Jateng. Kapten nomor punggung 5, Bagus Wahyu.

Nomor punggung 1, Farid Maulana Yusuf. Nomor punggung 2, Zafran Riza Himanda. Nomor punggung 3, Devan Rizky Hamdani.

Nomor punggung 6, M. Ega Yuli Pradana. Nomor punggung 7, Dewangga Kaca Septio. Nomor punggung 8, Diki Berliando. Nomor punggung 9, Oki Damar Saputra. Nomor punggung 11, Sofi Kavi Pudin. Nomor punggung 12, Stefanus Adlian Pimana. Nomor punggung 13, Afin Dinata. Nomor punggung 10, Muhammad Faizikri. Tim Semarang Bang Jateng didampingi oleh Coach Nur Widayanto. Dan selanjutnya ini dia tim Perumda Tirta Bagasasi. Kapten nomor punggung 10, Fahri Septian Putra Tama. Nomor punggung 14, Slamet Rudianto. Nomor punggung 1, M. Teguh Adiaksa. Nomor punggung 2, Arya Afta Widura.

Nomor punggung 4, Wildan Reivan Pradipta. Nomor punggung 5, Hayun Muhammad. Nomor punggung 7, Mukoeri. Nomor punggung 8, Anto Betiawan. Nomor punggung 11, Gunawan Saputra. Nomor punggung 12, Putrada Tri Nugroho. Nomor punggung 16, Iqbal Zabar Rohman. Nomor punggung 18, Dada Mulia Muhammad. Nomor punggung 20, I Gede Wira Yuda Putra. Nomor punggung 17, Reska Sofyan Nur Wahid. Tim Perumda Tirta Bagasasi didampingi oleh Coach Ramsil Huda. Bapak Ibu hadirin dan seluruh atlet, sebelum kita memulai pertandingan, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri, atlet dan official disilakan berbalik badan menghadap layar. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

wasit yang akan memimpin pertandingan. Wasit 1, Matsuri, wasit internasional. Wasit 2, Agus Setiono, wasit nasional.

0: Jateng yang diturunkan oleh Coach Nur Widayanto. Ini dia, ada beberapa pemain kunci yang memang semalam disebutkan bahwa disimpan untuk pertandingan hari ini ya Bung Deni ya.
1: Oke, dan Afin Drinata yang mereka simpan karena kemarin bermainnya agak larut, hingga kalau mereka maksa main agak kurang bugar pada hari ini.
0: Dan ini dia official lineup dari Perumda Tirta Bagasasi dengan head coach Ramzil Huda. Seperti pertandingan sebelumnya ya, ada pula Fahri di sana, Darda dan sejumlah tim lain tentunya. Kita akan bersiap menyaksikan pertandingan antara Semarang Bang Jateng melawan Perumda Tirta Bagasasi.
1: Ya, tentu saja hidup mati. Artinya kalau mereka menang, mereka besok akan melaju ke babak empat besar. Kalau mereka kalah, maka dipastikan mereka sudah tidak bermain lagi. Ya, ada Anto Berdiawan yang diturunkan, juga ada Fahri.
0: Bagus, Wahyu Ardianto sudah berada di sana pula. Bersiap untuk melakukan serve, ini dia. Dari Semarang Bang Jateng.
1: Sudah dilakukan dengan baik. Oh, masih bisa diterima. Kembali tanggung bolanya. Ah, ditinggalkan oleh para pemainnya.
0: Ya, tadi serve dilakukan Sofi Kapipudin. Ya. Dan kali ini juga akan melakukan serve berikutnya.
1: Bersiap melakukan serve. Sofi Kapipudin. Terima dengan baik. Masih bisa ditahan, namun arah bolanya jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Memang hanya satu blok mudah untuk mengolah bola, mengarahkan begitu keras bolanya. Fahri Septian, Perumda Tirta Bagasasi. Oh, Oki kembali, bola berpindah. Tempo permainan masih lambat, yang mereka mainkan masih sama. Memang berbeda apabila mereka bermain di pagi hari dan main di siang hari. Kalau main di pagi hari harus lebih banyak melakukan stretching, lebih banyak melakukan gerak-gerakan. Kalau tidak mereka akan kaku. Pemanasan harus cukup. Oh, baik sekali. Jatuh di posisi 2, pukulan dari Abda Widura. Darda. Oh, one hand set sudah dilakukan dengan cukup cerdik. Bagus, Wahyu menahan bola dan diselesaikan dengan baik oleh Aswenda. Oki Damar. Kita lihat. Oh, ragu-ragu sepertinya mau diambil atau tidak. Ternyata memang bola tersebut tidak pas mengenai tangan Ivan. Keluar, jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Muhammad Khoiri, yang serve. Oh, baik, diterima. Masih bisa dikembalikan. Percobaan kedua. Oh, masuk. Cukup baik tadi pukulan dari Afin Drinata, walaupun menyentuh tangan namun masih masuk di dalam pertahanan lawan. Yamsep Alvin Dinata. Masih baik. Mudah saja diantisipasi. Ya. Terlihat tadi pada saat mau naik kurang optimal karena bolanya mepet. Mau ditas gol namun sudah ditutup, sudah dipayungin. Skor sama kuat 4-4. Dilakukan kembali bola quick dari Arsveda, tidak mampu dikembalikan para pemain Runda Tirta Bagasasi. Terlambat tadi Fahri melakukan blocking. Kali ini bola dilakukan oleh Arsveda. Oh, masuk. Di sudut, di posisi 5 untuk pengamatan atau penempatan yang cermat. Melihat ruang yang kosong setelah tadi Fahri tidak menutup di belakang. Ya, kembali diarahkan Fahri. Oh, kesalahan yang tadi dibalas dengan poin juga. Anto Bertiawan masih bisa. Oh, sambil terduduk untuk melakukan defense. Bolanya tidak akurat. Kembali angka untuk Semarang Bang Jateng. Masih unggul 2 angka, 7-5. Baik sekali. Masih bisa diterima. Tangan kidal. Oh, ya. Bolanya sudah menyentuh lantai terlebih dahulu. Walaupun sudah dilakukan pancake atau diving tadi. Kembali bola untuk Runda Tirta Bagasasi. Naik, diangkat. Oh, ada sentuhan tangan dari pemain Tirta Bagasasi. Technical time out, unggul 8-6.
2: Dia lurus ke orang Banten. Oh, dia
3: flashing.
2: Mana orang apa, Pak? Terus? Ini blok lurus. Orang maju, Pak.
4: Mampan lu, ya. Tetap ini, Pak. Tapi ini blok di sini tetap ini, apa?
2: Ya, sekarang pindah ya. Ya. Ayo, pindah sekali ya. Suaranya jangan hilang ya. Ayo, suaranya jangan hilang, yuk. Ayo, John. Kali, John.
1: Ya, kembali bola berada di Semarang Bang Jateng. Sofi. Baik sekali diterima. Oh, ada sentuhan tangan, namun sepertinya ada permintaan challenge dari tim Semarang Bang Jateng. Ya, cukup cermat tadi Fahri melakukan tas ball. Kembali selisih 1 angka. Baik sekali. Masih bisa diselamatkan. Back attack. Oh, tidak mampu diterima dengan baik oleh defender dari Semarang Bang Jateng. 8-8. Apakah ada time out? Ya. Ya, sepertinya dengan tempo permainan lambat seperti ini yang dimainkan.
4: Kalau bulannya susah, naik aja. Ya. Mungkin ini nanti mungkin servisnya bisa jadi di flashing, tapi waspada Bandre. Ya.

kembali Fahri Septian pertama yang akan bersiap melakukan jump serve. Oh, sayang sekali, kurang fokus, terlampau terburu-buru sehingga konsentrasinya buyar karena pengen keras dan powernya ditambah, menempatkan bola keluar. Masuk. Kembali kesalahan yang dibuat tadi dibalas lagi oleh Beketek dari Fahri Septian. Iya, cukup baik arahnya, crossing menghindari blok. Masih terpaut satu angka. Oh, sudah sama sekarang. 9-9. Masih bisa diselamatkan. Bola tinggi. Oh. Kali ini Apta Bidura yang melakukan baik menembus dua bloker dari Semarang Bagianteng. Ya, terlihat berada di tengah-tengah atau di antara dua pemain. Sehingga poin kembali untuk Tirta Bagasasi. Darda. Sudah dilakukan. Oh, tidak sampai. Ragu-ragu sepertinya. Umpan dari Bagus Wahyu tidak mampu disambar dengan baik oleh Ars Wenda. Darda kembali serve yang kedua. Masuk. Cukup cermat tadi Alvin Denata melakukan spike walaupun sudah dijaga oleh blocker, namun masih tembus. Oh, tidak. Masih ada. Oh, tas out. Ya, satu penempatan yang cukup cermat, melihat tangan yang paling ujung dan perkenaannya tidak pas sehingga bola pantulan keluar lapangan pertandingan. Kembali Sofi akan melakukan serve. Baik, keras. Oh, dibalas lagi oleh Afin Rinata. Bola tadi sama-sama touch out. Ya, tadi pada saat melakukan ya spike di depan cukup baik. Apakah jump step-nya juga berhasil? Kita nantikan.

0: akan beda hasil. Pada saat spike bagus, pada saat jump serve belum tentu. Dan ini terbukti dari Apit Rinata yang melakukan error di pertengahan set pertama. Arya Widura masih bisa. Namun pantulan bolanya dinyatakan keluar oleh hakim garis. Apakah ada challenge yang diminta? Ya, dari sini tidak terlihat karena bolanya terlalu keras. Ya, challenge ini tentunya ada komunikasi yang efektif apabila dilakukan untuk memberi arahan atau instruksi dari coach walaupun dari luar lapangan. Kita lihat pantulannya. Oh, masuk. Ya, keras sekali ternyata masuk. Ya. Challenge yang gagal hanya punya kesempatan satu lagi dari Bang Jateng. Arya Widura. Oh, masih ada kesempatan serangan kedua. Oh, iya. Intos aktif, power, dan berhasil. Iya, seperti basket. Seakan-akan dipegang dulu, namun sempat sekian detik ya. Tidak boleh terlalu lama karena dianggap menahan bola. Kembali. Variasi yang cukup solid dilakukan oleh Runda Tirta Bagasasi. Dimana tadi dilakukan dengan cermat oleh Fahri Septian. Bola sisa. Ada pergantian pemain. Ayun Muhammad masuk untuk melakukan jump serve. Kita lihat apakah menghasilkan ace atau sebaliknya. Oh, masih baik. Oh, ternyata kecerdikan para pemain Tirta Bagasasi untuk memberikan bola agak renggang, agak jauh. Hingga dengan pukul saja sudah bisa menghasilkan poin melalui spike keras dari Fahri Septian.
1: Kita lebih masuk lagi ya, kalian cuma kalau gini, nanti masuk kita harus masuk.
2: Ini ada pergantian servis. Ini ada pergantian di atas poin 15, Ayun. Ini poin jauh banget, kacau. Kalau ada sih, joko-joko atau query. Bagus ya, terus ya. Defend-nya, defend-nya kiri pun ya.
0: Loh, itu. Bang Jateng tadi.
2: Ayo, ayo, terus ya.
0: Diseratkan lebih fokus dalam penerimaan servis bola pertama supaya bisa menjadi variasi serangan untuk menghasilkan angka. Ramzi Luda pun tetap menginstruksikan agar lebih fokus lagi dengan keunggulan 4 poin. Ayun Muhammad. Oh, kembali konsistensi yang kurang cermat. Padahal tadi sudah ada waktu cukup lama untuk berkonsentrasi sebelum melakukan serve. Bagus, Wahyu. Mudah saja. Malioki. Oh, masih bisa diterima. Oh, memaksakan diri dengan pukulan keras padahal bolanya kurang nyaman. Bola tidak sampai. Harusnya kalau seperti itu tidak usah memaksakan. Cukup safety spike saja asal bola lewat kembali untuk bertahan. Agus Wahyu, poin yang kedua. Oh, berhasil. Lagi-lagi make attack yang dilakukan oleh Kofi kali ini. Berhasil menambah angka 17. Oh, kembali back attack dilakukan oleh Afid ternyata yang memang jumpingnya cukup tinggi. Bersiap-siap, berkonsentrasi, Shofi Davifuddin. Kembali keluar. Sayang sekali. Serve yang menjadi modal untuk menambah angka ternyata disia-siakan. Kali ini Fahri. Akan diarahkan ke siapa? Apakah kembali Ace? Oh, ke posisi satu ternyata. Oki. Masih bisa diangkat. Oh, ternyata dilangsungkan. Oh. Ya, bola ketiga. Ada pantulan kedua dan dilangsungkan. Kembali Oki. Cukup lama di udara bola. Oh. Diputar arahnya oleh Faris Septian ke arah posisi satu. Dan Bagus Setiawan sepertinya tidak siap. Bagus Wahyu Ardianto. Tidak ada pergantian pemain. Farid Maulana Yusuf masuk. Jamsep yang kedua dari Fari. Nyaris. Oh, tanggung bolanya. Oh, terlalu memaksakan diri Muhammad Khoiri. Memang bolanya tidak jalan, kurang sampai. Ada satu teknik yang mestinya bisa dilakukan, yaitu pukul pelan, placing, dan bolanya bisa kembali lagi untuk dilakukan serangan balik. Arswin. Mau masuk. Bali. Muhammad Khoiri yang melakukan back attack atau pukulan dari posisi 2. Darda bersiap untuk melakukan serve. Kali ini sudah unggul 4 angka, 20-16, perlu 5 angka lagi. Masih bisa. Oh, tidak ada yang mengeksekusi. Oh, sama. Oh, masih diambil. Oh, lagi-lagi ada sentuhan net dari pemain Perumda Tirta Bagasasi. Namun tadi bola bloknya sih cukup baik. Ya, tapi wasit tetap menyatakan ada netfall. Khalid Maulana. Baik sekali, masih bisa diterima. Oh, tanggung. Masih ada kesempatan untuk menyerang. Oh, ada pemain yang jatuh. Pemain Tirta Bagasasi dan wasit menyatakan jambol. Atau tidak diteruskan atau diulang. Kita lihat apa yang terjadi. Mungkin ada gerakan replay yang mengakibatkan pemain tersebut terjatuh. Apakah bertabrakan dengan rekan sendiri? Oh, dengan temannya sendiri. Beradu kepala sepertinya antara libero dan Arya Widura. Ya, memang untuk olahraga bola voli ini dengan dibatasi net, tidak ada yang langsung ya, artinya tidak ada body contact. Namun ini bisa terjadi apabila rekannya atau temannya sendiri yang kurang hati-hati dalam menyelamatkan bola. Iya, sepertinya benturan kepala. Kalau yang saya amati dari sini, ya semoga tidak parah dan bisa bermain kembali Arya Widura.
2: Query passing sama bertiga passing ya. Ayo fokus lagi ya. Ayo yakin ya. Boy tetap yakin ya, Boy ya. Tetap yakin ya. Ayo main tetap kencang mainnya. Ya. Tadi apa posisi di? Apa dong? Papan ya. Kita lipinnya dulu. Yakin, Mir? Ayo. Tetap yakin, yuk.
0: Ini diinstruksikan oleh pelatih Tirta Bagasasi. Ramsi Ruda juga dibantu Arianto memberikan instruksi agar tenang, sabar, dan pergantian pemain. Kali ini yang masuk sepertinya nomor 4 atau Wildan Revan Pradipta. Ya, diulang. Bola berada di Semarang Bank Jateng yang akan dilakukan oleh Farid Maulana Yusuf. Bali jump serve. Mudah saja. Oh, cukup cermat quick yang dilakukan oleh Anto Bertiawan. Tidak keras, namun bisa menembus blok. Iya, sudah 2 blok menanti, namun kurang masuk. Timingnya tidak pas. Koiri. Konsentrasi. Bagus sekali. Alvin Rinata kembali memberikan kontribusi angka. Ya, dilakukan ke arah posisi 1.

Bali unggul 22 18 23. Kali ini dua angka lagi diperlukan bagi Cinta Bagasasi. Namun ada challenge yang diminta oleh Semarang Bang Jateng. Ball in atau out? Kita lihat. Ya justru dengan cederanya Arya Apta Widura membuat semangat pemain lain, khususnya penggantinya Wildan Revan Pradipta, yang tentunya menugaskan untuk menggantikan posisi Widura yang dari tadi memang cukup banyak menghasilkan poin.

Jamson. Baik sekali. Tanggung bolanya lewat. Cukup baik. Jamson yang lakukan oleh Wildan. Dimana menyulitkan lawan untuk melakukan receive. Satu angka lagi dibutuhkan untuk menuntaskan set pertama. Kemenangan di depan mata bagi tim Tirta Bekasi. Ada time out

0: Oke.
1: Cukup jauh tertinggal angka dari Semarang Bang Jateng. Dan ini membuat nyaman dengan 7 match point. Kali ini serve dilakukan oleh Wildan. Masih bisa. Oh, ace. Ace. 25-18 di set pertama.
2: Ya, 25-18 untuk keunggulan Perumda Tirta Bagasasi atas Semarang Bang Jateng di set pertama pada pertandingan pagi hari ini. Dan usai jeda kami akan kembali dengan rangkaian atau informasi statistiknya. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Ya, masih di SBY Cup 2026, ini suasana di Gor Samapta Magelang pagi hari ini tentunya baru set pertama. Namun sudah sangat hangat pertandingannya ya.
1: Ya.
2: Ini dia keseruan pertandingan disajikan melalui pertandingan antara Semarang Bang Jateng melawan Perumda Tirta Bagasasi. Dari 25 poin yang diraih Perumda Tirta Bagasasi, 17 diantaranya dari attacks, kemudian 2 block, 1 assist, dan juga ada 5 kesalahan dari lawan yang berbuah poin atau skor ya.
1: Ya, dari tadi saya perhatikan tempo permainan masih lambat. Kedua tim ini masih belum menampilkan permain variasi yang cukup baik. Namun yang perlu diberikan catatan bagaimana tadi pemain pengganti nomor punggung 4 Wildan tampil cukup baik di angka 20, dia masuk dan bahkan memberikan kontribusi poin es untuk menuntaskan game. Ini menurut saya salah satu mental yang perlu ditunjukkan oleh pemain-pemain muda, bagaimana dia sebagai pelapis mampu memberikan kontribusi angka.
2: Baik, dan tentu saja kita akan lihat bagaimana jalannya set kedua. Untuk itu ini dia set kedua antara Semarang Bang Jateng melawan Perumda Tirta Bagasasi.
1: Ya, apakah ada perubahan komposisi pemain di set kedua ini?

memang kalau bermain pagi seperti saya bilang di awal agak sulit apabila pemanasan kurang, stressing kurang, karena pergerakan ototnya harus benar-benar sudah siap untuk dilakukan pergerakan yang cepat, pergerakan berat dengan gerakan lompat untuk mengambil bola kiri kanan. Tentunya tim pelatih sudah tahu persis bagaimana menyiapkan pemainnya dalam melakukan pemanasan apabila mereka bermain di pagi hari. Beda dengan main sore hari karena mereka sudah beraktivitas. Jadi tinggal cukup sedikit saja warm up-nya sudah bisa tune in. Kalau di main pagi hari harus lebih banyak stressing. Ya, bola berada di Perumda Tirta Bagasasi. Oh. Masih bisa diselamatkan. Sayang sekali sudah menyentuh lantai, kembali angka bertambah. Yang pertama di set kedua. Fahri Septian kembali bersiap untuk melakukan serve. Tentunya dia dengan jump serve. Keluar. Sayang memang apa yang dilakukan dari Fahri. Bagus Wahyu Ardianto. Ya, serve. Oh, ace justru. Cukup cermat, cukup cerdik memberikan bola di posisi 4. Ya, ragu-ragu tadi Hayun antara out atau tidak, akhirnya diambil juga dan bolanya jauh meninggalkan lapangan. Kembali Fahri memberikan kontribusi angka melalui back attack. Itu keras bolanya. Jika bolanya jauh ke arah penonton dan tidak mampu dikejar oleh Bagus Wahyu. Darda masih bisa diangkat walaupun tidak nyaman. Oh, kembali cermat koordinasi blok yang dibangun oleh Bro Datirta Bagasasi. Terlampau memaksakan diri. Ya, sepertinya dia akan jump serve. Wasit masih menyenangkan sesuatu. Kesiapan. Ya. Wasit kedua sudah menyatakan siap untuk dilakukan permainan. Baik. Oh. Sepertinya bolanya dipegang terlebih dahulu ya. Namun wasit menyatakan memang ada bola yang dipegang atau disentuh bukan dengan colekan ya kalau kita bilang, tapi dipegang terlebih dahulu seperti basket slam dunk. Kembali Stepanus, jump serve. Orang cermat, error. Saya melihat banyak sekali pemain Indonesia khususnya yang biasa melakukan jump serve tidak akurat, kurang konsisten. Apalagi kalau sudah dapat satu atau dua angka, lanjutnya error. Ya, sama. Khoiri juga melakukan error untuk serve. Artinya kalau tidak yakin melakukan jump serve, ya tentunya dengan serve yang andalan yang lain harus bisa dilakukan. Oh! Baik.

0: percobaan kedua baru berhasil menambah angka. Kedudukan masih imbang 5-6. Baik. Kembali bisa dilakukan blocking. Free ball. Keuntungan. Iya. Oh. Bola menyentuh net terlebih dahulu. Namun penyelamatannya kurang cepat. Sehingga bola sudah menyentuh lantai. Iya, tidak siap. Karena mengira bolanya pantulannya jauh. 7-5. Ya, saya melihat semangat juang dari Tirta Bagasasi di pagi hari ini luar biasa. Bola kemana saja mereka kejar. Dan justru sebaliknya dari tim Semarang Bang Jantem justru mengendorkan tempo permainan. Ya, dengan tangan kiri saja tadi Fahri melakukan pressing. Anto Bertiawan. Baik sekali masuk. Keras pukulan dari Alvin Renata. Kemajuan dengan kemajuan.
1: Dan. Tipikal dua quicker itu lebih sering segini. Nanti kan di lima ada Andi. Ya, dua kali. Mas. Andi. Kalau misalkan repot, ya si Farid di dua. Kamu di sini, ini ada Penyok, ini ada si Apin. Kalau ada jantemnya nanti kira-kira nanti susah. Ini mau
2: gue pegang aja.
1: Pegang iso untuk geser ini.
2: Oh gitu.
1: Untuk geser ini, nanti rapat.
2: Ya. Saya fokus pindah dulu.
0: Ya, terlihat tadi instruksi ikut Nur Widianto bahwa masih ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan setelah mereka unggul 8-6 di technical timeout yang pertama. Tentunya ini harus memotivasi dengan semangat juang yang lebih untuk bisa menang di set kedua. Masih bisa. Kembali poin pertama. Cukup baik tadi Farid Maulana Yusuf melakukan spike dan menyentuh tangan dari blocker Krum Tirta Bagasasi, akhirnya unggul 3 angka. Ini pemain yang kemarin menurut coach disimpan, Alvin Renata. Cukup ya, baik.
3: Keunggulan kali ini 3 angka bagi Semarang Bang Jateng. Betul. Ya Bung Deni ya.
0: Kurang nyaman bolanya. Free ball. Oh, ya. Dimanfaatkan dengan baik variasi serangan melalui back attack dan kembali poin untuk Tirta Bagasasi. Ayun Muhammad. Teguh Adiaksa bersiap melakukan serve. Pada siapa akan diarahkan bolanya? Terkonsentrasi dia. Masih bisa. Oh, bola rendah. Oh, cukup cermat. Lagi-lagi back attack yang dilakukan oleh Farid Maulana Yusuf. Luar biasa pemain muda ini. Giver Liando berkonsentrasi. Yep, mudah saja. Umpan posisi 2. masih bisa diselamatkan. Oh, ah, sayang sekali, padahal sudah berniat mengejar untuk menyelamatkan bola, tapi karena temannya juga ikut menyelamatkan, akhirnya dua-duanya berhenti, tidak dilanjutkan untuk mengambil bola. Oh, padahal Fahri sudah berbalik. Ya memang kalau gerakan mundur lebih lambat.
2: Ayo fokus, pindahin bola dulu, pindahin bola dulu.
4: Saya sekali
2: pindah,
4: ayo.
2: Eh, pindah dulu ya. Udah, main udah bagus ya, tinggal fokus lagi aja, fokus lagi aja. Gak usah buru-buru, gak usah buru-buru.
0: Tertinggal 4 angka, Perumda Tirta Bagasasi. Kali bola untuk Semarang Bang Jateng. Kali ini dilakukan oleh Diki Berliando. Middle blocker. Oh, sayang sekali. Terlampau terburu-buru. Padahal ada waktu sekitar 10 detik untuk berkonsentrasi, narik nafas, baru melakukan serve. Namun itu tidak dilakukan. Ya, seperti Fahri. Baik. Oh, sudah diantisipasi. Oh, juga sudah diantisipasi, sudah ditunggu. Bloknya. Ace block. Pukulan dari Koeri. Ya, kerjasama yang cukup baik tadi. Tepanus. Oh, cermat tadi Ayu Muhammad melakukan pukulan cross, pukulan silang. Walaupun sudah dilakukan blocking, namun masih tebus. Darda Mulia Muhammad siap melakukan serve. Kembali es didapat. Apakah dengan ketertinggalan ini mampu dikejar? Oh, ragu-ragu libero Bang Jateng. Kembali Darah Muhammad untuk melakukan serve dan sudah ditunggu oleh dua blok dari Perumda Tirta Bagasasi. Ya, kembali time out diminta.
1: Dua Irene ya di apa ya? Kok ini ya berarti ya? Iki kan tangane sik iki iki lho, sik paling luar iki lho. Iki mbok tabrakne munggah apa-apa. Eman. Dihapus mas, tolong mas. Dihapus mas.
0: Ya, instruksi dari Coach Nur Widayanto. Sayang sekali, mereka sudah unggul. Namun, kecerobohan. Error, self-errornya lebih banyak. Dan kalau sudah ditunggu oleh blok, dibuang saja, jangan dipaksakan untuk ditancap. Itu instruksinya. Oh, kembali risip. Yang kurang baik, terlampau terburu-buru. Ya, Stefanus melakukan kesalahan risip. Dua belas sama, setelah tertinggal cukup jauh, namun bisa disamakan.

0: Ya, kali ini tas out. Pukulan dari Farid Maulana Yusuf berhasil untuk pindah bola dan poin beruntun tadi sudah terputus. Kembali masuk Sofi. Ya Om Sof, pelan saja. Oh, kali ini corner di blok yang cukup cermat. Ya, tadi koordinasi yang cukup cermat. Lagi-lagi Farid Maulana Yusuf. Masih bisa dilakukan. Diangkat oleh libero. Dari posisi 2. Wow. Luar biasa. Sepertinya sedang on fire. Iya, bagaimana tadi pukulan begitu keras dari Farid Maulana Yusuf. Kembali, Kopi. Oh, sayang sekali. Kali ini setelah disamakan tadi 12-12. Kembali unggul Semarang Bangi Jateng dengan 2 poin. Kuairi. Out. Terlalu panjang. Saya catat sudah 3 kali Kuairi melakukan kesalahan. Dan ini kalau time out. Unggul 16-13.
1: Oi, Nayo. Kota saja, kota terlalu hati-hati mainnya.
2: Banyak temannya ya.
1: Kota, nomor di sini bisa ke munggah bloknya.
2: Berapa?
1: Mundur. Yo. Udah, gak usah fokus ke poin, fokus ke lapangan aja.
2: Bagus, kalau kamu di 2, langsung di bandan. Oke, siap. Bagus.
1: Ya, ya, ya, tenang lagi ya, fokus lagi ya. Ayo, ya, ya, tenang dulu ya. Tenang dulu, tenang dulu. Ayo, mulai-mulai dulu lawan lagi ya. Ayo, fokus. Ayo, pindah dulu.
0: Ya. Tadi instruksi dari pelatih Dinta Bagasasi lebih tenang dan berharap bola ini bisa dipindahkan atau poin kembali dari Perumda Dinta Bagasasi. Ars Wenda. Oh, baik tadi pukulan dari Kuairi. Ayun Muhammad bersiap melakukan serve. Konsentrasi sebentar dia. Baik sekali. Keluar. Bali mendekat. Perolehan poin dari Perumda Tirta Bagasasi. Harus berhati-hati Semarang Bangi Jateng karena kesalahan beruntun sudah terbukti tadi unggul 4 poin bisa disamakan. Jangan sampai terlewati keunggulan ini. Tentunya akan mengendurkan semangat juang dari para pemain lainnya. Hayun Muhammad. Baik sekali. Tanggung bolanya. Oh. Iya, cukup baik tadi salah satu sipuan dan mampu untuk melakukan umpan. Tidak ada bantuan dari para pemain Tirta Bagasasi. Farid Maulana Yusuf. Oh, keluar.

0: kembali dua angka unggul 17-16 sudah semakin mendekat. Ada pergantian pemain. Ya, Anto Bertiawan keluar kali ini. I Gede Wirayuda masuk untuk melakukan serve. Oh, ya. Lagi-lagi Alvin Dinata cukup cermat. Salah satu pemain yang disimpan kemarin, namun Oki Damar yang tadinya disimpan harapannya bisa bugar untuk tampil di hari ini, namun belum menunjukkan performa yang terbaik sehingga ditarik kembali di set pertama tadi. Oh, Alvin Dinata juga kurang cermat melakukan jump serve. Teguh Adiaksa, seorang setter Jawa Barat, tanggung bolanya, masuk, Fari Septian menambah perolehan angka, menyamakan kedudukan 18-18. Kembali Teguh Adiaksa masih bisa diblok, back attack, oh tidak lewat.
1: Sana toser Teguh yang Teguh tosernya posisi berapa sana? Eh, apa mau ketemu nih siapa? Teguh.
2: Koeri, poster
1: Koeri.
3: Koeri. Ya ya ya ya.
4: Ayo ayo ayo. Oh. Ayo. Ayo.
0: Ya, Semarang Bang Jateng yang sempat unggul 4 angka di awal set sampai dengan pertengahan, namun terkejar satu angka oleh Perumda Tirta Bagasasi yang memang bermain pagi hari ini lebih semangat dengan daya juang yang lebih tinggi. Keluar, oh masuk di sudut. Ya, sepertinya mereka minta challenge. Apakah bola tersebut? Ya, bolanya memang keluar, cuma ada sentuhan ya sepertinya. Sembilan belas. Ya. Kembali. Pokoknya cukup cermat. Matikan serangan yang dibangun.
5: Baik, Pak.
1: Enggak apa-apa. Pokoknya udah pas itu. Satu poin, satu poin. Gak apa-apa ya, Boy, yakin aja, gak apa-apa. Udah ya, sekali-sekali. Udah ya.
6: Sekali,
1: gak apa-apa. Aduh. Yakin aja, yakin. Udah ya. Kali ya. Yon, minta ya.
0: Kembali bersiap.

Hukum 6 Ega Yuri Pradana. Sudah dilakukan. Oh, menyentuh tangan. Kembali bola berpindah untuk Perumda Tirta Bagasasi. Ya, pukulan cuek sudah dilakukan oleh Fahri Septian. 20 sama. Oh, nyaris. Lembus. Blok yang dibangun dengan cermat tadi tidak kuat menahan kerasnya spike yang dilakukan oleh pemain Semarang Bang Jateng. 21-20. Ada challenge yang diminta. Apakah netball ataukah football? Kita lihat permintaan dari para pemain Perumda Tirta Bagasasi.

0: tidak ada sentuhan dari back attack. Kembali angka bertambah untuk Semarang Bang Jantan, 21-20. Bersiap, Bagus Wahyu Ardianto melakukan serve. Sudah dilakukan dengan baik. Kembali posisi 4. Oh, tas menyentuh tangan. Cukup cermat tadi pukulan yang dilakukan oleh Wery. Ya, kali ini kembali Anto masuk untuk melakukan blocking karena memang bloknya Anto cukup cermat untuk melakukan bola-bola cepat. Namun bola pantulan dari pukulan tersebut keluar lapangan pertandingan. Kembali bola untuk Semarang Bang Jantan. Kita lihat dalam kereta yang lambat. Memang keluar bolanya. Jauh. Bersiap-siap Sofi Kavifudin. Jamsep tentunya ada risiko yang ditanggung. Baik sekali back attack dari Fahri Septian. Siapakah yang lebih dulu akan mendapatkan titik aman pertama, yaitu angka 23, angka krusial. Khoiri tidak boleh error. Baik sekali. Oh, kurang mundur. Posisi 6 untuk menghadang atau mengantisipasi bola tas out. Ternyata Semarang Bang Jantan lebih dulu mengumpulkan angka 23.
1: Perhatian mulai Semarang Bang Jantan nomor 62 masuk.
0: Ada pergantian. Ya, titik aman tapi belum aman. Ya, karena masih ada kemungkinan bisa makan oleh tim Tirta Bagasasi. Oh, masih bisa. Kita lihat back attack. Oh, 23-23.

krusial, angka-angka yang sangat dibutuhkan oleh kedua tim apabila mereka mendapatkan angka 24 terlebih dahulu. Ya. Hayun berkonsentrasi untuk melakukan jump serve. Apakah ace bisa dilakukan ataukah sebaliknya? Sangat menentukan untuk mendapatkan angka 24 match point. Konsentrasi dia. Oh, masih bisa diselamatkan. Keluar, sayang sekali. Afin Rinata terlampau bernafsu untuk melakukan pukulan keras. Namun ada challenge yang diminta. Atau time out. Oh, challenge dari coach Nur Widayanto. Ya, kalau saya melihat pukulan dari Afin Rinata tadi memang jauh ya, tidak ada sentuhan dari bloker tangan pemain kita Bagasasi. Namun bisa saja setelah dilakukan video challenge ada sentuhan. Masuk Gunawan yang sedikit memberikan instruksi kepada junior-juniornya. Apabila tidak ada sentuhan, maka poin 24 akan dimiliki oleh tim Tirta Bagasasi. Namun sebaliknya, apabila dalam video challenge ada sentuhan tangan, tentunya akan memberikan poin tambahan untuk Semarang Bank Jateng.

0: Kita menantikan hasil video challenge. Cukup lama memang, karena bola pukulan dari Alvin Rinata tadi sepertinya melambung jauh, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, diminta adalah netball. Tidak ada, ya kembali angka untuk Tirta Bagasasi. Ya, artinya harus berhati-hati Semarang Bang Jateng di poin ini. Apabila mereka error, maka berakhir dan unggul 2-0. Namun juga harus hati-hati dari Hayun, khususnya Muhammad Hayun yang akan melakukan serve. Apabila error akan 24 sama. Oh, es justru. Luar biasa. 25-23.
1: Video challenge
0: Namun ada challenge yang diminta. Apakah kaki netball ataukah ball in, ball out?

0: Ya. Selesai sudah pertandingan dengan keunggulan 2-0 untuk tim Pam Perumda Tirta Bangga Sasi. 2-0.
1: Kembali keunggulan untuk Perumda Tirta Bangga Sasi. Kita lihat bagaimana perlawanan terus mereka lakukan ya.
2: 25-23 tentu saja ya, Perumda Tirta Bangga Sasi tadi kembali memantapkan untuk bisa memenangkan game atau set kedua ini. Kita lihat bersama bagaimana sempat tertinggal ketika Semarang Bang Jateng unggul, namun sepertinya perlawanan masih terus ingin dilakukan karena ingin meraih kemenangan di set kedua ini.
0: Ya, saya melihat memang setelah unggul mereka terlalu percaya diri dan mereka tidak melihat tempo permainan lawan justru meningkat, dan sebaliknya mereka menurunkan atau mengendurkan tempo permainan yang akhirnya bisa terkejar dan kembali kalah di set kedua.
2: Ya, kita lihat ini dia statistik pertandingan di set kedua ini, di mana dari 25 poin yang ada, 12 dihasilkan dari serangan yang dilakukan, ada 3 blok, 3 assist, dan juga ada kesalahan-kesalahan lawan ya yang kemudian bisa dikonversi menjadi poin.
0: Kalau lihat dari errornya, Perumda Tirta Bangga Sasi lebih banyak ya, ada 7 error. Namun dia attack-nya poin yang lebih banyak didapatkan. Tentunya ini sangat berpengaruh untuk pertandingan selanjutnya di set ketiga.
2: Kita akan simak bersama bagaimana jalannya set ketiga. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu ya.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Samapta Magelang. Kita masih bersama menyaksikan ini dia pertandingan antara Semarang Bang Jateng melawan Perumda Tirta Bangga Sasi dan memasuki set ketiga. Penentuan apakah kemudian Perumda Tirta Bangga Sasi akan keluar sebagai pemenang dari pertandingan ini atau justru keadaan akan berbalik?
0: Ya, memang perjuangan Semarang Bang Jateng harus ekstra. Harus punya fighting spirit yang lebih, semangat yang lebih. Ya, artinya bola kemanapun dikejar, receive-nya baik untuk mengejar ketinggalan 2 set. Ya, kalau mereka bisa mengejar tentunya ini effort yang luar biasa. Dan saya juga salut tadi bagaimana salah satu pemain dari Tirta Bangga Sasi yaitu Arya Aftawidura. Pemain andalan mereka yang sempat mengalami cedera. Namun dengan penggantian pemain Wildan Revan Pradipta justru membuat mereka makin solid. Sudah unggul 1-0 tadi. Baik sekali, tidak siap tadi libero. Pin dengan cukup keras. Reska Sofian Nur Wahid kurang pas tadi. Ya, kembali angka bertambah. Darda Mulia Muhammad akan melakukan serve. Oh, sayang resipnya kurang sempurna. Oh, baik sekali. Pukulan crossing tajam. Di arah posisi 5 tidak ada bantuan dari pemain. Ya, Fahri terlambat mengantisipasi. Oh, sayang sekali. Kembali disia-siakan modal untuk menambah angka kemenangan bagi Dora Semarang Bang Jateng. Muhammad Khoiri. Sudah dilakukan dik dengan baik. Oh, kembali ke tempat pertahanan sendiri. Pukulan dari Farid Maulana Yusuf sudah diantisipasi. Ya, dengan daya juang yang tinggi, tentunya pertandingan di pagi hari ini harus lebih banyak dengan gerakan-gerakan yang siap pada saat pemanasan, pada saat warm up, sehingga gerakan mereka benar-benar sudah ready. Ya, setelah bermain cukup lama tadi malam, tentunya menguras tenaga. Dan di pertandingan selanjutnya mereka benar-benar harus jaga stamina. Ada video challenge yang diminta. Ya, posisi 4-2. Ya, sepertinya ada keceriaan dari tim Perumda Tirta Bagasasi setelah mereka unggul 2-0. Iya, oh masuk. Iya. Masuk bolanya. Oh, ternyata bukan itu yang diminta challenge-nya. Ya, kembali bola dinyatakan untuk Perum Tirta Bagasasi. Angka 5-2, 3 poin mereka unggul. Khoiri bersiap melakukan serve dan tetap percaya diri dengan jump serve andalan. Masuk. Oh, luar biasa tadi pukulan Alvin dari posisi 4. Agak sedikit overblock pukulannya. Arswenda bersiap melakukan serve dari Bang Jateng. Masih diselamatkan. Saja kembali masuk ya pukulan dari Amin Dinata. Ya, masuk. Dua angka beruntun didapat di Semarang Bang Jateng. Oh, ada sentuhan. Tas ball. Kembali. Kita bakal tadi unggul 2 angka, posisi 6-4. Tadi sempat unggul 5-2. Hayun Muhammad. Oh, masih bisa. Bali Afin memberikan angka tambahan untuk Semarang Bang Jateng, menipiskan margin perolehan angka jadi 1.

0: Baik sekali tadi. Oh, masih bisa diselamatkan. Back attack. Oh, sayang sekali. Oh, ini dia. Tapi kesalahan tadi harusnya berani melakukan pukulan keras, tidak suplexing karena sudah diantisipasi. Bola-bola covering. Cukup baik tadi Muhammad Wery melakukan spike dari posisi 2. Anto Bertiawan. Pelan saja, ya. Masih bisa diselamatkan. Free ball. Oh, kali ini tidak mampu dikembalikan. Quick yang dibangun oleh Bangun Wahyu. Tidak bisa diterima dengan baik. Pukulan dari Diki Berliando. Kembali bola-bola. Oh, sayang. Bolanya tidak menyentuh tangan. Bola Pali sepertinya terlalu pendek. Dan kurang nyaman bagi Pari, namun tetap dipaksakan. Iya. Tujuh sama di set ketiga. Oh. Terlampau terburu-buru. Technical time out. 8-7 pukul
1: perempat. Berani cendek. Gak apa ya? Service sama yang bisnis.
2: Belum jauh, masih bisa. Belum jauh.
1: Ya, pertahanin ya, pertahanin. Ramanya pertahanin dulu.
3: Pemain harus terus. Full lagi nih.
1: Main capek kok pemain. Karmar mau ngomong main capek main. Servis para banter.
3: Ah, servisnya banter.
1: Siapa servis?
0: Ya, instruksi yang dilakukan oleh Gus Ramiluda mempertahankan ritme atau tempo permainan baiknya dari Semarang Bajakteng harus lebih solid lagi, harus effort lebih tinggi. Oh, terlampau jauh untuk dikejar. Sudah melewati batas lapangan. Dan dianggap keluar. Tidak terlampau cross, namun tekun tadi pada saat receive. Kurang rendah. Diki Berliando. Dilakukan. Kembali Fahri dengan cukup cermat. Memutar arah bola. Untuk mencari tangan yang paling ujung dengan touch ball. Berhasil. Iya. Yeah. Ali Fahri. Oh, masih bisa. Oh, menyentuh kepala. Blok yang kurang rapat. Lalu terbuka tangannya. Hingga pantulannya jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, itu kepala dari Hayu Muhammad. Bagus Wahyu. Oh, terlampau mepet bolanya. Kembali Afin dari belakang. Menambah poin perolehan dari Semarang Bajakteng jadi 10. Bagus Bayu kembali. Ya, diarahkan ke posisi 4. Oh, tidak ada serangan yang berarti. Oh, kembali unggul Semarang Bajakteng dari posisi 2. Pukulan dari Farid Maulana Yusuf.

0: dulu ya, Yun. Bisa resep dulu. Gak usah buru-buru.
1: Apanya ya, belum ketemu. Blood event open.
0: Iya, iya. Ya, lebih tenang lagi ya, lebih tenang lagi, lebih tenang lagi. Ya.
2: Sempat unggul dua angka, namun kali ini berbalik. Justru Semarang Bang Jateng unggul dua angka. Sep, yang ketiga dari Bagus Wahyu Ardianto. Apakah menyulitkan? Oh, masih bisa diantisipasi dengan baik. Kembali poin melalui blok es. Ya, variasinya tidak baik atau masih mengandalkan bola-bola tinggi. Dan itu sudah ditunggu oleh bloker Semarang Bang Jateng. Indah bola. Sayang memang sudah 3 kali serve berhasil. Kali ini Darda Mulia Muhammad akan melakukan serve dari Tirta Bagasasi. Lan saja tanggung. Penerimaan yang kurang baik. Sayang sekali tadi Sofi Kapipudin memberikan angka secara gratis karena resipnya tidak baik. Iya. Kembali mendekat. Darda Mulia Muhammad melakukan serve. Iya. Oh, baik sekali. Serangan dari posisi 4 yang dilakukan oleh Farid cukup memberikan hasil tambahan poin. Kali ini Sofi Kafifuddin. Jump serve. Masih bisa. Oh, cukup zaman tadi Hayun Muhammad. Berikan poin tambahan. Selisih satu angka saja. Ya, Muhammad Khoiri. Jump serve. Oh, ya. Dari lemparan bola tadi saya sudah melihat bahwa pukulan tersebut akan keluar karena tadi pada saat melempar bolanya terlalu ke depan. Namun tetap dipaksakan dengan force keras, akhirnya bola tersebut keluar lapangan. Arsvenda. Baik attack. Oh. Suatu pengamatan yang cukup cermat dari Fahri Septian, tidak melakukan pukulan keras, hanya flashing saja di posisi 2 dan tidak bisa dikembalikan dengan baik. Bola sudah menyentuh lantai. Ayun Muhammad, Yamsorp yang tadi menghasilkan ace, memenangkan set kedua. Oh! Tidak ada serangan. Free ball. Oh, keras sekali pukulan dari Fahri dengan bola semi jalan. Memang itu kesukaan Fahri, bola favoritnya. Ada sentuhan namun jauh sekali perkenaannya. Bali sama 14-14. Baik sekali, es lagi. Sudah 3 kali es didapat oleh Ayun.
3: Akhirnya buat.

0: justru berbalik setelah tempat ketinggalan 2 angka. Justru di pertengahan set ketiga ini Perumda Tirta Bagasasi unggul 1 angka setelah Hayun tadi mendapatkan ace. Apakah ini kembali ace atau sebaliknya? Oh, sebaliknya. Sebaliknya ace untuk lawan. Sayang sekali kesempatan untuk menambah angka melalui serve terbuang. Farid Maulana Yusuf kembali akan melakukan serve. Tentunya dia dengan serve andalan jump serve. Oh, sama-sama mengucapkan terima kasih. Sayang sekali.
1: Raise your hands. Depan ya, Rih.

0: Yeah.
1: Okay.

ada pergantian pemain, ada spesialisasi serve yaitu I Gede Wirayuda Putra nomor punggung 20 dari Perumda Tirta Bagasasi. Baik serve-nya. Masih bisa diantisipasi. Oh. Masih ada pengembaliannya. Kembali. Bola keluar. Pukulan cross. Namun terlalu melebar. Ya, Alvin terlampau jauh. Ya, terlihat jatuhnya bola memang di luar lapangan. Sudah unggul 2. Angka 17-15. Igede Wirayuda. Oh, diambil. Ah, terlambat tadi untuk melakukan defense. Bolanya jatuh terlebih dahulu. Karena memang menyentuh tangan rekannya pada saat melakukan blok.

ya, ada pergantian di mana nomor 3 Evan Rizky Hamdani masuk. Artinya Bagus Wahyu ditarik keluar. Oh. Ho-ho. Dengan artinya spesialisasi serve cukup baik ya. Ini seorang setter yang dianggap cukup baik dalam melakukan serve. Wow. Cukup cermat, cukup baik tadi variasi yang dibangun oleh Teguh.

Ali Teguh berkonsentrasi. Diperlukan 7 angka lagi untuk menyudahi set ketiga. Apakah mampu? Oh! Oh, sayang sekali tidak ada pemain yang membantu pergerakannya.

semuanya menunggu. Ya memang kalau dilihat dari event yang dilakukan oleh libero kurang tinggi. Ya kembali masuk nomor punggung 6 Ega Yuri Pradana. Ya, floating serve saja. Baik sekali. Keluar. 19-16. Ya, agak kaget tadi menerima bola spike dari tim Bagasasi. Baik sekali. Oh, S block. Pukulan dari Alvin Rinata mampu dibaca dengan baik, mampu ditutup. Kerjasama dengan Hayun. Iya. Kembali unggul 2 angka. 28-18.

0: Ya, tadi diminta time out oleh tim Semarang Bagiateng yang tadi sempat unggul.
1: Ya.
0: Ada pergantian pemain. Koiri ditarik. Kita lihat apakah blockingnya berhasil. Dua angka sudah unggul. Berkonsentrasi Paris Septian. Baik sekali. Oh, terlampau cepat tadi untuk menghalau atau melakukan blok bola-bola quick. Tuntaskan dengan baik. Ya, tidak terlampau keras namun berada di tempat yang kosong. Bagus Wahyu. Masih bisa diselamatkan. Oh, ya, masuk pukulan dari Koiri. Ya, masuk. Ya, mereka begitu yakin dengan pukulan dari Koiri tadi. Namun, ada challenge yang diminta kah? Ya, apakah mengenai tangan ataukah ball in, ball out yang diminta? Kita lihat, karena bola sudah dipegang oleh Bagus Wahyu yang sedikit banyak mengisyaratkan bahwa bola tersebut keluar. Oh, justru poin. Ya. Ya, pemain Semarang Bagiateng mempertanyakan keputusan wasit, kenapa? Ya, dilihatlah jalan. Ya, wasit Mas Turi menginstruksikan untuk dilakukan challenge. Ya, memang masuk. Ya, betul sekali. Bola tersebut masuk dan kembali poin untuk Perumda Tirta Bagasasi. 21-19. Darda Mulia Muhammad bersama konserv. Ada pergantian pemain.

0: Oh. Kali ini kembali keluar pukulan yang dilakukan oleh Farid Maulana Yusuf, memperlebar jarak angka yang didapat dari ya wasit Hakim Baris menyatakan keluar. Tiga angka lagi bagi Perumda Tirta Bagasasi untuk menuntaskan set ketiga dan tentunya memenangkan pertandingan dengan 3-0. Oh, kali ini keluar. Masih ada kesempatan bagi Semarang Bang Jateng untuk menyamakan kedudukan, mengejar ketinggalan 2 angka. Bersiap Sofi. Oh, sayang kesempatan untuk mendekatkan diri menjadi sirna setelah jump shotnya tidak melewati net. Titik aman pertama sudah didapat oleh tim Perumda Tirta Bagasasi. Apakah kali ini Koiri akan memperoleh tambahan angka dengan ace atau menyulitkan, atau justru sebaliknya dia berkonsentrasi. Baik sekali jump stopnya. Oh, tas out. Masih ada kesempatan bagi Semarang Bang Jateng untuk menyamakan kedudukan, untuk menahan laginya poin yang dimiliki oleh Tirta Bagasasi. Kembali ada pergantian pemain. Arswenda konsentrasi. Baik sekali. Ah, 1 angka lagi didapat menjadikan 24-21. Ada 3 match point atau keuntungan yang akan didapatkan bagi Perumda Tirta Bagasasi. Kita saksikan apakah kembali Hayun dapat ace atau justru sebaliknya. Oh, masih bisa. Oh, sayang bolanya sudah baik ya menyentuh net, diselamatkan namun mengenai bibir atas dan kembalinya justru tidak mantul atau langsung turun ke bawah. Ini menyulitkan. Farid Maulana Yusuf, 2 angka lagi atau 2 match point. Oh, tanggung, iya. Kembali bola keluar dan menutup pertandingan. Kita lihat. Iya, keluar, iya. Tapi ada challenge tentunya.
1: Kita tunggu, ini ya. Dia video challenge yang diajukan, kita sedang menanti ya. Apakah ini bolanya masuk atau keluar?
0: Kemenangan yang tertunda dengan video challenge ya.
1: Karena tentunya tadi sempat juga menyentuh ya.
0: Ya, terdapat pantulan baru kena kaki.
1: Ya. Kita coba cek bagaimana keputusan dari wasit dalam pertandingan ini, di mana wasit satu adalah Matsuri dan wasit dua adalah Agus Setiono. Ini dia para pemain dari Tirta Bagasasi yang sedang menanti apakah mereka akan meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini. Dan ternyata
0: keluar ya.
1: Challenge unsuccessful, artinya set ketiga dimenangkan oleh Perumda Tirta Bagasasi dengan 25-22 dan

0: Tentunya artinya pertandingan ini dimenangkan oleh Perumda Tirta Bagasasi 3-0 atas Semarang Bang Jateng. Dan tentu saja sejumlah informasi lainnya ini terkait dengan statistik tentu akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBA Cup 2026.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
2: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
1: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
3: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
1: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
4: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
1: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: datang harus mengakui keunggulan dari Perumda Tirta Bagasasi 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di hari ketiga SBY Cup 2026 ini. Ini dia statistik pertandingan dari set ketiga ya Bung Dini. Ya.
1: Kalau dari errornya justru lebih banyak dari Perumda Tirta Bagasasi, hanya 9. Namun secara keseluruhan ya mampu berbuat dengan baik, dengan bloknya lebih unggul, ada ace juga, ada attack yang menghasilkan poin. Nah inilah hal-hal yang semestinya ya dijaga, bagaimana pertandingan-pertandingan penting, kondisi fisik harus prima. Apalagi bermain pagi, berbeda kalau dia dengan bermain siang hari. Kali ini benar-benar strategi yang kemarin disimpan dengan dua pemain belum terbukti baik. Justru Perumda Tirta Bagasasi yang pagi ini bermain luar biasa, fighting spiritnya untuk mengalahkan Semarang Bang Jateng bisa terwujud, karena apabila memenangkan pertandingan ini otomatis besok masih ada kesempatan untuk bertanding di semifinal.
0: Ini dia sejumlah highlight dari pertandingan pagi tadi antara Semarang Bang Jateng melawan Perumda Tirta Bagasasi. Ada sejumlah error ya saat serve yang dilakukan, tapi yang juga menarik pada pagi hari ini banyak ace yang dihasilkan kedua tim. Ada monster-monster block yang juga terjadi dalam rangkaian pertandingan pagi ini. Dan tentu saja kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Nexa yang sudah bersama dengan sang pemenang, ini dia dari Perumda Tirta Bagasasi. Silakan Nexa.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Dani. Masuk ke hari ketiga yang dimana pertandingan hari ketiga ini juga dibuka dengan sangat luar biasa. Tadi juga dengan skor 3-0. Ini dari Tirta Bagasasi melawan Bang Jateng, luar biasa sekali. Dan pastinya karena hari ini semakin memanas, semakin meriah. Tadi juga dilihat ya cukup intens dan juga cukup menegangkan antara Tirta Bagasasi dan juga Bang Jateng. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sang pemenang hari ini di pertandingan pertama SBY Cup 2026. Barengan sama Coach Huda dan juga Kapten dari Tirta Bagasasi. Halo Cap, halo Cap, halo Coach juga, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Gimana perasaannya di hari ketiga ini memenangkan kembali dan masuk ke semifinal?
3: Ya alhamdulillah ya, hari ini kami bermain dari hari pertama sampai hari ini selalu, setiap harinya selalu meningkat. Alhamdulillah hari ini anak-anak mainnya luar biasa dan saya pikir mereka pantas ya untuk menang hari ini ya. Dan pantas untuk semifinal dan insya Allah kami akan sampai final, insya Allah.
2: Oke, luar biasa. Cap, gimana kayaknya tadi sangat intens. 3 hari berturut-turut udah pasti fisik terkuras, mentalnya gimana nih Cap?
4: Yang jelas, yang pertama kita ngucap syukur karena hasil ini maksimal lagi dan alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal menemani tuan rumah Lavani. Dan juga kita saling bahu-membahu untuk secara psikis, mental dan juga mungkin secara healthy-nya ya. Jadi kita perhatiin satu persatu lewat pengurus, lewat juga pemain, dari segi makanan, segi gizi, segi vitamin. Kita diperhatikan semua, jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk semuanya karena sudah mendukung di turnamen ini dan juga syukur untuk hasil hari ini.
2: Oke, ini sangat luar biasa. Apalagi kan ini udah masuk ke hari ketiga. Besok ini pertandingannya juga semakin intens. Kira-kira evaluasi dari hari ini apa nih Coach?
3: Ya, saya pikir tetap di kalau di kami di pertahanan ya, kami sering melakukan kesalahan saat serangan balik. Mungkin nanti di, moga-moga nanti besok kita ada kesempatan latihan, akan kita tekankan latihan di situ.
2: Oke, kalau gitu sampai bertemu di semifinal besok. Semangat, sekali lagi congratulations Coach dan juga congratulations Cap. Semangat untuk besok dan yang pastinya sekali lagi congratulations. Thank you so much. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol barengan sama pemenang kita di pertandingan hari ini. Ini juga semakin meriah karena kita selanjutnya akan melihat pertandingan kembali dari tim-tim yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita juga akan ngobrol-ngobrol barengan sama coach dari Bang Jateng. Halo coach, apa kabar?
5: Kabar baik, kabar baik.
2: Terlihat agak ini ya, agak sedih, agak kecewa ya coach ya. It's okay, nggak apa-apa coach. Hari ini mungkin akan ada evaluasi-evaluasi lanjutan mungkin?
5: Ya, kedepannya mungkin Bang Jateng akan terus berbenah ya. Karena mungkin di samping kemarin kita juga sempat memainkan pertandingan yang menyita waktu terlalu malam, mungkin anak-anak kurang istirahat juga, itu juga bisa mengalami apa namanya penurunan fisik gitu aja.
2: Oke, berarti sangat mempengaruhi ya itu. Oke, dan yang pastinya ini kira-kira apa yang disayangkan dari hasil pertandingan tadi Niko?
5: Untuk dari hasil pertandingan tadi tidak ada yang perlu disalahkan, semua pemain sudah berusaha all out ya. Dari sisi positifnya itu terjadi banyak rotasi pemain di sektor Bang Jateng. Nah itu juga mungkin kedepannya menjadi opsi pilihan untuk siapa yang lebih siap dalam menghadapi pertandingan.
2: Oke, kalau begitu terima kasih banyak Coach Hairul. Jangan bersedih hati, harus tetap semangat, sekali lagi semangat dan selamat juga. Kalau begitu kita nanti akan melanjutkan melihat pertandingan selanjutnya. Kita kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny, silahkan.
0: Baik, terima kasih Nexa tadi sudah langsung melakukan wawancara kepada dua tim yang bertanding tadi. Dimana kalau Coach Ramzil Huda menyatakan memang persiapannya tentu untuk pertandingan esok hari adalah bagaimana bisa lebih fokus pada pertahanan. Ini dia kita simak dulu sebelumnya statistik pertandingan full game. Dimenangkan 3-0 bagi Perumda Tirta Bagasasi. Ada 41 attacks yang dilakukan. Dan dalam pertandingan tadi yang berdurasi 95 menit. Artinya memang kemenangan mutlak ya. Yeah. Walaupun kalau kita lihat dari skornya juga cukup kejar-kejaran. 25-18, 25-23, 25-22.
1: Ya, ada 7 ace yang dilakukan pada pertandingan pagi hari ini. 2 dimiliki oleh Semarang Bang Jateng dan 5 oleh Perumda Tirta Bagasasi. Sebaliknya error justru lebih banyak dari Perumda Tirta Bagasasi ya. Namun keunggulan blok, kerapatan blok masih dimiliki oleh Tirta Bagasasi.
0: Ya, ada sejumlah kemudian hal yang dikonversi akhirnya menjadi poin-poin yang membuat akhirnya Tirta Bagasasi bisa unggul. Dan tentu saja usai jeda berikut ini kita masih akan kembali lagi dengan pertandingan berikutnya. Betul. Tadi akhir dari pertandingan pertama di pagi hari ini di hari ketiga SBA Cup 2026. Namun nanti pada pukul 3 sore ya. Betul. Kita akan sama-sama menjadi saksi bagaimana pertandingan antara Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan.
1: Masih ada kesempatan ya di tim, atau di pool B ya. Ada kesempatan bagi Surabaya Samator maupun DPUPR Alip Grobogan. Apabila mereka menang tentunya ada kesempatan kan untuk mendampingi Sukun Badak ya, menurut saya di babak 4 besar.
0: Baik, di babak 4 besar di pool B. Sementara kalau di pool A, kalau kita recap sedikit ini Bung Denny, berarti artinya sejauh ini posisi puncak ya masih mantap, ada Lavani Transmedia di posisi kedua.
1: Naik, tadi Tirta Bagasasi menang, oleh karena itu dia poinnya naik dan ada harapan untuk menjadi runner-up untuk crossing melawan juara pool B.
0: Baik, dan tentu saja itulah akhir dari pertandingan pagi hari ini. Jangan lupa untuk kembali saksikan SBA Cup 2026 pada pukul 3 sore nanti ada pertandingan antara Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Dan untuk itu saatnya saya Mayfri Syari dan rekan saya
1: Denny Henry Wijaya
0: pamit undur diri untuk sementara, sampai jumpa nanti.

0: Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran ditodong dan dilindas di sebuah gang di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bagi Anda yang mengisi libur panjang dengan mendaki gunung, diharapkan lebih berhati-hati. Seorang pendaki di Pegunungan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terperosok ke dalam jurang sedalam 150 meter. Pemerintah Arab Saudi hadirkan bus hidrolik untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas saat baru tiba di Tanah Suci. Halo, selamat siang. Selain tiga topik tadi, kami juga masih menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran ditodong dan dilindas di sebuah gang di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berbekal barang bukti rekaman CCTV dan senjata tajam yang tertinggal di tempat kejadian, polisi kini tengah memburu pelaku. Di Kota Bandung, aksi pelecehan seksual kembali terjadi di kawasan Babakan Ciparai. Aksi bejat ini terjadi untuk ketiga kalinya di kawasan tersebut.
1: Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran dilindas seorang pemotor di dalam gang sempit di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 12 Mei lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwin Nopiansyah, korban dihadang pelaku usai membeli makanan. Korban yang merasa terancam kemudian berusaha menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong. Pelaku yang panik kemudian melindas kaki korban yang terjatuh. Diduga pelaku hendak merampok korban karena polisi mengamankan sebuah senjata tajam berukuran kecil di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Sumedang bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.
2: Saudari korban ini pulang dari membeli makanan, dihadang oleh pelaku sehingga korban ini melarikan diri dan jatuh. Pada saat korban ini terjatuh, si pelaku mungkin keadaan panik dan melarikan diri, dan si pelaku sempat menabrak kaki dari korban.
1: Seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual di gang sempit di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada 9 Mei lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku melakukan pelecehan seksual saat korban berjalan di gang sempit. Korban sempat mengejar pelaku dan berteriak meminta tolong. Meski demikian, upaya tersebut gagal setelah korban terjatuh hingga pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pelecehan pada Sabtu sore lalu merupakan yang ketiga kalinya terjadi di kawasan tersebut. Sebelumnya, aksi pelecehan yang sama juga terjadi pada dua wanita yang pulang bekerja pada malam hari.
3: Ini kah? Udah beberapa kali gitu kejadian di gang yang sama gitu. Nah, udah ada dua kali gitu. Jadi sekarang pengen di-up gitu supaya ada efek jera buat pelaku gitu, Pak.
1: Petugas yang telah mendapatkan laporan dari warga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Terpisah selama 3

0: 30 tahun, seorang tenaga kerja wanita asal Batang, Jawa Tengah akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Upaya pemulangan TKW ini cukup sulit lantaran ia berangkat ke Malaysia secara tidak resmi. Sementara itu di Jambi, seorang perempuan terpaksa dievakuasi petugas damkar menggunakan perahu karet ketika terkena serangan stroke di rumahnya. Upaya evakuasi dilakukan lantaran banjir merendam permukiman tempat tinggal perempuan tersebut.
1: Dengan ibu saya ini sejak 29 tahun yang lalu. Nama saya Anto.
2: Beberapa waktu lalu beredar video curahan hati seorang warga bernama Anto yang mengaku kehilangan kontak dengan ibunya Kim Suyati. Tahun 1995, Suyati pergi ke Malaysia untuk bekerja dengan bantuan tetangganya, namun tak ada kabar lagi sejak 1997. Anto pun berusaha menjemput sang ibu, namun upaya pemulangan terbentur masalah administrasi lantaran tak ada surat dan identitas resmi yang dipegang Suyati. Perjuangan Anto pun membuahkan hasil. Ia bisa membawa ibunya kembali ke kampung halaman mereka di Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kamis sore, kedatangan Suyati disambut oleh ratusan warga.
3: Ketemu. Itu waktu masih ke Malaysia pun sudah usaha pergi kedutaan banyak kali. Pun kata orang mana-mana boleh cakap orang Indonesia macam tu orangnya. Bukan cakap baik-baik, tapi sombong-sombongan. Kita pergi lagi sampai buat KTP juga.
2: Anto pun bersyukur sang ibu akhirnya bisa kembali ke tanah air. Ia mengaku mendapat bantuan dari banyak pihak untuk menyelesaikan proses administrasi dan membawa ibunya pulang. Sambil membawa perahu karet, petugas damkar dan BPBD Kota Jambi mendatangi rumah salah satu warga di RT 10 Olah Kembang, Kecamatan Danau Teluk. Salah satu warga mengalami serangan stroke dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Perempuan ini tinggal seorang diri dan terjebak di dalam rumah lantaran permukiman tempat tinggalnya masih digenangi banjir. Menggunakan tandu, perempuan ini dipindahkan ke perahu karet dan dibawa melintas di genangan menuju ambulans yang sudah disiapkan.
4: Yang dalam keadaan stroke, butuh pertolongan, dan karena kondisi pada saat itu air sudah berada pada posisi sebatas lutut untuk dilakukan evakuasi ke rumah sakit.
2: Warga yang terserang stroke tersebut kini dirawat di RSUD Raden Matahir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kasus 11 bayi yang dievakuasi dari penitipan ilegal di Sleman, Yogyakarta masih terus diselidiki polisi. Sementara warga sekitar lokasi mengaku mengetahui aktivitas penitipan bayi tersebut. Warga juga pernah melihat beberapa orang tua bayi datang menjenguk anak mereka.

0: Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah rumah di Pedukuhan Wonokerso, Argobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada Jumat lalu didatangi oleh personel kepolisian Polresta Sleman dan juga sejumlah instansi terkait. Di tempat ini polisi dan juga sejumlah dinas terkait mengevakuasi 11 bayi yang dititipkan oleh seorang bidan berinisial ORP. Saya akan mengajak Anda untuk mengintip dan juga melihat bagaimana kondisi rumah pasca petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap 11 orang bayi yang saat ini 11 orang bayi tersebut sudah dievakuasi dan dirawat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Di sini Anda bisa melihat pakaian milik dari bayi-bayi yang dititipkan atau dirawat oleh bidan ORP.
1: Pakaian bayi yang sedang dijemur ini berada di bagian samping rumah. Selain pakaian bayi, juga ada botol susu dan wadah yang masih berisi susu formula. Dan di sudut ruangan, ada bak dan ember yang digunakan untuk memandikan bayi. Sementara itu, kondisi di dalam rumah tampak berantakan. Baju-baju menumpuk di kursi hingga tumpukan stok popok bayi di meja. Menurut salah satu warga, penitipan bayi di rumah ini diketahui oleh warga sekitar. Bidan berinisial ORP dan kedua orang tuanya juga dikenal baik oleh warga. Ia menyebut bayi-bayi dirawat dengan baik, bahkan beberapa warga terkadang ikut mengasuh bayi-bayi tersebut. Ia juga mengaku melihat beberapa orang tua bayi datang menengok anak mereka. Sebelumnya, bidan ORP diketahui menerima penitipan bayi dari hasil hubungan di luar nikah. Aktivitas ini sudah berlangsung selama 5 bulan. Sementara itu, polisi telah melakukan olah TKP di lokasi praktik bidan ORP di wilayah Gamping, Sleman. Polisi menyebut akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan adanya unsur pelanggaran hukum atau tidak.
2: Kemarin sudah kita temukan di daerah Gamping dan kita sudah lakukan olah TKP di sana. Olah TKP yang mana kita tentunya mencari kelayakan terhadap tempat tersebut. Apakah layak untuk merawat ke 11 bayi tersebut?
1: Polisi telah memeriksa 13 orang sebagai saksi. Mereka adalah 8 orang tua bayi, bidan ORP, kedua orang tua bidan ORP, dan satu orang asisten yang turut merawat bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagi Anda yang mengisi libur panjang dengan mendaki gunung, diharapkan lebih berhati-hati. Seorang pendaki di Pegunungan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terperosok ke dalam jurang sedalam 150 meter pada Kamis pagi. Korban yang hendak menikmati matahari terbit di puncak Argo Piloso ini diduga terpleset akibat kurang konsentrasi. Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah melalui proses penyelamatan yang menegangkan selama kurang lebih 10 jam.
4: Setelah melakukan penyisiran di area puncak Argo Piloso, puluhan relawan gabungan akhirnya berhasil menemukan titik jatuhnya korban. Korban ditemukan tergeletak di dasar jurang pada kedalaman 150 meter dalam kondisi lemas dan sulit bergerak. Dengan menggunakan metode vertical rescue, tim SAR gabungan berjibaku mengangkat tubuh korban yang diketahui bernama Jonathan, mahasiswa berusia 20 tahun warga Kaliwungu Kudus. Medan yang ekstrim serta kondisi tanah yang licin akibat guyuran hujan menjadi kendala utama petugas saat berupaya mengevakuasi korban yang mengalami cedera serius tersebut. Operasi penyelamatan yang melibatkan 40 personel gabungan dari Basarnas, Jepara, dan relawan ini akhirnya membuahkan hasil pada Kamis malam. Korban berhasil diangkat ke jalur pendakian dan langsung ditandu menuju posko terdekat.
5: Untuk medannya itu emang agak sulit, di satu sisi sempit. Terus yang kedua itu karena tadi sempat diguyur hujan kurang lebihnya 1 jam yang membuat tanah semakin licin. Untuk korban terjatuh itu kurang lebihnya kedalaman antara 100 sampai 150 meter. Terus untuk metode penyelamatannya tadi rekan-rekan menggunakan vertical rescue dan untuk korban di atas tandu begitu.
4: Kejadian bermula saat korban bersama kedua rekan yang mendaki gunung untuk mengisi waktu libur panjang akhir pekan. Namun naas saat berada di tepi jurang, korban diduga kurang hati-hati hingga akhirnya terpleset. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke RSUD Kudus untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
3: Laga-laga sengit tersaji di babak penyisihan gelaran SBY Cup 2026 di Magelang pada hari ini. Lantas seperti apa keseruannya? Kami akan kembali di News Hour dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
4: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
5: Ya, menolong mereka lah, Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di

0: tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Anda masih bersama kami di News Hour. Laga-laga sengit tersaji di babak penyisihan SBY Cup 2026 hari kedua. Lavani Transmedia memimpin klasemen sementara Pool A setelah menundukkan Semarang Bang Jateng. Di pertandingan lainnya, Sukun Badak bermain Spartan hingga set kelima saat memenangi laga kontra Surabaya Samator.
2: Masih bisa dilakukan.
3: Bertanding di Gor Samapta Magelang, Jawa Tengah yang full house pada Kamis siang, laga antara Surabaya Samator versus Sukun Badak Kudus berlangsung sengit. Opposite hitter Samator, Rama Faza, bermain gemilang. Pemain muda dengan tinggi 196 cm ini bawa Samator unggul 1-0 di set pertama. Sukun Badak yang dilatih ex-pemain timnas Agung Seganti memainkan pola defense compact dengan back attack cepat, membuat skor imbang sebelum Samator kembali memimpin di set ketiga. Rally point terjadi di set keempat, namun Sukun Badak Kudus berhasil menyamakan kedudukan 2-2 hingga pertandingan harus ditentukan di set kelima. Pada set penentu, Sukun Badak berhasil mengunci kemenangan dengan 12-15.
4: Yang pertama kami antisipasi pemain andalan mereka. Tapi yang lebih penting kita fokus ke permainan kita, karakteristik permainan kita, fokus sama strategi kita sendiri. Jadi nggak ngikutin irama sana, kita punya tempo sendiri, kita punya karakter sendiri. Jadi kami mencoba menganalisa bareng-bareng, ya dia cuma Rama sama Ageng. Ya mudah-mudahan bisa ngambil mas ya, kita tetap fokus lagi ke besok, siapa tahu bisa ambil Alep Gerobokan. Kita bisa juara full biar bisa nanti ketemu Lavani di final gitu.
5: Pertandingan dua hari ini melelahkan. Ya, itulah. Capek, panas.
6: Oke, masih optimis punya kans?
5: Optimis lah pastilah, optimis terus.
3: Sementara tim bertabur bintang Lavani Transmedia masih terlalu tangguh untuk Semarang Bang Jateng. Boy Arnes dan kawan-kawan menang straight set 3-0 pada pertandingan kedua Pool A yang disaksikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil ini membuat kans Lavani lolos ke semifinal Sabtu mendatang semakin besar.
7: Bagus, main all out, ya serulah hari ini.
6: Oke, dengan kemenangan tadi artinya kan kans untuk ke semifinal semakin terbuka ya. Tapi kira-kira lawan yang paling akan menyulitkan klub mana atau tim mana nih?
7: Ya semua bagus ya, semua menyulitkan kalau bagi saya. Cuman ya kalau ditanya siapa ya mungkin yang menang tadi itu Sukun Badak mungkin ya.
3: Hasil positif juga diraih Perumda Tirta Bagasi yang berhasil mengalahkan PBV Pasundan dengan skor akhir 3-1. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
1: Memasuki hari kedua, gelaran SBY Cup 2026, antusiasme penonton kian besar untuk menyaksikan laga-laga sengit dari 8 klub elit nasional. Gor Samapta, Magelang, Jawa Tengah full house pada babak penyisihan hari kedua SBY Cup 2026 yang digelar sejak Kamis siang. Lebih dari 1.000 tiket ludes terjual di fase penyisihan hari kedua. Disaksikan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, 4 laga sengit menghibur pecinta bola voli nasional. Direktur Transmedia Latif Harnoko menyebut tingginya animo penonton di Magelang berbanding lurus dengan banyaknya jumlah pemirsa di layar kaca.
8: Jadi saya rasa makin kesini makin menarik animo masyarakat secara langsung berbondong-bondong. Kalau saya lihat ya sangat luar biasa loh, jam segini aja masih penuh. Gitu, game terakhir aja belum mulai udah masih penuh. Gitu. Saya rasa insya Allah di hari besok hari Jumat ya kan itu penyisihan ya, penyisihan yang ketiga ya. Nanti saat baru sampai final Sabtu Minggu. Kan. Saya rasa saya yakin sekali penonton akan berbondong-bondong untuk datang. Coverage siaran untuk di sekarang ini kan CNN, CNBC, Jomo, terus ada Nusantara, ya terusnya ada Detik Sport masuk ke sana. Tapi semifinal itu ditambahkan TASIV. Dan menariknya acara ini nih giliran. Jadi di CNN giliran nih. Kami dari Transmi mau ngambil juga acara-acara pas buat late night-nya itu di atas jam 12 itu buat nonton pria kan banyak. Jadi saya rasa ini masih sangat menarik.
1: Fase penyisihan berlangsung pada pagi hari ini dan untuk mengetahui update-nya kita langsung bergabung dengan koresponden Mahardika Utama saat ini berada di Gor Samapta, Magelang, Jawa Tengah. Dika, selamat siang. Dika, highlight dari babak penyisihan kemudian keseruan gelaran SBE Cup 2026 sampai hari ini bagaimana, Dika?
9: Ya, selamat siang Tiffany. Sekitar 30 menit yang lalu baru saja selesai pertandingan pertama pada fase penyisihan hari terakhir yang mempertemukan Semarang Bang Jateng kontra Perumda Tirta Bagasasi. Dan hasilnya, Fahri Septian dan kawan-kawan dari Tirta Bagasasi berhasil mengunci kemenangan dengan skor 3-0 atau straight set atas Semarang Bang Jateng. Dan dengan hasil ini Tiffany, maka Perumda Tirta Bagasasi dipastikan berada di posisi kedua klasemen sementara Pool A dan mengantongi satu tiket untuk melaju ke partai semifinal yang akan digelar di Gor Samapta Magelang pada hari Sabtu esok. Mendampingi Lavani yang baru akan bertanding pada malam hari nanti melawan PBV Pasundan. Kalau secara hitung-hitungan, saat ini Lavani berada di posisi ke-1 klasemen sementara dengan 2 kemenangan meyakinkan ya, selalu straight set begitu. Sementara PBV Pasundan belum mengemas satupun kemenangan. Maka secara matematika, walaupun apapun bisa terjadi nanti di lapangan, Lavani besar kemungkinan akan mengunci kemenangan lagi pada malam hari nanti. Dan fase penyisihan ini masih akan berlanjut pada pukul 3 sore nanti di pertandingan kedua antara Sukun Badak melawan DPUPR Grobogan, kemudian dilanjutkan oleh Samator melawan Ganeksa dan Lavani melawan Pasundan. Ini di Pool B juga semakin seru karena saat ini live standingnya adalah Sukun Badak di posisi pertama, disusul oleh Samator di posisi kedua, lalu DPUPR Alip Grobogan di posisi ketiga, dan Ganeksa di posisi keempat. Artinya posisi runner-up ini menjadi salah satu buruan dari Samator dan juga DPUPR Alip Grobogan. Syaratnya jika ingin lolos ke semifinal, maka DPUPR Alip Grobogan harus mengalahkan Sukun Badak yang kemarin bermain sangat Spartan saat mengalahkan lawannya di partai kedua. Sementara itu Samator juga jika ingin menang, jika ingin melaju ke semifinal, maka harus menang pada pertandingan sore hari nanti. Nah, kalau kita bicara soal keseruannya, saya kemarin cukup takjub dengan kehadiran atau animo dari masyarakat Magelang dan sekitarnya pada ajang SBE Cup 2026. Karena stadion ini atau gor ini, Gor Samapta di Magelang ini ternyata full house dengan kapasitas 1.500 penonton. Penuh semua, bahkan banyak sekali penonton yang harus menonton bareng di luar pada malam hari tadi melalui big screen yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Jumlahnya juga tidak sedikit, cukup banyak masyarakat yang menonton karena tidak kebagian tiket untuk menyaksikan langsung aksi dari 8 tim terbaik yang saat ini tengah berlaga di SBE Cup 2026. Nah, pada hari ini juga masih ada 3 pertandingan lagi yang akan berlangsung di Gor Samapta. Masih punya banyak waktu buat warga Magelang, Yogyakarta, Semarang dan sekitar untuk datang ke Gor Samapta. Tiketnya hanya Rp50.000 saja untuk kelas reguler dan Rp100.000 untuk kelas VIP. Dan partai semifinal akan digelar pada hari Sabtu, sementara partai puncaknya akan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Kembali ke Anda, Tiffany.
1: Baik, terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda dari gelaran SBE Cup 2026. Kita tunggu lagi ya update dari match-match atau laga-laga yang akan berlangsung setelah ini. Selamat siang Mahardika. SBE Cup 2026 bukan sekedar turnamen bola voli, namun juga ajang perayaan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Turnamen yang diikuti 8 klub elit ini membuktikan bahwa sport tourism di Magelang semakin bergeliat dan secara otomatis berdampak pada roda perekonomian.
10: SBE Cup 2026 bukan sekadar turnamen bola voli, tetapi adalah sebuah upaya dan langkah kecil serta kolaborasi untuk memajukan roda ekonomi.
11: Di luar arena pertandingan ada deretan gerai UMKM mulai dari kuliner hingga yang menjual beragam jersey dan merchandise dari klub-klub voli nasional. Salah satunya jersey tim juara Proliga 2006 yang satu ini.
10: Salah satu gerai yang paling banyak dikunjungi oleh penonton SBY Cup 2026 adalah Lavani Store nih, yang menjajakan jersey dan merchandise original dari tim Lavani. Kira-kira ada apa aja ya di dalam ya? Saya mau ajak Anda untuk melihat-lihat. Waduh, jersey nih. Tapi alangkah lebih lengkapnya lagi kalau kita gali informasi langsung dari official timnya Lavani. Halo, selamat siang.
12: Mas.
10: Ada apa aja nih yang dibawa ke SBY Cup di Gorsa Mapta?
12: Jadi di Gorsa Mapta ini kan memang ada UMKM Corner, jadi ada SBY Cup Bazar. Nah, di sini kita mendirikan Lavani Store Booth. Nah, jadi di sini masyarakat juga bisa membeli souvenir khas Lavani. Khusus SBY Cup kami mendatangkan beberapa produk. Yang pertama itu ini ada kaos edisi Proliga.
10: Oke, yang juara kemarin ya.
12: Betul, ini ada kaos official yang dipakai oleh apa? Manajemen dan pelatih gitu kan. Kemudian ini ada kaos pemain waktu edisi Proliga sebelumnya. Namun untuk SBY Cup, karena Lavani juga sebagai salah satu peserta, kami juga menyiapkan kaos edisi SBY Cup.
10: Wow. Nah,
12: di belakang ini juga ada beberapa nama sponsor. Dan ini juga ada edisi yang apa namanya, berkerah dan non berkerah. Untuk harganya di sini mulai dari Rp250.000 untuk edisi yang non kerah seperti ini. Untuk edisi yang Proliga yang berkerah itu dibuka di harga Rp300.000.
10: Oke, sejauh ini yang paling banyak dicari sama pecinta voli di Magelang ini jersey Lavani yang edisi yang mana nih?
12: Tentunya SBY Cup.
10: Oke,
12: eksklusif ya. Karena SBY Cup itu lagi happening kan. Jadi masyarakat penasaran nih apa yang dipakai oleh atlet atau official. Jadi Mas, saya mau pengen yang ini dong, ada nggak? Nah, kami juga menyediakan berbagai warna varian, ada warna putih, hitam, biru, dan merah. Selain itu kita juga ada keychain.
10: Wow, ada gantungan kunci ya.
12: Masyarakat kan kalau mau naik motor bisa dipakai, atau kunci rumah atau pintu. Nah, jadi bisa digantung. Jadi Magelang punya kebanggaan sendiri, pernah jadi tuan rumah SBY Cup 2022.
11: Total ada 24 gerai UMKM di ajang SBY Cup 2026 yang berada di area Gorsa Mapta, Magelang. Dari jumlah itu, mayoritas menjajakan beragam jenis penganan mulai dari tradisional hingga kuliner kekinian.
13: Kalau aku mungkin ke lebih ke makanan, ini kan ada tadi aku lihat tuh ada air kaya juga, itu kan kayak menari gitu ya, terus ada teh, ada juga merchandise, jadi menurut aku itu menarik. Kan ini event di Magelang gitu ya, terus di sini juga UMKM itu lagi berkembang, jadi menurut aku event ini itu jadi kayak wadah gitu loh untuk UMKM itu jadi satu, terus masyarakat bisa kesini lihat-lihat UMKM, jadi tahu banyak UMKM yang ada di Magelang.
14: Senang ya Mas, apalagi pembelinya bagus ya, daya belinya cukup bagus.
10: Oke, lumayan laku ya?
14: Iya, alhamdulillah laku.
11: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengaku gelaran SBY Cup 2026 menjadi agenda sport tourism baru di jantungnya Pulau Jawa.
15: Masyarakat begitu luar biasa dan tentunya ini sangat berdampak sekali kepada Kota Magelang. Jadi keterkenalan Kota Magelang secara nasional, internasional ini bisa kita lihat lah. Karena saya berharap juga dampak ini juga pertumbuhan ekonomi ini juga mengikuti.
11: Turnamen SBY Cup 2026 diikuti 8 tim gabungan dari Proliga dan Livoli, yaitu Lavani Transmedia, Surabaya Samator, PBV Pasundan, DPUPR Alip Grobogan, Ganeksa Bumikarta, Semarang Bank Jateng, Perumda Tirta Bagasasi, dan Sukun Badak. 8 tim ini memperebutkan hadiah total hingga Rp1,3 miliar. Mahardika Utama, Daniel Yuwantoro, Sony Sulistiono, Magelang.
1: Kita ke informasi lain, bagi Anda yang ingin berwisata ke kawasan Bogor namun mungkin malas menghadapi kemacetan menuju puncak, ada pilihan wisata menarik yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Bogor. Selain aksesnya yang lebih mudah, tentunya berbagai wahana edukasi serta permainan seru juga siap menyambut Anda serta keluarga untuk melepas penat.

0: Momen libur panjang akhir pekan atau long weekend kali ini kembali dimanfaatkan warga untuk menghilangkan sejenak dari kepenatan Jakarta. Kawasan Bogor, Jawa Barat tetap menjadi primadona karena udaranya yang sejuk serta jaraknya yang relatif dekat. Salah satu titik keramaian terlihat di Riviera Outbound and Entertainment. Sejak Kamis pagi, kawasan wisata alam dan keluarga ini mulai didatangi pengunjung yang ingin menikmati berbagai wahana luar ruangan. Berbeda dengan puncak libur lebaran yang kerap membludak dan padat merayap, pantauan di lokasi menunjukkan keramaian yang jauh lebih terkendali. Antusiasme masyarakat tetap tinggi, namun suasana terasa lebih santai. Para pengunjung bisa menikmati berbagai wahana ketakasan dan edukasi dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi antrean yang mengular panjang.
1: Aduh, kalau ke puncak yang udah-udah gambaran yang tahun-tahun lalu macet. Jadi ini nyari yang gampang aja lah, yang dekat, yang apa gampang terjangkau, dari tolnya juga nggak jauh, nggak macet, luar biasa. Ini tadi dua mobil, karena ada cucu yang pada pingin mainan, saya bagi orang tua, lansia perlu jalan-jalan, perlu refreshing.
0: Pihak pengelola mengakui meski ada sedikit penurunan volume jika dibandingkan dengan puncak libur hari raya, jumlah kunjungan pada long weekend kali ini diprediksi mengalami lonjakan yang signifikan.
2: Alhamdulillah hari ini di long weekend hari pertama, banyak pengunjung reguler dan juga rombongan grup yang datang karena banyak dari komunitas dan juga sekolah yang tetap ngambil untuk datang ke sini. Terutama sih Flying Fox ya Mas ya, Flying Fox sama wahana airnya, kita ada kolam apa air di sana seperti itu, dan juga ada kursi gantung, dan juga kita punya area persawahan, dan juga kita ada paket urban camp, jadi camping nggak perlu jauh-jauh ke puncak macet-macetan. Di Bogor tengah kota pun kita punya apa namanya fasilitas urban camp.
0: Selain bisa menikmati wahana interaktif yang beragam, pengunjung juga akan dimanjakan dengan rindangnya alam Bogor tanpa harus berpacu dengan antrian kendaraan di jalur puncak. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu di momen libur panjang bersama keluarga, Riviera Outbound buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 petang dengan harga tiket sebesar Rp35.000.
3: Aduh, oke Mas. Wah, pemirsa ternyata seru sekali ya bermain di wahana Riviera Outbound yang ada di Kabupaten Bogor. Ini jadi salah satu alternatif kalau misalkan Anda mau berlibur tanpa harus naik macet-macetan di puncak. Bidang Fatan, Warsa, Bogor, Jawa Barat.
4: Di libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ribuan penumpang memadati stasiun kereta cepat Wush di stasiun Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Di hari Kamis kemarin tercatat lebih dari 33.000 tiket perjalanan terjual. Sementara itu PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 9 perjalanan kereta tambahan di masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Sejak Rabu hingga Kamis pagi, sebanyak 36.100 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat.
5: Stasiun kereta cepat Wush Padalarang dipenuhi penumpang pada Kamis atau pada hari pertama rangkaian libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kebanyakan dari mereka berasal dari stasiun Halim yang menuju Padalarang dan Tegaluar Sumarekon. Di stasiun Padalarang tercatat 33.602 tiket terjual pada Rabu dan Kamis. KCIC mencatat ada peningkatan penumpang kereta cepat Wush. Di momen libur panjang kali ini, KCIC menyediakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga lansia.
6: Khusus lainnya, tersedia sebanyak 197 petugas yang siap memberikan pelayanan khusus kepada para penumpang di seluruh stasiun kereta cepat Wush. Adapun layanan khusus yang kami berikan seperti pendampingan, membawakan barang, kemudian menyediakan total sebanyak 24 kursi roda, kemudian juga ada penjemputan hingga di stasiun tujuan bagi penumpang yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun secara fasilitas, kami menyediakan berbagai akses bagi penumpang ramah disabilitas, kemudian juga toilet, sebanyak 15 toilet disabilitas di seluruh stasiun Wush, dan juga kami menyediakan sebanyak 32 kursi prioritas di kereta Wush yang dapat ditukar oleh penumpang dengan kebutuhan khusus atas arahan dari petugas.
5: Sejumlah warga juga menggunakan kereta jarak jauh untuk berlibur. Dian misalnya, warga Jakarta Utara ini memanfaatkan masa libur panjang untuk berlibur ke Yogyakarta bersama keluarga naik kereta. Ia membeli tiket kereta secara daring agar tak kehabisan. Bersama suami dan dua anaknya,

0: Sebanyak 14.763 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, 13.127 dari stasiun Gambir, dan 2.123 berangkat dari stasiun Jatinegara. Ada pula penumpang yang berangkat melalui stasiun Bekasi, Karawang, dan Cikarang. KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 9 perjalanan kereta tambahan di masa libur panjang ini. 8 kereta api tambahan diberangkatkan dari stasiun Gambir, 1 kereta diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen libur panjang dimanfaatkan warga berwisata di kota Bandung. Berbagai lokasi wisata ramai dikunjungi, baik lokasi wisata di dalam maupun di luar ruangan.
2: Sejumlah lokasi wisata di kota Bandung ramai dikunjungi wisatawan saat libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Salah satunya adalah kawasan Braga yang selalu menjadi primadona. Lokasi yang dikenal sebagai wisata heritage ini menawarkan suasana tempo dulu dengan adanya bangunan-bangunan bergaya Eropa yang bisa dinikmati sambil berjalan-jalan. Selain itu, Braga juga identik sebagai pusat kuliner dengan banyaknya kafe, restoran, maupun pedagang makanan di sepanjang jalan. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menjajal bus wisata Bandros yang beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore.
3: Wisatawan yang sedang berkunjung di kawasan Braga juga bisa menaiki bus wisata Bandros di belakang saya ini untuk berjalan-jalan berkeliling kota Bandung. Karena memang biasanya bus Bandros ini tersedia di kawasan Braga pada akhir pekan maupun pada saat long weekend seperti saat ini. Yaudah, kita ikut naik aja yuk ke bus Bandros.
2: Untuk Bandros dari Braga, rute yang akan dilalui diantaranya Balai Kota, Dago, Gedung Sate, hingga kawasan Citarum. Keberadaan bus ini pun menambah daya tarik kawasan Braga sebagai ikon wisata kota kembang.
4: Foto booth, jajan, sama nyari kuliner juga. Ngeliat lukisan-lukisannya bagus.
5: Terus kita jalan-jalan naik Bandros. Kenapa?
4: Pengen keliling. Keliling Bandung sama ngadem sih.
2: Lokasi wisata lain yang tak kalah ramai adalah kawasan Trans Studio Bandung. Di sini, wisatawan bisa menjajal berbagai wahana yang ada, mulai dari wahana pemacu adrenalin seperti Giant Swing dan Vertigo, ataupun wahana petualangan seperti Jelajah dan Sky Pirates. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menyaksikan sejumlah pertunjukan khusus yang telah disiapkan, seperti pertunjukan bertajuk The Princess of Arashi.
3: Dengan berbagai macam efek spektakuler. Seperti di belakang saya tadi, efek-efek api yang benar-benar seru dan juga menghebohkan. Nonton lagi ya.
2: Banyaknya permainan dan suasana indoor yang nyaman menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berlibur di Trans Studio Bandung.
6: Nah, tadi udah kuliner-kuliner di Bandung, terus masih ada banyak waktu nyari wahana-wahana attraction yang indoor, yang nyaman juga. Iya.
7: Baru pertama kali atau gimana ini?
6: Baru pertama kali semua sih kita.
8: Baru pertama kali.
7: Gimana? Apa yang seru di sini tadi?
8: Roller coaster yang di luar paling seru. Yang keluar, mundur, bikin kita pusing. Yeah. Tapi abis sama sini ngadem lagi, dingin lagi.
6: Yeah. Unexpected. Seru.
2: Buka sejak pukul 10 pagi, total ada sekitar 20 wahana permainan serta 4 pertunjukan yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Trans Studio Bandung. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda, News Hour akan kembali dengan informasi pemerintah Arab Saudi menghadirkan bus hidrolik untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas di Tanah Suci. Tetaplah bersama kami.
9: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM.

0: didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini.

Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Pemerintah Arab Saudi terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Salah satunya adalah pengoperasian bus canggih berteknologi hidrolik di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Teknologi ini dihadirkan khusus untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas saat baru tiba di Tanah Suci.
1: Peningkatan layanan terus dirasakan oleh jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat memasuki gerbang Tanah Suci di Jeddah. Tahun ini otoritas Bandara King Abdul Aziz menyiagakan armada bus khusus yang dilengkapi dengan sistem hidrolik otomatis. Tidak seperti bus pada umumnya, bus ini memiliki lantai yang dapat turun hingga sejajar dengan permukaan aspal. Hal ini memungkinkan jemaah yang menggunakan kursi roda maupun lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat masuk ke dalam kabin bus tanpa harus mendaki anak tangga yang tinggi. Teknologi ini sengaja dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaah karena proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan meminimalisir resiko cedera bagi lansia.
2: Dan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas, kalau jumlahnya dalam satu kloter itu cukup banyak, maka kami akan berkoordinasi dengan Syarikah dan Akobah untuk bisa disediakan bis disabilitas maupun bis lansia. Oh iya, untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala.
1: Tidak hanya sistem hidrolik, bus ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan berperforma tinggi serta area pengikat kursi roda yang sangat aman. Ini menjadi komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan haji ramah lansia. Fasilitas ini pun mendapat apresiasi tinggi dari jemaah haji Indonesia karena sangat membantu aktivitas dalam rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta. Lukman, bagaimana pantauan Anda terkait dengan perkembangan kedatangan atau ketibaan jemaah haji, kondisi mereka, kemudian perkiraan kloter terakhir diprediksi kapan akan tiba di Tanah Suci, Lukman?
3: Baik, selamat siang Tiffany, selamat siang para pemirsa Indonesia. Dapat kami laporkan hari ini, hari Jumat 14 Mei 2026, merupakan hari terakhir pergeseran atau pendorongan jamaah haji gelombang pertama dari kota Madinatul Munawwarah ke kota Makkatul Mukarromah. Jadi jamaah haji yang sebelumnya telah melaksanakan ibadah Arba'in di Nabawi dan kota Madinah, itu saat ini semuanya telah bergeser ke Mekah. Jadi hari ini ada sekitar ada 3 kloter yang akan digeser atau didorong ke Mekah, dan ini adalah merupakan hari terakhir. Jadi secara otomatis maka aktivitas jamaah haji Indonesia di kota Madinah itu sudah tidak ada, dan fokus selanjutnya akan difokuskan di kota Makkatul Mukarromah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib dan menyambut puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun jamaah haji yang bergeser dari Madinah ke kota Mekah ini, sebelum bertolak ke sana, para jamaah haji ini akan terlebih dahulu melaksanakan mengambil mikot atau melaksanakan niat ihram di Masjid Huzaifah, tepatnya di Bir Ali ya. Jadi para jamaah haji sebelum bertolak ke Mekah itu di hotel masing-masing sudah mengenakan kain ihram untuk selanjutnya singgah di Bir Ali, di Masjid Bir Ali, untuk melaksanakan sholat sunnah sekaligus berniat ihram. Dan setelah itu mereka akan bergeser ke Mekah, perjalanan antara kurang lebih antara 4 sampai 5 jam. Dan Tiffany, hingga hari ini kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung ya. Jadi pemerintah Arab Saudi sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah, terutama para lansia dan disabilitas. Salah satunya adalah dengan menyediakan bis hidrolis yang setiap hari itu dioperasikan atau disiagakan di sekitar Bandara Internasional King Abdul Aziz di Sidoarjo ini disediakan untuk memudahkan sekaligus untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jamaah agar bisa beraktivitas dengan cepat dan mengurangi resiko cedera. Tentunya hal ini sangat bagus sekali ya, karena Indonesia sendiri merupakan penyumbang jamaah haji lansia terbesar di dunia, termasuk jamaah haji di dalamnya termasuk jamaah haji yang disabilitas dan jamaah haji yang mengalami atau menderita komorbid kesehatan beresiko tinggi. Jadi kita patut mengapresiasi dan mudah-mudahan ini bisa menjadi role model atau percontohan bagi pemerintah Indonesia untuk juga berinovasi menyediakan bus serupa di embarkasi di Indonesia tentunya. Dan Tiffany, bisa kami sampaikan gelombang terakhir insya Allah nanti akan ditutup pada tanggal 22 Mei, itu insya Allah gelombang kedua terakhir akan tiba di Terminal Jeddah. Sebelumnya tanggal 19 Mei besok itu direncanakan Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf direncanakan akan bertolak ke Tanah Suci. Kedatangan Gus Irfan atau Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia ini juga dibersamai atau disertai dengan rombongan dari tim Was DPR RI, kemudian ada BPK, Kejaksaan, dan sejumlah pejabat lainnya yang turut serta menjadi Amirul Hajj pada Haji 2026. Dan kehadiran tim Was DPR RI juga sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan atau operasional Haji 2006, apakah ini memang sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Dan tentunya nanti kalau memang sudah bagus, tim Was ini akan mengapresiasi, dan kalau memang harus ada pembenahan sana sini tentu akan dievaluasi. Sementara itu, Tiffany.
0: Oke, Lukman, kebutuhan terhadap air minum atau cairan pastinya meningkat karena kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar menjalankan ibadah haji di Arab Saudi adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Berdasarkan pengalaman Anda dan juga apa yang Anda rasakan, bagaimana ini mungkin bisa menjadi informasi untuk jemaah yang ada di sana juga untuk menyiasati kondisi-kondisi seperti heat stroke, kemudian dehidrasi, bahwa juga jemaah harus bisa menghemat tenaga mereka sampai dengan nanti di puncak ibadah haji, Lukman.
3: Baik, benar sekali Tiffany. Jadi puncak ibadah haji ini sudah tinggal menghitung hari saja, kurang lebih nanti puncaknya insya Allah tanggal 26 Mei ya. Jadi jemaah haji selalu diingatkan agar tetap menjaga kesehatan, tetap waspada, menjaga kondisi selain mempersiapkan mental dan pengetahuan tentang manasik haji. Yang paling utama adalah ibadah haji, jemaah haji itu bisa menjaga fisik mereka agar tetap fit, tetap sehat, tetap bugar ketika nanti puncak haji tiba. Ini kenapa? Karena saat ini memang cuaca di Arab Saudi sendiri itu terpantau sangat terik sekali ya. Suhu bisa mencapai antara 40 sampai 43 derajat Celcius di siang hari. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tak lelah mengingatkan kepada para jamaah haji untuk terus menjaga badannya, menjaga kondisinya, tidak beraktivitas jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan di luar ruangan. Kalaupun akan beribadah atau melaksanakan ibadah, bisa dilakukan di dalam hotel, itu bagi jamaah yang mengalami kelelahan, sakit, yang usianya sudah lanjut, berjalan susah. Jadi jangan memaksakan diri untuk keluar hotel. Tapi bagi jamaah haji yang masih muda, masih tegar, silahkan ya. Tapi tetap dengan mematuhi aturan, selalu membawa kelengkapan dokumen, membawa air, membawa penutup kepala, payung, agar terhindar dari heat stroke atau dehidrasi. Tiffany, sejauh ini kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia alhamdulillah ya berangsur baik. Beberapa jamaah haji yang sebelumnya dirawat di rumah sakit Arab Saudi di Madinah itu beberapa sudah mulai kembali pulih dan bisa digeser atau didorong ke kota suci Makkatul Mukarromah. Pendorongan jamaah haji yang sakit ini tentunya dilakukan dengan pengawalan medis, yakni para tenaga medis itu juga ikut hadir di dalam ambulan. Kemudian ada tim dokter yang juga terus mengawasi kondisi kesehatan para jamaah. Hal ini dilakukan untuk memberikan hak para jamaah karena jamaah haji yang sakit juga punya hak untuk melaksanakan ibadah haji termasuk nanti di waktu saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan alhamdulillah kemarin dari pihak swasta juga telah memberikan sumbangan berupa ratusan kursi roda kepada para jamaah haji untuk dioperasionalkan saat puncak haji besok. Jadi jamaah haji yang mengalami kelelahan, sakit, tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan karena ada keterbatasan fisik termasuk juga jamaah haji yang disabilitas itu nanti akan dibantu dengan kursi roda. Jadi jamaah haji ini akan dinaikkan kursi roda untuk selanjutnya para petugas membantu mereka untuk mendorong dari Mekah ke Arafah seperti itu. Jadi insya Allah nanti semua peralatan, semua fasilitas untuk para jamaah haji termasuk nanti di Mina tempat para jamaah haji mabit itu juga telah disiapkan tenda-tenda yang di dalamnya juga telah berisi sejumlah peralatan tidur di antaranya kasur, bantal, kemudian ada spray yang semuanya itu baru. Tentunya MCK toilet juga terus diperbaiki dan kapasitasnya juga ditambah agar nanti ketika puncak haji tiba, para jamaah haji tidak lagi mengantre. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh saat ini ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji agar mereka bisa beribadah dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, dan tentunya bisa mendapat predikat haji yang mabrur. Tiffany.
0: Baik, terima kasih Lukman Rozak atas laporan Anda dari Jeddah Arab Saudi. Selamat siang, selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan Lukman.

0: kamu kebayangnya gimana sih, yang
1: akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
4: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan rusak nih. Gitu.
3: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
5: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
3: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
6: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
3: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Krisis kemanusiaan masih berlangsung di Gaza, Palestina. Anak-anak hingga orang dewasa masih harus antri untuk mendapatkan makanan gratis dari dapur umum. Sementara itu, kisah lainnya datang dari seorang ayah di Gaza yang membangun gubuk kayu untuk keluarganya. Rumah sederhana ini menjadi harapan baru sembari menunggu pembangunan kota Gaza kembali.
2: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, ribuan warga terpaksa mengantri berjam-jam di dapur umum demi mendapatkan makanan. Di kawasan Ansar Gaza City, pria, wanita, dan anak-anak terlihat berdesakan sambil membawa wadah kosong, menunggu bantuan makanan di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
3: Ana عندي طفل عمره 9 شهور ما عندي مش قادر اوفر له البامبرز ولا مؤاخذه يعني مين قادر يجيب بامبرز ب 90 شيكل ما فيش مصدر دخل اللي نقدر احنا نوفر الاكل الشرب الميه بمعاناه تجينا شحنيات الميه بندبح بعض على الطوابير.
2: PBB menyebut penutupan jalur bantuan dan krisis bahan bakar membuat operasional seluruh bangunan terganggu. Lembaga Hak Asasi Manusia di Gaza juga memperingatkan, ada lebih dari 70 ribu anak berisiko mengalami malnutrisi parah akibat terbatasnya akses makanan dan layanan kesehatan. Namun, di tengah puing-puing kehancuran di kamp pengungsi Shati, seorang ayah memilih bangkit dan membangun harapan untuk keluarganya. Pria bernama Jode itu membangun gubuk kayu sederhana di atas reruntuhan rumah 4 lantai miliknya yang hancur akibat konflik. Bersama anak-anaknya, ia memilih tinggal di hunian sementara itu daripada harus bertahan di tempat penampungan yang sesak. Tanpa alat berat, Jode meratakan puing secara manual. Ia mengumpulkan potongan kayu dari reruntuhan untuk diubah menjadi tempat berlindung. Meski sederhana, gubuk itu dilengkapi jendela dan perabot sederhana agar keluarganya tetap merasa aman dan terlindungi dari cuaca ekstrim. Rumah sederhana ini menjadi secercah harapan bagi keluarganya untuk membangun kembali kehidupan mereka. Warga Gaza berharap proses pembangunan kembali kota mereka bisa segera terrealisasi. Sementara PBB memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan membutuhkan lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 1,1 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang.
1: Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman 2 anggota pertahanan sipil di kota Sidon. Keduanya gugur akibat serangan udara Israel saat sedang menjalankan misi kemanusiaan.

0: di wilayah Nabati.
1: Suasana haru menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan, saat ratusan warga beserta keluarga korban berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ahmad Noura dan Hussein Jaber. Kedua anggota pertahanan sipil ini gugur saat berusaha mengevakuasi korban dari sebuah serangan udara di Nabatieh pada Selasa lalu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka. Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Lebanon menyatakan keduanya gugur sebagai syahid saat menjalankan misi kemanusiaan.
2: Ahmad al-Sharaf, Ahmad al-Batal al-Shuja'. Sintan harb Ahmad Matara. Hayda sabbatu bisharif. Sabbatu bisharif. بدنا نحط له يا مدخل النبطية. روح اسأل، اسأل رفقاته. بعد ينبسطوا بله. سنتين. سنتين أحمد حرام وما يترك. يا أحمد اتركي إلنا لا. يا أحمد اختك مشاوية. لا أنا مشاوية. مشاوية أبدا يا أحمد.
1: Sementara itu, juru bicara militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan udara ke lebih dari 40 titik infrastruktur Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Namun pada kenyataannya, rangkaian serangan udara itu justru mengakibatkan korban dari warga sipil serta petugas keamanan yang sedang bertugas.
0: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Benny Dermawan. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Benny Dermawan. Seorang warga negara asing dijamret di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Korban yang berusaha mengejar sempat tersungkur ke aspal jalan. Ya, kita lihat inilah detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, yang terekam kamera dashboard mobil Kamis sore. Korban yang tengah berdiri sambil menggunakan ponsel di pinggir jalan kawasan Bundaran HI tiba-tiba dipepet pelaku. Dalam sekejap pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung kabur. Korban berusaha mengejar namun jatuh tersungkur ke aspal jalan. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak

0: polisi.
1: Ada laporan. Saat itu warga negara asing itu nggak ada laporan. Mereka biasa-biasa aja, gitu. Nggak melapor kepada kita. Jadi nggak tahu kejadian jelas tersebut. Karena warga negara asing itu nggak melapor kepada saya. Biasa-biasa aja saat itu.
0: Seorang wanita di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terpaksa mendekam di sel tahanan polisi akibat melempar batu bata ke arah tetangganya. Cekcok ini diduga dipicu dari pembangunan tembok permanen di depan toko milik korban. Penutupan akses jalan sepihak juga terjadi di Pandeglang, Banten yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu.
2: Video amatir ini merekam korban berinisial S, warga desa Sedayu Lawas, Lamongan, Jawa Timur yang mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. Korban terluka setelah dihantam batu bata oleh tetangganya sendiri. Insiden ini terjadi Selasa pagi dipicu oleh aksi nekat pelaku berinisial ES yang membangun tembok permanen setinggi 3 meter tepat di depan rumah korban. Tembok tidak hanya menutup akses jalan, namun juga mematikan usaha toko sembako milik korban. Pelaku yang tak terima saat ditegur, emosi dan langsung melemparkan batu dari balik tembok hingga mengenai kening korban dan mengakibatkan luka sobek serius.
3: Yang dapat kami sampaikan bahwa unit PPA telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Brondong. Untuk penyebab terjadinya dugaan penganiayaan, saat ini masih proses sidik.
2: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun. Sementara di Pandeglang, Banten, sebuah gang di kampung Kaduhelet, Desa Cening, Kecamatan Cikedal ditutup oleh lilitan kawat berduri sejak sepekan terakhir. Akibat penutupan ini, sejumlah warga yang tetap nekat melintas harus berhati-hati saat menerobos di sela-sela kawat berduri.
4: Ya ditutup, Pak. Kemarin kan enggak ininya, datang orangnya ditutup. Jadi kami enggak bisa jalan ke sini, mau aktivitas juga susah. Ke suami kerja, enggak bisa lewat, boroning motor, orang enggak bisa, harus mondos, anak sekolah enggak bisa.
2: Di sisi lain, pemilik lahan mengklaim memiliki surat-surat yang sah sehingga berhak untuk memagari tanah tersebut.
5: Nggak punya surat-surat, sertifikat, AJB, terus SPPT nama saya sendiri.
2: Warga berharap pihak pemerintah desa maupun kecamatan segera turun tangan untuk melakukan mediasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kenaikan harga kebutuhan dapur seperti beras dan minyak goreng yang terasa belakangan ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
6: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat 20 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000 naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
7: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
8: Cuma buat kita orang bawah kan kesian, Pak. Bensin naik, semua naik. Jadi kita rakyat kecil ini kesian, Pak. Cari uang sekarang kan susah, nggak kayak dulu. Ya, setengah mati.
9: Tapi kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan. Karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu. Minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.

0: Pedagang pun ikut resah. Kekhawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
1: Paling tinggi sekilo aja 24.000, jenis panawangi, super.
2: Sebelumnya berapa harganya, Pak?
1: Sebelumnya pertengahan awal Ramadan itu agak kenaikan dikit ya, sekitar 25.000 per kilo.
3: Ya, mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya nggak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal, tapi ya gimana, masak harus berjalan kan.
0: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu, kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
4: Awal Mei lalu, Badan Pusat Statistik BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia ini disebut melesat, bahkan tertinggi di antara negara anggota G20. Meski kabar ini jadi kabar baik, namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi ini dirasakan masyarakat sepenuhnya.
5: Ekonomi Indonesia melesat pada 3 bulan pertama 2020. BPS dalam rilis pada Selasa 5 Mei lalu menyebut pertumbuhannya mencapai 5,61%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tertinggi di antara anggota G20. Ekonomi tumbuh melesat tentu menjadi sebuah kabar baik. Namun meski begitu, menjadi pertanyaan apakah dampaknya dirasakan sepenuhnya? Fakta di lapangan, sejumlah harga-harga saat ini naik, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku usaha harus putar otak karena biaya produksi mereka membengkak, salah satunya dengan kenaikan bahan baku impor seperti kedelai dan plastik. Fakta bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli mereka terlihat dari kondisi pedagang dan pembeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Seperti yang terlihat pada Selasa 12 Mei, pedagang menyiasati dengan menjual paket serba 5.000 agar menarik dan membantu pembeli yang uangnya pas-pasan.
6: Oh, sangat membantu. Murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli. Loh, senang sekali. Membantu.
7: Gue sangat membantu, Pak.
8: Contohnya gimana, Bu?
7: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat.
8: Berapa?
7: Rp20.000.
9: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar.
8: Iya.
9: Jadinya bisa kita jual serba 5.000 kalau sudah di kantong. Iya.
10: Saja kakak etalase satu ya untuk pergamisan.
5: Tidak hanya di pasar tradisional, ancaman melemahnya daya beli masyarakat juga terjadi di loka pasar belanja online. Kenaikan biaya jual beli belanja online saat ini membebani sisi pembeli maupun pedagang. Jika ini terus terjadi, para konsumen pun mengaku mengurangi pembelian mereka.
11: Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang kayak sih wajar aja nggak sih kak, apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan. Apalagi dari UMKM yang biasanya kerja apa jualan offline tapi sekarang online kan masih itu mempengaruhi juga.
12: Iya, malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya mas, soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya.
5: Lalu kenapa melesatnya ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan daya beli masyarakat? Ekonom senior Indef Afiliani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang ditopang oleh belanja pemerintah yang jor-joran. Meski ekonomi Indonesia tumbuh, Afiliani mewanti-wanti pemerintah soal melemahnya daya beli masyarakat saat ini.
13: Kemudian MBG ya, MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang akan naik kan, itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi di mana sekarang harga BBM yang non-subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2.

0: Selain soal daya beli masyarakat, Afiliani juga mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ditopang dari belanja pemerintah, maka hal ini sangat rentan. Afiliani bahkan menyebut sejumlah industri saat ini terancam tutup sementara karena tingginya impor bahan baku produksi. Ini juga terlihat dari turunnya angka impor Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar patroli rutin mengawasi perparkiran di kawasan Blok M Square, Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memastikan warga tetap terlayani saat berkunjung ke kawasan tersebut.
2: Kamis pagi, aparat Dinas Perhubungan Jakarta Selatan dan kepolisian berpatroli mengawasi parkiran kawasan Blok M Square. Setiap harinya setidaknya ada 10 petugas Dishub yang diterjunkan untuk berpatroli. Hal ini menyusul pengambil alihan pengelolaan parkir di kawasan tersebut oleh Dinas Perhubungan. Pengambil alihan dilakukan sembari menunggu proses pemilihan operator parkir baru.
3: Takutnya ada trouble dari peralihan ke yang lama ke pada swakelola ini, takutnya ada trouble, Pak. Jadi kita tetap mengawasi untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat biar lebih baik, Pak.
2: Pelayanan tidak berubah seperti sebelumnya, masyarakat tetap bisa parkir seperti biasa di kawasan Blok M Square secara resmi. Meski demikian, pengunjung kawasan Blok M meminta agar Dinas Perhubungan konsisten mengawasi dan melayani para pengunjung.
3: Enaknya dikelola sama yang resmi ya, di sub gitu, karena kan kalau yang liar-liar kadang-kadang mintanya nggak kira-kira, kadang-kadang lebih gitu, hitungan tetap jam kan kadang-kadang mereka. Nah kalau dengan di sub parkir ini ada kan, kita kan resmi kan, ada dapat nota atau segala kan. Ya tapi diharapkan ya di subnya itu juga jangan main, jangan ada main gitu loh. Kadang-kadang mereka juga aturan-aturan jalan tapi ada main juga, akhirnya menyimpang gitu dari pelaksanaan ini.
2: Selain itu pengunjung juga mengeluhkan banyaknya toko atau restoran yang menguasai area parkir. Akibatnya banyak pengunjung kesulitan mendapatkan parkir.
4: Untuk area parkirnya aja nih yang di sini, sebenarnya sih kawasan menurut aku sih udah enak nih ya, udah hidup lagi gitu, udah banyak kulinernya gitu kan. Cuman ya itu, cuman area parkir agak susah gitu, kita mau parkir kadang nggak boleh gitu. Jadi udah punya si ini, punya si itu gitu, udah di patokin ya.
2: Pengelolaan parkir di Blok M Square mencuat karena izin pengelola telah habis sejak 2023 lalu. Akibatnya Pemprov DKI Jakarta kehilangan pendapatan parkir yang mencapai 100 juta per hari. Iwan Hermawan, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
1: Perjalanan seorang putri Indonesia menuju panggung dunia tidak hanya soal bakat dan kecerdasan, tapi juga soal persiapan, penampilan, dan rasa percaya diri. Disinilah peran dunia estetik dan perawatan diri jadi bagian penting dalam membentuk sosok perempuan Indonesia yang siap bersaing di ajang internasional.

0: kolaborasi dunia kecantikan dan ajang prestisius perempuan Indonesia kembali terjalin. Setelah beberapa tahun menjalin kerjasama, kini Dermaster kembali menjadi official aesthetic and beauty partner Yayasan Putri Indonesia untuk ajang Putri Indonesia 2026. Dermaster dan Putri Indonesia memiliki visi yang sama dalam memaknai kecantikan secara holistik. Artinya, bukan hanya tentang penampilan fisik, tapi juga karakter, edukasi, sikap, dan kepercayaan diri selama proses persiapan menuju ajang internasional seperti Miss Cosmo dan kompetisi dunia lainnya.
1: Definisi cantik menurut aku ketika orang itu percaya diri. Itu ketika seorang perempuan mengenal dirinya dan percaya dengan dirinya dan bangga menjadi dirinya. Selain itu, kecantikan kan nggak hanya dari luar ya. Pastinya kecantikan itu menurut aku sangat terpancar dari dalam. Jadi ketika kita berbicara yang baik, berpikiran yang baik, ketika kita berbuat yang baik, menurut aku itu adalah kecantikan top tier gitu.
0: Para finalis dan pemenang Putri Indonesia mendapatkan pendampingan estetik secara personal dan profesional dari dokter-dokter ahli Dermaster.
2: Dalam beberapa tahun belakangan ini, Dermaster mengembangkan sayap kita itu ke arah holistic approach. Okay? Yang dimaksud holistic approach by Dermaster adalah kita bukan cuma memperbaiki penampilan secara physically, estetik, ataupun surgery, ataupun merubah bentuk dan

0: memperbaiki kulit, tapi kita juga memperbaiki secara kesehatannya, baik dari kesehatan tubuhnya, kesehatan kulitnya, almost everything-nya. That's why kenapa Dermaster sendiri juga mengembangkan sayapnya ke, kita punya Dermaster Gizi yang untuk memperbaiki gizi-gizi pasien dan healthy, dan juga metabolik pasien. Kita juga mengembangkan ke catering, kita punya catering sehat juga, salah satunya Dermalicious. Kita mengembangkan ke arah sana juga, dan kedepannya kita akan terus mengembangkan secara holistik agar Dermaster bisa menjadi partner beauty ya, bukan sekedar klinik estetik, tetapi jadi sebuah wadah partner holistic beauty, seperti itu kurang.
1: Sebagai representasi perempuan Indonesia di ajang dunia, pemenang Putri Indonesia harus segera menjalani persiapan menyeluruh, termasuk perawatan diri. Tak hanya mental dan wawasan, penampilan dan kenyamanan diri juga menjadi bagian penting yang dipersiapkan sejak hari pertama setelah penobatan.
2: Dan setelah ini memang kami juga akan merepresentasikan Indonesia di ajang internasional yang sudah kami diarahkan pada kami masing-masing. Dan tentunya kami sebagai wakil dari Indonesia, kami ingin menunjukkan bahwa perempuan Indonesia itu cantik, tapi cantik bukan hanya mengenai rupa, tapi juga perilaku dan juga value-value yang memang sudah kita diajarkan sejak kecil, nilai sopan santun, nilai budaya juga yang kita bawa. Jadi memang ini menjadi tugas berat kami juga untuk bisa menjadi representasi yang baik, mewakili jutaan wanita di Indonesia.
1: Melalui kolaborasi ini, Dermaster berharap dapat terus menjadi bagian dari perjalanan perempuan Indonesia dalam membangun rasa percaya diri, merawat diri secara holistik, dan berani menunjukkan versi terbaik dirinya kepada dunia.

Membentuk karakter tangguh tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Jampang Sukabumi mengikuti pelatihan outbound khusus yang dipandu langsung oleh personel elit Marinir TNI Angkatan Laut. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Di Jawa Tengah, sebuah restoran di lereng gunung daerah Boyolali menyajikan makanan mewah salmon presto pasta. Tidak hanya memanjakan lidah, pengunjung juga bisa menikmati hidangan sambil menatap panorama tiga gunung sekaligus. Lembang tidak hanya terkenal sebagai surga wisata. Wilayah di Kabupaten Bandung Barat ini juga menyediakan beragam kuliner yang nikmat. Salah satu menu yang wajib dicicipi yaitu sayur lodeh salmon. Hidangan unik perpaduan cita rasa tradisional dengan sentuhan masa kini.
1: Hembusan angin dingin khas pegunungan langsung menyambut saat Anda menginjakan kaki di lembah mana. Ya, tarik utamanya adalah panorama 360 derajat Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Lawu. Sambil menikmati kemegahan alam, pengunjung bisa menyantap salmon pesto pasta. Potongan tebal daging salmon segar digrill hingga juicy, lalu dipadukan dengan pasta saus pesto hijau yang kaya akan aroma daun basil serta minyak zaitun. Uniknya, meski menyajikan menu modern, tempat ini tetap kental dengan budaya lokal. Saat senja, pengunjung akan hibur tarian reok hingga jamu gendong gratis untuk menghangatkan badan.
2: Sangat nikmat sekali, saya baru kali ini menikmati pasta salmon di daerah pegunungan yang sangat sejuk ini. Pertunjukan reok Ponorogo yang sangat menarik dan juga nggak lupa ada ben-benannya juga. Dan di sini pasti cuacanya sangat sejuk dan vibes-nya enak banget. Untuk
3: pasta dengan perpaduan dengan salmon ini seperti apa?
2: Rasa pastanya enak banget ya, jadi creamy dipadukan dengan salmon yang sangat juicy. Jadi saya rasa untuk rasa perpaduan ini sangat enak sekali.
1: Untuk menikmati sepiring kemewahan salmon ini, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp40.000 saja. Perpaduan kuliner modern dan kearifan lokal ini tentu bisa jadi pilihan seru untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga.

0: Seperti inilah proses pengolahan sayur lodeh ikan salmon yang disajikan di warung lodeh Lembang. Dengan cara pengolahan yang cukup sederhana, menu ini berhasil menjadi salah satu andalan di tempat ini. Penambahan ikan salmon pada sayur lodeh terbukti mampu membuat cita rasa semakin kaya dan gurih, serta meningkatkan selera makan. Terlebih dengan perpaduan rasa tradisional, topping kekinian, serta suasana tempat yang masih sangat otentik, pengunjung dijamin semakin betah untuk menikmati hidangan yang ada. Salah satu pengunjung asal Jakarta ini mengaku sangat terkesan dengan menu sayur lodeh salmon ini. Menurutnya, rasa yang dihasilkan cukup gurih dan unik, apalagi dengan tambahan ikan salmon menjadikan momen makannya semakin nikmat.
1: Ini ada lodeh salmon. Pilihan yang terbaiknya di sini, misalnya ini lodeh salmon.
2: Gimana rasanya, Teh?
1: Rasanya enak. Tinggi, gurih juga.
0: Selain lodeh salmon, tersedia 3 jenis sayur lodeh lainnya, yakni lodeh tempe, lodeh terong, dan lodeh campur. 3 menu tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp19.000 per porsi. Sementara itu, sayur lodeh ikan salmon yang merupakan menu unggulan dijual dengan harga Rp65.000.
3: Jadi di warung lodeh ini kita punya satu menu spesial, itu ada lodeh salmon. Di mana lodeh campur itu dipadukan dengan salmon yang rasanya memang udah pasti enak. Nah itu ternyata setelah dipadukan itu rasanya lebih enak lagi, jadi lebih creamy itu perpaduan si sayuran, kuah lodehnya dan si salmon.
0: Setiap kali masa libur panjang tiba, rumah makan tradisional ini kerap dipadati oleh wisatawan. Baik yang berasal dari Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan tak sedikit yang berasal dari mancanegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Libur panjang akhir pekan menjadi kesempatan keluarga untuk berwisata. Namun biasanya akses menuju lokasi wisata akan ramai bahkan macet. Alternatifnya adalah staycation di hotel di dalam kota. Trans Luxury Hotel Surabaya yang resmi dibuka 14 Mei 2026 bisa jadi destinasi baru untuk merasakan pengalaman penginapan mewah dengan fasilitas lengkap.

0: Mewah akan dirasakan siapapun yang menginap di Trans Luxury Hotel Surabaya. Mengusung konsep luxury lifestyle, hotel ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, mulai dari menginap, bersantap, bersantai, dan bisnis. Di setiap kamar tersedia fasilitas yang modern dan perlengkapan tambahan untuk kenyamanan bermerek mewah asal Italia.
1: Kita coba memberikan kesan mewah, tapi juga tetap tadi terjangkau oleh masyarakat Surabaya. Nah itu yang kita pengen masyarakat Surabaya itu, jadi tidak punya distance. Mewah tapi tetap dekat, kurang lebih seperti itu. Untuk kamar, kita begitu masuk di kamar, yang mewah, kesan mewah pertama kali mungkin adalah interior. Itu udah tidak bisa dibohongi. Dan seperti yang tadi disampaikan, kita semua fasilitas yang ada di kamar, terutama misalnya korden, kita pakai automatic opening. Terus di kamar mandi juga kita desain bathtub dan juga desain wardrobe. Dan in-room guest amenities yang paling berbeda antara kamar kita dengan hotel yang lain adalah kita menyediakan aqua de parma.
0: Untuk mengisi perut, tamu bisa menikmati pilihan menu sebanyak 70-80 macam di Grand Restaurant. Seperti hidangan Asia, Barat, spesial Jawa Timur, hingga makanan yang tidak mengandung gluten. Bagi tamu keluarga yang mengajak anak-anak, hotel ini juga menyediakan Kids Club yang buka mulai jam 8 pagi sampai 6 sore. Untuk menikmati berbagai pilihan hiburan, kuliner, dan kebutuhan lainnya, tamu pun tak perlu bepergian jauh karena Trans Luxury Hotel terhubung langsung dengan Trans Icon Mall.
2: Karena kebetulan kan kita punya anak-anak nih, jadi waktu kita tahu kalau Trans Luxury buka, terus kita tahu tempatnya juga nyambung dengan mall, terus banyak fasilitas, ada kids club dan lain-lain, kayaknya ini cocok sih, jadi kita pengen coba aja kesini waktu itu. Saya rasa cukup mewah ya, jadi kita dapat room corner view, jadi kita dapat view itu yang benar-benar city view, Surabaya view, dan itu keren sih, jadi langsung gitu view-nya.
0: Saat mengunjungi lantai 28, Anda akan disuguhkan dengan Sky Beach Club. Berlokasi di area rooftop, fasilitas ini menghadirkan pantai buatan dengan pasir yang diimpor dari Australia. Beach pool dengan kedalaman 30-80 cm dilengkapi dengan perosotan anak. Dari sisi beach pool, Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbit. Sementara, jacuzzi dan infinity pool dengan kedalaman 140 cm menjadi spot untuk menikmati suasana matahari terbenam. Berlatar pemandangan matahari terbit dan terbenam yang menakjubkan, Sky Beach Club memiliki beach pool yang dirancang menyerupai pantai, dilengkapi dengan pasir yang halus. Selain itu, ada juga infinity pool, sunken pool, dan jacuzzi yang bisa menjadi tempat bersantai yang tenang, seperti mengapung di atas kota. Sebagai penawaran soft opening hotel, pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah Card bisa menikmati harga spesial yang lebih hemat mulai dari Rp999.000 per malam. Sementara untuk pemesanan reguler, tersedia promo menginap mulai dari Rp1.499.000 per malam dari harga normal Rp2.000.000. Kamsa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Membentuk karakter tangguh tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas. Di Sukabumi, ratusan siswa SMA Negeri 1 Jampang tengah mengikuti pelatihan outbound khusus yang dipandu langsung oleh personel elit marinir TNI Angkatan Laut. Selain ketangkasan fisik, kegiatan ini bertujuan memupuk jiwa kepemimpinan dan disiplin tinggi.

Bond adalah pembelajaran di alam terbuka atau di luar ruangan yang mengkombinasikan antara kemampuan fisik, kecerdasan, hingga kekuatan mental. Kegiatan outbound bukan hanya sekedar hiburan ataupun bermain, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar seperti kemampuan berkomunikasi, mampu menganalisis problem solving, hingga kemampuan untuk lebih percaya diri. Lalu, apa manfaatnya jika siswa sekolah

0: bukan kegiatan outbound. Berikutnya.
1: Semangat membara ditunjukkan ratusan siswa SMA Negeri Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.

0: pionir ini. Para siswa berlatih untuk fokus dan saling berkomunikasi kerjasama secara tim untuk menyelesaikan rintangan-rintangan dari permainan outbound ini.
1: Apa sih caranya supaya bisa melewati rintangan titik tali ini, Bang? Caranya bagaimana, Bang?
2: Sebetulnya, yang aslinya yang membuat mereka tali ini menjadi goyang itu adalah apa? Diri sendiri, keyakinan diri sendiri. Untuk menguasai tali ini bagaimana sih? Berarti harus tenang, sabar. Jangan gopoh. Contohnya kan kita ada beban, kita mau jatuh. Oh, sebetulnya bisa diatasi dengan contoh, tarik nafas dulu, tenang lagi. Apa yang diinstruksikan pelatih, itu akan bisa dilaksanakan, gak mungkin jatuh.
0: Setelah mendengar tips dari Bapak pelatih dan didorong rasa penasaran, saya pun ikut menjajal rintangan meniti tali. Di luar dugaan, ternyata susah. Outbound para siswa ini tidak melulu soal fisik, tapi juga salah satu sarana mitigasi kenakalan remaja. Dengan menyalurkan energi ke kegiatan positif dan terukur, para siswa diajak untuk lebih mencintai tanah air dan menghargai nilai tanggung jawab antar sesama teman.
3: Perasaannya seru banget karena kan kita tuh menguji nyali dan menguji keberanian kita ya. Waktu pertama nyoba sebenarnya deg-degan, tapi karena ada rasa penasaran jadi pengen coba. Terus juga tadi dapat arahan dari pelatihnya, kalau kaki kanan itu tumpuan untuk mendorong dan tangan juga. Terus kaki kiri sebagai penyeimbang. Jadi...
0: Pihak sekolah sengaja menggandeng satuan marinir untuk menanamkan nilai disiplin baja dan mental pantang menyerah kepada para siswa.
4: Perubahannya kelihatan, Mbak, ya. Satu, disiplin, misalnya hal rambut. Ya, anak-anak kita nggak ada yang gondrong, Pak. Tanpa kita suruh juga mereka sudah cukup sendiri. Kemudian saling menghargai antara teman kepada guru, ya. Sampai hari ini, alhamdulillah, belum ada siswa yang membuli gurunya, misalnya. Bahkan membuli temannya juga nggak ada. Mereka saling menghargai. Kemudian disiplin waktu, ya. Tingkat kesiangan juga hampir tidak ada.
0: Outbound ini diharapkan menjadi agenda rutin sekolah guna mencetak generasi muda dari jampang tengah yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan mental petarung. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.
5: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro.

0: Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dua film fantasi dan petualangan kembali mencuri perhatian pecinta film dunia. Rumah produksi Laika merilis teaser trailer film animasi stop motion Wildwood yang menampilkan petualangan menegangkan di hutan terlarang. Sementara itu film Avatar Fire and Ash resmi mengumumkan jadwal penayangannya di platform streaming dan siap melanjutkan petualangan baru di dunia Pandora.
2: No, he doesn't. Promise me you won't leave the house.
3: Rumah produksi Laika merilis teaser trailer untuk film bertajuk Wildwood yang merupakan sebuah film animasi stop motion. Film yang disutradarai oleh Travis Knight ini mengisahkan seorang gadis yang berusaha menyelamatkan adik bayinya yang kemudian membawanya dalam perjalanan berbahaya ke hutan terlarang. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober mendatang. Film terbaru dari waralaba Avatar Fire and Ash resmi mengumumkan tanggal penayangannya di platform streaming berbayar pada 24 Juni mendatang. Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar serial Avatar yang telah menantikan kelanjutan petualangan di dunia Pandora. Disutradarai James Cameron, cerita terbarunya mengisahkan keluarga Sully yang harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api.

Industri musik tanah air kembali diramaikan dengan kehadiran dua karya terbaru dari musisi Indonesia. Diva pop Krisdayanti merilis single romantis bertajuk I Love You yang mengangkat pesan ketulusan dan keberanian mengungkapkan perasaan cinta. Sementara itu grup musik Juicy Lucy hadir dengan single Gurun Hujan yang menceritakan perjuangan bertahan dalam hubungan penuh ketidakpastian. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit selamat siang. Sampai jumpa.

Diva Pop Indonesia, Kris Dayanti, kembali merilis single terbarunya bertajuk I Love You. Dalam liriknya, I Love You menghadirkan pesan keberanian mengungkapkan cinta dengan ketulusan hati. Kehadiran I Love You menambah deretan karya romantis Kris Dayanti yang selama ini lekat di hati penikmat musik Indonesia. Single tersebut kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital.

Grup musik Juicy Lucy kembali meramaikan industri musik tanah air dengan merilis single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat tema tentang perjuangan cinta dan perasaan seseorang yang tetap bertahan meski hubungan yang dijalani penuh ketidakpastian. Melalui lirik puitis dan nuansa melankolis yang menjadi ciri khas Juicy Lucy, Gurun Hujan hadir dengan emosi yang dekat dengan kehidupan banyak orang.

0: Nah, ini salah satu mata air yang ada di sekitar Sungai Cikapundung.
1: Sekarang itu minimarket masuk sini semua nih. Kita ada sofa, kasur, ada helm.

0: Kita clean up di sungai ini, Cikapundung Cikalapa, selama 1 jam.
1: Jadi kayak kembali ke keadaan dulu waktu kecil ya. Keadaannya bener-bener kayak waktu kecil main di pinggir sungai gitu kan.

0: Sungai Cikapundung, urat nadi kehidupan yang membelah jantung kota Bandung. Di sepanjang alirannya terekam jejak masa lalu tentang cerita dan harapan hingga hari ini. Pagi ini air Cikapundung bergerak dengan tenang. Gemuruhnya lembut, terdengar jelas di antara sunyi. Menemani kota yang perlahan mulai terjaga. Ketika jalanan kota mulai berdenyut, Cikapundung tetap mengalir tanpa henti, seiring ritme hari yang terus berlari. Membentang 28 km melintasi 6 kecamatan, Cikapundung lebih dari sekedar sungai. Bermuara ke Citarum, sungai ini menjadi penunjang kehidupan kota Bandung. Di sepanjang alirannya, Cikapundung menjadi ruang aktivitas masyarakat. Membentuk identitas kota Bandung dari masa lalu hingga saat ini. Data laman pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, indeks kualitas air di sekitar Bandung berada pada kategori cemar ringan. Meski demikian, seiring waktu rupa Cikapundung berubah. Tekanan aktivitas manusia meninggalkan jejak di sepanjang alirannya. Airnya kini mengalir bersama dengan sampah dan limbah. Bantaran rusak, area resapan pun perlahan menghilang, terdesak oleh deretan bangunan yang hadir di sekitarnya. Bahkan terakhir Cikapundung mengalami banjir hebat pada awal 2025 lalu. Sebuah peringatan atas jejak aktivitas manusia yang menggerus fungsi sungai. Cikapundung bertahan di tengah tekanan kota yang seakan tak pernah menjeda. Di tengah perubahan yang terjadi, ada sosok laki-laki yang memilih untuk bergerak. Tidak hanya mengamati, melainkan terlibat langsung dalam menjaga sungai Cikapundung. Mamat Rasidi atau yang akrab disapa Abah Gopar secara konsisten merawat Cikapundung, mulai dari membersihkan sungai hingga bantarannya. Laki-laki kelahiran Bandung 66 tahun yang lalu ini juga yakin betul bahwa dengan menjaga Cikapundung hari ini berarti menjaga masa depan kota.
1: Kalau menurut Abah itu memang penting sekali ya, karena pada dasarnya kita mulai dari kecil sampai Abah setua ini, ya udah tua mungkin. Alhamdulillah kita selalu sungai Cikapundung kepake ya sama Abah, sama mungkin sama umum untuk kota Bandung, bukan untuk Abah aja, untuk kota Bandung penting sekali ini sungai Cikapundung. Karena pada dasarnya kalau memang tidak ada sungai Cikapundung, perasnya orang kota Bandung yang tidak punya sumur mungkin tidak akan mandi dan minum, kayaknya begitu ya.
0: Dedikasi Gopar untuk menjaga sungai adalah panggilan hati. Baginya, setiap langkah merawat sungai diyakini sebagai amal yang terus mengalir.
2: Kalau Abah sendiri di sini untuk di sungai ini dinikmati dengan kita amal Abah aja lah. Kita untuk bukan pengen kapuji, tapi saya pengen menerapkan amal karena harta itu tidak punya. Kita untuk Abah bekal nanti mungkin ya, mudah-mudahan.
1: Diridhoi.

0: Cikapundung 6 dekade lalu masih terpatri dalam ingatan Gopar. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk bertahan, untuk terus merawat sungai.
1: Abah, jadi kalau misalnya melihat sungai Cikapundung ini berarti bisa dibilang menjadi momen nostalgia Abah zaman dulu, zaman kecil gitu ya, Abah ya. Apa, Abah, yang Abah masih sangat ingat kalau zaman dulu nih pernah main di mana atau gimana?
2: Zaman dulu kita di sini nih, di air ini. Di sini nih ada pohon waru namanya, satu ke tengah. Di sini ada batu satu dibilang di tengahnya. Jadi apa, selalu setelah renang dari sini, sampai ke sana tuh kata orang-orang udah jagoan lah. Begini ya, bagus di sini. Alhamdulillah memang warisan ini, kita airnya nih dulu agak apa, agak tinggi. Jadi kalau renang kita tak enak di sini. Bening, enak, jadi apa namanya, ya tidak takut apa, tidak takut kotor gitu ya. Itu bersih sekali. Jadi senang memang sama teman-teman, kita ada mungkin ada 10 orang atau 6 orang di sini. Pernah main air lah di sini, dulu ini sekali, apa ingat sekali. Jadi ini tuh dulunya luas sampai ke sini.
0: Di sekitar aliran Sungai Cikapundung juga masih terdapat sejumlah mata air yang sebagian dimanfaatkan masyarakat.
3: Sampai kita, di mata air.
2: Sekeatip, mata air sekeatip.
3: Sekeatip, oke. Boleh kita maju, Bang? Nah, ini salah satu mata air yang ada di sekitar Sungai Cikapundung. Itu airnya masih terus mengalir dan yang pasti memang kalau untuk mata air ini airnya masih sangat bagus, kualitasnya juga masih sangat oke. Dan ini memang masih sangat dijaga oleh masyarakat di sini, betul, Bah?
2: Betul.
3: Jadi, Bah, kalau dihitung-hitung di daerah Cikapundung ini banyak ya, Bah, ya mata air, Bah?
2: Mata air di arah sekitar sini juga mungkin ada 6.
3: Di sekitar sini air. Ya?
2: Itu ya alhamdulillah masih yang ada, mungkin yang ini masih digunakan sama masyarakat. Masyarakat apa namanya, Sangean, Kampung Sangean ke situ. Yang lainnya tadi yang masuk ke Cika-Cika itu yang pakainya.
3: Jadi ada yang memang masih alami seperti ini, belum dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi ada juga yang sudah dimanfaatkan masyarakat dengan membangun seperti kayak pipa paralon gitu ya, buat disambung gitu ya, buat kepentingan masyarakat yang ada di bawah sana seperti itu.
2: Asumsinya warga itu sungai itu sekarang lagi warga-warga pembuangan sampah, begitulah orang-orang.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
5: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan rusak nih. Gitu.
4: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
6: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
4: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
7: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggus kecil batangan saya gratis.
4: Karena berani, peduli, dan berbagi, bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong. Di dalam era demokrasi.

0: demonstrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Di antara kepungan beton, Sungai Cikapundung masih tetap mengalir, menembus hiruk-pikuk kota yang terus berubah. Lahir dari kegelisahan atas nasib Sungai Cikapundung, komunitas Cika-Cika didirikan Gopar pada Desember 2009. Bersama 6 penggagas lainnya, komunitas Cika-Cika bergerak menjadi kelompok peduli sungai di kawasan bantaran Sungai Cikapundung, Cikalapa, Dago Pojok Tanggulan, Coblong, Kota Bandung. Dalam bahasa Sunda, Cika-Cika berarti kunang-kunang, sejenis hewan yang menjadi bioindikator lingkungan sehat. Nama Cika-Cika juga diambil dari akronim Cikalapa Cikapundung, sebuah ruang berkumpul tempat anggota Cika-Cika menyatukan langkah. Gopar menyebut beberapa dekade belakangan, Sungai Cikapundung tak ubahnya supermarket sampah. Beragam sisa buangan masyarakat, dari limbah rumah tangga hingga barang sekali pakai, berakhir dan mengendap di sungai ini.
1: Dulu tuh sampahnya paling sampah alam aja, sampah alam. Nah kalau sekarang itu minimarket masuk sini semua nih, minimarket iya. Itu ada, kita ada kalau dari rumah tangga ada sofa nih, sofa, kasur. Makanya abah cerita begitu banyak yang bilang ada apa kain sarung, baju lah macam-macam di rumah tangga ada karpet. Itu banyak, ada helm.
0: Bagi Gopar, merawat Sungai Cikapundung sama artinya dengan merawat kehidupan. Sejumlah tantangan kerap menghadang, mulai dari rendahnya kepedulian masyarakat hingga suara sumbang yang kerap muncul.
1: Saya sendiri, dari hati nurani saya sendiri akan pengen membersihkan sungai. Jadi kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang 16 tahun ya mengurus membersihkan Sungai Cikapundung. Ya memang begitulah, orang banyak ya tadi yang bilang sampai si Abah Magelo memberikan sampah dari atas sungai gitu kan. Kadang asumsinya warga itu sungai itu sekarang lagi warga udah pembuangan sampah, begitulah orang-orang.
0: Iin, salah satu pendiri yang juga menjadi humas komunitas Cika-Cika, juga mengungkapkan pengalaman serupa. Perempuan kelahiran 1966 ini menyebut aktivitas bersih-bersih Sungai Cikapundung kerap dipandang sebelah mata sebagian masyarakat. Padahal Iin tahu betul, di balik tumpukan sampah sejatinya adalah berkah bagi masa depan kota.
2: Kadang-kadang ngapain sih Bu Iin, gak ada kerjaan gitu ya. Ngebersihin sampah yang ada di sungai. Tapi karena ibu udah apa ya, kita udah bersatu dengan alam, terus rasa mencintai ke alam itu sangat tinggi ya, termasuk dengan teman-teman ibu juga. Jadi apapun yang kendalanya ya kita maksudnya tuh terus aja berjalan gitu.
0: Tinggal berdekatan dengan Sungai Cikapundung, Iin mengenal persis kondisi sungai itu di masa lalu. Perubahannya diakui terasa sangat jauh dibandingkan saat ini.
2: Karena di tahun 1980 itu Sungai Cikapundung belum tercemar.

0: Jadi masih bening. Jadi si masyarakat itu bisa menggunakan aliran Sungai Cikapundung itu sebagai tempat cuci, tempat mandi, tempat bermain anak-anak, segala kegiatan masyarakat ada di situ ketika tahun 1980.
1: Sarung tangan mulai dipakai, beberapa kantong besar juga telah disiapkan. Dengan langkah hati-hati, Gopar mulai turun ke sungai. Usia Gopar hampir menyentuh kepala 7, keriputnya telah menandai perjalanan hidupnya. Meski raganya mulai menua, semangat Gopar merawat Cikapundung tidak pernah pudar. Hal ini menjadi bukti bahwa kepedulian tak mengenal batas usia. Setidaknya dua kali seminggu, Gopar dan anggota komunitas Cika-Cika rutin membersihkan sampah di aliran sungai Cikapundung. Area bersih-bersihnya berada di radius 300 meter dari titik kumpul komunitas. Di tengah arus sungai yang cukup deras kali ini, mereka mulai menyusuri aliran sungai. Mengambil setiap sampah yang tersangkut di tepian atau teronggok di antara batu-batu sungai. Sampah kain hingga sisa plastik dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam karung. Lebih dari sebatas membersihkan sungai, merawat Cikapundung menjadi gerakan bersama. Dari komunitas hingga warga sekitar, semuanya mengambil peran untuk menjaga sungai tetap bersih dan hidup.
0: Itu ibu teh waktu tahun 2023, Neng. Kebetulan ibu waktu itu berkolaborasi dengan River Clean Up. Dengan peserta itu sebanyak 150. Kita clean up di sungai ini, Cika-Cika, Cikapundung, Cikalapa, selama 1 jam. Dari situ kita hampir mendapatkan 1 ton lebih sampah plastik, sampah tekstil, dan sampah B3 ya.
1: Kegiatan bersih-bersih sungai kali ini juga melibatkan mahasiswa. Puluhan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI turun ke Sungai Cikapundung untuk mengambil sampah. Mata dipasang jeli mengamati setiap sudut sungai. Tangan-tangan mereka juga terus sibuk mengumpulkan setiap sampah yang terbawa arus atau yang terhambat di tepian.
2: Kak Uli, saya mau tanya, kalau untuk kegiatan bersih-bersih sungai ini Sungai Cikapundung, ya, ini emang rutin atau gimana nih dari UKRI?
3: Nah, tahun sekarang karena dilihat dari permasalahan sungai itu ya, yang kemarin waktu bencana banjir itu, nah kita tuh di sini jadi mengimplementasi apa yang kita pelajari gitu. Kayak kita membersihkan sungai agar Cikapundung ini dan Bandung ini nggak sampai terjadi gitu. Jadi memang yang kita lihat adalah Cika-Cika ini sering mengadakan kolaborasi untuk bersih-bersih sungai seperti ini. Makanya kalau misalnya berterus-terusan mengadakan kolaborasi ini, berarti bakal efektif menurut saya.
1: Selain rutin menangani sampah di Sungai Cikapundung, komunitas Cika-Cika juga semangat menyebar edukasi kepada masyarakat tentang manfaat sungai bagi kehidupan. Melalui pemahaman ini, masyarakat diharapkan semakin tumbuh kepedulian dalam menjaga kebersihan aliran air.
0: Nah, kami dari para komunitas penggiat sungai sudah berusaha mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan cara bagaimana supaya mereka itu rasa kepeduliannya itu kuat ya, kuat untuk menjaga dan merawat Sungai Cikapundung yang menjadi ikonnya Kota Bandung, supaya tidak tercemar atau supaya tidak apa, volume sampahnya tidak tinggi, terlalu tinggi. Maka dari itu selalu kita juga yaitu dengan adanya sosialisasi nih dari kami relawan penggiat sungai. Tapi ya, untuk kita berusaha sosialisasi kepada masyarakat, kita kembalikan lagi ke hati nurani masing-masing si masyarakat tersebut. Kalau mereka itu ada tumbuh rasa kepedulian, berarti mereka itu tidak dengan sedikitnya tidak membuang sampah ke sungai.
1: Di luar kegiatan utamanya, komunitas Cika-Cika juga berperan sebagai pemantau arus Sungai Cikapundung. Mereka menyampaikan peringatan dini bagi masyarakat yang berada di bagian hilir sungai sebagai langkah antisipasi.

antisipasi banjir. Atas konsistensinya merawat Sungai Cikapundung, komunitas Cika-Cika meraih penghargaan utama Proklim 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup atau BPLH. Komunitas pegiat lingkungan ini juga memperoleh penghargaan Raksa Prasa dalam kategori Program Kampung Iklim Jawa Barat 2025. Gopar pun mendapat apresiasi sebagai penerima Anugerah Kreator Bandung 2025 sebagai penggerak lingkungan yang berkontribusi untuk membuat Bandung lebih baik. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa upaya dalam merawat sungai tak hanya dihargai, tetapi juga menginspirasi banyak orang.

Ini kayak kembali ke keadaan dulu waktu kecil ya. Keadaannya bener-bener kayak waktu kecil main di pinggir sungai gitu kan.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Sejak lama bantaran Sungai Cikapundung, Cikalapa menjadi alternatif rekreasi sederhana penduduk sekitar. Lebih dari sebagai ruang bermain, bantaran sungai berkembang menjadi ruang tumbuh kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sore ini para ibu warga sekitar Cikalapa Cikapundung mulai membersihkan areal bantaran sungai. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyapu dan mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan akibat tertiup angin. Aktivitas bersih-bersih bantaran sungai ini dilakukan sehari sebelum pasar dibuka. Tujuannya agar kawasan pasar tetap bersih.

0: dan nyaman bagi pengunjung saat pagi hari.
1: Kalau untuk bersih-bersihnya?
2: Bersih-bersihnya kita bareng-bareng tiap hari Jumat. Kalau hari biasa ada yang bersih-bersih juga di sini. Okay.
1: Iya. Bu, boleh tahu nggak Bu alasannya kenapa Ibu Feby sama ibu-ibu yang ada di sini apa ya? Ya rutin lah bersih-bersih.
2: Ya. Karena menjaga lingkungan kita di sini bareng-bareng kebersamaan gitu kan. Karena di sini juga siapa lagi kalau bukan kita yang ngerawat lingkungan di sini kan, jadi harus bareng-bareng sama pengurus Pak Siwa di sini juga, yang para pedagang, biar bersih-bersihnya kan saling menjaga lah lingkungan bersama-sama gitu.
1: Ini kalau ngomong-ngomong bersih-bersih nih, sekarang nih hari Jumat sebelum Pak Siwa besok, apa aja yang dibersihin Bu?
2: Paling bersih-bersih ini halaman. Sama persiapan buat besok jualan, sama yang ibu-ibu itu kayak bikin itu tempat buat besok jualan, karena di sini beralaskan sama daun pisang.
1: Iya.
2: Terus pembeliannya juga kan kita pakai koin.
0: Sejak pukul 7 pagi, Pasar Sisi Walungan atau Pasiwa mulai dipadati pengunjung. Berada di tepian sungai Cikapundung, pasar ini hadir dengan konsep berbeda. Tanpa riuh layaknya pasar di kota, Pasiwa hadir dengan suasana yang menenteramkan. Nuansa pedesaan dengan rindangnya pepohonan dan aliran sungai menjadi daya tarik utamanya. Sepoi angin berteman gemerisik air sungai membawa ketenangan di area pasar seluas hampir 1000 meter persegi ini. Digagas oleh komunitas Cika-Cika bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung pada Mei 2025, Pasiwa menjadi wadah interaksi warga. Pengunjung datang untuk bertemu, berbincang, sambil menikmati kuliner tradisional. Deretan saung menjajakan aneka kuliner tradisional, mulai dari getuk, ketan, sambal oncom, hingga olahan umbi-umbian atau bebetian. Ada pula lotek atau kuliner sayur rebus khas Jawa Barat. Minuman penghangat tubuh seperti bandrek turut melengkapi sajian. Seluruh makanan disajikan tanpa kemasan plastik. Langkah ini menjadi cara untuk mengurangi sampah di sepanjang aliran Sungai Cikapundung. Di Pasiwa, transaksi tidak dilakukan secara digital. Uang kertas maupun logam juga tidak digunakan. Sebagai gantinya, nilai Rp5.000 diwakili oleh satu keping koin kayu.
1: Pak, terus akhirnya apa nih? Begitu datang ke sini, kesannya melihat Pasiwa, Pasar Sisi Walungan, gimana kalau menurut Pak Adit?
3: Ini satu hal yang positif ya, yang perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat, terus layak untuk ditiru oleh daerah-daerah lain yang memang punya potensi untuk mengembangkan wisata usaha gitu kan. Yang secara tidak langsung, secara langsung mungkin ya, bisa membantu perekonomian warga tempat juga gitu kan. Hal yang positif banget.
1: Hal yang positif ya, buat warga di lingkungan sekitar ini ya. Pak, ngomong-ngomong yang bikin tertarik Bapak, makanannya atau suasananya apa-apanya Pak begitu datang sih?
3: Banyak sebetulnya. Pertama dari suasananya, rapi, bersih. Kedua makanannya juga, harganya murah lagi.
1: Okay.
3: Harganya murah, benar-benar masuk kantong masyarakat pada umumnya lah. Jadi kayak kembali ke keadaan dulu waktu kecil ya. Keadaannya benar-benar kayak waktu kecil main di pinggir sungai gitu kan. Yang notabene sehari-hari itu udah benar-benar sibuk sama kehidupan di kota lah gitu kan. Jadi benar-benar kayak nostalgia gitu.
0: Pasiwa juga menjadi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Para penjual yang merupakan warga sekitar menerapkan cara berjualan yang sederhana juga berkelanjutan. Sebagai wadah saji, mereka menggunakan daun pisang dan bambu.
4: Awal-awal viral tuh ramai banget, sampai antri gitu loh Kak, di kasirnya juga. Gak ini sih Kak, gak nanti juga ya, itu kadang banyak, kadang ini juga.
5: Rata-rata berapa kurang lebih?
4: Porsinya?
5: 20-an
4: lebih sih Kak. Senang banget, soalnya kan jarang juga ya gitu. Apalagi kayak dari segi kemasannya pakai daun kayak gitu, jarang banget kan Kak gitu, jarang-jarang.

Sisa makanan berupa sayuran, buah, dan limbah dapur dari Pasiwa dikumpulkan di Imah Magot Bantaran. Inisiatif pengelolaan sampah organik ini dikelola komunitas Cika-Cika sejak 2023 lalu. Upaya ini lahir dari persoalan sampah organik yang terus menumpuk di sekitar lingkungan komunitas berkumpul. Sampah dipilah terlebih dahulu. Bahan organik ini kemudian dihaluskan dengan mesin pencacah. Proses ini memudahkan Magot untuk mencerna bahan makanan. Hingga akhir 2025, sudah lebih dari 1 ton sampah sisa olah dapur diolah di tempat ini. Imah Magot Bantaran menggunakan media Magot dari lalat jenis Black Soldier Fly. Larva ini mampu mengkonsumsi sampah organik hingga 3 kali berat badannya sendiri. Di balik setiap usaha, Gopar selalu yakin bahwa harapan akan terus hidup selama kita bergerak. Karena setiap tindakan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk memberikan dunia yang lebih baik bagi anak cucu kelak.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Ruli Kurniawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming sayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 15 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ingin berwisata ke Bogor tapi malas menghadapi kemacetan menuju puncak, warga Jabodetabek membanjiri tempat wisata menarik tak jauh dari pusat kota Bogor. Harga beras dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pedagang khawatir perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli. Persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina mencapai 90%. Fasilitas mulai dari kasur hingga toilet khusus difabel siap menyambut kedatangan para tamu Allah.

0: Libur panjang memicu kepadatan arus lalu lintas di jalur menuju Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas Satlantas pun menerapkan sistem satu arah secara bergantian untuk mengurai kemacetan. Hal yang sama juga terjadi di Tol Cikampek. Polisi memutuskan menggunakan sistem kontraflow sepanjang 18 km karena padatnya kendaraan.
1: Puncak macet. Ya, sejak Kamis pagi ribuan kendaraan yang sebagian besar berasal dari Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang berebut masuk wilayah Puncak Kabupaten Bogor dan hingga Kamis siang kepadatan masih terjadi. Satuan Lalu Lintas Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan yang masuk wilayah Puncak sejak pukul 6 pagi berjumlah lebih dari 10.000 unit atau meningkat 18% dibanding hari biasa. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas berupa jalur satu arah secara bergantian. Sistem ini akan dijalankan setidaknya hingga 3 hari ke depan.
2: Kami sampaikan juga antisipasi pada masyarakat yang melintas terdapat 3 throttle spot di sekitar jalur Puncak, yaitu di Pasir Muncang, Simpang Mega Mendung, dan Pasar Cisarua. Untuk itu bagi masyarakat kami himbau untuk mematuhi arahan dari petugas, kemudian memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dalam kondisi yang prima, menjaga jarak, serta memperhatikan kondisi cuaca.
1: Selain jalur menuju Puncak, kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Bahkan Satlantas Polres Karawang harus memberlakukan sistem kontraflow sejauh 18 km dari kilometer 47 hingga kilometer 65 arah Cikampek sejak Kamis pagi untuk mengurai kemacetan. Menurut data kepolisian, jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang melintas di tol Cikampek mencapai lebih dari 5.250 kendaraan per jamnya. Petugas juga memantau rest area yang hingga Kamis siang terisi 60%. Apabila terjadi lonjakan volume kendaraan, penutupan sementara rest area akan dilakukan secara situasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi Anda yang ingin berwisata ke Bogor tapi malas menghadapi kemacetan menuju Puncak, ada pilihan wisata menarik yang letaknya tak jauh dari pusat kota Bogor. Selain aksesnya yang lebih mudah, berbagai wahana edukasi dan permainan seru juga siap menyambut Anda dan keluarga untuk melepas penat.

0: Momen libur panjang akhir pekan atau long weekend kali ini kembali dimanfaatkan warga untuk menghilangkan sejenak dari kepenatan Jakarta. Kawasan Bogor, Jawa Barat tetap menjadi primadona karena udaranya yang sejuk serta jaraknya yang relatif dekat. Salah satu titik keramaian terlihat di Riviera Outbound and Edutainment. Sejak Kamis pagi, kawasan wisata alam dan keluarga ini mulai didatangi pengunjung yang ingin menikmati berbagai wahana luar ruangan. Berbeda dengan puncak libur lebaran yang kerap membludak dan padat merayap, pantauan di lokasi menunjukkan keramaian yang jauh lebih terkendali. Antusiasme masyarakat tetap tinggi, namun suasana terasa lebih santai. Para pengunjung bisa menikmati berbagai wahana ketakasan dan edukasi dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi antrean yang mengular panjang.
1: Aduh, kalau ke puncak yang udah-udah gambaran yang tahun-tahun lalu macet. Jadi ini nyari yang gampang aja lah, yang dekat, yang apa gampang terjangkau, dari tolnya juga nggak jauh, nggak macet, luar biasa. Ini tadi dua mobil, karena ada cucu yang pada pingin mainan, saya sebagai orang tua, lansia perlu jalan-jalan, perlu refreshing.
0: Pihak pengelola mengakui meski ada sedikit penurunan volume jika dibandingkan dengan puncak libur hari raya, jumlah kunjungan pada long weekend kali ini diprediksi mengalami lonjakan yang signifikan.
2: Alhamdulillah hari ini di long weekend hari pertama, banyak pengunjung reguler dan juga rombongan grup yang datang karena banyak dari komunitas dan juga sekolah yang tetap ngambil untuk datang ke sini. Terutama sih Flying Fox ya Mas ya, Flying Fox sama wahana airnya, kita ada kolam apa air di sana seperti itu, dan juga ada kursi gantung, dan juga kita punya area persawahan, dan juga kita ada paket urban camp, jadi camping nggak perlu jauh-jauh ke puncak macet-macetan. Di Bogor tengah kota pun kita punya apa namanya fasilitas urban camp.
0: Selain bisa menikmati wahana interaktif yang beragam, pengunjung juga akan dimanjakan dengan rindangnya alam Bogor tanpa harus berpacu dengan antrian kendaraan di jalur puncak. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu di momen libur panjang bersama keluarga, Riviera Outbound buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 petang dengan harga tiket sebesar Rp35.000.
3: Allah Akbar, ya Allah. Wah. Aduh, oke Mas. Wah, pemirsa ternyata seru sekali ya bermain di wahana Riviera Outbound yang ada di Kabupaten Bogor. Ini jadi salah satu alternatif kalau misalkan Anda mau berlibur tanpa harus naik macet-macetan di puncak. Bidang Fatan, Warsa, Bogor, Jawa Barat.
4: Harga beras dan minyak goreng di kota Jakarta mengalami kenaikan. Pedagang khawatir penjualan melambat karena sepi pembeli. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bogor, Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
7: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
8: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang merupakan proyek prioritas Presiden Prabowo untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu sedang dikebut pengerjaannya. Pembangunan di atas lahan 6 hektar lebih itu nantinya akan bisa menampung lebih dari 1.000 murid SD, SMP, dan SMA dengan berbagai fasilitas pendukung.
1: Sekitar 800 orang lebih pekerja sibuk menyelesaikan berbagai bangunan utama dan fasilitas yang akan dibangun di sebuah sekolah rakyat di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada Kamis. Proses pembangunan sudah mencapai 20% lebih. Meski ditarget harus rampung pada 20 Juni nanti, namun pihak pengembang yakin target pembangunan bisa rampung sesuai jadwal. Nantinya ada 28 item pembangunan dan fasilitas pendukung yang akan dibangun di sekolah rakyat itu, seperti gedung serbaguna, gedung sekolah dasar, gedung SMP, gedung asrama putra-putri tingkat SD, SMP, SMA, dan sejumlah fasilitas olahraga serta guest house. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan proyek prioritas Presiden Prabowo untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu ini, dibangun di atas lahan seluas 6,7 hektar dengan menelan dana hampir Rp250 miliar oleh Kementerian PUPR dari anggaran APBN 2025.
2: Progresnya untuk saat ini kita sudah di 21,71% untuk sampai hari ini.
3: Terus seperti apa Pak? Dikebut pengerjaannya atau seperti apa Pak?
2: Untuk langkah percepatan kita sudah lakukan beberapa metode. Salah satunya penambahan mandor untuk memperbanyak jumlah tenaga kerja yang kita perbanyak, agar semua masing-masing bangunan itu bisa sesuai target yang terschedule.
1: Per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 166 sekolah rakyat rintisan yang tersedia di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota di Indonesia. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak keluarga kurang mampu, desil 1 dan 2 dengan target mencapai 500 sekolah pada 2029 mendatang. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Utara, NTB.
0: Kenaikan harga kebutuhan dapur seperti beras dan minyak goreng yang terasa belakangan ini banyak dikeluhkan masyarakat. Lalu seberapa besar kenaikan harga kebutuhan pokok ini? Berikut liputannya untuk Anda.
4: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat 20 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
5: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
6: Cuma buat kita orang babah kan kesian Pak. Bensin naik, semua naik. Jadi kita rakyat kecil ini kesian Pak, cari uang sekarang kan susah gak kayak dulu. Ya, setengah mati.
7: Tapi kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan. Karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu. Minyak, telur juga naik. Semuanya naik gitu.
4: Pedagang pun ikut resah. Khawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
8: Paling tinggi sekilo aja Rp24.000, jenis panah wangi, super.
9: Sebelumnya berapa harganya Pak?
8: Sebelumnya pertengahan awal Ramadan itu agak kenaikan dikit ya, sekitar Rp25.000 per kilo.
10: Ya, mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya gak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal, tapi ya gimana kan masak harus berjalan kan.
4: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu, kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.

0: Persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina mencapai 90%. Sejumlah inovasi dan peningkatan fasilitas mulai dari kasur empuk hingga toilet khusus difabel siap menyambut kedatangan para tamu Allah. Pengecekan dan peninjauan dilakukan di Maktab 62 yang akan ditempati jemaah dari sektor 3 Syisyah Makkah. Di lokasi ini, keamanan jemaah menjadi prioritas utama dengan pemasangan CCTV yang beroperasi 24 jam di setiap lorong tenda. Untuk menjamin kenyamanan, lantai tenda kini dilapisi struktur tambahan yang tebal sebelum ditutup karpet empuk. Hal ini bertujuan untuk meredam panas dari permukaan tanah gurun. Di dalam tenda, setiap jamaah akan mendapatkan satu kasur busa, spray, bantal, serta dua selimut. Guna mengantisipasi suhu ekstrim di Arafah, setiap tenda juga telah dilengkapi 2 hingga 3 unit pendingin ruangan. Tersedia pula area toilet dengan kombinasi kloset jongkok dan duduk, serta toilet khusus difabel, dan area wudhu yang memadai. Fasilitas pendukung lainnya seperti musola, klinik kesehatan, hingga ruang layanan pelanggan juga telah disiapkan di dalam area maktab. Meski masih dalam tahap penyelesaian, pihak penyedia layanan berjanji seluruh persiapan akan rampung dalam 5 hari ke depan.
1: Kalau dihitung dari persentase kesiapan kemah atau tenda, dapat dikatakan mungkin 90% lebih ya, tapi kita pastikan besok hari Sabtu. Karena kita harus memastikan bahwa setiap jamaah masuk atau kapasitas tenda itu cukup untuk seluruh jamaah. Tapi kita pastikan besok.

0: karena kita akan ada label di tiap-tiap tenda, dan kita upayakan kapasitasnya itu ada nama di tenda tersebut, kita upayakan.
1: Dan

Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Randa City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: SBY Cup 2026 bukan sekedar turnamen bola voli, tetapi juga ajang perayaan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Turnamen diikuti 8 klub elit ini akan membuktikan bahwa sport tourism di Magelang semakin bergeliat dan secara otomatis berdampak pada roda perekonomian.
1: SBY Cup 2026 bukan sekadar turnamen bola voli, tetapi adalah sebuah upaya dan langkah kecil serta kolaborasi untuk memajukan roda ekonomi.
2: Di luar arena pertandingan, ada deretan gerai UMKM mulai dari kuliner hingga yang menjual beragam jersey dan merchandise dari klub-klub voli nasional. Salah satunya jersey tim juara Proliga 2026 yang satu ini.
1: Salah satu gerai yang paling banyak dikunjungi oleh penonton SBY Cup 2026 adalah Lavani Store nih, yang menjajakan jersey dan merchandise original dari tim Lavani. Kira-kira ada apa aja ya di dalam ya? Saya mau ajak Anda untuk melihat-lihat. Waduh, jersey nih. Tapi alangkah lebih lengkapnya lagi kalau kita gali informasi langsung dari official timnya Lavani. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Mas, siap. Ada apa aja nih yang dibawa ke SBY Cup di Gorsa Mapta?
3: Jadi di Gorsa Mapta ini kan memang ada UMKM Corner, jadi ada SBY Cup Bazar. Nah, di sini kita mendirikan Lavani Store Booth. Nah, jadi di sini masyarakat juga bisa membeli souvenir khas Lavani. Khusus SBY Cup kami mendatangkan beberapa produk. Yang pertama itu ini ada kaos edisi Proliga.
1: Oke, yang juara kemarin ya.
3: Betul, ini ada kaos official yang dipakai oleh apa? Manajemen dan pelatih gitu kan. Kemudian ini ada kaos pemain. Waktu edisi Proliga sebelumnya. Namun untuk SBY Cup, karena Lavani juga sebagai salah satu peserta, kami juga menyiapkan kaos edisi SBY Cup. Wow. Nah, di belakang ini juga ada beberapa nama sponsor. Dan ini juga ada edisi yang apa namanya, berkerah dan non berkerah. Untuk harganya di sini mulai dari Rp250.000 untuk edisi yang non kerah seperti ini. Untuk edisi yang Proliga yang berkerah itu dibuka di harga Rp300.000.
1: Oke, sejauh ini yang paling banyak dicari sama pecinta voli di Magelang ini jersey Lavani yang edisi yang mana nih?
3: Tentunya SBY Cup.
1: Oke,
3: eksklusif ya. Karena SBY Cup itu lagi happening kan. Jadi masyarakat penasaran nih apa yang dipakai oleh atlet atau official. Jadi, Mas, saya mau pengen yang ini dong, ada nggak? Nah, kami juga menyediakan berbagai warna, varian, ada warna putih, hitam, biru, dan merah. Selain itu kita juga ada kitchen.
1: Wow, ada gantungan kunci ya.
3: Masyarakat kan kalau mau naik motor bisa dipakai.

0: dipakai atau kunci rumah atau pintu. Nah, jadi bisa digantung. Jadi Magelang punya kebanggaan sendiri. Pernah jadi tuan rumah SP Cup 2020.
1: Oke.
2: Total ada 24 gerai UMKM di ajang SBY Cup 2026 yang berada di area Gor Samapta, Magelang. Dari jumlah itu, mayoritas menjajakan beragam jenis penganan mulai dari tradisional hingga kuliner kekinian.
3: Kalau aku mungkin lebih ke makanan, ini kan ada tadi, aku lihat tuh ada Ayutaya juga, itu kan kayak menari gitu ya, terus ada teh, ada juga merchandise, jadi menurut aku itu menarik. Bahkan ini event di Magelang gitu ya, terus di sini juga UMKM itu lagi berkembang, jadi menurut aku event ini itu jadi kayak wadah gitu loh untuk UMKM itu jadi satu, terus masyarakat bisa kesini lihat-lihat UMKM, jadi tahu banyak UMKM yang ada di Magelang.
4: Senang ya mas, apalagi pembelinya bagus ya, daya belinya cukup bagus.
1: Oke, lumayan laku ya?
4: Iya, alhamdulillah.
2: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengaku gelaran SBY Cup 2026 menjadi agenda sport tourism baru di jantungnya Pulau Jawa.
5: Masyarakat begitu luar biasa dan tentunya ini sangat berdampak sekali kepada Kota Magelang. Jadi keterkenalan Kota Magelang secara nasional, internasional ini bisa kita lihatlah. Karena saya berharap juga dampak ini juga pertumbuhan ekonomi ini juga mengikuti.
2: Turnamen SBY Cup 2026 diikuti 8 tim gabungan dari Proliga dan Livoli, yaitu Lavani Transmedia, Surabaya Samator, PBV Pasundan, DPUPR Alip Grobogan, Ganeksa Bumikarta, Semarang Bank Jateng, Perumda Tirta Bagasasi, dan Sukun Badak. 8 tim ini memperebutkan hadiah total hingga 1,3 miliar rupiah. Mahardika Utama, Daniel Yuwantoro, Sony Sulistiono, Magelang.
6: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Delegasi Lebanon dan Israel menjalani pembicaraan langsung selama 8 jam guna menghentikan perang di perbatasan kedua negara. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Kapal-kapal terus menumpuk di Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri perang. Ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi di Santiago, Chile saat menggelar aksi protes menolak pemotongan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Serangkaian serangan udara Israel di wilayah Jieh dan Sidon, Lebanon Selatan, menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas, termasuk 2 anak-anak.
1: Kendaraan yang hancur dan rusak ini menjadi saksi bisu serangan udara Israel di kawasan Jieh, Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Tentara beserta tim penyelamat dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa sisa-sisa 2 mobil yang menjadi target serangan dari Zionis Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi total 12 orang tewas dalam serangkaian serangan udara yang menyasar kendaraan sipil di sepanjang jalan raya menuju Lebanon Selatan. Tak jauh dari lokasi pertama, serangan juga menghantam sebuah mobil di dekat kota Sidon sekitar 40 km dari ibu kota Beirut. Akibatnya pengemudi tewas dalam serangan.

0: serangan tersebut. Asap tebal juga terlihat membumbung dari wilayah perbatasan saat militer Israel terus menerjang bangunan yang diklaim sebagai milik kelompok Hizbullah pada Rabu. Meski gencatan senjata telah diumumkan pada April lalu, saling balas serangan terus terjadi di wilayah yang diklaim dan diduduki oleh Israel. Bahkan Israel telah memerintahkan warga di 6 kota di Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumahnya. Padahal wilayah tersebut masih merupakan wilayah kedaulatan dari Lebanon.
1: Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman dua anggota pertahanan sipil di kota Sidon. Keduanya gugur akibat serangan udara Israel saat sedang menjalankan misi kemanusiaan di wilayah Nabatieh.
2: Suasana haru menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan, saat ratusan warga beserta keluarga korban berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ahmad Noura dan Hussein Jaber. Kedua anggota pertahanan sipil ini gugur saat berusaha mengevakuasi korban dari sebuah serangan udara di Nabatieh pada Selasa lalu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka. Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Lebanon menyatakan keduanya gugur sebagai syahid saat menjalankan misi kemanusiaan.
3: Ahmad al-Sharaf, Ahmad al-Batal, al-Shuja'. Sintan harb Ahmad Matara. Hayda sabbatu bisharif. Sabbatu bisharif. Bada nhutu nu ya madkhal al-Nabatiyya. Ruh isal, sal rifqatu. Ba'd yunbustu bale. Sintan Ahmad harub, wa ma yatruk. Ya Ahmad atruk ilna la. Ya Ahmad akhtak mishawiyya. La ana mishawiyya. Mishawiyya abadan ya Ahmad.
2: Sementara itu, juru bicara militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan udara ke lebih dari 40 titik infrastruktur Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Namun pada kenyataannya, rangkaian serangan udara itu justru mengakibatkan korban dari warga sipil serta petugas keamanan yang sedang bertugas.
1: Delegasi Lebanon dan Israel meninggalkan gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Kamis setelah menjalani pembicaraan langsung selama 8 jam guna menghentikan perang di perbatasan kedua negara. Rombongan delegasi keluar dari gedung menggunakan kendaraan berlapis kaca gelap usai perundingan berlangsung sepanjang hari. Pejabat Amerika Serikat menyebut pembicaraan tersebut berlangsung produktif dan positif. Kedua pihak dijadwalkan kembali melanjutkan negosiasi sebelum gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat berakhir pada minggu mendatang. Perundingan berlangsung di tengah meningkatnya serangan Israel ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 22 orang tewas akibat serangan udara Israel pada Rabu, termasuk 8 anak-anak. Kapal-kapal terus menumpuk di Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri perang. Pada Kamis, kapal-kapal dan tanker minyak berhenti di perairan Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang masih diberlakukan Iran serta blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
4: Jumlah kapal terlihat terdampar di laut, sebagian membawa kontainer, sementara lainnya tampak kosong menunggu izin melintas. Televisi pemerintah Iran menyatakan Teheran telah mengizinkan 30 kapal melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Dalam pernyataannya di sela KTT BRICS di New Delhi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan selat tersebut tetap terbuka bagi pelayaran komersial selama kapal-kapal bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Situasi memanas setelah Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terkait proposal kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Trump juga mengancam akan melanjutkan Operation Project Freedom dan menegaskan Amerika Serikat akan terus mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz terus menjadi titik panas konflik, dengan Iran membatasi lalu lintas pelayaran dan Amerika Serikat tetap meningkatkan tekanan terhadap pelabuhan serta pengiriman Iran.
1: Kita ke informasi selanjutnya, asap hitam pekat membumbung tinggi di langit kota Ensenada, Meksiko setelah kebakaran besar melanda sebuah tempat penampungan barang rongsokan pada Kamis waktu setempat. Rekaman drone memperlihatkan kobaran api membakar area penampungan barang rongsokan, sementara kepulan asap tebal menyelimuti sebagian wilayah kota. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar

0: agar tidak meluas. Pihak berwenang meminta masyarakat menjauhi area kebakaran guna memudahkan akses kendaraan dan petugas darurat menuju lokasi. Hingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Otoritas juga masih belum mengungkap penyebab pasti kebakaran. Sejumlah peristiwa menarik dan mengundang perhatian terjadi di berbagai belahan dunia. Mulai dari aksi heroik petugas polisi menyelamatkan keluarga dari rumah terbakar di Amerika Serikat, hingga badai dahsyat yang menelan ratusan korban jiwa di India. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional. Hey, come here.
1: Sebuah rekaman kamera tubuh atau body cam yang dirilis oleh Departemen Kepolisian Chattanooga pada 1 Mei memperlihatkan aksi heroik seorang petugas polisi yang menyelamatkan anak-anak dari rumah yang terbakar di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Dalam rekaman tersebut terlihat petugas memasuki rumah yang dipenuhi asap tebal dan kobaran api yang nampak membesar di dekat pintu depan rumah. Petugas kemudian membantu seorang ibu bersama dua anaknya untuk keluar dari rumah dengan selamat. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Rekaman video yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik dramatis operasi penyelamatan 11 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat pribadi di perairan lepas pantai Florida, Amerika Serikat. Tim penyelamat menemukan rakit darurat berisi para korban yang selamat dan melakukan evakuasi menggunakan helikopter penyelamat milik Skuadron Penyelamat ke-920 Angkatan Udara Cadangan Amerika Serikat. Para penyintas kemudian dibawa ke Bandara Internasional Melbourne, Orlando untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini otoritas Amerika Serikat masih belum merinci kondisi medis para penyintas. Sementara di India, badai dahsyat disertai hujan lebat menerjang negara bagian Uttar Pradesh yang menewaskan lebih dari 100 orang, melukai puluhan orang, serta puluhan rumah mengalami kerusakan. Wilayah paling parah terdampak berada di kota Ziara umat Hindu, Prayagraj. Badai juga menyebabkan pohon tumbang, papan reklame berterbangan, serta tembok runtuh yang turut memakan korban jiwa.
0: Ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi di Santiago, Chile saat menggelar aksi protes menolak pemotongan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Demonstrasi yang digelar pada Kamis itu diprakarsai oleh Coordinating Assembly of Students dan berlangsung di sekitar Istana Kepresidenan La Moneda.
2: Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika aparat kepolisian membubarkan massa menggunakan meriam air dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi. Para demonstran terlihat membawa poster dan spanduk sambil berbaris dan meneriakan slogan-slogan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Mayoritas peserta aksi merupakan mahasiswa universitas yang menolak rencana pengurangan anggaran di sektor pendidikan, termasuk program kuliah gratis, infrastruktur sekolah, dan dukungan sosial pendidikan.
3: Para nosotros de ninguna manera fue choqueante. Teníamos entendido hace mucho tiempo que un gobierno de derecha y más de ultraderecha como el gobierno de Kast iba a ser represivo y iba a implementar políticas que, si bien prometió en algún momento no tocar, lo iba a hacer de todas maneras. Finalmente a él nunca le conviene, a la derecha chilena no le conviene que el proletariado se eduque.
2: Pemerintah Chile sendiri membela kebijakan penyesuaian anggaran pendidikan. Pemerintahan Presiden José Antonio Kast menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan nasional. Namun kebijakan itu menuai kritik setelah dokumen pedoman anggaran bocor ke publik. Dokumen tersebut menyebut adanya rencana pemotongan hingga 15% untuk berbagai program pendidikan serta kemungkinan penghapusan sejumlah program bantuan mahasiswa. Meski Kementerian Keuangan Chili menegaskan belum ada keputusan final, kelompok oposisi dan organisasi pendidikan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada jutaan pelajar dan mahasiswa di seluruh Chili.
0: Puluhan demonstran turun ke jalan di pusat kota Roma, Italia untuk menuntut pemerintah memutus seluruh hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan dengan Israel. Aksi yang digelar di depan Campidoglio, pusat pemerintahan kota Roma, diselenggarakan oleh Komite Rome Knows on Which Side to Stand sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif warga yang menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel.
4: Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa bendera Palestina sambil meneriakkan slogan Free Palestine. Sejumlah peserta juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan warga sipil Gaza di tengah serangan dan pemboman. Para pengunjuk rasa turut menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan

0: perusahaan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Demonstran memperingatkan aksi protes akan terus ditingkatkan jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka. Komite Rome Knows on Which Side to Stand mengatakan pihaknya telah mengajukan petisi warga yang mendesak Dewan Kota Roma untuk memutus seluruh hubungan dengan Israel, baik ekonomi, budaya, akademik, maupun bentuk kerjasama lainnya. Menurut penyelenggara, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tanda tangan. Aksi demonstrasi ini ditujukan untuk menekan wali kota Roma, Roberto Gualtieri, dan pemerintah Italia agar mengambil langkah nyata dalam mendukung rakyat Palestina.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menutup rangkaian pertemuan bilateral dengan jamuan makan malam kenegaraan di Great Hall of the People Beijing pada Kamis petang. Jamuan tersebut menjadi penutup dari sehari penuh agenda diplomatik dan pembicaraan tingkat tinggi antara kedua pemimpin negara. Dalam sambutannya, Presiden Xi Jinping menegaskan pentingnya menjaga hubungan kerjasama antara China dan Amerika Serikat.
2: Hari ini,我同特朗普总统就中美关系和国际及地区形势深入交换意见。我们一致认为， 中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利，斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。我们同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。
1: Dua seniman muda Gaza mengabadikan aksi viral bintang muda Barcelona Lamine Yamal melalui mural besar yang dilukis di runtuhan bangunan hancur di jalur Gaza. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
4: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
5: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
4: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
6: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
4: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
7: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
4: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Krisis kemanusiaan masih berlangsung di Gaza, Palestina. Anak-anak hingga orang dewasa masih harus antre untuk mendapat makanan gratis dari dapur umum. Sementara kisah lain datang dari seorang ayah di Gaza yang membangun gubuk kayu untuk keluarganya. Rumah sederhana ini jadi harapan baru sembari menunggu pembangunan kota Gaza kembali.
0: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, ribuan warga terpaksa mengantri berjam-jam di dapur umum demi mendapatkan makanan. Di kawasan Ansar Gaza City, pria, wanita, dan anak-anak terlihat berdesakan sambil membawa wadah kosong, menunggu bantuan makanan di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
9: انا عندي طفل عمره 9 شهور ما عندي مش قادر اوفر له البامبرز ولا مؤاخذه يعني مين قادر يجيب بامبرز ب 90 شيكل ما فيش مصدر دخل اللي نقدر احنا نوفر الاكل الشرب الميه بمعاناه تجينا شحنيات الميه بندبح بعض على الطوابير.
0: PBB menyebut penutupan jalur bantuan dan krisis bahan bakar membuat operasional seluruh bangunan terganggu. Lembaga Hak Asasi Manusia di Gaza juga memperingatkan, ada lebih dari 70 ribu anak berisiko mengalami malnutrisi parah akibat terbatasnya akses makanan dan layanan kesehatan. Namun, di tengah puing-puing kehancuran di kamp pengungsi Shati, seorang ayah memilih bangkit dan membangun harapan untuk keluarganya. Pria bernama Jode itu membangun gubuk kayu sederhana di atas reruntuhan rumah 4 lantai miliknya yang hancur akibat konflik. Bersama anak-anaknya, ia memilih tinggal di hunian sementara itu daripada harus bertahan di tempat penampungan yang sesak. Tanpa alat berat, Jode meratakan puing secara manual. Ia mengumpulkan potongan kayu dari reruntuhan untuk diubah menjadi tempat berlindung. Meski sederhana, gubuk itu dilengkapi jendela dan perabot sederhana agar keluarganya tetap merasa aman dan terlindungi dari cuaca ekstrim. Rumah sederhana ini menjadi secercah harapan bagi keluarganya untuk membangun kembali kehidupan mereka. Warga Gaza berharap proses pembangunan kembali kota mereka bisa segera terrealisasi. Sementara PBB memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan membutuhkan lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 1,1 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang.
1: Dua seniman muda Gaza mengabadikan aksi viral bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, melalui mural besar yang dilukis di runtuhan bangunan hancur di jalur Gaza. Mural tersebut dibuat sebagai bentuk apresiasi atas gestur Yamal yang mengibarkan bendera Palestina saat parade kemenangan Barcelona usai meraih gelar juara La Liga.
10: Para seniman Ubay Al-Harsli dan Ahmed Al-Halabi melukis mural di tengah puing-puing bangunan, sementara warga sekitar berkumpul menyaksikan proses pengerjaan karya tersebut. Kedua seniman Gaza tersebut mengatakan mural itu dibuat untuk berterima kasih kepada Lamine Yamal atas sikap kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina.
11: احنا رسمنا الصوره هذه لانها حبينا نشكر من خلالها اللاعب لامين يامال على الوقفه الانسانيه هذه. وهو ما اهتمش للتضييقات اللي بتصير من الدول الكبيرة والناس اللي هتعديه وما اهتمش وحب يقف وجه هذه الشغلات وهذه الأمور ويقف مع الجانب الإنساني
12: رغم الدمار ورغم كل حاجة صارت ورغم الإبادة الجماعية اللي مرينا فيها إلا أنه كل شخص بيقف مع قضية فلسطينية أو بيعبر عن قضية فلسطينية لو مجرد كلمة فلو كانت الإبادة الجماعية أنهكت كل قطاع غزة حنوصل رسالة شكر في أبسط الإمكانيات.
10: Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun sebelumnya terlihat mengibarkan bendera Palestina saat parade bus terbuka Barcelona pada Senin lalu. Aksi tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Namun tindakan Yamal menuai kritik dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia menyebut pengibaran bendera Palestina sebagai simbol terorisme dan mengatakan siapapun yang mendukung simbol tersebut tidak perlu heran jika mendapat kebencian dari warga Israel.
1: Ke informasi berikutnya, Stadion Akron di Guadalajara, Meksiko terus berbenah menjelang Piala Dunia 2026. FIFA secara resmi mengambil alih pengelolaan stadion pada Kamis sebagai bagian dari tahap akhir persiapan turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.
13: Stadion Akron kini menjalani serangkaian renovasi dan peningkatan strategis guna menjadikannya salah satu pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Salah satu perubahan terbesar dilakukan pada lapangan pertandingan. Rumput lama diganti sepenuhnya dengan sistem hibrida yang menggabungkan rumput alami dan serat sintetis yang ditanam di dalam tanah. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan lapangan terhadap cuaca dan intensitas penggunaan selama turnamen berlangsung, sekaligus menjaga kualitas permainan dan mengurangi resiko cedera pemain. Berkat pembaruan tersebut, lapangan Stadion Akron baru saja memperoleh sertifikasi FIFA Quality Pro, penghargaan yang diberikan kepada permukaan lapangan dengan standar kualitas dan performa olahraga tertinggi. Di area sekitar stadion, sejumlah akses masuk dan fasilitas parkir juga dimodifikasi untuk mendukung operasional turnamen termasuk pusat akreditasi, koordinasi keamanan, dan layanan internasional. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperlancar mobilitas ribuan supporter yang diperkirakan akan memadati Guadalajara selama pertandingan Piala Dunia berlangsung. Dengan berbagai peningkatan tersebut, Stadion Akron diproyeksikan menjadi salah satu venue paling modern dan strategis di Piala Dunia 2026, sekaligus memperkuat posisi Guadalajara sebagai salah satu kota tuan rumah utama di Meksiko.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
14: Apa kabar Medan, Horas?
15: Horas!
16: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
17: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
18: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
19: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
20: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
16: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
21: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
22: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
16: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Pemirsa, seekor kerbau albino berwarna merah muda di Bangladesh mendadak viral karena dianggap mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setiap hari warga berdatangan untuk melihat langsung, berfoto, dan membuktikan sendiri apakah kerbau ini benar-benar mirip Trump.
10: Seekor kerbau albino berwarna merah muda di Bangladesh ini mendadak viral karena dianggap mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bukan karena wajahnya, melainkan jambul pirang panjang di atas kepalanya yang disebut-sebut sangat menyerupai gaya rambut khas Trump. Tak heran, kerbau seberat 700 kg ini kini dijuluki Donald Trump oleh pemiliknya. Berlokasi di sebuah peternakan di Narayanganj, Bangladesh, hewan langka ini menjadi magnet baru jelang perayaan Idul Adha. Setiap hari, warga berdatangan untuk melihat langsung, berfoto, dan membuktikan sendiri apakah kerbau ini benar-benar mirip Trump. Menurut pengunjung, kemiripan itu tak hanya terletak pada rambutnya, tetapi juga pada tatapan matanya yang dianggap serupa.
23: Asalnya, eta dos masaga ami rasai siti hartiga songro kursi, ebong tokhon theke ekhon obdi amar farmi ase. আর এটার নামটা দেওয়া হয়েছে আমার ছোট ভাই আদর করে সব করে মজা করে ওর নামটা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওর আর নামটা দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে ওর চুলগুলা ওর চুলগুলা এটা একটা অ্যালবিনো বিরল প্রজাতির মহিষ এই মহিষগুলা দেখতে গোলাপি রঙের হয় এবং এটা এত সোনা লো চুলের কারণে এবং এই চুলের কারণে ওর নামটা এই নামটা দেওয়া হয়েছে।
2: দেখতে মানে তার চুল চোখ এগুলো দেখে অনেকটাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো মনে হয়েছে আমাদের কাছে।
10: Meski hanya sekedar kebetulan, kerbau berjambul pirang ini berhasil membuat warga terhibur dan geleng-geleng kepala.
1: Berikutnya, kebun binatang London Zoo, ZSL London Zoo, bersiap membuka pusat kesehatan satwa liar terbaru yang akan memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Pusat kesehatan ini tak hanya menjadi tempat perawatan satwa, tetapi juga menampilkan aktivitas dokter hewan secara langsung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
10: Dalam rangka merayakan Hari Jadi ke-200, ZSL mengumumkan akan membangun pusat kesehatan satwa liar senilai 20 juta pound sterling atau setara 440 miliar rupiah di kantor pusat mereka yang terwujud berkat donasi. Fasilitas baru ini akan memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung karena dapat menyaksikan langsung berbagai prosedur medis satwa. Mulai dari pemeriksaan tempurung kura-kura hingga pemeriksaan hewan primata.
3: One of the extremely exciting things about this Wildlife Health Center is that members of the public are going to be able to witness and see our amazing vets and nurses at work as they treat the animals here in the zoo, but also really able to interact and see the work of our incredibly talented scientists as they continue to study and as they continue to really learn about wildlife health and all of the animals in the world and what we should all be doing in order to protect them.
10: Berdiri sejak 1826, ZSL merupakan salah satu organisasi konservasi satwa tertua di dunia yang mengelola ZSL London Zoo di Regent's Park, London, Inggris. Tak hanya itu, ZSL juga dikenal sebagai pelopor dokter hewan kebun binatang pertama di dunia. Lembaga amal ini mempekerjakan dokter hewan kebun binatang pertama di dunia pada 1829 dan membangun rumah sakit hewan kebun binatang pertama di Eropa yang juga menawarkan pelatihan dan kursus pasca sarjana untuk dokter hewan satwa liar dan ilmuwan konservasi.

Tragis kebakaran melanda pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Akibatnya seorang pasien yang berada di ICU meninggal dunia dan satu pasien lainnya kritis. Ironi negeri kaya dan subur, surplus beras dan pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Tapi saat ini harga minyak goreng dan beras naik. Warga pun berebut bantuan sembako pemerintah. Tidak jauh dari Jakarta ada ratusan warga yang menggantungkan asa dari selembar daun pisang dan adonan ikan. Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat denyut nadi kehidupan warga kampung otak-otak yang berada di desa Sangyang, Kabupaten Tangerang. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Telepon seluler milik seorang warga negara asing dijamret di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terekam kamera dashboard seorang pengendara mobil dan jadi viral di media sosial. Ya, kita lihat inilah aksi penjamretan dengan sasaran warga negara asing yang kembali terjadi di Jakarta. Seorang pria warga negara asal Italia yang sedang berdiri di tepi jalan

0: dan kawasan Bundaran Hotel Indonesia kehilangan ponselnya akibat dirampas jambret bersepeda motor Kamis sore. Korban yang sedang memegang ponsel tiba-tiba didekati pelaku yang langsung mengambil ponselnya. Korban sempat berusaha mengejar namun gagal menangkap pelaku lantaran jatuh tersungkur di jalan beraspal. Detik-detik jambretan ini terekam jelas kamera dashboard pengendara mobil. Sebelumnya seorang warga negara Jerman juga menjadi korban penjambretan ponsel di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu 19 April lalu. Polisi menangkap 3 pelaku dan mengembalikan ponsel korban.
1: Petugas Satpol PP melakukan pelaksanaan penertiban masalah penghalauan ojol di kawasan depan Kempinski. Saat itu ada sebuah penjambretan, khususnya untuk warga negara asing yang saat itu saya juga nggak tahu adanya penjambretan karena si korban pun tidak melapor kepada saya seakan-akan suasana tidak terjadi apa-apa.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awali dari Jawa Tengah. Ada truk ekspedisi yang membawa ribuan paket terbakar di jalan tol di Kabupaten Seragen. Api diduga berasal dari salah satu paket berisi bahan kimia. Kamera milik warga merekam detik-detik sebuah truk ekspedisi terbakar di ruas tol Seragen Ngawi, kilometer 534. Api dengan cepat membakar habis badan truk beserta ribuan paket yang ada di dalamnya. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam berselang, api bisa dipadamkan. Sebelum terbakar, truk yang melaju dari Tangerang menuju Surabaya ini sempat diingatkan pengendara lain karena mengeluarkan asap dari bagian belakang kabin. Saat sopir menepi memeriksa kendaraannya, api sudah membesar hingga tidak ada paket yang bisa diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya paket berisi bahan kimia. Selanjutnya kita terbang ke Sumatera Utara. Ada viral di media sosial kawanan monyet menyeberang di jalan tol Indrapura Kisaran. Kemunculan seekor hewan primata ini mengejutkan pengendara. Video yang memperlihatkan kawanan monyet menyeberang tol Indrapura Kisaran jadi viral di media sosial. Peristiwa di dalam video terjadi saat kondisi jalan tol sedang sepi kendaraan. PT Utama Marga Waskita sebagai pengelola jalan tol membenarkan kejadian ini. Kemunculan kawanan monyet terjadi pada Minggu 10 Mei lalu dan terpantau melintasi area di jalan tol perbatasan ruas tol Tebing Tinggi Indrapura dan tol Indrapura Kisaran. Menanggapi kejadian ini, pihaknya mengerahkan petugas operasional ke lokasi. Langkah ini diambil untuk memantau dan mengamankan area demi keselamatan pengguna jalan. Saat ini pengelola tol sedang observasi terkait pola pergerakan satwa liar ini. Masih dari Pulau Sumatera, seorang perempuan di Kota Jambi yang tinggal seorang diri dievakuasi petugas pemadam kebakaran menuju rumah sakit menggunakan perahu karet. Dia terkena serangan stroke saat rumahnya terendam banjir. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi mendatangi salah satu rumah warga di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Petugas gabungan membawa perahu karet untuk memudahkan evakuasi penghuni rumah yang sedang sakit stroke. Akibat banjir, perempuan yang tinggal seorang diri terjebak di dalam rumah. Ia dipindahkan ke dalam perahu karet dan ditandu melintasi genangan air menuju mobil ambulans yang sudah disiapkan. Mobil ambulans lantas membawanya ke RSUD Matahir untuk mendapat penanganan medis. Yang masih terus dikeluhkan masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan. Harga beras dan minyak goreng terus naik. Tidak hanya pembeli, pedagang pun resah lantaran stok barang melambat, pasar juga sepi pembeli.
2: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat

0: 10 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
1: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
2: Cuma buat kita orang bawah kan kesian Pak. Bensin naik, semua naik. Jadi kita rakyat kecil ini kesian Pak, cari uang sekarang kan susah, gak kayak dulu. Ya, setengah mati.
3: Tapi kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan. Karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu. Minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.
0: Pedagang pun ikut resah. Kekhawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
4: Paling tinggi sekilo aja Rp24.000, jenis panah wangi, super.
5: Sebelumnya berapa harganya Pak?
4: Sebelumnya pertengahan awal Ramadan itu agak kenaikan dikit ya, sekitar Rp25.000 per kilo.
6: Ya mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya gak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal, tapi ya gimana kan masak harus berjalan kan.
0: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu, kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
7: Bicara soal kenaikan harga beras dan minyak goreng, saat ini memang menjadi sebuah ironi. Hal ini karena Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan pemerintah selalu gembar-gembor soal surplus beras. Masyarakat tentu berharap anomali ini berujung pada terjangkaunya kedua bahan pokok ini dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton di negeri kaya dan subur ini. Kita simak laporan khas redaksi.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri dengan tanah yang subur. Sebuah lagu bahkan menyebut penanam kayu dan batu di Indonesia akan tumbuh tanaman. Seperti halnya kebun sawit yang menghampar luas di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berkat kesuburan ini pun, Indonesia menjadi pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Namun, hal itu menjadi sebuah ironi di saat Indonesia berlimpah minyak sawit yang menjadi bahan baku minyak goreng. Justru terkadang, masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng yang terjangkau dan murah. Seperti yang terlihat pada Rabu 13 Mei, puluhan warga di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, rela berdesakan demi minyak goreng dan telur gratis yang dibagikan Kemenko Pangan dalam operasi pasar. Sejumlah warga, khususnya kaum ibu, mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Namun meski begitu, mereka lebih menginginkan harga pangan yang murah.
1: Dapat sembako ini gimana, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Bilang terima kasih.
1: Ibu dapat apa lagi, Bu?
2: Dapat garam sama minyak doang. Emang dapat apa, Pak? Benar, Pak. Alhamdulillah, benar jualan juga. Lagi sepi, dagang. Kalau dagang rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi.
1: Apa Ibu tadi, Bu?
3: Telur sama minyak. Minyak.
1: Nah, ini menurut Ibu gimana, Bu? Ini kan pada naik semua harga-harga. Nah, Ibu dapat sembako ini gimana, Bu?
3: Alhamdulillah, semoga sukses, lancar.
0: Tak hanya minyak goreng yang tengah langka dan harganya naik, saat ini harga beras juga merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Mei. Harga beras sejumlah varian naik. Beras Pandan Wangi Super kini dijual Rp23.000 per liter. Sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Harga sekarung dengan berat 20 kg kini dijual Rp450.000 dari sebelumnya Rp420.000. Untuk harga beras Ramos Kerawang saat ini dijual Rp14.000 per liter. Sebelumnya dihargai Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras ini pun lagi-lagi menjadi sebuah ironi, karena selama ini pemerintah selalu gembar-gembor soal swasembada beras. Dari data Badan Pangan Nasional di tahun 2025, Indonesia surplus produksi beras 3,52 juta ton. Kenaikan harga beras ini pun membuat sebagian masyarakat rela mengantre bantuan beras Bulog, seperti di Kota Tangerang pada Rabu 13 Mei. Salah seorang warga bernama Luziana bersyukur bisa mendapatkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Senang, alhamdulillah dapat bantuan.
5: Apa aja bantuannya?
4: Beras sama minyak.
5: Berasnya berapa kilo?
4: 20 kilo.
5: Minyaknya? Kalau minyak kita itu lagi langka ya?
4: Iya, lagi langka. Bantuannya tetap asal. Sering-sering bantuannya, Pak, biar minyak lagi.
0: Lalu, mengapa harga beras dan minyak goreng mahal meski Indonesia negeri yang kaya dan subur? Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan kenaikan harga pangan saat ini tidak lepas dari krisis global yang terjadi. Salah satunya dampak dari perang Iran yang berlarut. Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah sejauh ini telah berupaya menjaga produksi pangan dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga pasokan pupuk.
6: Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil. Ada lebih menarik, di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20%, dan itu tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia.
0: Saat ini dunia memang dilanda krisis energi akibat dampak perang Iran yang berlarut. Kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia memicu kenaikan harga lainnya yang ikut berdampak pada sejumlah bahan baku impor. Salah satunya adalah bahan plastik yang biasa digunakan untuk mengemas. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ya, langsung dari Gor Samapta Magelang. Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026 di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Kudus Sukun Badak melawan DPU PR Alip Grobogan. Ya, kita simak bersama, ini dia jadwal pertandingan atau hasil pertandingan sebelumnya. Di mana pada pertandingan pertama hari ini ada Semarang Bang Jateng melawan Tirta Bagasasi yang dimenangkan oleh Tirta Bagasasi dengan 3-0 langsung ya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Sukun Badak melawan DPU PR Alip Grobogan. Dan pada pukul 5 sore nanti akan ada pertandingan dari Surabaya Samator melawan Ganek Sabubikarta. Dan pertandingan malam hari ini akan ditutup dengan pertandingan antara Lavani Transmedia dan Pasundan.
1: Ya, untuk menyemangati kita salam bola voli dulu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Salam bola voli.
0: Spike, spike, spike.
1: Fighter Mania.
0: Wah, ini memang kalau dipimpin langsung ya salam bola volinya dengan mantan pemain tim nasional voli Indonesia nih ya. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, dibandingkan dengan eranya Bung Deni dulu ya, apa perbedaan yang paling signifikan yang perlu kita apresiasi bagi pemain-pemain muda terutama di saat ini nih Bung Deni?
1: Ya, kalau ada perbedaan yang pertama,

0: sistem pertandingan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau sekarang rally point. Kalau dulu game 15. Game 15 tapi bisa 4 jam mainnya. Nah, kenapa? Pindah bola, kalau enggak bisa poin, kita lagi pindah terus. Sampai menghasilkan angka. Oleh karena itu, karena begitu lama pertandingan, maka pihak sponsorship merasa, wah ini terlalu lama, terlalu panjang.
1: Okay.
0: Diganti sistem rally point.
1: Iya, selain itu juga memang mempengaruhi mungkin dari sisi stamina-nya juga dari para atlet ya.
0: Sekarang ada libero, dulu enggak ada.
1: Oh, sistemnya berbeda ya.
0: Semua harus bisa, mulai dari skill, individual skill, ada yang namanya serve, receive, umpan, defend, block, bisa semua harus begitu. Kalau sekarang ada spesialisasi, itu bedanya.
1: Itu
0: sama
1: bedanya.
0: Back attack, belum ada dulu. Serang dari belakang enggak ada.
1: Sekarang,
0: baru sekarang ada.
1: Sekarang ada, dan ya. Tentunya aksi-aksi seperti itu yang sesaat lagi akan kita tunggu dari kehadirannya. Dari pertandingan Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Tapi Bung Denny ya. Sambil menunggu pemanasan dilakukan, kita akan berbincang juga ini dengan reporter Nexa yang sudah berada di pinggir lapangan. Silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Melanjutkan pertandingan kedua di SB Cup 2026 ini. Ini adalah pertandingan yang juga Nexa pribadi tunggu-tunggu. Kenapa? Karena ini merupakan pertandingan yang cukup sengit juga. Karena ini ada Sukun Badak melawan DPUPR Grobogan. Yang kemarin ini sama-sama memenangkan 5 set. Luar biasa. Terbayangkan, jadi ini fisik dan juga mentalnya kemarin tuh sangat terkuras. Dan saya juga penasaran ya untuk teknik dan juga untuk strategi selanjutnya dari Sukun Badak seperti apa. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol barengan sama Coach Agung. Halo Coach Agung.
3: Halo.
2: Gimana perasaannya sudah masuk ke hari ketiga pertandingan yang dimana kemarin juga luar biasa banget, sangat intens. Dan menurut Nexa ini lawannya juga keren juga gitu ya, karena sama-sama 5 set gitu Coach.
3: Ya, yang pertama kita tidak boleh lengah dan tidak boleh terlalu percaya diri juga, over confident gitu. Kita tetap fokus untuk target kita juara pool supaya kita cross-nya enak nanti ke depan.
2: Oke, yang kita tahu karena ini udah memasuki hari ketiga dan juga pertandingan ketiga. Bagaimana dengan persiapannya nih Coach?
3: Ya, sedikit evaluasi di pertandingan kemarin kita konsistensinya. Konsistensi di saat poin-poin krusial kita banyak error. Itu gak tahu mereka nervous, gak tahu mereka terburu-buru gitu kan. Yang penting saya harap mereka konsisten. Di saat poin-poin penting mereka harus benar-benar fokus dan konsentrasi.
2: Oke, ini melihat ke poin-poin error, poin-poin krusial, tapi tetap menang ya Coach ya. Luar biasa gitu. Oke, kalau gitu kita akan melihat pertandingannya nanti seperti apa. Karena ini lawannya juga ketegangannya nanti pasti juga luar biasa ya. Mudah-mudahan menang, semangat, selamat bertanding Coach, terima kasih banyak. Oke, dan yang pastinya kita akan melihat pertandingan sesaat lagi. Langsung saja kita kembali ke Mayfri dan juga Bung Denny, silahkan.
1: Baik, itu tadi wawancara Nexa dengan Coach Agung Seganti yang merupakan coach dari Kudus Sukun Badak. Ditegaskan ya. Bagaimana kemudian tidak boleh ada kelengahan di sana.
0: Betul.
1: Harus tetap fokus mencuri poin-poin ya.
0: Ya.
1: Ngambil poin-poin dalam permainan atau pertandingan yang penting ini.
0: Ya memang kalau saja pertandingan bisa dimenangkan oleh Grobogan, ya tentunya ini kans keempat besar lebih baik ya. Sebaliknya Sukun Badak harus benar-benar fokus karena kemarin dia menang.
1: Iya, iya, iya.
0: Menangnya juga tidak mudah ya, artinya 3-2. Prediksi kemarin 3-1 ternyata 3-2. Sedangkan dari Sukun Badak juga kemarin lawan Samator 3-2. Jadi sama-sama dalam kondisi atau stamina yang terkuras.
1: Baik, tapi dari sisi lain kira-kira ya. Kekuatan dari masing-masing tim yang akan bertanding ini seperti apa Bung Denny?
0: Ya, kalau dari Grobogan ya masih tetap mengandalkan bagaimana chemistry mereka. Karena mereka sudah pernah beberapa kali ikut di Livoli. Dengan setter yang cukup bagus, dengan pemain-pemain dari Jawa Tengah ya, yang banyak juga berlaga di Proliga maupun Livoli. Sedangkan kalau dari Sukun Badak, pengalaman mereka lebih luas lagi. Berapa kali Proliga pernah ikut, juga Livoli. Nah ini salah satu

0: Hari ini seperti yang Nexa mention, di hari ketiga pertandingan kedua ini juga menjadi pembuka kembali yang dimana sama-sama 5 set dan juga pastinya ini ketegangannya sangat intens. Dan Nexa sudah bersama Coach Pras dari DPUPR Grobogan. Coach, gimana perasaannya Coach? Kemarin tuh sama-sama 5 set, apalagi ini juga berarti melawan lawan yang cukup juga tangguh gitu ya Coach?
1: Melihat teman-teman kemarin malam main 5 set, alhamdulillah dengan hasil yang maksimal, ya mungkin recovery-nya kita yang kurang panjang gak? Gitu.
0: Karena kemarin ini ya, apa namanya, malam sekarang udah langsung bersiap bertanding lagi. Nah ini karena recovery-nya kurang cukup gitu ya coachnya, ini kira-kira apa aja berarti yang harus dipersiapkan selain itu?
1: Mungkin dari asupan makan anak-anak, alhamdulillah melihat gestur dan aura anak-anak, alhamdulillah dengan kondisi yang baik. Mungkin sore hari ini diberikan hasil yang maksimal, gitu.
0: Oke, nah melihat karena ini lawannya juga cukup tangguh, kira-kira seberapa besar tekanan yang dirasakan? Apalagi atmosfernya semakin membara, kan?
1: Betul, karena ini pertandingan menentukan. Masuk ke Final Four, kita tetap menampilkan yang terbaik. Dari mental, dari teknik, dari taktik, insya Allah nanti memberikan hasil yang terbaik, begitu, Kak.
0: Oke, kalau begitu terima kasih banyak Coach, sudah boleh ngobrol-ngobrol, semoga masuk ke semifinal yang dimana ditunggu pertandingan hari ini, karena penasaran Nexa juga seperti apa ya. Baik, kalau gitu karena kita sudah tidak sabar, kita akan langsung saja kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny, silahkan.
2: Baik, itu tadi wawancara Nexa dengan Coach dari DPUPR Alip Grobogan, Coach Prasetyo ya, ya. Tentunya sangat berharap bisa mengambil kemenangan di game kali ini untuk bisa memastikan tempat ya,
3: ya
2: di Final Four atau Big Four-nya nanti ya. Semifinal yang akan berlangsung besok, tapi tentu saja kita akan saksikan bagaimana jalannya set pertama dari pertandingan antara Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Anda masih bersama kami di SBK 2026 langsung dari Gor Samapta.

0: pelaksanaan dari rangkaian pertandingan yang melibatkan 8 besar ya, atau 8 tim voli nasional yang ada di Indonesia, di mana 2 diantaranya sesaat lagi akan tampil atau akan menunjukkan permainannya di hadapan kita bersama. Ada Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan.
1: Ya, kalau saya melihat para pemain ini saling kenal. Jadi sudah hafal kebiasaan mereka kemana, pukulannya kemana. Karena mereka sama-sama Jawa Tengah. Jadi otomatis sering ketemu, bahkan mungkin kalau adanya namanya Tarkam, satu tim mereka.
0: Okay.
1: Cuman mereka kali ini membela satu DPUPR Grobogan dan satu lagi Sukun Badak. Artinya memang secara kualitas Sukun Badak lebih diunggulkan ya menurut saya, karena kemarin bisa mengalahkan Samator dengan skor 3-2. Dan ini harus bisa mereka pertahankan karena peluang mereka nanti sebagai juara di Pool B cukup terbuka kalau dia bisa memenangkan pertandingan kali ini.
0: Ya, kita tadi baru saja melihat sejumlah pemain ya yang kemudian juga menjadi mendapatkan spotlight gitu. Kita lihat sekarang contohnya ada Adik Tri Yulianto yang sejak kemarin juga performanya bisa kita katakan dominan
1: begitu. Bagus,
0: Untuk di Kudus Sukun Badak. Sementara itu kalau kita bicara soal DPUPR Alip Grobogan, kita bisa sebut ada Sakti Wibowo di sana.
1: Ya.
0: Kemudian juga sejumlah anggota-anggota tim lainnya yang juga memberikan performa terbaiknya. Bagaimana kemudian Bung Denny melihatnya? Siapa-siapa saja kira-kira pemain yang masing-masing tim berasal, begitu ya, berasal dari masing-masing tim ini?
1: Ya,
0: nantinya akan memegang menjadi pemain kunci.
1: Kalau dari Grobogan memang sang kapten ya, yang nomor punggung 2, Christopher Nugroho. Terus juga ada Arswendo, ya juga ada Alfredo Vico Steven. Itu sangat banyak memberikan angka untuk timnya. Juga ada Aditya Wahyu Kurniawan, juga Sakti Wibowo. Sedangkan dari tim Sukun Badak yang sangat menonjol nih, yang ada 3 orang ya. Yang pertama adalah Raffi Sanjaya, ada Rifki Ferdianto, juga ada Made Harin Mayena. Itu 3 orang itu yang sangat dominan untuk diwaspadai kemana gerakannya. Tentunya dengan setter tinggi 192, Bagas Farhan Ramadan yang bergantian dengan Widya Wismoyo, sangat mumpuni untuk menjadi tim yang solid.
0: Ya, kalau melihat dari performa masing-masing tim, terutama di 2 pertandingan sebelumnya, apakah kemudian kita ini bisa mengekspek gitu ya, melihat pertandingan yang berpotensi bisa lebih panjang dari 3 set? Ada kejar-kejaran kemenangan kah di pertandingan kali ini, Bung, menurut prediksi Anda?
1: Ya, tadi para coach sudah ditanya oleh Mbak Lex ya, bagaimana mereka setelah bermain panjang 5 set, yang pertama adalah kebugaran, istirahat, dan asupan. Kalau itu cukup, ya mudah-mudahan main performa mereka stabil seperti semalam. Tidak ada kendala ya, namun kalau tidurnya kurang dan asupannya kurang bagus, dan itu akan mengurangi performa mereka. Kita akan lihat siapa yang akan bermain bola-bola cepat, siapa yang akan tempo lambat. Nah, ini sangat menentukan, karena kalau dengan tempo lambat tentunya akan lebih suka dimainkan oleh tim dari Sukun Badak. Sukun Badak lebih senang bola-bola cepat, bola-bola yang tidak terlampau tinggi, bola-bola jalan. Sedangkan dari Grobogan senangnya bola-bola tinggi. Ini ada 2 kubu yang berbeda.
0: Dengan melihat pola permainan yang berbeda seperti saat ini, siapa yang akan ikut siapa nih pola permainan? Kira-kira Bung Denny.
1: Ya, kalau pola permainan yang diterapkan Sukun Badak, tentunya yang akan mengikuti adalah DPUPR Grobogan. Karena kalau dia tidak bisa mengikuti, maka akan ketinggalan dengan tempo permainan yang ditampilkan. Seperti kemarin, set pertama Samator bermain tempo lambat. Sedangkan Sukun Badak terus nggak pernah mengendurkan semangatnya dalam tempo tinggi. Nah, itu yang banyak menguras tenaga, menguras stamina. Karena perlu daya tahan, perlu endurance, juga power, speed, sangat diperlukan.
0: Kita saksikan tentunya sesaat lagi set pertama akan dimulai. Namun sebelumnya akan diawali dengan pemanggilan all players ya. Dan kita akan melihat starting line up siapa-siapa saja nantinya yang akan dipilih atau menjadi starting six begitu ya dari pertandingan ini. Ini proses pemanasan masih terus berlangsung antara kedua tim yang sejak pelaksanaan hari pertama masing-masing sudah dua kali melakukan pertandingan. Kalau saat ini artinya Sukun Badak masih berada di posisi atas begitu.
1: Ya, paling atas ya.
0: Paling atas. Dan DPUPR Alip Grobogan tentu harus bekerja lebih ekstra lagi ya jika ingin kemudian mendapatkan poinnya.
1: Ya, ada di posisi 2 dan Samator ada di posisi 3. Tentunya ini akan rame, akan seru dengan melihat klasemen yang ada.
0: Ya, ya, ya. Kita masih tunggu tentunya sesaat lagi nih akan dimulai, Bung.
1: Ya, pemanasan memakan waktu 10 menit, masing-masing 5 menit untuk bertukar tempat. Jadi ada pelatih yang menilai pemain itu fit atau tidak berdasarkan pemanasan. Ya, kalau pemanasannya bagus, tidak nyangkut-nyangkut, nah ada kemungkinan dia akan dipasang. Tapi kalau penyakit yang pada saat spike, bola tidak ada blok, namun masih menyentuh net atau keluar, nah itu yang perlu dievaluasi lagi. Bagaimana kemampuan dia, kesiapan dia, kebugaran dia, istirahat sangat menentukan. Karena bermain dalam setiap hari dengan tempo tinggi, apalagi jarang diganti pemain tersebut, akan banyak menguras stamina maupun pikiran ya, strategi-strategi apa yang akan dibangun.

0: Bikers Mania juga sudah mulai memadati area Gor Samapta Magelang yang sejak pada tanggal 13 Mei tentunya menjadi ya. Venue atau lokasi pelaksanaan dari SBY Cup 2026 ya.
1: Ya, kita berharap para Spiker Mania yang berada di seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Sabang, dari Lok Semawe, dari Medan, ya, dari Samosir, juga dari Padang, dari Bengkulu, dari Palembang, Lubuk Linggau, Lampung, juga di seluruh Pulau Jawa. Kita berharap bisa menyaksikan pertandingan yang cukup baik, yang cukup bergengsi. Apalagi dengan hadiah yang luar biasa besar, tentunya akan memotivasi, menarik, dan benar-benar berharap bisa masuk ke empat besar atau semifinal, sehingga mereka akan mendapatkan penghargaan yang cukup besar dari turnamen yang dilangsungkan di Magelang ini.
0: Ya, karena kalau kita bicara soal SBY Cup 2026 ini ya, Bung Deddy ya, ini merupakan satu turnamen yang diikuti oleh 8 tim voli putra nasional.
1: Ya.
0: Dan total hadiah yang diperebutkan adalah 1,3 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Ini merupakan satu hadiah yang tertinggi pula
1: besar, ya,
0: untuk sebuah turnamen voli di Indonesia. Ada sejumlah tujuan yang diharapkan bisa menjadi target dari pelaksanaan SBY Cup 2026 ini. Tentunya kualitas voli di Indonesia bisa meningkat.
1: Betul.
0: Kemudian kesejahteraan baik itu dari pemain, pelatih, official, klubnya sendiri juga bisa meningkat begitu ya. Ada perbaikan di sana, kaderisasi dari para pemain. Karena kalau kita lihat ini pemain-pemain yang ada di belakang kita. Yes, seluruhnya adalah pemain-pemain lokal dan bisa dikatakan pula muda. Dan kalaupun ada pemain senior di sana pasti ngeblend gitu. Ya.

0: muda yang ada.
1: Ya betul. Tambah satu lagi, medianya harus banyak supaya sosialisasi ke masyarakat sama, supaya skill di daerah-daerah sama dengan yang di Jawa. Jadi jangan sampai timpang antara Jawa dengan Kalimantan, Jawa dengan di Sulawesi. Nah, kita berharap dengan adanya siaran-siaran langsung seperti ini dari berbagai media, tentunya akan banyak disimak, banyak dicontoh oleh saudara-saudara kita Voli Mania atau Spiker Mania yang ada di Papua misalnya. Nah, mereka harus bisa melihat, mencontoh seperti apa sih kualitasnya, seperti apa sih tekniknya. Nah, dengan harapan banyaknya media bisa mensosialisasikan skill individual masing-masing pemain.
0: Iya, dan tentunya harapannya adalah voli Indonesia ini bisa semakin naik kelas lagi. Betul, ya. Rangkaian acara dari SBA Cup 2026 ini masih akan berlangsung hingga 17 Mei 2026 tentunya di Gor Samapta Magelang. Ini dia, dan ini pun terbuka bagi publik yang ingin langsung menyaksikan bisa mencari informasinya. Betul. Melalui akun Instagram dari SBA Cup 2026. Informasi terkait dengan tiket masuknya. Tapi kalaupun memang belum bisa berangkat ke Magelang, bisa menyaksikan secara langsung karena disiarkan langsung di CNN Indonesia, baik itu di TV, media platform YouTube, TikTok ya. Jadi bisa terus diikuti, termasuk juga diantaranya ada di Detikcom juga nih ya, disiarkan secara langsung.
1: Berarti di CNN sampai dengan hari Jumat ya?
0: Ya.
1: Untuk hari semifinal dan final berpindah channel.
0: Ada juga nanti ya dari Trans TV. Ya, selengkapnya pasti ya ikuti terus informasi terkait SBA Cup 2026 ini di platform media sosial yang ada. Tapi yang pasti tadi peluit panjang sudah dibunyikan. Sesaat lagi kita akan saksikan rangkaian pertandingan dari Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alif Grobogan. Pemanasan selesai. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pemanggilan all players dari kedua tim.
1: Dan susunan pemain yang ditampilkan di set pertama. Tentunya mereka yang bugar seperti kemarin. Banyak pemain yang bertukar, mengingat pada pertandingan kedua tim ini adalah berlangsung dengan 5 set. Sehingga banyak ada rotasi pemain yang benar-benar dipertahankan untuk di set penentuan atau set kelima.
0: Melihat kedalaman squad yang ada antara tadi Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Ya. Ini Bung Denny, dilihat dari komposisi pemain yang ada, baik itu di bangku cadangan maupun yang nanti ada di lapangan, starting line up begitu ya.
1: Ya.
0: Siapa yang di atas kertas ini lebih diuntungkan?
1: Kalau saya melihat di sini adalah Sukun Badak ya, karena Sukun Badak cukup banyak merotasi pemain ya. Apabila mereka unggul, tentunya mereka akan cepat selesai dengan tim intinya tetap dipertahankan. Namun apabila mereka ketinggalan seperti kemarin, mereka tetap naik turun, maka seperti akan melepas, maka pemain-pemain pengganti, pemain pelapis mereka masukkan. Sementara di Grobogan hanya beberapa pemain saja. Nah, ini tentunya ada perbedaan kualitas antara tim inti dengan tim pelapis yang ada di DPUPR Alip Grobogan.
0: Kita lihat akan seperti apa nanti strategi yang dilakukan oleh Coach Agung Seganti yang merupakan head coach dari Kudus Sukun Badak, serta Coach Prasetyo yang juga merupakan head coach dari DPUPR Alip Grobogan. Dan Spikers Mania, ini dia, kita akan mulai sesaat lagi penampilan atau pertandingan antara Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan.
2: Selamat datang kembali di SBA Cup 2026. Bersiap untuk pertandingan Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Mari kita panggil dari tim Sukun Badak. Kapten nomor punggung 2, Diki Rifki Ferdianto. Nomor punggung 13, Juandita Darmat.

0: line up dari Sukun Badang. Sesuai prediksi ya sepertinya ya, Adik Tri Yulianto, Made Harin masih ada di sana pula. Kemudian dipasangkan juga ada Dimas Setiawan di sana. Raffi Sanjaya tentu saja berada pula di sana. Ini dia racikan tadi ya dari Coach Agung Seganti. Sementara itu DPUPR Alip Grobogan. Tetap ada Sekti Wibowo, Christopher Nugroho. Adalah nama-nama yang juga di...
1: Lutfi Zaki juga ada di sana.
0: Ya.
1: Juga ada yang menjadi andalan, Christopher Oreman Nugroho. Ada Arvendo juga. Ada Alfredo Vico Steven.
0: Bung Denny, kalau kita bicara soal pertandingan
1: ya,
0: antara DPUPR Alip Grobogan dan juga Kudus Sukun Badak, apa poin penting yang harus masing-masing tim ini jaga atau konsisten lakukan untuk bisa meraih kemenangan dari pertandingan ini?
1: Jangan sampai error.
0: Karena itu kemarin di semua pertandingan
1: dua-duanya errornya terlalu banyak. Nah, harus dikurangin errornya.
0: Serve pertama sudah dilakukan. Ini dia pertandingan.
1: Pass out, ya. Angka pertama sudah diperoleh oleh DPUPR Alip Grobogan. Oh, free ball. Oh, kembali dong yang mampu menutup celah akan dipukul crossing. Satu-satu. Masih bisa. Kita lihat back attack. Masih bisa ditahan. Crossing juga masih bisa aman. Oh, cukup cerdik pemain nomor 4 yang tadi di awal saya bilang harus diwaspadai, Sabta Raffi Sanjaya. Ya, jump serve sudah dilakukan dengan baik. Oh, tidak mampu menyelamatkan bola touch ball. Ya, pelan saja. Sudah terbaca pukulan Adik Tri Yulianto. Ya, karena satu daerah, sama-sama dari Jawa Tengah. Kebiasaan para pemain ini sudah hafal betul. Tinggal bagaimana menyikapi untuk supaya lebih konsisten dalam bermain. Oh, oh, kebaik tadi kembali ke Raffi Sanjaya. Adik Tri Yulianto, seorang player blocker, namun jump shot itu baik. Masih bisa dikendalikan. Oh, sayang. Namun ada satu keberuntungan ya, bolanya pada saat meluncur di bibir net, jatuhnya justru ke pertahanan lawan. Iya, tidak menyangka para pemain dari Sukun Badak. Ya, sang kapten Christopher Aurelian Nugroho. Baik sekali. Masuk. Oh, kebaik. Bagaimana teknik bloknya, timing blok yang sempurna, hanya satu blok saja, sudah dijaga blok crossing.

Serve yang kedua. Oh, masih masuk, masih bagus. Bali tas out. Ini kapten Rifki Ferdianto. Wow, masih ada reaksi. Namun arahnya keluar. Kenaan yang kurang sempurna menyebabkan bola tas out, sulit dikejar. Masih bisa. Oh. Tidak. Oh. Dengan kaki. Namun wasit menyatakan karena bola yang dipukul tidak masuk, maka walaupun dengan penyelamatan kaki dianggap pukulan kedua. Ya. Ada challenge. Tadi wasit menyatakan bola tidak masuk sehingga penyelamatan melalui kaki tadi dianggap pukulan kedua. Apabila bola pukulan tadi masuk, maka wasit akan memutuskan jambol atau diulangi.

0: Ya, diulangi, betul sekali. Apa yang saya bilang bahwa bola tersebut menyentuh tangan lawan, artinya lewat, sehingga tidak ada pelanggaran. Baik sekali, terima. Masih bisa diterima dengan baik. Tidak lewat kali ini. Nah, yang tadi penyelamatan dari Sikimbowo terlalu bernafsu untuk pukul keras dan tidak melewati net. Rafi Sanjaya kembali membuat kesalahan atau error dalam melakukan serve. Lutfi Zaki. Pelan saja. Masih bisa diselamatkan. Oh, di tengahnya kosong. Libero menjaga crossing. Namun di belakang center tidak dijaga. Bisa ditahan. Sudah diantisipasi bola touch outnya. Tidak pas mengenai tangan. Kembalinya lebih keras. Ya, mereka rata-rata pukulnya tidak overblock namun di bibir-bibir net, sehingga apabila timingnya pas, bolanya akan kembali masuk ke pertahanan sendiri. Luar biasa, keras, seksi, Wibowo.
1: Counter attack-nya tenang dikit. Ya counter attack kan gak ada tekanan. Bola naik, Mas Yen. Counter attack-nya bantu nyerang.
2: Tekan lagi sub, tekan lagi sub. Ayo, tekan sub. Kalau mereka, kita asal masuk sub-nya.

0: sana berkembang permainannya. Yo yo yo. Dari. Beda jalan.
1: Yakin ya, Jan. Mantap ya, mantap.
2: Iya, tadi Coach Agung Seganti mengingatkan atau menginstruksikan bahwa Sep harus bisa menghasilkan, paling tidak menekan dan menyulitkan lawan untuk bisa melakukan variasi serangan.

0: Oke, baik. Oh, masuk. Ya. Memang terlalu cepat bolanya. Dan salah satu pukulan yang tidak diperkirakan. Namun Bagas berani memberikan umpan kepada Adi Tri Yulianto. Bagas Farhan. Dudukan 8 sama. Oh, blessing yang efektif. Mampu menambah perolehan angka. Iya, luar biasa tadi. Terlihat bagaimana Dwi Ariadi Supianto. Oh, kali ini keluar, tang out. Ya, Made Hari Mayena. Baik sekali. Hari posisi 2. Oh, kembali posisi 6. Tidak mengantisipasi bola tas ball. Cukup cermat tadi. Sudah dilakukan Sekti Wibowo. Oh, terlalu nekat untuk melakukan umpan dengan passing bawah kepada Quicker. Apa memperhitungkan ya? Memang hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Oh, kembali memaksakan diri. Out, out, out. Kembali angka bertambah untuk tim dari tim PUPR Alif Grobogan. Membuat Agung Seganti untuk bisa fokus
1: lagi. Ya, jangan buru-buru. Spike. Prinsip dulu baru jalan, ya. Fokus. Kelihatan masih kurangin. Ayo. Oren.
2: Dibuang ning suara nang. Ya, wis gak usah mikir aneh-aneh. Yakin. Aku percaya karo awakmu, yo.
0: Ya, tadi DPUPR Alif Grobogan saling percaya untuk memberikan bola dan yakin dalam mengeksekusi serangan. Oh, kembali ke kepala. Karena bolanya terlalu rapat, tetap dipaksakan pukulan keras. Akhirnya kembali bola ke kepala dari Rifki Ferdianto. Is perlahan tapi pasti. Sudah 5 angka. Mereka unggul. Iya. Tidak siap menerima. Memang bolanya lucky ball. Oh, receive yang kurang sempurna. Ya. Memang seperti itu. Apabila ingin berpindah bola, bolnya ke samping, jika sulit dilakukan penyelamatan. Kali ini serve oleh Adi. Masih bisa diterima dengan baik. Oh, masih ada kesempatan. Sudah ditunggu. Oh, kembali. Tidak mengira bola last ball jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Sebenarnya kalau saja para pemain dari Sukun Badak agak

0: sedikit mundur di posisi 6-nya untuk menjaga touchball, bisa dikejar bolanya. 5 angka tertinggal. Iya, touch out. Pukulan dari posisi 2 yang dilakukan oleh Diki Rifki Ferdianto. Ya, dia berkonsentrasi untuk melakukan jump serve. Jangan sampai error. Baik sekali. Cukup baik. Tembus, masih mampu dikembalikan. Oh, keluar. Sayang sekali. Eksekusinya jauh dari harapan. Technical timeout pertama unggul.
1: Sendiri nanti.
0: Di mangka.
1: Fokus, Jo. Enggak usah takut salah. Yakin. Temen bisa kok, yuk. Pukul saya nyamanin tegar aja. Nyamanin tegar, pukul gini pukul. Ya, yang penting yakin. Gak usah ragu.
2: Main blok ya.
1: Defendnya maju ya, siap. Siap defend, siap terima.

dari hasil instruksi Bud Prasetyo menginstruksikan jangan ragu-ragu, pukul keras saja karena akan jauh tasbolnya, sedangkan dari Sukun Badak pastikan resim yang bagus. Oh, baru dibilang ace yang kedua sudah didapat di PUPR gerombongan. Kembali jump serve, lakukan baik sekali. Oh, sepertinya perkenaan yang tidak pas. Ada apa yang terjadi? Ada challenge. Memang kalau saya lihat tadi bolanya terlalu rendah untuk dilakukan spike bagi seorang quicker. Namun apakah challenge yang diminta sentuhan tangan blocker? Kita lihat, pertama-tama kita tunggu

keluar ya. Ya, penampilan cukup badak di set pertama ini, tidak seperti kemarin yang begitu menggebu-gebu, yang begitu semangat, pantang menyerah untuk bermain bola-bola cepat. Namun apakah dengan pergantian setter, Bismoyo masuk menggantikan Bagas, apakah berubah, ada perubahan untuk pola permainan? Juga ada pemain yang diganti. Berkonsentrasi. Sudah dilakukan. Masih bisa dikembalikan. Bola quick. Tidak ada pemain yang menjaga. Cukup cermat. Bagaimana Rizky Bayaki tadi lakukan quick. Perpukul 8, Bagas Basya Prata

Ama oh, sayang sekali sebenarnya bolanya tidak perlu lakukan pressing, berani keras aja. Kembali 7 angka margin yang dimiliki oleh BPU PR. Oh. Ya, hal-hal yang seperti ini yang sudah unggul jauh bisa menyemangati atau memberikan semangat lawan yang tadinya atau yang semula sudah agak drop, agak down. Kembali keluar. Ya harusnya kalau terjadi seperti itu agak mundur aja panjang. Supaya nanti perkenaannya pas dengan arah bola. Ya, kembali angka bertambah 21-13. Ada 8 angka keunggulan dari DPU PR Grobogan. Keluar lagi tapi ada tas. Ya. Ya, floating jump set. Oh. Masih ada kesempatan. Pelan saja. Oh, sayang sekali. Masih bisa diselamatkan. Back attack. Oh. Cukup baik. Kembali tambahan satu angka. Perlahan dia. Oh. Sampai dengan saat ini untuk pukulan running back spike atau pijang belum ada yang berhasil dilakukan blocking. Baik sekali. Oh, kembali ke belakang sendiri 23.

0: tidak melewati net. Walaupun sudah unggul jauh, namun agak sedikit menurunkan tempo permainan. Nah, ini yang cukup berbahaya apabila nanti Cukun Badak mampu mengejar satu angka demi satu angka. 24, 16. Satu angka lagi diperlukan bagi DPUPR Ali Purwakarta untuk menentukan kemenangan di set pertama. Sudah jatuh ke lantai terlebih dahulu. Cukup jauh, 25-15.
1: Baik, DPUPR Ali

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.

0: dengan kemasan baru.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Ya, Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026 set pertama ya. Dari pertandingan Kudus Sukun Badak melawan DPU PR Alip Grobogan dimenangkan oleh DPU PR Alip Grobogan dengan poin 25. Ini dia statistik pertandingan tadi. Sama-sama poin yang mereka raih ini, 11 diantaranya dari serangan atau attacks yang dilakukan, 4 poin blok didapat DPU PR Alip Grobogan, dan juga ada 3 assist di sana ya. Namun ya, kita lihat bahwa ternyata errornya dari Sukun Badak sebanyak 7 error, ini justru menambah poin bagi DPU PR Alip Grobogan menjadi 25. Berhasil mengambil alih atau memenangkan set 1 ya.
3: Ya, betul sekali. Bagaimana statistik menunjukkan bahwa walaupun errornya lebih banyak, namun bisa memenangkan pertandingan. Artinya mereka banyak percobaan, banyak melakukan variasi serangan, dan ada beberapa yang berhasil. Dan keuntungan mereka adalah bagaimana mereka 3 kali melakukan ace. Itu salah satu modal mereka ke depan. Tidak kesiapan dari pemain Sukun Badak, di mana mereka tampil tidak seperti kemarin, seperti ada kelelahan yang mereka tampilkan pada sore hari ini.
2: Padahal kalau kita lihat juga dari sisi line up-nya ya, yang diturunkan cukup sama ya dengan apa yang ditampilkan pada pertandingan kemarin.
3: Oh iya.
2: Tapi mungkin tadi ya ada beberapa faktor, di antaranya kita akan simak, ini dia jalannya set kedua.
3: Oh, masuk. Oh, dibalas. Kembali satu teknik tipuan yang dilakukan Dwi Ariadi Suprianto. Iya, cukup cermat. Masih baik. Iya. Kembali angka bertambah. Ya, ini apa yang terjadi dengan tim Sukun Badak? Sepertinya tidak bisa tampil sesuai yang diharapkan atau performa mereka menurun. Oh, baik sekali bagaimana tadi sang kapten melakukan pukulan dari posisi 4 dan jatuhnya di posisi 2. Ya, pelan saja, namun akurasi penempatan yang cukup cermat. Dua tiga, masih mepet posisi angkanya. Keluar. Ada apa dengan Rizky Febrianto yang kemarin begitu dominan, begitu menguasai pukulan dari posisi 2. Namun kali ini penampilannya di set pertama maupun set kedua belum bisa diharapkan untuk meraih poin yang banyak. Oh, setelah turun baru dipukul. Satu teknik yang cukup baik. Ya, artinya Sekti Wibowo lama di udara. Kembali

0: mudah saja. Quick, oh terbaca.
1: Ayo hitter kita. 1-3-3 spek. Dia di depan, pas depan dia. Tarik ke sini satu blok. Yo, tarik satu blok.
0: Ya, ada keceriaan dari pemain yang ditampilkan dari Korea ini. Oh, menyentuh rod atau garis pembatas antena di ujung, dan itu buat tambahan angka. Ya, ya bergetar tadi rodnya. Kedua, perlu evaluasi yang mendalam. Ada apa dengan penampilan Kutub Badak yang tidak seperti kemarin? Pelan-pelan bertambah angka. Adi Tri Yulianto masih bisa. Oh, keluar di luar ke arah posisi 2. Kembali secara perlahan mengecilkan selisih. Iya, kembali. 4 poin.
2: Belum terlalu jauh. Dan masih Jepang tau?
1: Jangan lah, terlalu pengen masuk. Ayo. Boleh pendek-pendek, Ki? Boleh apa? Cepetin lagi bloknya. Men to men lah, men to men.
2: Les akhir baru servis kan, redot. Ya, rento. Kono masih sih ngomong. Nah iya. Sama. Dari blok ya. Sakti dibantu,
0: Mas Ari
2: bantu.
0: Ya, penampilan Kutub Badak yang tidak seperti biasanya, tertinggal 4 angka, membuat Coach Agung Seganti memutar otak bagaimana untuk meningkatkan motivasi dan performa mereka yang belum optimal tampil pada sore hari ini. Oh, masih bisa diselamatkan. Oh, sayang sekali. Bolanya terlalu mepet. Made Harin Hayena tadi pada saat landing masuk ke pertahanan lawan. Iya. Itu yang membuat wasit menyatakan foul. Zek Ibibo. Oh. Cukup baik Dimas Setiawan. Masih baik diselamatkan. Back attack. Oh, masih baik. Kembali angka bertambah. Pukulan dari Rapi Sanjaya. Verdi. Oh, masih aman. Kembali lagi ke pertahanan mereka. Percobaan kedua. Oh, berubah arah. Iya, kembali cukup cermat. Bagaimana blockingnya rajin untuk kejar blocker. Tadi sudah bergerak ke kanan ke kiri, namun cukup cermat Bima Setiawan untuk celah.
2: Fokus lagi ya, fokus lagi. Kurang coba mas. Kalau bolanya masih rally-rally, fokus ke bola aja, jangan kemana-mana ya nak. Soalnya Zaki, bolanya dari belakang, mesti mainnya safe. Mantep ya, Zon. Tipen mantep, nak. Ayo, bantu nyerang. Bawa nama nih.
0: Ya, kembali selisih 2 tertinggal dari keunggulan Gerobogan. Oh, kembali menyisihkan satu angka yang tadinya sudah cukup jauh, 5 angka. Sudah terbaca koreksi serangan yang dibangun oleh tim DPUPR. Baik sekali. Oh, sudah diantisipasi. Keluar kali ini. Ya, jarang berasa yang lambat. Tidak ada sentuhan dari blok Sukut Badak. Masih bisa dilakukan. Oh, terlambat mengantisipasi. Untuk bola panjang yang diarahkan ke posisi 1 dan 6. Oh, masih ada harapan untuk membalas. Benar sekali, mampu dibalas dengan baik. Sekti.

masih bisa diselamatkan. Rossi cross, walau sudah dijaga oleh Ribeiro, tetap tidak baik kembaliannya. Yang pertama didapat tim Sukut Badak. Bali coba, oh, hal-hal yang sebegitulah error yang dilakukan. Lutfi Zaki tadi. Ya. Baik sekali bola quick. Dimas. Bisa diselamatkan, namun karena dia orang belakang tentunya tidak boleh menyentuh garis, dan wasit melihat ada sentuhan garis yang dilakukan oleh pemain dari Sukun Badak. Jamsop sudah dilakukan. Tembus. Lain sekali. Blok yang kurang rapat, renggang. Para pemain dari Sukun Badak tadi melihat bola. Artinya tetap fokus dengan tangan tinggi masuk ke daerah lawan. Rencana yang tipis, namun masih bisa poin. Masih bisa, 10 angka, pass, ball.

0: Semakin mendekat perolehan angka. Oh, kurang cermat tadi.
1: Ya, terus bola opposite-nya jangan terlalu cepat. Ya, yang blok jangan terlalu cepat. Masuk, tunggu dulu. Bolanya tinggi kok. Ya. Oke. Okay. Yo. Berani lagi, yuk. Hei. Bos. Jangan hati-hati main, hei. Terlalu hati-hati nggak bagus lo, hei. Ayo. Malah
2: open kok. Ayo,
0: open. Iya. Belum ya?
3: Cuman tadi.
4: Tegar fokus blok dulu ya. Kiri ini masuk. Tangannya langsung pasang, jangan dari bawah.
0: Ya, tadi instruksi dari Agung Seganti bahwa jangan ragu-ragu, jangan takut, hajar saja. Karena mereka set pertama main tidak tampil seperti biasanya, hanya dapat poin 15, 16 maksud saya. Oh, bagus. Manfaatkan optimal. Lagi-lagi Alfredo Vico Steven membuat perbedaan. Jangan berani melakukan pukulan di celah yang sulit sempit. Masih bisa. Back attack. Ya, kembali diserang. Oh, masuk. Ya. Yeah.

challenge yang diminta adalah pada saat lakukan spike bolanya kembali, namun kembalinya ke ruangan sendiri. Apakah challenge ini berhasil? Kita saksikan. Kita tunggu

ya ada miskomunikasi sepertinya yang diminta adalah jatuhnya bola. Namun tadi yang tersorot adalah netball. Kembali poin untuk Dukun Badak. Oh, sayang sekali tidak dapat memanfaatkan momen. Masih unggul 2 angka, Serobogan. Lutfi Zaki Jihabullah. Warbok 7. Baik sekali. Walaupun tidak terlalu keras pukulan dari Rizky, namun berhasil menambah poin. Oh, maksud saya bukan Rizky tadi. Oh, tidak ada bantuan dari defend. Bolanya masuk di sudut. Akan dilihat saja oleh kedua pemain. Tegar lagi. Oh, masih bisa diselamatkan. Kembali bola menjauh. Ya, tidak dapat diselamatkan oleh Bagas Rasa Pratama. 2017. Oh, kali ini berganti serangan dari tim Badak. Tidak mampu diterima dengan baik oleh para pemain Grobogan. Dimas Tiawan. Keluar, sayang sekali. Apakah ada challenge yang diminta? Oh, betul sekali. Sepertinya ada challenge yang diminta mengingat angka sudah di atas 20. Angka.

Kita masih menunggu hasil video challenge. Apakah bola tersebut keluar atau masuk?

0: Ternyata keluar bolanya, kembali angka bertambah untuk tim dari DPUPR Gerobogan. Kembali Ekrong. Alfredo Bikot-Tibot.
1: Kayak gini main santai, bahaya. Oh, pikir, yo.
0: Ya, stop sudah dilakukan. Baik. Masuk. Ya, menurut Agung Seganti tadi, kalau bermain santai tentunya akan berat dan akan kalah kalau tidak bisa mengimbangi semangat juang para pemain dari DPUPR Alip Gerobogan. ...23 titik aman pertama sudah didapat. Kita lihat. Keluar. Sayang sekali. Pukulan dari Made Harin Mayesa yang kemarin begitu baik penampilannya, namun kali ini banyak bola yang tidak efektif. Satu angka lagi didapat bagi DPUPR Alip Gerobogan untuk menuntaskan menjadi 2-0. Iya, masih ada kesempatan.

0: Ada 4 match point yang didapat. Sangat menguntungkan. Tidak boleh salah. Satu saja. Oh, sudah berhasil. 25-20.
1: Ya, kedudukan sementara 2-0. DPU PR Alip Grobogan kembali unggul atas Sukun Badak ya dengan 25-20. Pertanyaannya sebenarnya, ya, Bung Denny, ada apa dengan Kudus Sukun Badak di pertandingan kali ini?
0: Ya, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi? Karena Coach Agung Seganti juga seperti ini bilang, kenapa main tidak seperti kemarin? Kenapa mereka tidak mempunyai

0: semangat juang yang lebih seperti kemarin. Ada apa dengan tim sendiri? Baik itu Bagas tidak tampil dengan baik. Ada tiga pilar ya. Raffi Sanjaya, Made Hayin, dan satu lagi Febi ya, Fikri Febrianto yang tidak tampil baik, itu yang membuat mereka ketinggalan angka terus. Jadi tidak pernah menyusul lah.
1: Ya, dan ini dia statistik pertandingan di set kedua ini di mana 25 poin untuk DPUPR Alip Grobogan, sementara itu Sukun Badak meraih 20 poin. Dan untuk ya detailnya ini dia dari hasil pertandingan berdurasi ya. 27 menit tadi di mana 15 poin yang diraih oleh DPUPR Alip Grobogan berasal dari serangan-serangan yang mereka lakukan, bisa pula melakukan dua kali blok. Dan tentu saja kita masih akan lihat di set ketiga apakah kemudian nanti ada penyesuaian yang bisa dilakukan oleh Coach Agung Seganti untuk memastikan bahwa timnya bisa memperpanjang nafas atau justru harus mengakui kemenangan bagi DPUPR Alip Grobogan. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026 langsung dari Gor Samapta, Magelang. Kita akan lanjutkan pertandingan antara Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Dan ini dia set ketiga.
0: Ya, jika kita lihat dari klasemen, walaupun Sukun Badak sudah dua kali menang dengan dua kali main ya, nilainya 5, karena kemarin mereka bermain dengan skor 3-2. Ya, mau tidak mau, kalau ingin lolos, DPUPR Grobogan harus menang dengan skor telak 3-0. Karena kalau pertandingan sesuai tengah kompetisi seperti ini akan banyak hitung-hitungan atau pembagi-pembaginya dari perolehan angka yang didapat, baik set maupun angka-angka kecil. Kali ini baru pertama kali Andri Hiranto memberikan poin sejak set pertama, baru kali ini berhasil. Ya, mungkin tadi salah satu motivasinya jangan main santai, kalau main santai akan kalah. Oh, dibalas kembali. Ya, Sekti Wibowo begitu gembira. Iya, sudah mulai panas lagi, on fire. Para pemain pun

0: Siapa yang diberikan tentunya tergantung dari olah umpan yang dilakukan oleh center. Masih bisa kesempatan. Oh, masuk di pertahan sendiri. Ada celah atau kurang rapat sehingga bola yang sepertinya tidak perlu tadi ya masuk ke pertahan sendiri. Koordinasi yang kurang pas dari Dimas Setiawan. Kita tunggu sang kapten. Oh, risik yang kurang sempurna. Namun penyelesaiannya cukup baik dari Rizky Ferdianto. Oh, es. Ya, baru pertama kali meraih es. Sejak set pertama, hari ini set ketiga sudah ada sedikit penampilan yang berbeda dibandingkan dua set sebelumnya. Sang kapten, oh, masih masuk keras. Kembali touch out. Tidak mau lawannya unggul, oleh karena itu mereka tetap menjaga asa. Paling tidak menyamakan kedudukan. Ya, Sekti Wibowo. Baik sekali. Masih bisa diantisipasi. Kembali posisi dua. Oh, menyentuh kepala. Lagi-lagi koordinasi blok yang kurang sempurna, terlalu terbuka. Menyebabkan bola tidak pas. Ya, kembali angka untuk DPUPR. Oh, sayang sekali ada rebutan bola antara libero di posisi 6 dengan pemain di posisi. Oh, sayang sekali hal yang tidak terlampau sulit sepertinya. Namun kurang komunikasi. Ya, berhasil kali ini. Bagas. Konsentrasi Bagas, Rasya Pratama. Terlalu mudah. Masih bisa diselamatkan. Bali. Oh. Sepertinya penampilan para pemain dari Sukut Badak sudah bisa dibaca.
1: Blok 3 Rin. Tes. Biasa ke satu biasanya. Tes ball, tes out. Nggak usah terlalu keras. Ya. Ayo.

Tadi Hud, aku bisa ganti bak ekstrikan. Jangan terlalu emosi, jangan terlalu bernafsu untuk melakukan pukulan keras, karena blok 3 ada 6 tangan di sana, tentunya harus berpikir lebih jernih. Oh, berhasil kali ini. Ada sepersekian detik untuk bisa melihat bloker lawan. Dimas Tiawan. Sudah terbaca,

0: Banyak sekali. Iya. Cukup cermat bagaimana tadi bola yang berada di atas net sudah dijaga, namun kali ini dilakukan sedikit sentuhan saja. Masih bisa. Kembali. Oh, tidak ada bantuan dari pemain lain. Yang tadinya sudah cukup baik mengejar ketertinggalan 2 poin, namun sekarang selisih 1 angka lagi. Adi Tri Yulianto. Baik, yang luar biasa lolos dari hadangan blok. Wismoyo. Kita lihat. Oh, nyaris. Namun para pemain dari PUPR Halim Grobogan sore hari ini tampil begitu istimewa, begitu semangat dan tahu cara mendapatkan poin setiap pemain secara merata. Oh, tidak bisa dikejar. Sudah terlampau jauh dan meninggalkan ruangan lapangan pertandingan. Pelan saja. Bali masih bisa lakukan blocking. Oh, kita lihat apakah berhasil. Oh, masih bisa ditahan. Oh, sudah ditunggu ternyata. Tidak ada serangan. Free ball. Bagus cara variasinya, namun penyelesaian akhir atau finishing touch keluar, bolanya jauh meninggalkan lapangan di posisi 1. Harin kembali kurang cermat, bola serve, error lagi, padahal untuk mendapatkan atau menyusul itu tidak mudah.
1: Ya, baru saja terjadi rally panjang ya.
0: Betul sekali. Oh, tanggung. Baik sekali pukulan dari Adi. Bola untuk Sukun sudah dilakukan. Masih bisa dikejar. Ribol. Kembali angka diraih oleh Sukun Padang. 13-11. Ya, tentunya Prasetyo tidak mau ambil risiko. Dia minta time out.
2: Pecah center blok di rumah tadi. Ya, yang tarik yuk. Potong malah. Rabok ngene isi cewek. Nang. Stephen, nanti kalau di depan lagi sama Yaki, Stephen pindah 4.
3: Oh, pindah
2: 4. Jangan di sini. Mesti yang diserang Yaki. Pakai di sini. Enggak apa-apa ya. Ya, kalem ya. Tempo ya. Under receive ya, Nang.

keluar, sayang sekali. Bali bisa mendekat.

0: Justru di set ketiga ini, yang tadinya sempat unggul, kembali terkejar, kembali bisa menyamakan. Harus bisa lebih semangat. Oh, sayang sekali. Sudah terbaca bloknya. 3 poin secara beruntun didapat oleh tim Robokan ya. Sayang sekali memang. Semestinya kalau sudah seperti ini, main safety, lihat blok, bagaimana tidak perlu keras. Karena poinnya sama, pelan sama keras. Ah, masuk. Terlampau jauh tadi bloknya. Oh, kembali poin didapat. Satu lagi menuju technical timeout yang kedua. ...15-14. Jadi Wibowo konsentrasi dia. Oh, sayang. Dengan tidak masuknya atau errornya, Sef, maka kembali poin sama kuat. Kedudukan di set ketiga 15-15. Oh, cukup berani. Oh, sayang. Tidak melakukan dengan tangan dua. Padahal kalau saja dengan tangan dua mungkin beda. Bola bisa naik dengan baik.
1: Oke. Pertama, jangan kendur.
2: Tapi jangan arahin di biru.
1: Jangan di luar.
2: Apalagi kalau cuma safety, toh jangan. Kalau safety, arahin ke Ohane. Itu satu. Yang kedua, fokus lagi. Dah. Dah. Go. Ayo. Bareng-bareng, ayo. Sama-sama. Go, go. Fokus ya, yuk. Fokus lagi, yuk. Safety Bojo kan yang lebih rot, 5, 6, tes, apa
3: nih? Ini seakan menegaskan bahwa lagi-lagi fokus dan mental dari para pemain Kudus Sukun Badak sedang diuji. Kita lihat.
0: Oh, masih bisa. Oh, kali ini gagal. Kan sama kuat lagi. 16-16. Masih belum bisa ditebak atau diterka siapa yang akan unggul di set ketiga ini. Namun beberapa kali pukulan yang dirasakan oleh para pemain UPR Alim Gerobogan begitu baik. Itu banyak peluang. Kembali mereka unggul satu angka, 17-16. Oh, sudah kurang sempurna, back attack. Masuk. Ya, posisi ketukaan dari

Baik sekali. Pelan saja, masih bisa diantisipasi. Dari posisi 4, keluar sayang. Terlampau bernafsu untuk melakukan pukulan keras. Akibatnya adalah tidak bisa sesuai sasaran atau di luar ekspektasi. Keluar bolanya. Masih bisa. Oh, tidak siap tadi untuk melakukan serangan.

0: yang satu blok, Andi tidak mampu membantu. Dia dua blok. Ya. Satu lawan satu, tentunya Spiker lebih unggul. 19. Oh. 19 sama.
1: Ya, pertahanan atau defense terus dilakukan ya, seperti
0: betul,
1: ini,
0: kali,
1: ini
0: ya.
1: Untuk memastikan skor paling tidak tetap imbang, terus mengejar.
0: Kembali dengan mudah bagi para pemain DPUPR Alip, gerobokan untuk memindahkan bola karena blok tidak rapat, kurang rapi, hingga mudah ditembus oleh Spike dari tim Grobogan.
1: 20-19 kondisinya.
0: Stopper. Iya, tas out. Kalau kita lihat memang pertandingan cukup baik, berseru karena angka bersilih ganti untuk pindah bola poin, pindah bola poin, dan sekarang sudah mencapai angka krusial 20 sama. Masih bisa diangkat lagi. Oh, tidak ada variasi serangan yang berarti. Oh, sudah jatuh menyentuh lantai. Angka satu tambahan di 21-20. Tidak boleh lengah, tidak boleh error apabila ingin menangkan set ketiga. Baik sekali. Oh, benar-benar luar biasa. Bagaimana tadi Tegar Haji merubah arah bola, crossing, dan tidak ada blok aktif, dan keras sekali. 2-1 sama. Baik sekali. Back attack, tidak masuk. Ya, sayang sekali di angka-angka krusial, angka-angka genting, sangat menentukan untuk menuju angka 23 sebagai titik aman pertama.
2: Denny Budi, Mas. Denny!
3: Biar agak.
2: Mas Ari main soblok.
3: Ya,
2: kantorannya.
3: Ya, ya, bisa ya, weh. Bisa aja, oke.
4: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: 22-21.
1: Satu langkah lagi.
0: Per Alif Grobogan.
1: Ya. Menuju titik aman. 23 satu lagi. Oh. Keras, namun masih bisa terkejar, diselamatkan. Oh, 24. 23, ayo 23 untuk saya. Titik awan pertama justru bisa diraih tim BPUPR Alif Grobogan. Baik. Ya, kali ini cukup cermat, tidak melakukan pukulan keras, hanya touch out saja oleh Made Harin Mayena. Bagas bersiap melakukan jump serve. Tidak boleh salah. Oh, baru dibilang tidak boleh salah.
0: Dan kesalahan ini ya, justru ini membuat
1: fatal ya. Satu angka lagi.
0: Poin tambahan
1: bagi
0: DPUPR Alif Grobogan.
1: Untuk menuntaskan menjadi keunggulan 3-0. Ada 2 match point yang bisa didapat. Ada 2 kesempatan. Ya.
0: Lutfi Zaki baru saja. So,
1: masih bisa. Oh. Oh, justru bola kembali ke pertahanan. Alif Grobogan.
0: Suku Badak.
1: Ya.
0: Sukun Badak tidak mau menyerah, nampaknya belum mau menyerah.
1: Ya.
0: Kita lihat Adik Tri Yulianto.
1: Ya, ini sub yang sangat menentukan. Apakah bisa
0: ya
1: menjadi ace
0: Hasan Syafariski.
1: Ya, pemain muda kelahiran 2009.
0: Betul, dengan tinggi 179 cm.
1: Oh, masih bisa diambil.
0: Bisa. Ketegangan ini tampaknya terjadi tentunya di lapangan. Ini match point belum ya, tapi tentu di poin ini di 24-24 ini menjadi
1: ya kuncinya di serve. Masih bisa diselamatkan. Oh, keluar satu angka diperlukan bagi Sukun Badak untuk bisa mengambil set ketiga.
0: Justru kini kondisinya match point untuk Sukun Badak ya,
1: ya.
0: Maksud saya.
1: Ada challenge yang diminta. Apakah mengenai tas ball? Tapi kalau saya lihat dari sini bahwa bola tersebut memang keluar ya. Tidak ada sentuhan. Namun bisa saja sentuhan itu tipis apabila di zoom atau kita, apabila di challenge.
0: Betul, kita coba biarkan terlebih dahulu wasit untuk melakukan review terhadap video yang ada. Wasit yang memimpin pertandingan ini, wasit 1 ada Windy Faulia dan wasit 2 Agung Purwantoro. Akan ditentukan sesaat lagi. Ini dia para pemain dari DPUPR Alif Grobogan yang sudah menang 2 set atas Kudus Sukun Badak. Bagaimana nasib mereka di set ketiga ini?
1: Ya, netball. Kita lihat jatuhnya. Oh, tidak ada. Ya. Kesempatan untuk mengambil set ketiga ada pada tim Sukun Badak.
0: Challenge unsuccessful, artinya ya, poin tetap berada pada Sukun Badak dan serve kembali dilakukan Hasan Syafa Rizki.
1: Masih bisa, satu kesempatan. Wow, ada momen lagi. Oh, masih bisa, free ball. Oh, just lagi kembali. Ya, suatu permainan yang menghibur karena penonton mengharapkan ada kemenangan dari Sumput Padang di set ketiga, namun hasilnya berbeda, tidak mau menyerah.

0: Coba beli sama.
1: Pergantian pemain ya. Dilakukan.
0: Kita lihat apakah serve-nya berhasil.
1: Bagaimana ini prediksi dari Bung Doni?
0: Ya, bergantung serve. Wahyu Agung Setio Nugroho. Baik sekali. Cukup cermat bagaimana tadi Roser mampu memberikan kejutan. Ya, luar biasa. Bismoyo dengan placing tangan kiri mampu mengecoh bloker lawan.
1: Tentu ini satu kalau kita lagi lihat aksi berbeda ya,
0: ya
1: dari pertandingan yang ada di set 3 ini ditujukan oleh Sukun Badak seperti baru menemukan ritmenya.
0: Selesai 27-25.
1: Artinya pada set ketiga ini milik dari Sukun Badak. Dua puluh tujuh, dua puluh lima. Tadi kita dihadirkan sejak di angka 22 sama 23, 24. Hingga akhirnya tadi ada kondisi di mana akhirnya Kudus Sukun Badak mendapatkan 27 poin. Unggul 2 poin atas DPU PR Alip Grobogan. Dan artinya di set ketiga ini dimiliki oleh Kudus Sukun Badak. Sekarang skor 2-1.
0: Ya.
1: Kita akan lihat bagaimana kondisinya di set keempat. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026.

0: bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Ya, keunggulan 2-1 masih dimiliki oleh DPUPR Alip Grobogan, tapi tampaknya di set ketiga ini ya bisa dibilang Kudus Sukun Badak ini seperti baru panas.
4: Moment comeback.
3: Ini dia. Bagaimana statistik di set ketiga, di mana memang 27 poin tercipta, di mana 19 poin diantaranya karena serangan yang dilakukan oleh Kudus Sukun Badak, memperoleh 7 assist dan 7 kesalahan dari DPUPR Alip Grobogan dikonversi atau langsung menjadi poin dari Sukun Badak. Durasi permainan selama 27 menit, di mana sebaliknya ini 17 serangan dilakukan menjadi bagian dari total 25 poin yang dihasilkan DPUPR Alip Grobogan di set ketiga. Set keempat tentu menjadi penentu apakah kemudian ini DPUPR Alip Grobogan mampu meraih kemenangan sehingga langsung menang 3-1, atau justru Kudus Sukun Badak akan memenangkan set 4 sehingga memaksa adanya set 5.
4: Ya, kalau kita lihat dari titik balik dari Sukun Badak ada di set ketiga. Setelah mereka tertinggal setelah 24, baru mereka termotivasi, baru mereka sadar. Apakah Sukun Badak ini sama dengan diesel, artinya pelan perlahan nanti baru panas di akhir ya, karena kemarin juga seperti itu bermain dengan 5 set.
3: Ya, kalau dengan kondisi dengan kondisi seperti ini Bung Deni. Ya. Kalau tadi Bung Deni katakan bahwa Sukun Badak ini sepertinya baru mulai panas, baru mulai on fire. Ya. Bagaimana kondisinya dengan Alip Grobogan ini, DPUPR Alip Grobogan? Apakah sudah terlihat tanda-tanda mulai kelelahan atau justru siap untuk meladeni ini Kudus Sukun Badak?
4: Ya, kalau saya melihat di set ketiga ada

0: overconfident. Jadi terlalu percaya diri, ingin menang, menang, menang, menang. Ternyata dengan percaya diri itu mereka banyak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan ini dimanfaatkan benar oleh Dukun Badar. Nah, kita berharap kalau saja momen ini tidak diikuti dengan semangat yang luar biasa, maka kembali Dukun Badar akan mengambil set keempat ini.
1: Set keempat sudah berlangsung ya. Saat ini.
0: Kedudukan masih 1-1.
1: Sama.
0: Masih bisa. Back attack. Oh, ya. Yeah. Lantainya, oh, tidak sampai. Masih bisa diselamatkan. Masuk. Kembali Made Harim Payena. Oh, Bagas maksud saya. Cukup baik tadi. Dengan tidak terburu-buru, tidak bernafsu mengeksekusi. Kali ini Made Harim yang ada di posisi satu.
1: Made Harim Mayena.
0: Keluar namun ada sentuhan tangan. Apakah ada?
1: Lihat dari tayangan ulang.
0: Ya, sepertinya tidak ya. Memang keluar. Apakah ada challenge yang diminta? Oh, sudah dianggap oleh coach Agung Seganti. Ya, stopper.
1: Oh.
0: Baru dapat momen yang terbaik dari Adi di set ketiga tadi. Karena begitu dikasih banyak menghasilkan angka. Kali ini pun demikian. Tidak terlampau keras namun efektif. Oh, baru kita puji sedikit namun sudah membuat kesalahan. Adi gak boleh puji nih. Ramai.
1: Iya.
0: Sayang sekali. Momen kebangkitan dari tim Badak adalah di set ketiga. Apakah bisa kembali bangkit di set keempat atau malah justru tim dari DPUPR gerobokan yang akan terus unggul? Ya, sudah dibuang bolanya. Masih bisa diantisipasi. Oh, tidak ada serangan. Free ball. Back attack. Oh, bolanya renggang. Long pitch-nya tidak pas. Kurang rapat. Dapatkan poin tambahan untuk tim Dukun Badar.
2: Belum selesai. Ayo, belum selesai. Ayo, fokus lagi yuk. Naik lagi yuk. Bangun dari receive dulu. Ya, belum selesai, nak. Ya, belum selesai, ayo. Nggak apa-apa. Buat lagi, receive dulu, nak. Baru nyerang. Ayo. Suaranya hilang, suaranya hilang. Ayo, teriak hilang, ayo. Rame, rame. Rame, rame, rame, rame.
0: Ya, good.
1: Prastio Dwi Hernawan.
0: Prastio tentunya memberikan supaya jangan sampai kendor, jangan sampai turun, ya. Tetap bersuara. Kalau main kita sambut teman yang memberikan poin.
1: Ya, dan tentu saja karena ya. Memang pertandingan ini masih berlangsung ya.
0: Oh, masuk.
1: Jadi baik, diminta ya. Untuk tidak lengah.
0: baik sekali pukulan dari Diki Febrianto yang menuju ke arah posisi 5. Masih bisa, oh keluar. Touch out, satu kontrol bola yang cukup baik dilakukan oleh para pemain dari DPU PR Ali Purobogan. Ya, keluar. Tertinggal 2 angka. Baik sekali. Diputar arahnya. Ya, Setiawan tadi putar bola.
1: Dukung dari kedua tim terus memenuhi area Gor Samapta Magelang, termasuk juga terus memberikan dukungan ya kalau di media sosial, karena memang tayangan hari ini juga dapat disaksikan langsung di CNN Indonesia TV, kanal YouTube dari CNN Indonesia, dan TikTok CNN Indonesia.
0: Ya, ini adalah keunggulan pertama bagi Dukun Badak Kudus. Setelah set pertama, set kedua, set ketiga selalu tertinggal, kali ini mereka unggul 8-5. Masih bisa. Oh, sudah ditunggu. Oh, blocking yang cukup rapat.
1: Monster block dilakukan. Ya. Tadi ada tentunya Dimas Setiawan di sana bersama dengan Bagas Rasya Pratama.
0: Ditunggu. Kembali tidak melewati net. Cukup kesulitan
1: ini, ya. Ini kombinasi dari Dimas Setiawan ya, bersama dengan Mada Harin.
0: Dan tadi dari Lutfi Zaki, lalu dari Vivo Steven. Kembali error. Dan ini tentunya membuat mental bertanding dari tim Sukun Badak naik. Ya, dengan banyaknya error yang diperbuat oleh tim lawan tentunya. Oh, keluar. Maksudnya baik, namun arahnya terlalu melebar. Ada challenge. Oh, ada pergantian
1: pemain. Sotter. Wahyu Agung Setio Nugroho.
0: Santi Bagas Prasetyo.
1: Ya.
0: Ya. Tinggi badan 188. Ya, kali ini Bagas bersiap-siap untuk melakukan jump serve. Dia lihat siapa yang akan dituju. Oh. Ternyata bola lemparannya masih berada di belakang kepala dan itu membuat tidak nyaman. Tetap dilakukan pukulan walaupun tidak nyaman dan hasilnya tidak lewat net. Pelan saja. Di posisi 2. Oh, iya, kembali tidak bisa diselamatkan.

0: sukun badak. Berada pada poin 13. Sementara DP UPR Alif Grobogan.
1: Oh, sayang sekali. Terlampau ter

0: Dimas Setiawan. Padahal serve-nya tidak terlampau sulit ya, hanya memerlukan konsentrasi. Oh, ace. Ya. Sayang sekali pukulan yang cukup jauh tadi tidak dimanfaatkan dengan 2 poin beruntun dihasilkan dari pemain Grobogan. Kita lihat apakah berhasil. Oh, ternyata hanya 1 kali ya. Dengan ace langsung keluar. Kurang konsisten. Bali selisih 6 angka. Perlu diwaspadain. Tidak boleh lengah.
1: Ismail.
0: 2 kali serve error secara beruntun. Tadi dari Dimas, kali ini dari Wismoyo. Widya Cahya Wismoyo. Oh, keras, keras sekali. Berkonsentrasi. Ade Harin, tinggi saja bolanya, masih bisa. Oh, tidak ada bantuan covering dari para pemain PUPR Alim Grobogan. Cukup baik kali ini penampilan para pemain Sukut Padang.
2: Masuk bola. Karena kan bahasanya buat tinggi. Enak. Ya, nontonnya enak, nontonnya. Ayo. Ya, jangan buru-buru. Ayo. Oh. Oke. Oke. Okay.

Ada pergantian pemain dari DPUPR Alif Provokan. Sementara Torsen Sandi Bagas masih tetap dipertahankan. Mali Harin siap berkonsentrasi untuk melakukan serve. Pelan saja. Oh, tidak sampai. Umpan dari Sandi Bagas Prasetyo tidak mampu disambar karena bolanya terlalu rendah. Terlihat dia agak kesulitan. Bali Mari Harit. Oh, masih bisa diselamatkan. Posisi empat, tidak ada serangan, kurang berani tadi. Oh, cukup baik. Untuk melakukan touchball, demikian caranya dengan mencari tangan yang terluar. Buang saja, tidak. Bola dari bulan. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya nervous, sepertinya ada kesalahan yang mendasar pada saat melakukan serve. Tidak perlu terburu-buru. Sayang sekali 8 angka tertinggal. Nyaris ace free ball. Ya, kembali Bagas melakukan spike keras. 19-10.

0: Adi Tri Yulianto kembali berkonsentrasi untuk melakukan serve. Keluar. Sayang sekali. Serve yang harusnya menjadi modal untuk menambah poin menjadi sia-sia akibat tidak sampai atau keluar dari lapangan pertandingan. Masih bisa. Back attack. Kali ini dilakukan cukup cermat oleh Made Harin
1: Mayena.
0: Ya. Diki Rizky Febrianto.
1: Diki Rizky Ferdianto, sang kapten.
0: Ya. Masuk. Diarahkan ke posisi 5, tidak ada bantuan, tempat kosong. Baik sekali, masih bisa diterima. Oh, sayang sekali. Kurang cermat Dimas Setiawan untuk mengeksekusi bola cepat. Dia terlambat tadi. Dia sepertinya menunggu lawan untuk melakukan blok. Ternyata memang bolanya turun terlebih dahulu. Tujuh angka, masih ada kesempatan. Iya, kembali menipiskan menjadi 14-20.
1: Time out diambil oleh Kudus Sukun Badak.
0: Ya.
1: Karena ini, DPUPR Alip Grobogan sejak tadi terus mengejar ya.
0: Ini dilema, tidak boleh kesalahan beruntun terjadi kalau ingin memenangkan set keempat.
1: Oh.
0: Artinya tidak boleh berharap dari kesalahan lawan. Konsentrasi. Apakah Bagas mampu memberikan angka tambahan dengan ace atau paling tidak menyulitkan? Justru angka tambahan itu untuk lawan. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Secara beruntun mereka membuat kesalahan yang sepertinya tidak perlu. Asal mereka fokus, bisa konsentrasi. Tidak ada kesalahan atau error yang mudah, yang mendasar. Iya, baik sekali. 22-15. Ya, ini tadi anak muda kelahiran 2009 yang sepertinya cukup baik. Oh. Masih bisa diselamatkan, namun ada salah satu pemain dari Sukun Badak menyentuh net.
1: Wahyu Agung Setio Nugroho.
0: Baik sekali dari Wahyu. Tas, kembali poin. Titik aman pertama sudah didapat oleh tim Sukun Badak Kudus. Perlu dua angka lagi untuk menuntaskan set keempat dengan kedudukan 2-2. Wismoyo.
1: Wismoyo melakukan set.
0: Oh, es bahkan. Apa yang terjadi? Padahal bolanya tidak begitu sulit.
1: Ya, kedudukan sementara 2-2. Di mana kedudukan sementara 2-2 setelah tadi pada set keempat Kudus Sukun Badak memperoleh 25 poin sementara DPU PR Alip Grobogan harus tertahan di 16 poin.
0: Terlampau jauh ya, artinya kesalahan-kesalahan yang diperlihatkan para pemain DPU PR Alip Grobogan terlalu banyak. Dan momen kebangkitan kita lihat tadi bahwa momen kebangkitan mereka di set ketiga dan set keempat kembali semangat mereka membara dan itu yang membuat mereka membuat hasil yang memang tidak boleh dianggap remeh 2-2 artinya berlangsung set kelima dengan poin 15.
1: Ya, beberapa kali tadi kita lihat bahwa blok ya. Demi blok dilakukan. Sementara ketika blok coba dilakukan oleh DPU PR Alip Grobogan, ada beberapa momen yang justru terlalu renggang begitu ya.
0: Betul, ya. Net.
1: Sehingga akhirnya bola pun terhitung masuk.
0: Ya. Mereka tadi malam bermain dengan 5 set. Ya, kali ini juga 5 set. Kesalahan-kesalahan, error 9, 8 tidak terlampau jauh. Namun attack-nya justru lebih banyak dari Sukun Badak ya. Karena perolehannya jauh, memerlukan waktu 21 menit.
1: Ya, dan tentu saja kita akan lihat set penentuan, set 5. Yang sesaat lagi akan kita saksikan bersama. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Masih bersama kami di SBY Cup 2026, ini dia set penentuan. Set kelima dari pertandingan antara Kudus Sukun Badak melawan DPUPR Alip Grobogan. Di dua set pertama atau set 1 dan 2, DPUPR Alip Grobogan dengan mantap meraih kemenangan. Namun kondisi berbalik saat Kudus Sukun Badak melakukan comeback begitu ya.
4: Betul,
3: dimulai dari set ketiga dan juga semakin solid di set keempat. Kita akan lihat siapakah kemudian yang akan mampu unggul di set kelima dan memperoleh kemenangan dari pertandingan ini.
4: Ya, kalau kita lihat tadi 2-0 unggul dan set ketiga sudah 24 duluan, namun masih bisa dikejar dengan gigi. Justru itu momen kebangkitan bagi Sukun Badak Kudus. Ya, set kelima dengan angka 15 ada titik krusial yaitu 8 dan 13. Oh, sudah cukup baik. Ya.
3: Poin pertama bagi DPUPR Alip Grobogan di set kelima.
4: Masih bisa. Oh, keras sekali. Luar biasa bagaimana Rizky Febrianto. Satu-satu. Konsentrasi dia. Serve. Tidak sampai. Oh, namun mampu melesakkan bola dengan cukup baik dari pukulan Alfredo Vico Steven.
3: Pemain dengan tinggi badan 188 cm.
4: Baik, serangan yang dibangun baik dan menghasilkan angka. Kembali bola berpindah. Ya. Fokus dari Adi Sri Julianto. Apakah masuk? Iya. Baik sekali, tidak terlampau keras dari sang kapten Christopher Aurelian Nugroho.
3: Pemain kelahiran 2002 ini sebagai kapten dari DPUPR Alip Grobogan. Serve.
4: Masuk kali ini. Pukulan yang cukup cermat dilakukan dari posisi 2. Kembali Rizky Febrianto. Masuk. Keluar. Ya, namun apakah ada sentuhan? Ya. Ya, lebih baik gitu ya daripada challenge ngaku aja. Karena lebih cepat. Ya, ada sentuhan tadi dari Dimas. Ya. Oh, sayang sekali. Memindahkan bola cukup sulit, namun sia-sia karena sistemnya error lagi.
5: Lihat apakah Bagas lebih tenang eksekusi dalam serve.
4: Oh, sama ternyata. Kalau dari sisi teknik, bola tadi terlampau rendah, namun dipaksakan untuk dilakukan pin. Hasilnya seperti itu karena powernya ditambah. Keluar. Oh, ace lagi. Ya, ini tentunya membuat tim dari DPU PR Gerobokan unggul 2 angka. 6-4.
3: Time out diambil oleh Sukun Badak. Kita dengar apa arahan dari para tim.
6: Pikir, main. Kita masih ada blok, kita masih ada counter. Ayo.
7: Ayo.
6: Ah.
4: Ya, konsentrasi. Lutfi Zaki. Keluar, sayang sekali. Tapi yang harusnya bisa modal menambah angka justru hilang peluangnya dan diberikan secara percuma untuk lawan. 5-6, ketinggalan satu angka.
3: Dimas Setiawan.
4: Oh, terlambat mengantisipasi. Kurang rendah, pemain nomor atau kiper di posisi 6 itu harus lebih lincah, bergerak ke kiri kanan, lebih mobile. Ya.
3: Tegar Haji.
4: Kembali angka tambahan yang

0: Ya, pemain bertukar tempat. Kedudukan 86, dua angka. Keunggulan untuk
1: DPUPR Alip Grobogan.
0: Kembali masuk di area di Suprianto dipercaya untuk memimpin atau melakukan melayani teman-temannya untuk melihat pola permainan atau serangan. Kembali angka didapat dari Kun Padang melalui Rizky Ferdianto,
1: sang kapten dari Kudus Sukun Badak.
0: Oh, ya di saat poin-poin genting seperti ini, rekannya membuat kesalahan yang tidak perlu, padahal dengan looping sub itu terlalu mudah ya. Hanya saja ada grogi sepertinya. Iya, cukup di pressing saja, tidak terlampau keras.
1: Adik Tri Yulianto ya.
0: Ya.
1: Kembali serve oleh adik Tri Yulianto.
0: Enggak, pelan saja. Oh, kembali bola menyentuh lantai terlebih dahulu. 10-8.

0: Christopher Aurelien Nugroho.
1: Oh, cukup cermat bagaimana melakukan spike, mencari blok yang lemah, mencari celah-celah, dan ternyata berhasil dilakukan.
2: Rizky Ferdianto. Oh, baik.
0: Lediki Rifki Ferdianto.
2: Kembali bisa dilakukan serangan. Poin justru untuk Dukun Badak Kudus.
0: Diambil oleh coach dari DPU PR Ali Grobogan.
3: Bolanya sekarang agak ditinggikan. Ya, berarti tungguin dikit tangan masuk, wes gitu wes, simpel. Ya. Yeah. Center block aktif. Ya, center block aktif karena enggak ada sistem kita main ketinggal cross. Ya, Masian sama Sakti biar ambil softnya aja. Oh.
2: Kedudukan 10-10. Akan menentukan 5 angka lagi apabila timnya stabil tentu akan memenangkan pertandingan. Kita akan saksikan, kita akan tunggu siapakah atau perang mental di set kelima ini. Tidak boleh salah. Lakukan serangan. Oh, out. Satu angka sudah didapat.

0: Alfredo, Pico, Steven.
1: Oh, keluar. Iya, sayang sekali. 2 poin secara beruntun kehilangan. Yang ini membuat momen dari para pemain di PUPR Alif Grobogan semakin meningkat lagi. Apakah ini dapat dituntaskan? 3 angka lagi mereka butuh. Oh. Masuk. Ya.
0: Serve akan dilakukan Bagas Rasya Pratama.
1: Kembali error. Ya kalau tidak yakin dengan jump serve, merubah

lain. Inilah perlunya bahwa setiap pemain harus punya 2 atau 3 serve andalan. Kalau mereka ragu, mereka bisa ganti serve dengan serve yang biasa saja, tidak perlu. Kembali error ya, Zaki pun kembali membuat kesalahan. Ya, ini terlihat beberapa kali nomor punggung 3 memberikan angka tambahan dengan step yang bagus, Hasan Safarizki. Oh, masih bisa. Masih bisa. Kita lihat. Oh.

0: lalu memasakkan diri untuk melakukan pukulan keras. Ternyata ada dua blok yang cukup rapat. Kembali. Oh, masuk. Iya. Satu angka lagi diperlukan bagi tim DPUPR Alim Grobogan untuk menuntaskan kemenangan di set kelima.
1: Tadi nampaknya Hasan Syafa Rizky menilai bahwa itu akan keluar ya.
0: Betul, ya.
1: Namun ternyata masuk. Berikutnya serve dilakukan Tegar Haji Aymar.
0: Ya, ini untuk mengganggu ya ritme dari tim lawan.
2: Ambil napas dulu, ambil napas dulu ya, tenang dulu ya. Yuk, yakin aja, bisa? Bisa? Oh, sana kan, Sal. Hey, Sarpan cuma floating. Tidak, Sal. Ajar. Nggak ada kompromi. Yuk, pasnya bagus. Cut. Yuk.
0: Bahwa serve yang akan dilakukan oleh Tegar Haji Aymar adalah serve floating, bukan jump serve. Artinya dengan receive yang bagus, harusnya bisa memberikan umpan yang bagus untuk melakukan variasi serangan. Oh, diganti justru. Oh, ada pergantian cukup baik dari Prasetyo tadi. Membaca apabila... Oh, tetap... Tidak boleh karena terlambat pergantiannya, harusnya dari tadi.
1: Tegar Haji Aymar akan melakukan serve. Akankah DPUPR Alip Grobogan mampu mengunci kemenangan di set kelima ini?
0: Oh, masuk. Keras sekali bola crossing. Kembali Jus.
1: Dwi Aryadi sudah kembali ke lapangan. Sementara yang akan serve saat ini Wismoyo dari Kudus Kun Badak.
0: Keluar, namun ada sentuhan tangan dari bloker pemain Kun Badak Kudus. Satu angka lagi diperlukan bagi tim DPUPR Alim Grobogan untuk menempaskan set kelima. Oh, keluar. Iya, selesai.
1: Ini dia ekspresi kemenangan dari DPUPR Alim Grobogan. Kita lihat. Kemenangan 3-2 diraih oleh DPUPR Alip Grobogan atas Kudus Sukun Badak. Tadi kita lihat bagaimana ekspresi kemenangan yang ditunjukkan oleh para pemain. Ya. Yang awalnya mereka sudah unggul di dua set pertama.
0: Ya.
1: Namun di set ketiga dan keempat terpaksa harus meladeni, gak ada di set kelima. Namun ternyata berhasil meraih kemenangan dengan poin 16-14. Ya, ya. Bung Denny.
0: Tidak mau kehilangan momen, kembali DPUPR Alim Grobogan mengambil set kelima. Mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan walaupun dari hasil ini dipastikan tidak lolos mereka. Artinya ada pertandingan berikutnya antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumikarta. Apabila dimenangkan oleh Ganeksa, maka yang akan lolos tentunya Sukun Badak, bisa Samator dan Grobogan. Namun apabila yang menang Samator, maka Samator akan menjadi juara di grup B atau di pool B, dan sebaliknya Sukun Badak ya, akan menjadi runner up, akan menantang juara pool A yaitu Lavani diperkirakan.
1: Ya. Kita akan lihat bagaimana nanti jalannya tentu pertandingan ya, berikutnya betul, ya. Ya. Untuk itu kami akan kembali dengan tentunya analisis atau statistik pertandingan yang baru saja kita saksikan antara Sukun Badak dan JPUPR Alip Grobogan. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: tidak ada yang mau mengalah. Semuanya langsung ingin menunjukkan performa terbaik, terutama sempat ada epic comeback tentunya ya. Di set kedua, maksud saya set ketiga dan set keempat yang dilakukan oleh Kudus Sukun Badak, meski akhirnya di set kelima harus mengakui keunggulan dari DPUPR Alip Grobogan. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi di pinggir lapangan bersama dengan Nexa yang sudah siap untuk mewawancarai pemenangnya dari pertandingan ini. Silakan Nexa.
1: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Luar biasa momen kembali terulang dengan sama-sama melakukan 5 set pada pertandingan hari ini yang dimana udah pasti fisik dan juga mental terkuras banget. Kita sebagai penonton juga cukup tegang gitu melihatnya ya. Dan kita sudah bersama pemain dari pemenang pertandingan kali ini, yaitu dari DPUPR Grobogan bersama Arswendo. Keren sekali, congratulations. Gimana perasaannya memenangkan kembali di pertandingan ketiga ini? Apalagi kan kita tahu ya, stamina tadi malam juga kayaknya belum full, terus hari ini harus 5 set.
2: Ya, alhamdulillah diberi permainan yang baik, bisa mengambil meskipun 3-2. Kita belum tahu ya nanti hasilnya kita masih lolos atau enggak. Yang jelas teman-teman sudah mengikuti instruksi pelatih sehingga bisa mengambil pertandingan ini.
1: Oke, dan yang pastinya ini banyak sekali ya tadi di momen-momen krusial sempat susulan juga ya skornya. Itu gimana tuh perasaannya di momen mana tuh yang krusial?
2: Ya tentu saja sangat sayang sekali ya. Harusnya kita bisa ngambil 3 set tapi belum rezeki, jadi ya kita terima hasil ini.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah boleh ngobrol-ngobrol. Sekali lagi congratulations. Selamat istirahat dan semangat kembali. Terima kasih banyak Arswendo. Luar biasa. Baik, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol barengan sama sang pemenang, kita juga sekarang akan ngobrol-ngobrol barengan sama Coach Agung dari Sukun Badak. Kita langsung say hi sama Coach Agung. Halo Coach Agung. Coach Agung, ini luar biasa melihat momen-momen yang sangat krusial dan kembali terulang di 5 set pada hari ini. Ini gimana nih Coach Agung nih? Tadi momen-momen krusialnya banyak sekali ya.
3: Betul, yang pertama konsistensi anak-anak gitu kan. Mungkin faktor kelelahan kemarin, mungkin kita faktor sudah lolos, tapi kita, saya pengen pribadi pengennya mereka tetap tekan PUPR supaya kita mengunci juara pool, supaya biar enak ke depannya kan gitu. Jadi kita cross sama PDHM gitu kan. Jangan langsung ketemu Lapani kan gitu. Kalau langsung biar enak ketemu Lapani di final aja deh gitu.
1: Oke, Coach, terima kasih banyak. Semangat, jangan menyerah. Yang pastinya nanti kita akan bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih. Oke, kalau gitu sesaat lagi pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Jangan lupa harus tetap semangat. Kita kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny. Silahkan.
0: Yaitu tadi wawancara Nexa bersama dengan Arswendo, middle blocker dari DPUPR Alip Grobogan. Dan juga Coach Agung Seganti yang merupakan coach dari Sukun Badak. Kita dengar yang pasti kalau tadi dari Arswendo menyatakan juga kemenangan ini menjadi penyemangat tersendiri juga ya.
4: Ya, kalau saya baca apa yang dikatakan Arswendo, ada penyesalan.
0: Ya.
4: Harusnya mereka dapat 3 poin ya, artinya 3-0 atau 3-1 sehingga mereka ada kan menuju ke semifinal. Namun dengan tambahan 2 angka, tidak mungkin lagi mereka dipastikan tidak tampil di semifinal. Sedangkan dari Agung Seganti juga
0: kecewa sana ya.
4: Kecewa juga.
0: Karena harapannya bisa mendapatkan tadi
4: ya, 3
0: kemenangan.
4: Poin, ya. Iya. Kalau dengan juara pool dia terhindar dari
0: juara dari pool A ya.
4: Dan juara lawan runner up-nya.
0: Baik, baik, baik. Artinya harapan Sukun Badak untuk bisa menjadi juara pertama atau posisi pertama di pool B ini nampaknya harus ditunda dulu, begitu ya. Belum bisa tercapai karena tadi disampaikan konsistensi, faktor kelelahan ini merupakan pekerjaan rumah yang mungkin harus diperbaiki pula. Ini dia statistik pertandingan pool game di mana 3-2 dimenangkan oleh DPUPR Alip Grobogan. Total ada 58 attacks yang dilakukan pada pertandingan yang berdurasi 116 menit, sementara ada 9 blocks yang dilakukan, ada 6 assist, Namun dari adanya kesalahan lawan sebesar 34 poin bisa dihasilkan oleh DPUPR Alip Grobogan. Ya, jadi kesalahan ini kan kesalahan dari lawan ya, yang betul, kemudian bisa dikonversi menjadi poin-poin. Di antaranya tadi akhirnya bisa membuat DPUPR Alip Grobogan menjadi unggul. Dan tentu saja pertandingan berikutnya ini juga yang ditunggu. Betul. Untuk menentukan posisi ya.
4: Betul.
0: Antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumikarta yang sesaat lagi tentu akan kita saksikan. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di SBY Cup 2026 untuk menyaksikan pertandingan berikutnya.

0: Halo, selamat sore. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya Victor Pangaribuan. Dan kita ada informasi yang pertama, diantaranya adalah yang pertama tentang kebakaran yang melanda gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebabkan satu orang pasien cuci darah meninggal dunia. Polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
1: Congkel ya, congkel!
2: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trianjaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
3: Yang satu kita fokus yang baik.

0: kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
1: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
2: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana-sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, Bapaknya yang terakhir. Pas posisi turun, Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
1: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat menjadi destinasi favorit di masa libur panjang akhir pekan ini. Kita pantau bagaimana arus lalu lintas di sana. Sudah bergabung reporter Katarina Ivanka di sana. Selamat sore, Katarina. Bagaimana suasana atau arus lalu lintas di sana saat ini, Katarina?
4: Ya, halo sore Victor. Memang kalau misalkan situasi di puncak pada hari ini, pada sekarang nih Victor, bisa dilihat bahwa suasananya sedang cukup hujan deras ya. Tapi kalau saya lihat, ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk menghabiskan libur panjang kenaikan Yesus ini di puncak Bogor. Dan tadi kalau misalkan saya melihat atau dari arah Jakarta menuju puncak ini memang terpantau cukup padat begitu ya. Apalagi di arah simpang ini, di arah menuju ke puncak ini cukup padat begitu ya. Dan untuk melihat lebih lanjut nih bagaimana sih situasi dari seharian ini maupun dari sepanjang periode dari hari libur panjang kenaikan Yesus ini, sudah ada bersama saya dengan Ibtu Afif selaku Kasat Lantas Kota Bogor. Selamat sore Ibtu, bagaimana kabarnya?
5: Selamat sore, baik.
4: Ya, ini bagaimana kalau misalkan menjelaskan kondisi dari sepanjang periode libur kenaikan Yesus ini seperti apa?
5: Ya, dapat kami jelaskan di hari kedua pelaksanaan long weekend ini, antusiasme masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke jalur puncak cukup tinggi. Terpantau hari Kamis kemarin, long weekend hari pertama, terdapat 45 ribu kendaraan yang melintas dari gerbang tol Ciawi menuju ke arah puncak. Untuk saat ini jumlah kendaraannya menurun sebesar 6% dibandingkan hari kemarin. Namun kami masih memantau arus situasi kendaraan sampai dengan malam. Sedangkan untuk prediksinya untuk besok masih banyak masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke arah puncak. Untuk itu kami rencananya akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju ke arah puncak rencananya pada pukul 7 pagi.
4: Misalkan untuk imbauan kepada masyarakat gitu ya, untuk kalau misalkan masih ingin menghabiskan libur panjangnya ke puncak itu seperti apa?
5: Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke puncak, yang pertama adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dalam kondisi prima, terutama bagian pengereman serta juga kesiapan seperti jas hujan dan lain-lain, karena mengingat di suasana di sore hari ini cenderung hujan begitu. Selain itu silakan masyarakat dapat memantau kanal media sosial kami untuk dapat mengetahui rekayasa lalu lintas yang kami laksanakan seperti one way ke arah atas maupun one way ke arah Jakarta atau sebaliknya.
4: Begitu. Kalau tadi misalkan saya melihat juga dari arah Jakarta ke sini gitu ya, saya juga terjadi adanya one way atau penutupan jalan. Nah itu kira-kira dalam satu hari ini itu penutupan jalan ataupun one way dilakukan berapa kali gitu dan ya.
5: Untuk one way dilaksanakan secara situasional, kami bekerja sama dengan Jasa Marga memantau situasi volume kendaraan. Kami mempertimbangkan volume kendaraan. Untuk polanya, volume kendaraan yang di pagi hari itu rata-rata meningkat dari Jakarta ke arah puncak. Untuk itu kami membuka one way ke arah puncak dari Jakarta itu sekitar pukul 7 pagi. Sedangkan untuk sebaliknya, kendaraan pada pukul 12 ke atas itu cenderung telah selesai berwisata

0: Artinya kembali dari jalur puncak menuju ke Jakarta. Untuk itu kami memfasilitasi masyarakat dengan membuka one way arah bawah sekitar pukul 12 atau 12.30 diberlakukan situasional mempertimbangkan dari volume kendaraan yang melintas.
1: Kemudian kalau misalkan untuk sepanjang periode libur kenaikan Yesus ini untuk yang dari arah puncak sendiri, apakah mungkin sudah ada angka mungkin kecelakaan seperti itu Mas, boleh dijelaskan Pak?
0: Ya, untuk kecelakaan sendiri ada dua kejadian, rata-rata kendaraan bermotor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor agar mengecek betul kondisi kendaraannya, terutama bagian pengereman, mengingat jalan di puncak itu banyak tanjakan dan turunan sehingga diperlukan kondisi kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang sangat prima.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Ibtu Afif, selamat bertugas kembali. Nah, jadi begitu Victor, situasi dari pada situasi di puncak sendiri seperti itu, dan memang prediksinya besok akan diberlakukan one way maupun penutupan jalur itu situasional ya, tergantung situasi besok seperti apa. Sehingga saya juga boleh mengimbau nih kepada Victor ataupun masyarakat yang ingin melakukan perjalanan untuk menghabiskan libur dari pada kenaikan Yesus ini untuk ke puncak, misalkan ke Bogor ataupun ke tempat-tempat lainnya, ini bisa selalu cek-cek kesehatan, kemudian hati-hati, kemudian juga bisa mengecek media sosial resminya daripada Polres sendiri sehingga bisa mengetahui nih bagaimana sih situasi dan kondisi di tujuan-tujuan yang ingin Anda datangi. Begitu Victor, laporan dari saya, kiranya damai dari pada hari kenaikan Yesus ini dapat menyertai Victor dan juga Anda sekalian.
2: Baik, tampaknya ramai sekali dan saat ini suasana atau cuaca hujan ya mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya. Terima kasih kembali, berhati-hati, selamat sore Katrina Ivanka dari Bogor, Jawa Barat. Berikutnya, momentum libur panjang atau long weekend dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Di Jakarta jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan meningkat 5 kali lipat dibanding hari biasa. Sementara di Jawa Barat, Pantai Pangandaran juga dipadati ribuan wisatawan.
3: Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan masih menjadi destinasi favorit liburan di wilayah ibu kota. Sejumlah kandang satwa menjadi titik keramaian pengunjung. Satwa seperti gajah, buaya, dan harimau Sumatera menjadi favorit warga untuk dilihat dan diabadikan menggunakan telepon genggam. Pengunjung yang datang didominasi oleh rombongan keluarga serta wisatawan lokal dari Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengaku senang dapat melihat satwa secara langsung.
4: Oh, selain ramah buat keluarga, banyak hewan-hewan juga, jadi bisa mengenalkan anak ke berbagai hewan gitu.
5: Mungkin kalau ibu-ibu lebih ke low budget gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi tempatnya juga luas, adem juga gitu, jadi enak buat keluarga lah.
3: Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, jumlah pengunjung saat long weekend meningkat hingga 4-5 kali lipat dibanding hari biasa. Selain Taman Margasatwa, destinasi yang juga menjadi favorit mengisi liburan adalah wisata pantai. Pantai Barat Pangandaran salah satunya. Jumat pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati pantai di selatan Jawa Barat ini. Ada yang sekedar bermain air di pantai, ada juga yang bermain selancar busa. Selain di Pantai Barat, wisatawan bisa menyeberang ke Pantai Pasir Putih. Di sini, pasir pantai lebih bersih dan tersedia aktivitas air lainnya, seperti bermain kano dan snorkeling.
6: Ya, sengaja pengen tahu suasana kalau long weekend gimana.
7: Emang biasanya nggak long weekend ke sini atau gimana?
6: Biasanya kita weekday sih.
7: Weekday. Sama siapa aja, Bu, sini?
6: Sama keluarga besar.
7: Sama keluarga besar ya. Tadi udah kemana aja, Bu?
6: Tadi udah nyebrang ke Pasir Putih.
3: Menurut pengelola objek wisata Pantai Pangandaran, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada libur panjang akhir pekan kali ini cukup signifikan, yakni mencapai 70% jika dibandingkan dengan libur akhir pekan biasa. Jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat pada Sabtu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal yang tega melukai korbannya di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sekelompok muda-mudi di Kota Blitar, Jawa Timur terpergok patroli Kamtibmas Polres Blitar Kota tengah menggelar pesta miras di jalanan.
3: Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal yang tega melukai korbannya RY di Jalan Kiai Haji Ashari Lorong Tembusan 14 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi begal yang dilakukan dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban yang risih karena korban kerap mendatangi rumah kekasih korban hingga larut malam.
8: Logis, ketiga tersangka yang kami amankan inisial DN, yang dua lagi DPO inisial MN dan FK. Dengan kronologis, tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok.
3: Tim patroli Kamtibmas Polres Blitar Kota Jawa Timur Jumat dini hari menggelar razia di seputaran Kota Blitar. Tim menemukan sejumlah muda-mudi asik menenggak minuman dalam kemasan botol plastik. Curiga miras, petugas langsung menghampiri dan memeriksanya. Kecurigaan petugas terbukti, ternyata muda-mudi ini menggelar pesta miras oplosan. Petugas langsung mengamankan miras yang dikonsumsi dan memberikan pembinaan kepada mereka. Ironisnya, pelaku pesta miras merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Kediri. Petugas Polres Blitar Kota langsung membubarkan mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari efek miras oplosan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke informasi haji, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan pemondokan jemaah haji Indonesia. Sementara di Madinah, pendorongan jemaah haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
9: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan.
10: Beginilah suasana keramaian pasar dadakan yang berada di Syishyah, Kota Mekah. Ada beragam barang yang dijajakan, mulai dari jajanan khas Arab Saudi hingga oleh-oleh haji seperti peci, abaya, sorban, dan tasbih. Tak hanya itu, ada juga yang menjajakan makanan khas Indonesia seperti bakso, bubur kacang, dadar gulung, klepon, hingga aneka gorengan. Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih, para pedagang yang merupakan warga lokal ini menawarkan dagangan mereka kepada jemaah haji Indonesia.
9: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan. Di sini telur, telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelepon, risol, telur, telur balado, kangtang, ubi, ada.
10: Tak hanya fasih berbahasa Indonesia, beberapa pedagang juga ada yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Keberadaan pasar kaget ini dinilai menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari atau oleh-oleh tanpa harus pergi jauh dari hotel.
11: Ya kebanyakan lah, ya, orang Arab itu belajar bahasa Indonesia.
12: Jadi gampang ya Pak? Kalau
11: gampang, iya
12: ya,
11: mudah sekali saya.
12: Tadi Bapak lihat di sini ada jualan apa aja Pak?
11: Wah macam-macam ya, ada yang telur, ada yang kentang, ada yang... Oh ada semuanya makanan Indonesia, khas Indonesia ada di sini. Pokoknya orang Indonesia tidak perlu khawatir, makanan Indonesia semua ada.
12: Meskipun jauh tapi kayak di rumah ya?
11: Kayak di rumah.
10: Selain di kawasan Syishyah, pasar kaget juga terpantau di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia, seperti di kawasan Jarwal hingga Aziziyah. Sementara itu di Madinah, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati kawasan Masjid Zul Hulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di sini, para jemaah mengambil mikot atau pembatasan tempat untuk memulai ibadah umrah wajib sebelum bertolak ke Mekah. Jemaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari hotel, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan niat ihram di dalam bus maupun di area masjid. Petugas menyatakan bahwa Jumat 15 Mei merupakan hari terakhir pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah.
13: Jadi memang kita sampai dengan hari ini sampai akhir hari Jumat itu sekitar kurang lebih hampir 50 kloter kita akan antarkan dari Madinah tentunya melewati Bir Ali.
10: Dengan berakhirnya pendorongan jemaah dari Madinah ke Makkah, maka seluruh konsentrasi pelayanan haji Indonesia akan beralih sepenuhnya ke kota Makkah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tenaga karena cuaca di Makkah cukup terik menjelang puncak prosesi haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Lukman Ruzak, Arab Saudi.
2: Pemerintah Arab Saudi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Salah satunya adalah pengoperasian bus canggih berteknologi hidrolik di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Teknologi ini dihadirkan khusus untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas saat baru tiba di Tanah Suci.
14: Peningkatan layanan terus dirasakan oleh jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat memasuki gerbang Tanah Suci di Jeddah. Tahun ini otoritas Bandara King Abdul Aziz menyiagakan armada bus khusus yang dilengkapi dengan sistem hidrolik otomatis. Tidak seperti bus pada umumnya, bus ini memiliki lantai yang dapat turun hingga sejajar dengan permukaan aspal. Hal ini memungkinkan jemaah yang menggunakan kursi roda maupun lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat masuk ke dalam kabin bus tanpa harus mendaki anak tangga yang tinggi. Teknologi ini sengaja dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaah karena proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan meminimalisir resiko cedera bagi lansia.
15: Dan khusus bagi jemaah haji lansia dan disabilitas, kalau jumlahnya dalam satu kloter itu cukup banyak, maka kami akan berkoordinasi dengan Syarikah dan Nakobah untuk bisa disediakan bis disabilitas maupun bis lansia. Oh iya, untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jemaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala.
14: Tidak hanya sistem hidrolik, bus ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan berperforma tinggi serta area pengikat kursi roda yang sangat aman. Ini menjadi komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan haji ramah lansia. Fasilitas ini pun mendapat apresiasi tinggi dari jemaah haji Indonesia karena sangat membantu aktivitas dalam rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
2: Sekian CNN Indonesia News Flash kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Anda menyaksikan SBY Cup 2026 langsung dari Gor Samapta Magelang. Di mana hari ini akan berlangsung pertandingan ketiga. Di hari ketiga SBY Cup 2026 kita akan simak bagaimana match up ya. Antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumi Karta. Ya.
1: Memang ini pertandingan sangat menentukan. Apabila Samator menang 3-0 maka otomatis dia akan menjadi juara. 3-0 atau 3-1 dapat nilai 3. Namun apabila dia mendapatkan nilai 2 harus hitung-hitungan dulu. Dengan Sukun ya, yang jelas untuk perhitungan masuk ke babak semifinal harus bisa menang telak 3-0 untuk sebagai juara pool. Tapi kalau kalah udah gak masuk, udah mantis ya. Jadi memang ini sangat menentukan untuk menuju ke babak semifinal karena diperkirakan tim Lavani menjadi juara pool. Oleh karena itu tim di pool B menghindari runner up, menghindari tim Lavani.
0: Karena nantinya yang akan menghadapi juara dari pool A, ini adalah runner up dari pool B. Begitupun sebaliknya ya. Berikutnya kita akan langsung simak bagaimana nih ya kemudian strategi dari masing-masing coach. Sudah ada rekan kami Nexa yang berada di pinggir lapangan. Silakan Nexa.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Luar biasa di pertandingan ketiga hari ketiga SBY Cup 2026 ini. Semakin meriah dan antusiasnya semakin seru. Bisa dilihat di belakang Nexa ini semua hampir penuh ya di Gor Samapta Magelang ini.

0: Dan sesaat lagi kita juga akan menyaksikan pertandingan ketiga yaitu Samator melawan Ganexa Bumi Karta. Nah, seperti tadi yang Mayfri juga bilang, ingin mengetahui lebih lanjut untuk strategi apa yang dilakukan oleh Samator, kita langsung bertemu bersama Coach Sigit. Halo Coach Sigit. Gimana Coach Sigit, ini perasaannya masuk ke hari ketiga pertandingan hari ini?
1: Yang pasti kami masih merasa belum baik. Karena hari ini adalah hari pertandingan yang sangat penting bagi tim kami, Samator, melawan Ganexa Bumi Karta.
0: Oke, ini apakah ada perubahan dari strategi atau mungkin evaluasi apa nih Coach yang akan dilaksanakan untuk pertandingan hari ini?
1: Yang pasti kami bermain fat hari ini dan kami berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan hari ini.
0: Oke, ini karena kita masuk ke semi babak final di esok hari, berarti hari ini adalah babak penentuan ya Coach ya. Dan ini gimana caranya untuk menentukan dan juga agar menjaga mental pemain atau tim tetap stabil nih Coach?
1: Ya pasti Mbak, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami berpikir hari ini dan kami akan fight hari ini dan saya berusaha untuk memenangkan pertandingan hari ini.
0: Oke, kalau gitu berarti dilakukan semaksimal mungkin. Kalau begitu, selamat bertanding Coach. Sukses selalu, semoga menang dan masuk ke semi babak final. Oke, kalau begitu sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Dan jangan lupa untuk saksikan terus yang pastinya. Saya kembalikan dulu ke Mayfri dan juga Bung Denny. Silahkan.
2: Ya, Bung Denny itu lagi. Ya. Tadi yang apa disampaikan atau apa yang tadi disampaikan oleh Bung Denny sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Head Coach dari Surabaya Samator. Coach Sigit Ari menekankan bahwa pentingnya pertandingan hari ini untuk menentukan posisi mereka nanti. Betul, ya. Akan menghadapi siapa di babak semifinal yang akan berlangsung esok hari ya.
3: Tuh, kalau sampai kalah selesai, nggak ada harapan. Namun kalau bisa menang dengan 3-0 atau 3-1 tentunya ini membuat aman ya. Dengan perolehan saat ini mereka di posisi kedua ya, posisi kedua dan masih 4. Kalau menang 3 dari 7 angka udah nggak terkejar. Jadi aman ya. Kita... karena ya aman karena posisi sukun badak 6 nilainya.
2: Iya. Ya. Artinya butuh kemenangan 3 set langsung.
3: Betul.
2: Jika memang Surabaya Samator ini ingin memantapkan posisi berada di puncak pool B.
3: Betul.
2: Untuk kemudian nanti melawan dari runner up di pool A. Kita akan simak apakah kemudian Nexa ini juga sudah siap mewawancarai dari Ganexa Bumi Karta. Ada strategi apa nih ya untuk kemudian dilakukan di pertandingan malam hari ini. Silakan Nexa.
0: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Karena hari ini semakin memanas, Nexa sekarang sudah bersama Coach Dadang dari Ganexa Bumi Karta. Halo Coach, apa kabar? Coach, hari ini adalah penentuan untuk masuk ke babak selanjutnya. Kira-kira apa yang strategi yang apa yang akan dilakukan?
4: Tentu untuk pertandingan hari ini melawan Samator kita ada perubahan sedikit strategi yang tentunya untuk mencari poin penuh untuk pertandingan ini. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, dan kalau kita lihat nih ya, ini performa tim sejauh ini kan sudah luar biasa gitu ya Coach ya. Ini apakah Coach merasa chemistry para pemain sudah maksimal atau mungkin ada evaluasi-evaluasi lanjutan?
4: Ya, untuk pertandingan semalam melawan DPUPR itu sampai berjalan 5 set itu mungkin kalahnya kita itu di poin-poin penting. Justru kesalahan-kesalahan ringan yang itu harusnya tidak kesalahan tidak perlu itu. Kira-kira begitu.
0: Oke, berarti banyak juga ya poin-poin krusial dan juga momen-momen tertentu. Oke, kalau begitu Coach selamat bertanding. Terima kasih banyak. Semoga lanjut ke babak selanjutnya. Baik, kalau begitu karena pertandingan juga sesaat lagi akan dimulai. Langsung kembali ke Mayfri dan juga Bung Denny.

0: error yang dilakukan oleh timnya, para pemainnya, di momen-momen krusial. Dan itulah yang coba untuk diperbaiki dalam pertandingan malam hari ini melawan Surabaya Samator.
1: Ya, artinya kedua coach sama-sama menginginkan menang dengan nilai penuh. Artinya mereka tidak mau kalah, artinya semua tim yang berlaga

0: benar pengen menampilkan pemain terbaiknya biar bagaimanapun menang adalah terhormat.
1: Iya, dengan 3-0. Kita lihat nanti seperti apa jalannya pertandingan antara Surabaya Samator melawan Gannex Sabumi Karta. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di FBA Cup 2026.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru,

0: Magelang. Kita akan menjadi saksi nih ya pertandingan antara Ganek Sabumi Karta melawan Surabaya Samator di hari ketiga pelaksanaan SBY Cup 2026.
1: Ya, kita baca ada moto Lavani. Ya. Lavani itu punya moto yang menyerah kalah, yang tangguh menang. Itu moto Lavani yang ada di Gor Lavani dan dibawa kemari ada fotonya Bapak SBY. Dan itu menjadi motivasi bagi Lavani. Gimana dia membangun dari awal, ikut pertama kali antar internal untuk menseleksi pemainnya dan sekarang menjadi tim yang kuat. Nah, semua tim saat ini takut melawan Lavani, artinya menghindari Lavani. Oleh karena itu, semua tim harus punya tekad, punya metode untuk memotivasi para atletnya di klub-klub agar bisa berprestasi yang lebih baik lagi, baik dari level daerah, level katakanlah ada RT, ada RW, ada daerah, provinsi, pemprov, akhirnya ke nasional.
0: Ya, pastinya memang.

0: akan menyerah begitu saja. Betul, ya. Tentu saja perlawanan akan tetap dilakukan. Betul, termasuk diantaranya dengan pertandingan yang sesaat lagi akan kita saksikan antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumi Karta untuk menentukan bagaimana nantinya posisi di Pool B, tempat kedua tim yang sesaat lagi akan bertanding ini berada. Dan bersiap menyaksikan pertandingan selanjutnya. Kita akan saksikan bersama. Ini dia para pemain dari Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul dan juga pemain dari Surabaya Samator.
1: Sebelum kita panggil
0: Samator
1: dari kedua tim. SB Cup 2026, mana suaranya? Mari kita panggil dari tim Surabaya Samator. Kapten nomor punggung 12, Rama Faza Fauza.

Nomor punggung 7, Iketut Yudi Aditya Rizky. Nomor punggung 9, Reki Feriski M. Rizvi. Nomor punggung 10, Hadi Suharto. Nomor punggung 15, Reza Dwi Abrianto. Nomor punggung 17, Dava Afrizal Eka Saputra. Nomor punggung 18, Revi Alfansyah. Nomor punggung 4, Hendrik Agel.

tim Surabaya Samator didampingi oleh Coach Sigit Ari Widodo. Dan ini dia tim Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul. Kapten nomor punggung 1 Elsa Andika Setiawan. Nomor punggung 5 Rico Danarko. Nomor punggung 2 Fajarudin. Nomor punggung 3 Xavier Axo Surya Putra Nugroho. Nomor punggung 4 Martinus Hermawanto. Nomor punggung 6 Ricky Anggar Prayuda. Nomor punggung 8 Yuda Wahyu Surya Pratama. Nomor punggung 10 Ryan Firdaus. Nomor punggung 11 Rino Via Gustama. Nomor punggung 12 Tri Arya Ramadhani. Nomor punggung 16 Ardian Dwi Pradana. Nomor punggung 17 Ogi Alexander. Nomor punggung 18 Elvin Fajar Baruna. Nomor punggung 15 Dinitra Guswara. Tim Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul didampingi oleh Coach Dadang Mustafa.

0: Ivan Nudin yang akan memimpin jalannya pertandingan antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumikarta yang sesaat lagi akan kita saksikan bersama. Yang juga kita tunggu Bung Denny, ini adalah bagaimana official line up dari kedua tim. Dalam pertandingan ketiga di hari ketiga SBY Cup 2026 ini. Ini dia Ganeksa Bumikarta melawan Surabaya Samator. Surabaya Samator, ada Dava di sana, Rama Faza, Alif Zaidan, Hadi Suwarto, dan Agang Wardoyo. Tentunya bersama dengan Reki Ferisky.
1: Ya, ini memang andalan ya dari Samator ya.
0: Sementara itu untuk Ganeksa Bumikarta, ada Elvin, Ardian, Ersa, Ryan, Yuda Wahyu, dan Ogi Alexander. Ini yang juga kemarin saat pertandingan sebelumnya ya mencuri perhatian ya.
1: Betul sekali. Ya Mbak Metri, ada yang bertanya mengenai apa tuh ace block ya.
0: Apa tuh? Nah,
1: kalau sub yang langsung mati.
0: Betul.
1: Ya, kalau ace block yang langsung mati. Ace spike yang langsung mati. Cuman ada VNL untuk sedikit merubahlah istilah itu.
0: Jadi monster block.
1: Monster
0: ya
1: block awalnya yang bagus ya, memang aslinya ace
0: block. Nah, kita lihat berapa aksi ace block atau monster block yang akan dilakukan.
1: Iya.
0: Pada kali ini, tapi yang pasti baru saja
1: ya
0: Bung Denny kita lihat Surabaya Samator ya.
1: Betul.
0: Harus menerima bahwa Ganeksa Bumikarta unggul terlebih dahulu 1 poin.
1: Ya, tas out. Ya, block out bisa, tas out WH. Itu sudah dilakukan oleh Rama Faza sepertinya.
0: Pemain timnas ya.
1: Ya.
0: Dedava Afrizal.
1: Oh. Ya, itu sub is. Aslinya ini ace serve, ace block.
0: Di pertandingan ini
1: ya
0: ace serve pertama
1: ya
0: oleh Dava Afrizal Eka Saputra.
1: Oh, sayang sekali. Error serve-nya.

0: Baik sekali. Kembali dengan bola quick dilakukan
1: Hadi Suwarto.
0: Ya. Cukup baik mendapatkan bola. Rama Faza. Baik sekali, namun menyulitkan ya dari pertahanan Bumi Karta.

Oh, masih bisa diselamatkan. Kembali back attack dari Boho. Sas out. Ya, mengingat bola sudah agak keluar dan bloknya rapat, maka alternatifnya hanya tas out atau block out. Oh, kembali ya. Rama Fasa melakukan dengan baik.

0: Alif Zaidan Muhammad. Baik sekali tanggung. Ya. Itu salah satu sub yang menyulitkan lawan.
1: Time out diambil oleh Ganeksa Bumi Karta.
2: Kamu terlalu deket gini loh, makanya dapet ini toh.
3: Deketan ya Pak?
2: Temengnya dicari dulu. Eko, sudah telat langkah ya.
3: Masih merah, udah mati loh.
2: Yo yo, cari lagi, temengnya cari dulu, cari dulu. Ya.
0: Ya 7-3, 4 angka sudah unggul Surabaya Samator.
1: Alif Zaidan. And serve.
0: Oh, ya. Itu salah satu strategi bagaimana ace ya. Ace serve. Dia melihat semua pemain mundur, maka hanya spin. Pelan saja di depan.
2: Yang, fokus. Ambil dulu. Ayo, langkah saja.

0: Alif Zaidan akan kembali melakukan serve.
1: Mungkin sekarang keras lagi dia pukul. Iya. Itu yang dilakukan. Baik sekali. Ace block. Ya.
0: Kombinasi ya. Ageng Wardoyo bersama Adi Suharto ya.
1: Ya, betul. Ya, istilahnya sekarang monster block. Aslinya ace block.
0: Ini seperti napak tilas Bung ya, Denny ya. Berapa belas tahun lalu nih Bung Denny.
1: Oh. Ya keluar bolanya.
0: Kali ini Bung Den, serve dilakukan. Ini dia Ogi Alexander.
1: Nice sekali. Kembali bisa diselamatkan. Back attack. Oh, cukup baik.
0: Ardian Dwi Pradana.
1: Ya.
0: Kali ini Piskan kembali.
1: Keluar, ya. Adi Suharto, biasanya dia dengan floating jump serve, ya, pelan saja. Oh, arahnya keluar. Ya, dibuat lagi istilah fireball. Padahal itu block touch, ya. Oh, baik sekali, ya.
0: Ageng Wardoyo.
1: Ya, itu spike, namun dirubah dari super spike.

0: Frankie Fereschi.
1: Oh, baik sekali. Ada boom spike juga. Kembali. Sep. Lakukan dengan baik.
0: Ryan Firdaus.
1: Masih bisa. Oh, kurang mundur. Cukup baik tadi bagaimana Rama Fasa melakukan spike. Hanya satu blok. Ageng Wardoyo. Kembali keluar. Dan perlu konsentrasi. Tidak boleh lengah.
0: Dan kini sang kapten ya, Ersa Andika Setiawan. Akan serve.
1: Baik. Oh, terlambat mengantisipasi. Memang bolanya kurang tinggi, sehingga agak sulit untuk menyelamatkan bolanya karena arahnya ke arah net. Dava Abrizal, tadi sudah baik, pelan saja. Oh, kurang maju. Satu langkah lagi sedikit.
0: Kembali ini Bung Deni.
1: Ya.
0: Dava Frizal.
1: Pas. Out. Ya. Pelan saja diarahkan. Kembali. Poin. Diberikan oleh Alif Zaidan Muhammad.

0: Oh, masih bisa diselamatkan. Justru bola kembali masuk. Spike dari Zaidan Muhammad.
1: Dekati. Oke, cepat. Blok, Ci.
2: Semangat.

Iya, salah satu tangan dari pemain amator menyentuh bola spike tadi. Hingga kembali angka untuk Ganesha Bumi Karta. Oh, pelan saja placing-nya. Oh, kembali tidak mampu meraih bola yang memang agak tanggung tadi.

Bali menyulitkan. Namun keluar. Terlalu melebar pukulannya, diarahkan ke posisi 5.

0: Baik sekali, masih bisa diselamatkan. Free ball. Oh, lampau sulit ya. Pantulannya ke arah pertahanan dari Surabaya Samator. Begitu keras tadi pukulan atau spike dari Ageng Wardoyo. Adi Suwarto bersiap melakukan serve. Ya, putting jump serve saja, pelan. Tidak melewati net. Kembali angka bertambah. Unggulan 19-11. 8 angka marginnya. Oh, masuk. Iya. Ada keraguan-keraguan tadi untuk melakukan defend. Ya, baik sekali. Oh! Masih bisa diselamatkan. Kita lihat. Kali ini berhasil pukulan yang dilakukan oleh Ageng Wardoyo. Kembali 20-12. Oh, sayang sekali. Tidak melewati net. Pukulan dari middle blocker Gareksa Bumikarta. Ya, Rizvi lakukan pukulan atau serve pemuda. Oh, baik sekali. Pukulannya agak sedikit overblock. Oh, free ball. Masih bisa diselamatkan. Oh, kembali tas ball. Membuat tambahan angka menjadi 22-13, cukup jauh. Dan sulit untuk mengejar.
1: Ageng Wardoyo kembali serve.
0: Oh, bergantian ya. Ardian di Pradana, kali ini Ersa Andika Setiawan akan melakukan serve selaku kapten dan setter. Oh, tanggung, namun masih mampu dijangkau oleh Rama Panda. Iya, tidak terlampau keras, namun ditempatkan yang tidak bisa dijangkau.

0: 23 titik awan pertama.
1: Dapat Afrizal serve.
0: Oh, kali ini kembali angka dipersembahkan oleh Ardiandi Pradana.
1: Ya. Reza baru saja masuk ya untuk Surabaya Samator. Sementara Ganek Sabumi Karta, ini dia Ardiandi Pradana akan serve.
0: Oh, sayang sekali. Serve yang kurang sempurna.
1: Dan ini membuat Surabaya Samator.
0: Satu angka lagi bagi Samator untuk menuntaskan set pertama.
2: Yo, tahan sih, tahan sih. Tahan dulu.
1: Revi Alfansyah sudah berada di lapangan untuk Surabaya Samator. Sementara yang akan serve adalah Rama Faza.
0: Satu angka lagi diperlukan. Oh, ternyata kembali ke permainan sendiri, bahkan mengenai wajah.
1: Sementara 1-0 untuk Surabaya Samator setelah berhasil menaklukkan Ganeksa Bumi Karta di set pertama.
0: Ya.
1: 25-15.
0: Cukup jauh ya.
1: Cukup jauh, ada 10 poin terpaut di sana. Dan pastinya kami akan kembali sesaat lagi untuk menyaksikan bersama bagaimana jalannya set 2 masih di FBE Cup 2026.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan set kedua pertandingan antara Surabaya Samator dan Ganeksa Bumi Karta, di mana pada set pertama sebelumnya ini 10 poin ya, unggul.
0: Artinya dominasi dari para pemain Samator sangat banyak ya, beberapa keunggulan baik dari serve, dari receive, dari block, apalagi spike ya, banyak variasi serangan yang sulit dibaca.
1: Ini dan dia kita
0: itu ya,
1: ya highlight-nya.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana pengalaman Samator baik di Livoli maupun di ajang Proliga yang kemarin dia ikutin, tentunya pengalaman ini membawa mereka ke level yang cukup diperhitungkan di kancah voli Indonesia dan cukup sulit untuk mengimbangi ya, mengalahkannya sulit apalagi mengimbangi Samator. Namun tadi malam sudah dibuktikan oleh Sukun Badak yang bisa mengalahkan skor 3-2.
1: Ini dia statistik pertandingan antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumi Karta di set pertama. 25 poin berasal dari 14 serangan atau attacks. Ada 2 blok di sana, 2 assist dan kesalahan dari lawan ya. Ada 7 nih ya berarti. Yang berhasil dikonversi menambah poin bagi Surabaya Samator.

0: faktor dalam pertandingan. Ini durasi yang lumayan terbilang cepat ya Bung Yudi ya.
1: 20 menit
0: saja.
1: Ya betul sekali. Ini artinya
0: relatif lah ya.
1: Variasinya tidak banyak, hanya sekali pukul mati, sekali pukul mati ya, seperti itu.
0: Baik, kita akan simak bersama bagaimana jalannya set kedua pertandingan Surabaya Samator melawan Ganexa Bumikarta. Wasit Dadan Prarudiana dan wasit tua adalah wasit Ivan Nudin yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini.
1: Oh, Kalido sayang sekali bola free ball. Namun yang dipukul justru ke arah root atau antena yang ada. Yang tidak masuk, ya bergetar itu root atau antenanya. Dava. Tinggi 196 Dava. Masih muda. Kelahiran 2005.
0: Kembali Dava akan serve.
1: Oh sayang sekali. Serve yang kurang sempurna membuat lawan bertambah poin. Ardian Dwi Pradana. Masih mampu diselamatkan. Duh, sayang sekali. Ya, triple broker membuat ace block atau monster block. Ya, tidak mudah untuk membuat triple blocker karena harus sering latihan. Oh, ya. Diadu begitu keras. Oh, kebetulan tadi Haki Yas Awagi melakukan pukulan begitu keras.
0: Elvin
1: Yuda Wahyu,
0: ya. Alvin Fajar Baruna dari Bumikarta.
1: Tidak sampai. Back attack. Oh. Lagi-lagi Rama Pasa membuat perbedaan dengan lalu mendapatkan poin saat diberi umpan. Zaidan, baik sekali. Oh, ada renegang tadi Hadi Suwarto sedikit menarik tangannya dan itu berakibat bola masuk ke ruang sendiri atau ke pertahanan dari Surabaya Samator. Baik sekali. Oh, back attack. Masuk, ya, kembali angka sama. Udah diterima, walaupun kurang sempurna. Oh, kali ini cukup cermat. Lakukan blok. Ace block tadi sudah dilakukan para pemain Ganexa. Masuk. Iya. Hadi Suwarto, kedudukan 5-5, masih imbang. Oh, kembali angka didapat. Yuda Wahyu. Surya Pratama. Jump shot dia. Oh, menyentuh net terlebih dahulu. Baik sekali Agung Wardoyo.
0: Enam sama. Dan kali ini Surabaya sama terserve.
1: Oh, terlampau rendah, tidak ada yang mengambil variasinya. Masih bisa diantisipasi. Oh.
0: Ardian Dwi Pradana. Ini serve kembali.
1: Ryan Firdaus. Oh.
0: Yes, Ryan Firdaus.
1: Tidak melewati net, sayang sekali. Terlalu terburu-buru, kurang fokus.
0: Agung Wardoyo.
1: Oh, sama. Persis. Tidak mampu melewati net.
2: Eh, hey, Yuda, komunikasi kurang, Yud. Nek blokir saat disonggol, sing neng enam mundur ya. Ngomong. Ya.
1: Ya, Luti sudah dilakukan sep. Kembali Rama Pasa menambah keunggulan. Ya, ada perbaikan ya di set kedua yang tadinya Surabaya sama terunggul jauh, namun kali ini bisa mendekatkan diri dengan posisi 8 sama. Keluar touch ball atau block out yang dilakukan kurang sempurna. Ardian Dwi Pradana masih bisa. Cukup baik tadi Hadi Suwarto melakukan quick dan tidak mampu diselamatkan oleh para pemain dari Ganeksa Bumikarta. Dan set kedua semakin seru, angka kejar-mengejar, tidak ada yang dominan. Oh, sayang sekali bola tanggung ya. Resip yang kurang sempurna.
0: Rama Fazar kembali.
1: Iya, masih bisa lakukan. Oh, kalah. Artinya timing bloknya baik, namun menyentuh net tangannya sehingga wasit menyatakan foul. Elvin Fajar Waruna akan melakukan serve. Cukup baik sudah dilakukan. Oh, kali ini oh ada sentuhan di net. Rizvi melakukan placing cukup baik, namun pada saat eksekusi ternyata tangannya masih menyentuh net. Oh, tidak ada serangan yang berarti. Kembali back attack, masih bisa diselamatkan. Pelan saja diarahkan di posisi 3.

0: tidak terlampau keras pressingnya, sentuhan ringan saja. Iya. Ada pergantian
1: Fajarudin.
0: Fajarudin ya. Ya, konsentrasi. Oh, masih dapat dikembalikan dengan baik. Oh. Saking kerasnya bolanya kurang sempurna. Luar biasa, spike yang tidak bisa ditembus. Bali, Hadi Suwarto melakukan serve. Pelan saja. Kembali, bola berpindah. Cukup baik serangan yang dibangun. Yuda Wayu Surya Pratama. Iya, masih bisa diterima dengan baik. Tidak ada pukulan atau spike atau serangan. Baik sekali crossing dari 4 ke 4 dilakukan oleh Ageng Wardoyo.
1: Farel sudah masuk ke lapangan untuk tim Surabaya Samator dan langsung dia akan serve ya.
0: Iya. Oh, sayang. Oh, namun mampu bola yang tidak nyaman membuat nyaman dengan adanya poin dan dilakukan dengan baik tadi. Fajarudin. Oh. Tidak lewat. Ya, bolanya dia lewat. Oh. Tidak ada proses dari para pemain. Kembali bola bisa diblok. Ada ace block di sana.
1: Ageng Wardoyo kembali serve.
0: Keluar Taspol. Cukup baik tadi bagaimana trik yang dilakukan. Terlambat untuk ditampar. Ersa. Oh, tidak ada pemain yang membantu untuk covering di belakang. Martinus Hermawanto. Nomor 4 tadi. Oh, baik. Kali ini kembali S-Block. Ya, timing blok yang luar biasa. Satu lawan satu.
2: Posisi 6 ambil bola panjang ya. Siap, tetap siap. Bantu pertahanan dulu.

0: Nomor 17 Solar, nomor 7 Pasu, Ketut Judi.
1: Ya, di Ketut Judi Aditya Rizky. Masuk.
2: Serve.
1: Oh, masih bisa diselamatkan walaupun kurang nyaman. Oh, masuk ke pertahanan sendiri, kurang rapat. Kurang dipayungin. Oh.
2: Ya.
1: Makin menjauh ya, harusnya dibawa ke tengah. Memang agak sulit ya posisinya kalau sudah agak keluar lapangan untuk melakukan safety.
2: Ardian Dwi Pradana.
1: Keluar. Ya. Oh, ada challenge yang diminta dari Surabaya Samator bahwa bola tersebut masuk. Kita lihat.
2: Kita tunggu video challenge yang diminta oleh Surabaya Samator yang tentunya nanti akan diputuskan oleh wasit 1 Dadan Prarudiana dan wasit 2 Ipan Dudit.

0: media para Spikers Mania yang sudah memadati Gor Samapta Magelang. Semangatnya nih ya luar biasa menyaksikan tim kesayangan mereka yang sedang bertanding.
1: Mungkin nanti sebentar lagi dengan Lavani akan bertanding, akan penuh ya dengan supporter. Masih kita tunggu hasil video challenge yang tadi diklaim para pemain Surabaya Samator bahwa bisa masuk hasilnya.

0: dibolehkan oleh wasit setelah melihat video review.
1: Ya, memang keluar ya. Jelas bolanya jauh dari lapangan pertandingan.
0: 18-16 unggul Ganeksa Bumi Karta.
1: Masih bisa diselamatkan. Kita lihat. Oh, pressingnya begitu mudah. Tas, oh, tidak mampu dikembalikan atau diselamatkan. Back attack yang dilakukan oleh Ageng Wardoyo.
0: Rama Faza Fauzan, pemain berusia 24 tahun.
1: Oh, suatu safety yang cukup baik. Agak ceroboh tadi blokirnya dari Samator. Adi Suwarto terlihat bahwa ada celah, ada jarak. Hingga bola bloknya tidak mampu ditahan dan kembali ke pertahanan sendiri. Rama Faza. Spesialisasi dari posisi 2.
0: Rama Faza kembali menambah poin bagi Surabaya Samator.
1: Serve boleh dilakukan. Oh, kembali tas out.
0: Bagi Ganeksa Bumi Karta. Akso dari Ganeksa Bumi Karta masuk. Kali ini serve dilakukan Martinus Hermawanto.
1: Baik sekali kembali Hadi Suwarto, namun masih bisa diantisipasi dengan baik. Bali masih berlangsung rally. Oh, akhirnya disudahi dengan pukulan back attack dari posisi 6 oleh Fah Jarudin.
0: Dan Surabaya Samator meminta time out.
2: Bagaimana kalian bisa menang? Bagaimana kalian bisa menang?
1: Ayo. Oh, kali ini bola tersebut ya. Kembali ada pergantian pemain, Hadi Suwarto akan melakukan sub.
0: Piota juga sudah masuk untuk
1: masih bisa lakukan serangan kembali. Oh, masuk di pertahanan Samator. Walaupun sudah dilakukan triple blocker, namun kembali ada celah yang tidak bisa ditutupi.
0: Serve dilakukan.
1: Oh, masih bisa diselamatkan. Kali ini Ageng Wardoyo mampu meresahkan spike yang cukup matang, tidak terbendung.
0: Tidak bisa diantisipasi ya oleh
1: Ganeksa Bumi Karta. Ya, betul sekali. 20-22, ketinggalan 2.
0: Ya.
1: Satu angka lagi, Ganeksa akan mendapatkan titik aman pertama. Iya, sudah didapat 23. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan cukup besar. Asal mereka tidak melakukan error. Pak Jarudin
0: akan serve.
1: Baik sekali. Kita lihat. Oh, kembali bola berpindah. 21-23. Masih ada kesempatan bagi Samator. Namun kesempatan terbesar adalah di garis Sabu Mikarta. Oh, satu angka lagi didapat untuk bisa menuntaskan atau menyamakan kedudukan.
0: 24-21. Kali ini keunggulan untuk Ganeksa Bumi Karta. Dan sang kapten Ersa Andika Setiawan akan serve.
1: Masuk pukulan dari Rama Fata dari posisi 2.

0: agak sedikit overblow. Ya, ada 2 match point. Kesempatan.
1: Yo, resip bagus. Yo, serangan bagus, poin 1. Cermat, cermat. Yo. Efektif geraknya.
2: Mengingatkan timnya untuk lebih cermat lagi.
0: Ya.
2: 1 poin. Menuju kemenangan bagi Ganeksa Bumikarta. Akankah hal itu terwujud? Atau justru ya, Surabaya Samator bisa menahan?
0: Oh, keluar. Sayang sekali. Dari dampak error.
2: Baik, Bung Denny, itu tadi ya kedudukan 1-1.
0: Ya.
2: Artinya Ganeksa Bumikarta berada di posisi 2 atau berada di poin atau meraih poin 25 ya.
0: Ya.
2: Sementara kalau, itu kalau Surabaya Samator di 22.
0: Ya, kedudukan 1-1. Saya melihat ada penurunan tempo permainan yang diperagakan Samator di set kedua ini. Sehingga dengan leluasa Bumikarta naik dan tidak terbendung lagi. Banyak selisih poin yang tidak bisa dikejar. Nah, apabila ingin menang tentunya harus merubah tempo permainan menjadi pemain cepat seperti set pertama.
2: Iya, kita akan simak nanti seperti apa jalannya set ketiga. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Anda masih menyaksikan SBY Cup 2026. Sesaat lagi set ketiga akan kita mulai, tapi kita simak dulu bagaimana kemudian statistik dari pertandingan di set kedua, Bung Denny.
1: Ya, attack-nya lebih banyak Ganexa, blok-nya juga lebih banyak Samator, namun tidak ada ace dengan error 7 dengan durasi waktu 25 menit.
0: Kita tunggu bagaimana kemudian nanti di set ketiga ini berlangsung. Tentunya dinasti ya untuk tahu nih.
1: Betul.
0: Bagaimana ke depannya untuk Surabaya Samator dan juga Ganexa Bumi Karta.
1: Apabila Ganexa mampu mempertahankan tempo irama seperti ini dan Samator tidak bangkit juga, maka tidak menutup kemungkinan set ini bisa diambil lagi oleh Ganexa.
0: Ya, saat ini kedudukan 1-1. Di mana set pertama dimenangkan oleh Surabaya Samator, sementara set kedua dimenangkan oleh Ganexa Bumi Karta. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya set ketiga antara Surabaya Samator dan Ganexa Bumi Karta.
1: Ya, wasit kedua masih mengecek komposisi pemain yang diturunkan. Apakah sudah sesuai? Ya, ada pertukaran pemain. Ya, Fajarudin.
0: Wasit satu kita dalam pertandingan ini adalah wasit Dadan Prarudiana, sementara wasit dua adalah wasit Ivan Nudin.
1: Baik, sudah dilakukan. Oh, bola pertama. Bali pindah bola untuk keunggulan Ganexa Bumi Karta. Dengan bola cepat dimainkan Ersa selaku sang kapten dari Ganexa. Pelan saja diterima oleh Ageng. Kembali Rama Fauzan memberikan kontribusi angka tambahan.
0: Rama Fauzan, pemain dengan nomor punggung 12.
1: 1-1. Oh, masih bisa diselamatkan. Oh, justru bola yang tidak nyaman jadi nyaman setelah menghasilkan angka. Cukup baik tadi eksekusinya. Kembali blok yang kurang rapat, ada celah di sana. Oh, resip yang kurang sempurna. Free ball bagi Ganexa. Masih bisa dikendalikan, diselamatkan. Oh, makin jauh. Namun bisa berlangsung rally-nya. Nah, kali ini keluar, sayang sekali bola free ball yang harusnya bisa menambah perolehan angka. Namun eksekusi terakhir, spike-nya melebar. Akan disayangkan tadi.
0: Terjadi rally ya, panjang ya.
1: Keluar. Serve dari Rama Fauzan. Oh, receive yang kurang sempurna. S, termasuk S itu kategorinya. Karena dapat poin langsung. Pelan saja, tidak ada serangan. Kembali bola naik. Oh, tas out. Ada apa dengan Samator yang di set pertama begitu dominan? Namun di set kedua ini mereka menurunkan tempo permainan yang akhirnya dapat dikendalikan oleh para pemain Ganexa Bumi Karta.
0: Sejauh ini di set ketiga juga sepertinya pola permainan.
1: Ya.
2: Here comes the boom!
1: Sudah dilakukan. Kembali angka bertambah. 6-3. Martinus Hermawan. Namun keluar safnya.
0: Hadi Suwarto.
1: Ya, pelan saja. Kita lihat kembali memperoleh tambahan angka berkat sub atau yang terlalu mudah tadi sehingga memudahkan koreksi serangan dibangun.
0: Yuda Wahyu Surya Pratama.
1: Oh, masih bisa ditahan. Sayang sekali dipaksakan untuk mengumpan ke posisi 4. Padahal kalau saja bisa dilakukan. Ya. Ada permintaan maaf. Kembali ini bola untuk Samator. Masih dapat diantisipasi. Masuk. Pukulan Ageng Wardoyo tidak terbendung, jatuh di posisi 5.
0: Itu dia.
1: Ya, namun keluar. Terlalu melebar pukulannya, memaksakan cross tajam.
0: Membuat keadaan atau skor saat ini 7-7.
1: Ya, yang tadinya sudah unggul 3 poin namun kesalahan beruntun yang dilakukan para pemain Bumi Karta. Masuk kembali unggul 8-7, technical timeout pertama.
2: Termat, gak usah maksakan belakang. Ayo.

0: Fajarudin.
1: Pelan saja. Mudah melakukan. Oh, masih bisa kembalikan. Hanya satu tangan, namun masih percobaan kedua. Baru selesai. Masuk es. Pukulan dari Ageng Wardoyo. Serve-nya tidak mampu diterima dengan baik. Ace serve. Wow. Sayang sekali. Angka perolehan lawan dengan error. Akibat tidak sampai melewati net. Ersa Andika Setiawan, selaku kapten dan sekaligus setter. Oh, ada touch ball. Ya.
0: Balik serve dilakukan kali ini Reza.
1: Baik sekali, namun masih seru, masih saling mengejar angka. Saat ini kedudukan sama 10.
0: Ardian.
1: Oh, cukup cerdik tadi. Memberikan tambahan angka Iketut Yudi Aditya Rizky.
0: Rama Faja.
1: Keluar. Sayang sekali. Bolanya terlampau keras setelah melambungkan bola yang tidak nyaman.

0: Ya. Ya, kembali bola dari Ganesha Bumikarta. Ya.
1: Alvin Fajar Baruna, ya. Serve.
0: Oh.
1: Wow.
0: Ya. Nah, sekali ada penyesalan. Memang kalau bola-bola liar gitu bisa diraih dengan dua tangan lebih baik karena arahnya agak sulit ditebak. Masih bisa diselamatkan. Kembali serangan yang dibangun oleh Samator dari posisi 2, Rama Baza. Tiga belas sama, kedudukan masih seru, masih imbang. Jam serve. Bisa dikembalikan dengan baik. Oh, ada satu blok tadi, Hadi Suwarto terlambat mengantisipasi atau membantu blok.
1: 14-13 keunggulan untuk Ganesha Bumikarta.
0: Iya, masih bisa diantisipasi. Oh, kembali Ageng Wardoyo memberikan kontribusi angka. Mana bola spike-nya tidak mampu dibendung oleh para pemain Ganesha Bumikarta. Ya, kita lihat bagaimana putih jump-top, ya. Kembali poin untuk Ganesha. Masih kejar-mengejar angka, kali ini 15-14. Apabila kembali poin, maka akan ada technical timeout pertama.
1: Kedua.
0: Oh, ya, technical timeout kedua maksud saya. Ya. Keluar tadi bolanya, kurang cermat.
1: Reki Feriski M. Rizvi.
0: Masih kurang cermat koordinasi blok dari para pemain Samator, khususnya dari posisi 4.
1: Pada set ketiga ini memang yang mencapai angka 8 duluan juga Ganesha Bumikarta. Begitu pula untuk 16-15 ini, ya. Dicapai juga.
2: Bloknya di Songgo. Den, cermat Den, dapat.

0: lagi-lagi berapa masa menjadi pembeda, memang pemain dengan skill di atas rata-rata. Oh, sayang sekali rekannya sudah memberikan kontribusi angka, namun pada saat eksekusi serve, error.
1: Kali ini serve akan dilakukan kapten dari Ganesha Bumi Karta.
0: Oh, overblock. Pukulan atau spike yang dilakukan oleh Rama Fazza Fauzan.

0: Ya begitulah kalau sob yang ditunggu harusnya dijemput kalau untuk melakukan resip bola-bola looting. Oh, kembali disamakan kedudukan 18-18. Ya, perolehan angka kedua tim ini saling mengejar-mengejar cukup ketat. Oh, kembali unggul Amator dengan 19-18.
1: Ageng Wardoyo. Dan kini Rama Faza kembali akan serve.
0: Oh, masih bisa diselamatkan. Oh, keluar. Sayang sekali. Bolanya terlalu renggang. Untuk diumpan. Ya, ada time out yang diminta oleh Ganesha Bumi Karta.
1: Time out pertama ya. Yang diminta di set ketiga.
2: Tenang se. Cermat. Yuk, kasih dulu.
0: Baik, masih diterima Rama Faza. Oh, terlampau jauh itu diselamatkan. Rama Faza adalah pemain nasional yang saat ini memperkuat Surabaya Samator. Selama penampilan di SBI Cup ini, Rama Faza sangat dominan. Sekitar 85% spike-nya masuk. Lagi-lagi tas bol yang digunakan untuk memindahkan bola. Ada pergantian pemain kah yang diminta? Iya. Kali ini diminta time out. Kalau

Ya, sudah kembali ke lapangan para pemain. Kedudukan 20-21. Masih bisa diselamatkan dari posisi 2. Rama. Oh, tidak ada serangannya berarti. Variasi serangan. Free ball. Oh, masih bisa walaupun sudah mengenai bahu. Oh, begitu tangan. Sayang sekali tadi. Mungkin kalau dibiarkan keluar bola dari Ageng Wardoyo.

0: kembali ke lapangan.
1: Ya.
0: Dan kali ini Surabaya sama Tor serve. Jadi.
1: Ya. Tertinggal 2 angka. Garis Bumi Karta apakah mampu dikejar angka tersebut? Tergantung bagaimana kualitas serve atau siapa yang akan diberi.
0: Yuda Wahyu Surya Pratama.
1: Oh, lagi-lagi Rama Fasa memberikan kontribusi poin. Titik aman pertama sudah diraih oleh tim Samator. Apakah ini pertanda tim Samator akan memenangkan set ketiga? Kita tunggu bagaimana action-nya. Oh, sangat nyaman untuk dilakukan spike. Baik sekali. Masih ketat. 22-23. Ditunggu. Masih kembalikan. Oh, tidak mampu. Walaupun sudah lakukan pancake. Satu angka lagi dibutuhkan bagi Amator. Ya. Ya, diganggu oleh time out. Itu strategi dari Coach Dadang ya, untuk merusak irama, untuk merusak tempo, dan untuk menahan laju perolehan secara beruntun. Ya.
2: Termat, termat. Ya. Ambil, ambil, ambil.
1: Ada kesempatan 2 match point bagi Surabaya Samator untuk menuntaskan set ketiga menjadi kemenangan. Apakah mampu set ketiganya diambil? Kita lihat Ageng Wardoyo berkonsentrasi. Oh, masih bisa. Oh. Kembali. Bola tak nyaman menjadi nyaman. Mengakhiri poin. 25-22 set ketiga. Kedudukan 2-1 untuk Surabaya Samator.
0: Bung Deni, kedudukan ya. 2-1 untuk Surabaya Samator. Tentu kita akan menanti bagaimana jalannya set keempat. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: ...25-22, artinya Surabaya Samator mampu mengunci 2 poin unggul ya, 2-1 dibandingkan dengan Ganeksa Bumi Karta. Dan inilah statistik pertandingan di set ketiga tadi, Bung Deni.
1: Ya, dari attack 17 berbanding 15, justru dari blok Ganeksa yang unggul.

0: S1, ada S2, dan errornya sama-sama 6 dan memakan waktu 23 menit.
1: Artinya di set keempat ini kita akan lihat ya,
0: ya,
1: bagaimana kemudian aksi dari kedua tim.
0: Ya, kita sudah dengarkan Coach Dadang maupun Coach
1: Sigit
0: Widodo ya, yang sudah menyatakan kami ingin mengambil poin penuh. Artinya dia mengambil poin 3. Ya, dua-duanya ingin menang. Ya, namun di lapangan anak didiknya, anak asuhnya mudah-mudahan bisa menerapkan strategi instruksi yang sudah dilakukan oleh mereka. Dan ini tidak mudah mengingat Samator tadi sempat tertinggal ya di set pertama, bahkan nyaris di set kedua, namun kembali bisa dimenangkan. Artinya masih labil ya tempo permainan dari Surabaya Samator yang kadang-kadang bermain cepat, kadang-kadang bermain lambat, dan yang terlalu banyak error serve.
1: Ya, antara error kemudian juga konsistensi ya, ini juga memang harus disesuaikan.
0: Betul.
1: Ya, dengan kebutuhan dan juga tentunya game plan yang sudah ditentukan atau disiapkan ya oleh pelatih. Kita ya akan sama-sama menyaksikan jalannya set keempat dari pertandingan antara Surabaya Samator dan Ganeksa Bumikarta.
0: Apabila dimenangkan oleh Ganeksa di set keempat ini, maka set kelima itu akan berbagi poin. Nanti tidak poin penuh ya. Yang menang 2 poin, yang kalah dapat 1 poin. Oh, cukup baik. Tidak terlampau keras. Oh, kembali blok yang menjadi momok ya. Ini salah satu kelemahan juga dari tim Samator. Baik blok bola-bola cepat maupun bola-bola tinggi. Banyak celah yang bisa ditebus oleh para pemain dari atau spiker-spiker dari Bumi Rekta. Oh, sayang sekali. Ya, memaksakan diri untuk di posisi 4, padahal di sana sudah dijaga oleh 2 orang blocker. Rama Faza akan melakukan jump serve, spin, keluar. Kali ini memang terlihat belum konsisten Rama Faza untuk melakukan jump serve. Masih banyak error. Sayang sekali, laku kapten harusnya bisa meredam atau paling tidak serve-nya masuk. Masuk spike sudut yang dilakukan oleh Zaidan.
1: Alif Zaidan Muhammad kembali serve.
0: Oh, tidak melewati net. Sayang sekali. Ya, ada apa? Sepertinya Martinus Hermawanto agak ragu-ragu.
1: Ogi Alexander masuk ke lapangan, namun kali ini ada Alif Zaidan yang kembali serve lagi.
0: Oh, keras sekali spike yang dilesakkan
1: oleh
0: Yuda Wahyu Surya Pratama ya. Hanya satu blok, mudah saja bagi Yuda. Sudah. Oh, quick back dari Hadi Soeharto berhasil

0: dilakukan Hadi Soeharto. Es, ternyata oh, masih ada kesempatan. Masih bisa. Oh, ada miskomunikasi sepertinya. Oh, dari posisi tidak nyaman yang nyaris mati bolanya, namun kembali memperoleh tambahan angka. Itu suatu hal yang luar biasa. Penyelamatan yang luar biasa. Yuda Wahyu bersiap melakukan serve. Kembali keluar, padahal cukup sulit untuk memindahkan bola. Pas, masuk.
1: Fajarudin.
0: Ya, pelan saja. Sudah diantisipasi, padahal kalau saja bolanya tidak diambil, maka coveringnya sudah menjaga. Namun bola tadi setelah diambil justru arahnya tidak pas. Sulit ditebak.
1: Ageng Warto.
0: Oh, nyaris saja. Kembali tas out. Ya, sang kapten pelan saja. Oh, masih bisa. Oh. Iya, cukup baik. Namun apakah ada double? Oh iya, ternyata wasit satu melihat ada double. Iya. Technical timeout yang pertama, kedudukan 8-6.
2: Besar kemben putih.
0: Ya, kita kembali ke lapangan. Kedudukan masih unggul Surabaya Samator dengan 8-6. In technical timeout yang pertama. Reza Dwi Aprianto. Iya, kembali serangan dari posisi 2. Masuk. Iya. Artian Dwi Pradana. Cukup baik, namun baik yang cukup mematikan dan dilakukan. Raidan. Ya.
1: Rama Fajar.
0: Apakah kali ini berani dengan keras? Jangan sampai error lagi. Oh, pelan saja. Oh, tas out. Cukup berhasil strateginya. Ya, mengenai badan.

0: Rizky tadi cukup cermat melantungkan bola dan berhasil menambah keunggulan 10-8. Ya. Masih lakukan jab serve. Sudah antisipasi arah bolanya. Oh.
1: Kali panjang ya terjadi.
0: Last ball. Ya. Wasit pertama melihat ada sentuhan dari pukulan. Sembilan sepuluh kedudukan. Oh, Agen Wardoyo. Adi Suwarto. Pelan saja. Oh, kembali angka diraih. Pukulan yang cukup cermat dilakukan oleh Yuda Wahyu.
1: Yuda Wahyu Surya Pratama. Dan kali ini Yuda Wahyu Surya Pratama akan kembali serve.
0: Ya, masih bisa diterima dengan baik. Oh, justru bolanya makin jauh, bukan diselamatkan. Terlambat satu step. Kembali sama Thor. Masih bisa kembali posisi dua. Oh, pantulan bolanya terlampau jauh untuk dikejar. Koreksi serangan yang dibangun lebih sering dari posisi dua. Dan itu efektif untuk menambah angka keunggulan dari Bumi Karta. Masih bisa disampaikan. Back attack. Oh, sudah dijaga. Oh, masuk. Kembali Agang Wardoyo memberikan kontribusi angka di saat-saat genting. Tiga belas, sebelas. Oh, tembus. Kurang masuk, kurang keras. Tangannya untuk menutup celah. Ersandika Setiawan masih bisa diselamatkan. Oh, kembali ke Rama Faza dan sentuhan terakhirnya mengenai badannya. Ya, angka bertambah menjadi 13-13. Sudah dilakukan. Iya, dibalas tadi oleh Rama Faza. Kecolongan atau kehilangan poin yang dilakukan.
1: Oh, ini serve akan dilakukan Reza Dwi Afrianto.
0: Baik sekali. Kembali angka bertambah 14 sama. Disip kurang sempurna. Oh, terlambat untuk menjatuhkan diri.

Rama Faza, apakah bisa technical time out yang pertama, kedua bisa diraih? Oh, ternyata 15 sama.

0: Ya, sudah dilakukan serve, kedudukan 16. Oh, masih bisa diselamatkan. Tidak ada serangan yang berarti. Kembali back attack Rama Fazla. Masih bisa diselamatkan. Oh, justru bola masuk melalui pukulan yang tidak diperhitungkan. Luar biasa. Yuda Wahyu. Tidak terlampau keras. Elvin Fajar Baruna bersiap melakukan serve. Masih bisa diterima dengan baik. Oh, back attack. Masuk di posisi 5. Ini cukup berbahaya bagi Surabaya Samator apabila set ke-4 ini kembali dimenangkan oleh tim
1: Kaneksa
0: Bumikarta. Ya, konsentrasi dia.
1: Kembali ke lapangan.
0: Ya. Sudah 3 poin didapat. Masih bisa diambil, namun memaksakan diri, ya. Semangat luar biasa membara, tapi harus tetap dijaga, ya. Jangan sampai ada cedera, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Alif Zaidan.
0: Mudah saja. Pass ball, ya. Oh, tidak ada sentuhan. Sayang sekali, mestinya bola bisa berpindah, namun keunggulannya hanya satu angka saja. Ya, oh, masih bisa dikejar. Sudah memasuki area penonton, sangat sulit untuk dikejar. Dua angka. Oki Alexander. Boleh dilakukan dengan baik. Oh, kembali tidak mampu diselamatkan. Bola tas bol yang dilakukan oleh Agung Wardoyo. Ali Suwarto akan melakukan serve. Tidak boleh error lagi. Baru dibilang jangan error lagi, namun terlampau terburu-buru Adi Suwarto. Yuda Wahyu, jump serve. Oh, sudah diterima dengan baik. Quick, tidak ada yang menjaga. Cukup cermat.
1: Ada Farel. Ya.
0: Reza
1: Dwi Afrianto. Ya. Reza Dwi Afrianto, maksud ya. Saya.
0: Ada pergantian pada saat serve. Kita lihat
1: Rizvi
0: apakah bisa baik. Oh, poin kembali. 21 untuk tim
1: Ganeksa Jakarta.
0: Masih bisa diterima dengan baik. Ada harapan untuk dikejar. Ya. Oh, esok. Terlalu nekat itu untuk melakukan pukulan keras. Padahal sudah dipayungin. Sudah ada dua bloker yang menutup celah. Ageng Wardoyo. Baik sekali. Oh. Masih bisa. Oh, tidak lewat. Iya. Tidak lewat. Menjadikan posisi 21-21. Ada challenge yang diminta
1: time out
0: oleh ya,
1: time out oleh Ganeksa Bumi Karta.
2: Sabar.
3: Sudah oke, siap ya. Oke.
0: Ya, tidak boleh salah, tidak boleh error agar bisa menuju titik aman. Oh. Masih bisa. Oh. Baik sekali rally point. Oh. Ditutup pukulan yang baik dari Alif Zaidan.
1: Menambah poin untuk Surabaya Samator setelah rally panjang yang terjadi.
0: 3 poin beruntun didapat oleh Surabaya Samator.
1: Ageng Wardoyo.

0: Masih bisa. Sudah ditunggu. 22. Oh, masuk. 23. 22.
1: Time out diambil.
0: Ada kesempatan tentunya dengan titik aman pertama sudah diraih. Ersa. Sup. Oh, free ball. Oh, 24 terlebih dahulu.

0: Satu angka lagi diperlukan. Atau ada dua kesempatan match point. Baik sekali. Masih bisa diterima. Oh. Ya. Mereka lupa bahwa di sana ada Rama Pasa yang berkoordinasi dengan Reza dengan tinggi di atas 194 cm. Ada pergantian?
1: Ya.
0: Satu kesempatan diketut Yudi Aditya Rizky. Apakah bisa? Oh, sayang sekali. Dua kali kesempatan tidak mampu dimanfaatkan oleh para pemain Ganesha Bumikarta. Padahal satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan untuk menyelesaikan set keempat ada di depan mata. Namun kembali sirna akibat dua kesalahan beruntun saat melakukan spike di mana mereka tidak mampu membaca blok lawan. Cukup baik lagi dengan masuknya Iketut Yudi Aditya Rizky. Oh, kali ini berhasil. Mungkin kalau tadi dilakukan sudah selesai. Ya. Masih ada kesempatan. Tapi sama-sama untuk menyamakan kedudukan. Oh, kembali. Jus. 25-25. Ya, Rama Pasa menjadi penentu. Apakah sebabnya bisa ace? Atau malah sebaliknya? Oh, pelan saja. Kembali. Poin untuk Ganesha Bumikarta. Kita lihat apakah kembali kesempatan ini disia-siakan ataukah bisa selesai di set keempat ini dimenangkan oleh Ganesha. Oh! Oh, masuk para pemainnya. Kembali set ke empat dimenangkan oleh Ganesha Bumikarta. 27-25.
2: Dua sama. 2-2 untuk Surabaya Samator dan Ganesha Bumikarta usai Ganesha Bumikarta mengunci kemenangan di set keempat 27-25. Dan tentu saja kita akan simak set penentuan, set kelima.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Masih di SBY Cup 2026, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan set kelima, set penentuan ya, antara Surabaya Samator melawan Ganeksa Bumi Karta. Ini dia sejumlah highlight yang terjadi pada set keempat. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh kedua tim. Kita akan lihat statistik dari set keempat ini juga tentunya. Ya, usai tadi ada sejumlah highlight, kita simak ini dia.
3: Ya, kalau kita lihat dari sisi blok ya, sama 3-2. Attack-nya lebih banyak dari Ganeksa. Error-nya justru lebih banyak Samator. Durasinya 28 menit.
2: Kita akan simak dan saksikan sesaat lagi bagaimana jalannya set kelima yang merupakan set penentuan dari pertandingan ketiga pada hari ketiga SBY Cup 2026 ini.
3: Ya, pertandingan set kelima adalah pertandingan mental, stamina, dan strategi ya. Siapa yang unggul 8, 13, 15 duluan tentunya akan membuat kemenangan 3-2. Dan harus berhati-hati Samator apabila ingin melaju ke semifinal. Karena kalau mereka kalah, tentunya kemenangan ini memang tidak menentukan. Namun dia posisinya menjadi runner up, bukan menjadi juara. Namun kalau Samator yang menang, tentunya ada perhitungan yang akan dilakukan dengan Sukun Badak Kudus. Masuk. Iya. Cukup baik tadi Agang Wardoyo melakukan pukulan cross yang diarahkan ke posisi satu walaupun tidak keras. Ya, konsentrasi dia tidak boleh salah lagi. Baik sekali. Oh, kembali bisa dibangin. Cukup cermat. Oh, keras sekali. Hati-hati Pradana. 1-1. Sudah dilakukan. Oh,

0: Masih ada kesempatan. Bali jadi rally. Oh, sayang sekali. Bola tidak dapat dimanfaatkan. Oh, menyentuh kepala Adi Ramaphosa. Melihat posisinya kurang nyaman, dilakukan pressing namun terkena blok lawan. Iya, baik sekali, 2-2. Masuk. Sekali lagi, di set penentuan ini adalah angka 15 yang dibutuhkan. Tidak boleh salah. Wow, keras sekali. Luar biasa memang penampilan Wida Wahyu hari ini. Masih bisa. Oh, sasaran yang memang menjadi favorit. Posisi 2, Ramaphosa, dia bisa mengolah bola kemanapun apabila bolanya nyaman untuk dia lakukan.
1: Ramaphosa.
0: Tidak boleh salah. Oh, error lagi. Terlalu cepat untuk melakukan bola speed. Padahal kalau agak ditunggu sedikit saja, bola tersebut masuk. Kembali jam sub. Wow. Oh. Batu. Pengamatan yang cukup cermat. Lakukan oleh Alif Jaidan. Begitu lihat bolanya. Ada dua blok yang rapat. Dia berinisiatif untuk melakukan pressing. Jaidan. Iya. Masuk. Oh, masih bisa. Pelan saja. Keras sekali. Saya melihat dari tadi bagaimana Yuda Wahyu tidak ada kompromi. Lalu hajar keras, tidak pernah flashing. Itu salah satu keunggulan dia. Unggul 5-4 untuk Ganeksa Bumi Karta.
1: Yuda Wahyu.
0: Masih bisa diterima walaupun kurang nyaman. Oh, tas out. Cukup cermat bagaimana Fata. Ramaphosa memberikan kontribusi poin. Yang sebentar tidak kurang nyaman. Sama 5.
1: Hadi Suwarto.
0: Baik tadi, Ageng Pardoyo mengarahkan bola di posisi 5. Tidak terbendung, baik oleh blok maupun oleh defense. Ya. Unggul 1 angka saat ini, berbaik sama Thor. Oh, kembali bola berpindah. Untuk Galeng Sabun Pekarta.
1: Fajarudin bersiap untuk serve.
0: Ya, shooting serve saja. Oh! Oh, sayang sekali. Masih bisa diselamatkan. Masih ada kesempatan untuk menyerang. Oh, kali ini dari posisi 2 tidak mampu dibendung. Serangan cukup baik tadi. Luar biasa bagaimana tadi memberikan kontribusi.

0: yang baik. Oh, sebenarnya out, namun dia kaget, tidak menghindar. Masih sama kuat, 7-7. Kita belum tahu siapa yang akan meraih 8 duluan di tenis dan akan bertukar tepat di posisi 8. Ya, pelan saja. Kembali bola keras sekali. Oh, masih bisa. Oh, masih bisa. Keras lagi. Bagaimana on fire-nya?
1: Jakarta pemainnya. Bumi Jakarta ya.
0: Serangan dari Ardian Dwi Pradana, dari Yuda Wahyu, semuanya memberikan kontribusi yang positif bagi klubnya. Tentunya ada keunggulan satu setelah pindah tempat, dan set kelima ini memerlukan angka 15. Titik aman pertama berada di angka 13. Ya, serve akan dilakukan oleh Kapten Ersa Andika Setiawan. Setter yang cukup baik pada malam hari ini. Oh, iya. 8 sama.

0: Ageng Wardoyo bersiap, konsentrasi, tidak boleh lengah, tidak boleh memberikan lawan secara percuma. Paling tidak bisa menyulitkan lawan untuk melakukan variasi serangan. Oh, sudah lakukan. Oh, kembali. Baik sekali, masih bisa. Oh, out, keluar ya. Ternyata bola yang tidak nyaman kembali memperoleh angka. Iya, cukup baik tadi. Lagi-lagi diperoleh dari Ardian Dwi Pradana. Oh! Hari ini keras sekali.
1: Dibalas saja. Ya, oleh.
0: Ya, ada apa dengan Rama? Sepertinya dia pada saat landing kurang nyaman. Ya, kakinya. Ya, mudah-mudahan tidak ada cedera. Kembali Reza Dwi Arianto.
1: Reza Dwi Afrianto.
0: Afrianto. Masuk. Kembali pukulan dari Ogi Alexander. Menambah poin. Sudah mencapai angka 10. Pemain senior, mantan pemain nasional Hadi Suwarto mampu menambah keunggulan dan membuat skor 10 sama. Ya, Rama Pata berkonsentrasi. Sebagai serangan harus bisa dimanfaatkan. Ya, pelan saja. Oh, kembali. Ogi Alexander menambah keunggulan menjadi 11-10. Ya, sangat enak ditonton pertandingan yang membuat penonton senang, membuat penonton tegang. Ada pergantian.

Aldino Farel masuk. Oh, keluar, sayang sekali. Keunggulan sirna.

0: Oh, kali ini pukulan dari Agak luar biasa, begitu keras.
1: 12 untuk Surabaya Samator.
0: Ya, dan ini harus bisa dipertahankan. Titik aman pertama di angka 13. Apakah mampu? Oh, time out. Oh, ada pergantian justru. Di Ketut, Yudi Aditya Rizky yang dimasukkan oleh Coach Sigit Ari Widodo. Ya, pelan saja. Masih bisa diselamatkan. Oh. Masih baik, namun perkenaannya tidak pas. Bola keluar.
1: Wardoyo.
0: Ya. Titik aman pertama sudah diraih oleh tim Surabaya Samator. Tentunya ini membuat keunggulan. Dua angka. Ada time out yang diminta.
2: Kalem, kalem, dapat, tenang. Yakin ya? Eh, belakang bantu. Sip.
0: Ya, Surabaya Samator memerlukan dua angka lagi untuk menuntaskan pertandingan menjadi 3-2. Sebaiknya dari Ganesha Bumikarta harus bisa memindahkan bola. Karena sisi 2 cukup berat di angka krusial. Angka 13 sudah dicapai oleh Samator. Tentunya sebagai serangan harus bisa dibuktikan. Iketut. Oh, pelan saja. Pas ball. Cukup cermat. Bagaimana seorang Ersa Andika Setiawan yang memberikan bola atau mengatur bola serangan. Ya. Ya, tentunya pemain tinggi ini untuk membantu bloker. Apakah berhasil? Ya, Samator minta time out untuk menekan lajunya atau mengganggu River.

0: Ya, pelan saja. Oh, 14 diraih. Pukulan dari Ageng Wardoyo menjadikan match point. Ada dua match point bagi Sabator untuk menuntaskan pertandingan ini. Adi Suwarto kali ini yang melakukan serve. Ya, tidak begitu sulit. Oh, terlambat antisipasi. Masih ada satu kesempatan lagi untuk menuntaskan angka 15. Kita lihat apakah mampu Surabaya Sabator memanfaatkan peluang menjadi 15. Ada
1: time out diambil oleh Surabaya Sabator.
0: Ya, kembali merusak tempo.

0: Instagram.
1: Apa? Ya. Kesempatan untuk menyelesaikan set kelima ada pada tim Tamator dengan catatan tidak boleh miss lagi. Varesi sudah harus baik dan tentunya serve yang dibangun dari Ganesha juga harus baik. Oh, masih bisa. Oh, 14-14. Ya. Luar biasa perjuangan Ganesha Bumikarta yang tidak pernah lelah untuk menahan laju kemenangan dari Tamator. Kembali sep, sudah dilakukan. Back attack. Oh, tidak mampu dikejar terlalu jauh. Masih ada kesempatan.
2: Bagi Rama Faza. Ini dia para pemain tadi ya dari Ganesha Bumikarta dan kini dari Tamator.
1: Aldino Farel. Hai, lagi-lagi menyentuh badan dari sang center Aldino. Ya, fair play. Oh, sampai terjatuh dia. 15 sama. Ya, apakah oh, ini dari Ersa dengan looting seperti biasa. Oh, masuk. Ukuran Rama Faza kembali menjadi momok untuk menjadikan angka 16-15. Ya, Agang tidak boleh lengah. Ada konsentrasi. Oh, masih baik. Oh, masih bisa. Kembali angka sama. 16-16. Luar biasa perjuangan anak-anak Ganesha Bumikarta untuk tidak menyerah kepada tim besar Surabaya Tamator.
2: Perlawanan terus dilakukan.
1: Sir. Ya, pelan saja. Kita lihat Rama Faza. Oh, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan sekali lagi.
2: Masih terus.
1: Oh, satu angka lagi
2: bagi Ganesha Bumikarta.
1: Ya.
2: Jika ingin mengunci kemenangan di pertandingan kali ini. Telah berkali-kali mencoba menyamakan kedudukan.
1: Cukup cermat bagaimana penempatan bola ke posisi 5. Ya, kita lihat penentuan. Oh, kembali Gus. 17-17.
2: Pergantian pemain dilakukan dan sekarang serve oleh Surabaya Tamator.
1: Ya,
2: Reza Adrianto.
1: Oh, baik sekali. Ya. 18, satu angka lagi. Kesempatan dari Ganesha Bumikarta untuk menuntaskan. Apakah bisa dan apakah Surabaya Tamator mampu kembali memindahkan bola. Kita lihat. Jamsep atau oh, pelan saja. Oh, kembali gol. Ya. Walaupun sudah dijaga dua blok, namun Rama Faza mampu. Ya, Rama Faza.
2: Dan serve.
1: Jamsep. Oh, pelan saja. Kembali. Anak-anak dari Ganesha Bumikarta mampu memberi perlawanan yang luar biasa. Terlihat mampu memberikan kontribusi poin.
2: Tentu kita bisa katakan bahwa pertandingan ya. Saat ini kita sedang kita tunggu,
1: ya.
2: Kita saksikan ini.
1: Ya. Oh, sayang sekali. Sayang sekali kenapa ngambil back attack, kenapa gak diumpan ke posisi 4. Satu keputusan yang error menurut saya.
2: Namun ada video challenge.
1: Betul
2: dari
1: sekali.
2: Ganesha Bumikarta. Kita akan lihat. Ageng Wardoyo. Sejak tadi juga memberikan kontribusi poin. Kemudian ada Ardian Dwi Pradana. Ini dia bersama Pak Jarudin. Dan ini Spikers Mania kita nih.
1: Ya.
2: Yang
1: kita lihat apa yang diminta. Oh, memang tidak ada. Jauh. Apakah netball? Ya. Sembilan belas. Zaidan. Mudah saja. Oh, kesempatan. Sayang sekali, S-Block sudah dilakukan justru di saat poin yang harusnya bisa dimanfaatkan. Namun kali ini blok dari Ersan mampu meresahkan S-Block.
2: Yuda Wahyu Surya Pratama.
1: Oh, mudah saja. Masih bisa. Kita lihat. Oh.
2: Sama. Ini tentunya suasana di Gor Samapta Magelang. Juga ikut menghangatkan pertandingan yang sangat sengit.
1: Ya, Adi Suwarto, sup. Keras sekali. Bagaimana terlihat Yuda. Luar biasa penampilannya pada malam hari ini. Tidak mudah mencara. Ganesha juga Surabaya Samator juga memberikan perlawanan yang luar biasa. Kita lihat. Ya, Farel tadi. Oh, masih bisa diambil. Oh, ternyata blok sebagai serangan. Sudah diterapkan kali ini 22-21. Kembali Aldino Farel. Ada
2: Time out yang diambil oleh Coach Dadang Mustafa Ganesha Bumikarta.
0: Termat. Yo. Yo, bantu defense. Yo.
3: Ambil.
0: Hey, Bill.
1: Apakah Samator akan bernasib sama seperti kemarin? Ataukah kali ini bisa keluar dari tekanan yang dibangun oleh Ganesha? Oh! Ya, kembali angka diperoleh Gus 22-22. Pertandingan seru, pertandingan sengit, pertandingan yang sangat menghibur di malam hari ini. Di hari Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026. Masih bisa. Satu angka lagi diperoleh bagi tim Bumikarta yang secara perlahan-perlahan dengan penuh kesabaran mampu meladeni permainan yang dibangun oleh Surabaya Samator. Iya, masih bisa. Kita lihat. Oh, kembali Agak Wardoyo memberikan kontribusi poin untuk kembali Gus 23-23. Agang Wardoyo bersiap. Baik sekali. Oh, lagi-lagi anak-anak Kanexta Bumikarta mampu memberikan perlawanan yang baik, yang tentunya bertekad untuk memenangkan pertandingan melawan Surabaya Samator. Sudah dilakukan, Sep. Kita lihat. Oh, kembali Jus. Dua puluh empat. Ya. Jus yang ke-9. Kita lihat apakah kembali angka diraih. Oh, pelan saja. Cukup cermat. Bagaimana Yuda Wahyu tadi menempatkan bola. Iya, di tengah. Tidak ada yang membantu. Iya. Oh, masih ada kesempatan. Oh, saat ini. Oh,

0: menyaksikan bagaimana perlawanan Ganeksa Bumi Karta unggul atau menang 3-2 atas Surabaya Samator lewat 5 set pertandingan.
1: Luar biasa pertandingan pada malam hari ini, di mana Bumi Karta tidak mau menyerah, tidak mau mengulangi kesalahan kembali. Justru Samator dibuat hasil yang sama seperti pertandingan malam tadi, di mana mereka kalah dengan skor 3-2. Tentu akan ada hitung-hitungan ya, siapa yang menjadi juara dan runner-up di Pool B.
0: Iya, dan tentu saja SBY Cup 2026 masih akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
0: Masih dari Gor Samapta Magelang, ya. Sebuah pertandingan luar biasa.
1: Sangat menarik, sangat menghibur dan menguras tenaga, tegang. Dan ini hasil yang sangat tidak diharapkan oleh Surabaya Samator. Yang tadinya di atas kertas mereka bisa memenangkan pertandingan dan menjuarai pool. Justru dengan hasil ini tambahan 1 poin, mereka posisinya sebagai runner up di grup B atau di pool B. Dan juaranya adalah di Dukun Badak Kudus sebagai juara di Pool B yang akan menghadapi runner up di Pool A. Tentunya ya, semuanya menghindari Lavani ya.
0: Tentu saja ini dia highlight luar biasa yang tadi kita saksikan bersama pertandingannya. Kita akan lihat bagaimana secara statistik dari pertandingan antara Surabaya Samator dan Ganeksa Bumi Karta. Full game 3-2.

0: pertandingan luar biasa pada hari ini, hari Jumat. Ada perlawanan yang luar biasa dari Ganesha, tidak mau menyerah. Dan amatir mengalami dua kali kekalahan.
1: Kita akan langsung bergabung bersama dengan Nexa yang sudah siap di pinggir lapangan. Silakan Nexa.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Dani. Luar biasa pertandingan hari ini, semakin memanas, semakin meriah dengan hari ini mencapai 5 set. Luar biasa. Dan yang pastinya tadi pertandingan cukup intens dan juga cukup menegangkan, bahkan bisa dibilang sangat menegangkan ya. Dan sekarang Nexa sudah bersama pemenang pada hari ini, yaitu dari Ganesha Bumi Karta bersama Coach Dadang dan juga Ersandia. Halo, congratulations, congratulations Coach. Gimana perasaannya akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga memenangkan pertandingan ketiga hari ini?
3: Nah, alhamdulillah kita di pertandingan akhir diberi kemenangan. Pokoknya alhamdulillah sekali bisa menang lawan sama Tor.
4: Tadi di set awal sempat kehilangan konsentrasi, namun berkat kehadiran ketum kami, Pak Aji, kami semangatnya menjadi berlipat-lipat. Alhamdulillah bisa meraih poin.
2: Ini kebayang gak sih bisa tiba-tiba sampai 5 set, yang dimana 5 set itu seharusnya 15 poin, tapi ini sampai 20 lebih. Dan yang dimana skornya ini susulan terus gitu. Ini gimana Coach? Ini sesuai ekspektasi atau kayak lebih dari ekspektasinya Coach?
4: Sebenarnya target kami lebih ke permainan yang mungkin 3-1 hasilnya atau 3-0. Tapi ternyata memang kita harus long set seperti itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita sempat kehilangan konsentrasi. Kira-kira begitu.
2: Oke, luar biasa. Aku mau nanya juga ini sama Kak Ersa. Ini gimana nih? Tadi kan main pasti intens banget ya. Kira-kira siapa pemain yang kayaknya tuh susah banget dilawannya nih hari ini?
3: Hari ini ya dari lawannya itu Rama Fasa mungkin ya. Agak susah di blok mungkin, dia sangat bagus Rama Fasa.
2: Luar biasa. Kalau gitu terima kasih banyak sudah boleh ngobrol-ngobrol karena pertandingan hari ini seru. Sekali lagi congratulations. Sampai bertemu di esok hari. Dan yang pastinya pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Kita langsung saja kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny. Silahkan.
1: Tadi wawancara bersama dengan ya, Coach Dadang Mustafa dan juga Kapten Ersa Andika.
0: Ya.
1: Di luar ekspektasi katanya ya.
0: Betul.
1: Walaupun memang berharap lebih dari itu.

0: poin yang bisa didapat ya. Kemenangan bisa didapat, tapi yang pasti tadi sudah dibuktikan lewat 5 set pertandingan skor 3-2 bisa didapatkan begitu oleh Ganeksa Bumikarta.
1: Betul sekali, fighting spirit yang luar biasa. Ya. Penyelamatan, gigih ulet, kemanapun bola dia kejar dan akhirnya berhasil menuntaskan dengan mental juaranya.
0: Iya, luar biasa. Dan pastinya setelah ini bicara soal pertandingan yang juga luar biasa, akan kami hadirkan pertandingan untuk Pool A antara Lavani Transmedia melawan Pasundan. Untuk itu pastikan Anda terus menyaksikan SBY Cup 2026.

0: Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Ayu Rahmawati. Kebakaran yang melanda gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi menyebabkan satu orang pasien cuci darah meninggal dunia. Polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
1: Jonggel, jonggel.
2: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trian Jaya mengatakan, kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Petugas berhasil memadamkan api dan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
3: Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
2: Sementara polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
4: Nanti kalau sudah diserahkan dari pihak pemadam kepada kami, baru nanti akan dilakukan identifikasi dengan Inavis bila perlu menggunakan lapor.
2: Korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama Sutaji berusia 46 tahun, warga Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban merupakan pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung perawatan jantung. Yuli, istri korban, menceritakan, suaminya sempat dievakuasi dalam kondisi lemah dan terpasang berbagai alat bantu medis. Saat itu listrik padam dan lift tidak dapat digunakan. Proses evakuasi harus dilakukan melalui tangga darurat. Yuli menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi dari lantai atas. Saat berhasil diturunkan, kondisi jantung korban sudah sangat lemah hingga akhirnya meninggal dunia.
5: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana-sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, Bapaknya yang terakhir. Pas posisi turun, Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
2: Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran di Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Petugas juga masih mendata saksi dan mengumpulkan keterangan untuk keperluan penyelidikan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 4 kasus hantavirus di wilayah ibu kota sepanjang tahun 2026 ini. Dari 4 temuan tersebut, 3 pasien dinyatakan sembuh, sementara satu lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil laboratorium. Meski bukan virus baru, warga diminta tetap waspada terhadap kebersihan lingkungan, mengingat virus ini ditularkan melalui vektor tikus.
6: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 4 temuan kasus hantavirus sejak awal Januari hingga Mei 2026. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan, dari temuan 4 kasus tersebut, 3 pasien yang terdeteksi bergejala ringan sudah dinyatakan sembuh. Sementara satu lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil.

0: hasil laboratorium. Ani menegaskan hantavirus bukan merupakan virus baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau New Emerging Disease. Ia menambahkan terdapat banyak varian hantavirus, di mana varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes yang ditemukan di Amerika Selatan dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia.
1: Pokoknya prinsipnya ini adalah jadi sekali lagi ini bukan virus baru, bukan penyakit baru, sudah ada dan kita sudah melakukan monitor terus menerus terhadap kasusnya. Yang penting sebetulnya tidak perlu panik tapi waspada gitu. Yang penting.
0: Meski begitu, kekhawatiran akan merebaknya hantavirus tetap dirasakan warga. Sejumlah warga mengaku was-was jika virus ini akan meluas seperti pandemi COVID-19.
2: Tahu sih dari media sosial, kalau tanggapannya sendiri kan itu kan adanya di luar negeri ya kebetulan ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai merembet ke sini sih.
3: Tapi kalau infonya sudah sampai sini, khawatir atau nggak?
2: Khawatir, karena kan kalau kayak gitu takutnya kayak virus corona ya. Jadi kayak merembet kemana-mana, padahal kan itu masih jauh gitu loh dari sini.
0: Meski meminta warga tidak panik menghadapi hantavirus, namun Dinkes DKI meminta masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan hantavirus. Rizky Ichtiar Yahya, Jakarta.
4: Memasuki awal Mei, sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai menyambut musim kemarau. Di Surabaya sendiri, suhu panas di pembuka kemarau ini mencapai 36,4 derajat Celcius.
5: Musim kemarau mulai menghampiri Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, pada Rabu 13 Mei lalu, seperti tercatat di kantor BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, suhu panas di awal musim kemarau mencapai 36,4 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan Surabaya sudah mulai memasuki musim kemarau pada kisaran bulan Mei ini. Suhu panas menyengat ini dikarenakan tutupan awan mulai berkurang, sehingga secara otomatis matahari langsung menyinari permukaan bumi. Namun jangan khawatir, diperkirakan pada saat puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September depan tidak akan sekering dan sepanas musim kemarau tahun lalu.
6: Dari data yang kami lihat bahwa kemarau saat ini juga El Nino-nya tidak begitu panas dan juga tidak begitu kering seperti El Nino-El Nino sebelumnya. Karena apa? Karena di bulan-bulan Mei ini ada dinamika atmosfer yang kita sebut dengan gelombang Rossby dan juga ada MGO. Jadi ibaratnya gampangannya adalah uap air dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia ini juga yang berpotensi terjadinya pembentukan awan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Timur begitu. Karakternya tidak terlalu panas juga, tidak terlalu kering juga begitu.
5: BMKG Tanjung Perak menggunakan berbagai piranti untuk selalu memantau cuaca dan pergerakan matahari. Mulai dari alat pantau penguapan air untuk mengecek tingkat kelembapan, alat pantau kecepatan angin, hingga alat pemantau pergerakan lintasan matahari.
7: Bagi Anda yang belum terbiasa, ini adalah Cambestok yang digunakan oleh kawan-kawan BMKG. Jadi ini ada bola kristal yang seperti ini, kemudian dia memantulkan matahari sehingga ada titik pergerakan matahari. Jadi akan terlihat bagaimana matahari bergerak, kemudian ada kertas di sini yang akan terbakar menandakan berapa lama matahari melintasi kota Surabaya. Dan bagi Anda yang sering berada di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa air karena panasnya sangat luar biasa di sini.
5: Menghadapi suhu udara dengan panas tinggi membutuhkan beberapa persiapan khusus, karena paparan suhu panas dalam durasi lama dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh ini akan memberikan pengaruh yang serius terhadap tubuh.
8: Kalau kita terpapar dari suhu yang ekstrim ya, yang panas, maka akan menyebabkan kehilangan cairan yang berdampak pada kekentalan darah itu akan meningkat gitu ya. Jadi ada istilahnya darah kita tuh menjadi cairan darah itu menjadi lebih kental. Nah kalau terjadi seperti itu, hati-hati pada orang yang memiliki penyakit kardiovaskuler ya. Jadi bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi makin naik ya, kemudian bisa menyebabkan nyeri dada, kemudian bisa menyebabkan bahkan sampai serangan jantung atau stroke. Nah itu hal yang perlu kita waspadai kalau terjadi peningkatan dari kekentalan darah akibat paparan cuaca yang tinggi gitu ya, yang ekstrim ya.
5: Jadi harus dipastikan hidrasi tubuh.

0: tubuh tercukupi dengan rutin mengkonsumsi air mineral secara rutin, serta menghindari konsumsi air tinggi gula, tinggi kafein, hingga alkohol. Juga pastikan menggunakan perlindungan saat berkegiatan di luar ruangan, seperti kacamata, topi, hingga payung. Tidak lupa, hindari berkegiatan luar ruangan saat puncak panas matahari di kisaran pukul 13 hingga 14 siang. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kita beralih ke informasi kenaikan harga beras dan minyak goreng yang saat ini memang menjadi sebuah ironi. Hal ini karena Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan pemerintah selalu gembar-gembor soal surplus beras. Masyarakat tentu berharap anomali ini berujung pada terjangkaunya kedua bahan pokok tersebut dan tidak hanya menjadi penonton di negeri kaya dan subur ini.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri dengan tanah yang subur. Sebuah lagu bahkan menyebut penanam kayu dan batu di Indonesia akan tumbuh tanaman. Seperti halnya kebun sawit yang menghampar luas di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berkat kesuburan ini pun, Indonesia menjadi pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Namun, hal itu menjadi sebuah ironi di saat Indonesia berlimpah minyak sawit yang menjadi bahan baku minyak goreng. Justru terkadang, masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng yang terjangkau dan murah. Seperti yang terlihat pada Rabu 13 Mei, puluhan warga di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, rela berdesakan demi minyak goreng dan telur gratis yang dibagikan Kemenko Pangan dalam operasi pasar. Sejumlah warga, khususnya kaum ibu, mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Namun meski begitu, mereka lebih menginginkan harga pangan yang murah.
1: Dapat sembako ini gimana, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Bilang terima kasih.
1: Ibu dapat apa lagi, Bu?
2: Dapat telur sama minyak doang. Emang dapat apa, Pak?
3: Benar, Pak. Alhamdulillah, benar jualan juga. Lagi sepi dagangnya. Kalau dagangnya rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi.
1: Apa yang Bu tadi, Bu?
4: Telur sama minyak.
1: Nah, ini menurut Ibu gimana, Bu? Ini kan pada naik semua harga-harga. Nah, Ibu dapat sembako ini gimana, Bu?
4: Alhamdulillah, semoga sukses, lancar.
0: Tak hanya minyak goreng yang tengah langka dan harganya naik, saat ini harga beras juga merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Mei. Harga beras sejumlah varian naik. Beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter. Sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Harga sekarung dengan berat 20 kg kini dijual Rp450.000 dari sebelumnya Rp420.000. Untuk harga beras Ramos Kerawang saat ini dijual Rp14.000 per liter. Sebelumnya dihargai Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras ini pun lagi-lagi menjadi sebuah ironi, karena selama ini pemerintah selalu gembar-gembor soal swasembada beras. Dari data Badan Pangan Nasional di tahun 2025, Indonesia surplus produksi beras 3,52 juta ton. Kenaikan harga beras ini pun membuat sebagian masyarakat rela mengantre bantuan beras Bulog, seperti di Kota Tangerang pada Rabu 13 Mei. Salah seorang warga bernama Luziana bersyukur bisa mendapatkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Senang, alhamdulillah dapat bantuan.
6: Apa aja bantuannya?
5: Beras sama minyak.
6: Berasnya berapa kilo?
5: 20 kilo.
6: Minyaknya? Kalau minyak kita itu lagi langka ya?
5: Iya, lagi langka terus mahal juga. Membantu banget buat pasar. Sering-sering membantu banget, Pak, biar enak lagi.
0: Lalu, mengapa harga beras dan minyak goreng mahal meski Indonesia negeri yang kaya dan subur? Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan kenaikan harga pangan saat ini tidak lepas dari krisis global yang terjadi. Salah satunya dampak dari perang Iran yang berlarut. Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah sejauh ini telah berupaya menjaga produksi pangan dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga pasokan pupuk.
7: Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil. Ada lebih menarik, di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20%, dan itu tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia.
0: Saat ini dunia memang dilanda krisis energi akibat dampak perang Iran yang berlarut. Kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia memicu kenaikan harga lainnya yang ikut berdampak pada sejumlah bahan baku impor. Salah satunya adalah bahan plastik yang biasa digunakan untuk mengemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Arus lalu lintas di Kota Bandung terpantau ramai pada libur panjang akhir pekan ini. Kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster dan Buah Batu terlihat ramai dan lancar.
9: Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Paster menuju Bandung, Jawa Barat terpantau normal. Menurut PT Jasa Marga, kendaraan menuju Bandung melalui gerbang tol Paster tercatat mencapai 37.752 kendaraan atau meningkat 11,68% dibandingkan lalu lintas normal. Sedangkan kendaraan yang meninggalkan Bandung menuju Jakarta mencapai 31.572 kendaraan atau meningkat 9,76%. Sementara situasi arus lalu lintas di gerbang tol Buah Batu terpantau normal. Tidak ada kepadatan lalu lintas kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Sejumlah wisatawan menyebut, meskipun sedang momen libur panjang, tapi tidak mengalami kemacetan selama perjalanan menuju kota Bandung.
10: Tadi sih ramai lancar ya, kurang lebih 2 jam lah nyampe sini dari Bekasi.
11: Nah, kan di bulan Mei ini kan banyak banget long weekend ya Ibu. Nanti Ibu tuh kira-kira ke Bandung tuh mau kemana? Mau ke wisata alam, kuliner, ke mall, atau kemana?
10: Rencananya nih mau kulineran, paling nanti... Ya kalau ada waktu sih pengennya ke Lembang, bawa anak-anak gitu aja sih.
12: Lancar sih, dari Pagedangan.
10: Ya, kita dari Pagedangan.
12: Kita teleponnya berangkatnya 9:30. Nah, tadi transit dulu ke Depok, jemput penumpang yang lain. Langsung ke sini, cepet.
11: Berarti nyampe kira-kira tadi jam berapa?
12: Baru banget
10: sampai, iya ini baru banget sampai.
11: Sekitar 3 jaman ya?
12: 3 jam, iya lancar.
10: Lancar banget. Ini estimasinya kan 9:30 nyampe sini, jam 1 udah sampai sini.
9: PT Jasa Marga mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kendaraan siap jalan, pengemudi dalam kondisi fisik yang prima, serta memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-tol. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Di tengah ramainya warga menghabiskan libur panjang ke tempat wisata, sejumlah masyarakat justru memilih mengunjungi pasar literasi yang digelar di Taman Ismail Marzuki. Beragam pilihan buku dengan harga terjangkau dan diskon menarik menjadi daya tarik bagi pengunjung dari berbagai kalangan.
13: Pasar literasi yang digelar di lantai 3 Taman Ismail Marzuki ramai didatangi pengunjung saat libur panjang. Beragam pilihan buku mulai dari novel, komik, buku anak, hingga pengembangan diri ditawarkan dengan harga terjangkau serta potongan diskon menarik. Sejumlah pengunjung memanfaatkan momen libur untuk mencari bacaan sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga.
14: Liburan kesini karena ngisi waktu luang aja daripada di rumah atau ke mall gitu atau ke tempat ini alternatif sih di sini. Sekaligus membangunin minat baca anak sedari dini. Bagus ya di sini banyak diskon yang biasa dicari sama ibu-ibu di luar sana untuk membantu minat bacanya anak-anak. Bagus.
13: Tak hanya menjadi tempat berburu buku murah, pasar literasi juga menjadi alternatif warga untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Pengunjung menilai pilihan buku yang beragam serta harga yang lebih terjangkau dibanding toko buku pada umumnya menjadi alasan masyarakat datang ke pasar literasi.
15: Jadi yang pertama karena kita kebetulan domisili di Jakarta ya, jadi kita ingin cari yang dekat. Karena kemarin sempat mau plan keluar kota, cuma ngelihat kayaknya long weekend, keluar kota macet, ke Bandung segala macam. Akhirnya kita milih ke sini sih.
16: Nah, tadinya kita pengen ke perpustakaan, kita nggak tahu kalau tutup ternyata ya, tanggal merah gitu ya. Tapi di sini ada acara juga, pasar literasi. Terus kita juga beberapa kali ke pasar literasi ini oke. Anak-anak juga suka bukunya gitu.
13: Di tengah maraknya hiburan

0: digital dan tempat wisata saat libur panjang, sebagian anak muda justru mulai tertarik menghabiskan waktu dengan membaca dan berburu buku. Tingkat literasi Indonesia menurut data UNESCO disebut masih rendah. Minat baca masyarakat Indonesia disebut hanya 0,001% atau 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Indonesia juga sempat menempati peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat baca. Penyelenggara menyebut antusias pengunjung meningkat saat akhir pekan dan libur panjang. Selain menawarkan promo menarik, pasar literasi juga menyediakan beragam genre buku untuk semua usia. Buku novel dan self-improvement menjadi salah satu genre yang paling banyak dicari pengunjung selama event berlangsung.
1: Tujuan pasar literasi ini memang kita berkolaborasi ya dengan Taman Ismail Marzuki, yang dimana memang literasi di tempat ini sangat-sangat tinggi secara peminatnya. Makanya kami mengadakan perdana periode tanggal 11 sampai tanggal 31 itu di wilayahnya ini apa ya, areanya CO Working Space, gedung Ismail Marzuki.
0: Ramainya pengunjung saat libur panjang diharapkan tidak hanya menjadi tren sesaat, namun juga mampu menumbuhkan kembali minat baca di tengah masyarakat, khususnya generasi muda di era maraknya hiburan digital saat ini.
2: Menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat menjadi salah satu bagian penting untuk mendorong generasi lebih terbuka dan berpengetahuan. Sebab kebebasan berdialektika dan munculnya berbagai pandangan kritis tak lepas dari kuatnya minat baca serta luasnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Muhammad Prayogi, Indra Hadi, Jakarta.
3: Kelahiran bayi panda pertama di Indonesia menjadi momen yang paling dinanti tidak hanya bagi dunia konservasi tetapi juga masyarakat luas. Setelah melalui masa perawatan intensif sejak lahir pada akhir November 2025 lalu, bayi panda bernama Satrio Wiratama atau Rio kini siap diperkenalkan ke publik secara bertahap di Taman Safari Bogor. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Flash hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat malam.
4: Inilah kesempatan langka menyaksikan tingkah lucu bayi panda bernama Satrio Wiratama atau akrab disapa Rio sebelum ia siap dipertunjukkan ke hadapan publik pada akhir Mei 2026 mendatang. Lahir dari pasangan Chae Tao dan Hu Chan, Rio merupakan bayi panda pertama yang lahir di Indonesia, sekaligus menjadi kelahiran ke-13 di dunia di luar habitat aslinya. Pemberian nama Satrio Wiratama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia memiliki arti kesatria pemberani yang mulia. Saat ini, Rio tengah dipersiapkan secara fisik dan mental, mengingat panda adalah hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama suara dan cahaya.
5: Yang paling utama adalah Rio itu harus mampu, misalnya semua sensori dia berfungsi dulu, dia bisa pakai, dia bisa lihat, dia bisa tahu mana pintu buat keluar, mana pintu buat masuk.

0: Bogor Samapta Magelang. Sesaat lagi kita akan bersama menyaksikan pertandingan antara Lapani Transmedia melawan Pasundan.
1: Ya, kalau kita lihat semua prediksi Lapani akan menuju ke babak final dengan mudah. Namun prediksi itu tadi sempat dibantah karena pada pertandingan hari ini dua tim kalah. Dua tim unggulan yang diunggulkan untuk menuju babak semifinal di Pool B mengalami kekalahan ya.
0: Baik, dan tentu saja di Pool A ini kita akan saksikan sesaat lagi pertandingan antara Lapani Transmedia melawan Pasundan. Ini di belakang, sejak tadi memang ini sedang berlangsung ya, rehearsalnya official, pemanasan begitu. Dan untuk itu kita mau dengarkan bagaimana kemudian persiapan yang akan dilakukan, terutama kali ini dari Pasundan. Sudah ada rekan saya Nexa yang berbincang dengan Coach Anwar Sadat. Ini dia.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny. Sekarang kita lanjut ke pertandingan keempat hari ini, yang dimana pertandingannya sangat luar biasa pastinya. Dan Nexa sekarang sudah bersama coach dari Pasundan, yaitu Coach Anwar. Halo Coach Anwar, apa kabar? Coach, ini kita pertandingan keempat ini, apalagi akan melawan Lapani. Gimana pendapatnya?
3: Oke, ini lawan Lapani ya, lawan tuan rumah. Ini mungkin bisa disebut tidak mudah ya. Tidak mudah dalam artian mereka kan pemain-pemain senior dan udah pada pemain nasional. Tapi kita yakin dengan keterampilan anak-anak Pasundan. Jadi kita yakin lah.
2: Oke, ini berarti sangat yakin gitu ya Coach ya. Oke Coach, nah ini kira-kira siapa yang wajib diwaspadai dari anggota-anggotanya Lapani?
3: Yang udah pasti semua pasti diwaspadai ya. Ini apalagi Lapani rata ya. Udah pemain berpengalaman, pemain nasional, udah langganan juara Proliga. Ya intinya semua diantisipasi lah.
2: Semuanya wajib diantisipasi, diwaspadai juga ya. Terakhir Coach, ekspektasi skornya nih Coach. Atau mungkin sampai berapa set nih pengennya nih?
3: Pengennya sih seimbang ya. Karena kita menghibur, jadi ya intinya lihat nantilah, kalau tebak skor kita nggak bisa ini. Karena bola itu bulat ya.
2: Oke, dan yang pastinya akan melakukan yang terbaik ya Coach ya. Oke Coach, terima kasih banyak sudah boleh ngobrol-ngobrol. Oke, yang pastinya kita akan menunggu keseruan itu. Langsung saja kita kembalikan ke Mayfri dan juga Bung Denny. Silahkan.
0: Ya, terima kasih Nexa. Kalau tadi interview dengan Coach Anwar Sadat, ya, kita akan lihat ya bagaimana dari sisinya Coach Erwin Rusni menghadapi pertandingan malam hari ini Lapani Transmedia melawan Pasundan.
2: Baik, terima kasih banyak Mayfri dan juga Bung Denny, yang dimana kita hari ini pastinya akan menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa di hari Jumat ini, yang dimana ini adalah hari yang ditunggu-tunggu juga gitu, yang pastinya langsung dari Gor Samapta Kota Magelang. Hari ini ada Lapani juga melawan Pasundan, yang ini dua-duanya juga sangat unggul gitu ya. Dan Nexa sekarang sudah bersama Coach Erwin. Halo Coach, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
2: Coach, pengen tanya gimana pendapatnya ini melawan Pasundan yang juga sama unggulnya sama Lapani?
4: Tetap kita hari ini tetap kita fokus ya, karena memang kita persiapan buat besok juga di insya Allah di semifinal. Tetap kita perbaiki kesalahan, kekurangannya kita perbaiki terus. Karena kemarin kita di pertandingan kedua kemarin kita banyak kekurangan ya. Makanya kita perbaiki terus sedikit-sedikit biar nanti di semifinal bisa meningkat. Itu sih Mbak. Ya.
2: Oke, ini seberapa optimis nih bisa lanjut lagi ke babak selanjutnya?
4: Harus selalu optimis di setiap pertandingan. Ya.
2: Oke, terakhir target skornya.
4: Target skornya ya kalau pengennya sih cepet-cepet lah ya, biar mereka juga pengen istirahat buat persiapan besok juga. Ya tapi nanti tergantung ke pemain sendiri maunya cepet apa lambat, itu aja sih Mbak.
2: Oke, yang pastinya tetap optimis dan do the best ya Coach ya. Oke Coach, terima kasih banyak karena sudah ngobrol-ngobrol. semangat pertandingannya, semoga menang. Oke, okay. Thank you coach. Dan yang pasti ini pertandingan juga sungguh akan sangat sengit karena dua-duanya juga sama-sama unggul, yaitu Lavani melawan Pasundan. Oke, okay. Karena kita sesaat lagi akan menyaksikan pertandingan yang seru ini. Jangan lupa untuk salam bola voli, spike, spike, spike. Kembali ke Mayfri dan juga Bung Denny, silahkan.
0: Itu tadi wawancara Nexa dengan Coach Erwin Rusni. Memang kalau kita bicara ya, ya. Posisi di pool A ini, Lavani Transmedia berada di pemuncak. Ya. Sementara itu Pasundan
1: masih di paling bawah.
0: Nah, betul
1: belum
0: sekali.
1: Belum pernah menang ya.
0: Oleh karena itu tentu kita akan lihat nanti bagaimana jalannya pertandingan kali ini. Namun ini dia kami tampilkan jadwal pertandingan yang berlangsung hari ini di Jumat 15 Mei 2026. Di mana

0: ini berlangsung. Jadi saya sampai sebut official rehearsal. Saking saya ikutan geroginya bagaimana kemudian pertandingan antara Lavani Transmedia melawan Pasundan. Pemanasan, official warming up sedang berlangsung. Sesaat lagi kita akan saksikan bagaimana jalannya pertandingan ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
0: Masih di SBY Cup 2026.
6: Kita kasih salam bola voli dulu. Salam bola voli.
0: Spiker mania. Bicara soal Spikers Mania, tentunya di Gor Samapta Magelang. Saat ini sudah dipenuhi oleh para pendukung, baik itu dari Lavani Transmedia maupun dari PBV Pasundan. Di mana sesaat lagi kita akan menjadi saksi pertandingan ini. Pemanggilan player akan berlangsung sesaat lagi. Untuk itu, kepada Anda, selamat menyaksikan.
7: Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono beserta istri, Ibu Nani Yunianti. Wakil Wali Kota Magelang, Bapak Sri Harso beserta istri, Ibu Hastuti. Bupati Rembang, Bapak Harno beserta istri, Ibu Musria Harno. Bupati Pacitan, Bapak Indrata Nur Bayu Haji. Direktur Transmedia, Bapak Latif Hardoko. Selamat malam. Selamat mengikuti jalannya pertandingan sekali lagi SBY Cup 2026. Mana suaranya?
6: Betul sekali, spektakuler, betul.
0: Iya, spektakuler.
6: Ya. Jadi memang mereka rindu dengan pertandingan-pertandingan yang menarik, dengan pertandingan-pertandingan yang bermutu, berkelas.
0: Ya, langsung saja Bung Denny, kita saksikan bersama. Ini dia pertandingan antara Lavani Transmedia melawan PBV Pasundan.

bersiap untuk pertandingan Lavani Transmedia melawan PBV Pasundan SB Cup 2026. Ini dia tim Lavani Transmedia.

Lima, Musa Bica. Nomor punggung 6, Muhammad Malizi. Nomor punggung 10, Revaldeu Fernanda. Nomor punggung 11, Dimas Sa.

19 Nanda Waliyu Ramadhani. Nomor punggung 20 Jason Nathanael Kilanta. Nomor punggung 33 Sigit Adian. Nomor punggung 8 Prasojo.

tim Lavani Transmedia didampingi oleh Coach Edwin Rusli. Dan ini dia tim PBB Pasundan. Kapten nomor punggung 13 Muhammad Ridwan. Nomor punggung 1 Akbar Al Anzar. Nomor punggung 3, Wildan Atia. Nomor punggung 4, Rafa Dwianto. Nomor punggung 5, Pajar Pabuka. Nomor punggung 6, Raden Kaya. Nomor punggung 7, Irfan Fauzan. Nomor punggung 9, Rizky Al Amro. Nomor punggung 10, Hazel Satya. Nomor punggung 12, Muhammad Iksan. Nomor punggung 15, Fikri Mustafa. Nomor punggung 17, Ujang Nandar. Nomor 18, Cep Indra. Nomor punggung 11, Fadlan Fadlullah. PBB Pasundan didampingi oleh Coach Anwar Sadi.

Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit 1, Anggun Gunawan, wasit nasional. Wasit 2, Deviana Metri Oktaviani, wasit nasional.

0: saat lagi akan dimulai. Berlangsung di Gor Samapta Magelang. Ini dia official line up. Ada Boy Arnes, ada Hendra Kurniawan, Davan Aval, Sigit, Jason. Dan juga diturunkan Deho oleh head coach Erwin Rusni.
1: Ya, hampir sama tim yang diturunkan oleh Lavani, sebaiknya Pak Sundan juga. Kita lihat Isan Muhammad, Wildan Aditya,
0: Ujang Nandar, kemudian ada juga Fikri Mustofa, Rizky Alamru. Bersama tentunya coach Anwar Sadat. Tentu kami ingin mempersilakan kepada Spikers Mania, baik yang ada di Gor Samapta maupun yang sedang menyaksikan secara langsung di CNN Indonesia TV dan sejumlah platform untuk bisa menikmati pertandingan ini. Untuk itu, selamat menyaksikan.
2: Ada Dava yang akan dimainkan di set pertama. Jadi ini membuat pembeda. Sudah lewat pukulan dari Sigit Ardian.

yang diturunkan. Kali ini mampu membuat angka sama. Ya, Jason kali ini diturunkan di set pertama. Di awal. Ya, menurut saya siapapun yang diturunkan, namanya The Dream Team, pasti kemampuan atau skillnya tidak jauh beda.

0: selalu muda.
1: Ya,

Kembali bola untuk Cavani. Terlihat begitu antusiasme para penonton memenuhi gor Samapta. Gigit. Pelan saja. Oh. Hanya satu blok.

0: Ihsan Muhammad bersiap melakukan serve. Ya, floating jump serve sudah dilakukan. Oh, masih ada. Sama seperti pemanasan, bagaimana bola tangkung tadi dimanfaatkan optimal oleh Boy Arnes.
1: Sang MVP Proliga 2026, Boy Arnes. Serve sudah dilakukan oleh Dava.
0: Ya, masih bisa dikembalikan dengan baik. Oh, luar biasa bagaimana pertahanan. Oh, cukup baik tadi blocking yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan. Ya, terlihat tangannya begitu masuk. S block pertama. Iya, masih ada kesempatan. Oh,

0: Rafa. Oh. Ada keluar dan minta bikin challenge.
1: Bikin challenge.
0: Oh, ternyata ada sentuhan. Ya, kembali bola untuk Pasundan. Mustafa Fikri. Keluar, sayang sekali. Kesempatan untuk menambah angka Sirna. Deho, pemain muda. Baik sekali. Oh. Lalu bisa blocker tentunya. Hendran tahu persis bagaimana melakukan blok terhadap orang dari posisi atau spiker dari posisi 4. Untuk melakukan cross. Kembali Deho. Baik sekali. Oh, kali ini berhasil pukulan sendiri Mustafa. Alamro.
2: Rizky Alamro.
0: Cukup baik bagaimana serangan dilakukan dari posisi 2.
3: Masih kayaknya goyang ya, enggak? Goyang enggak? Enggak ya? Kalau kurang jalan ngomong sama Jason, kurang jalan ngomong.
4: Banyak. Eh, bong. Si Ulen mah geus we ronkeun, jadi mainnya bisa nembak ka hiji. Mun kurang pasti cross. Ya hareupna si Hendra. Ah, itu. Tembak lurusna, ronkeun bolana.

0: Voy Arnes, pago con Sol.
1: Ya, konsentrasi sebentar, Boy Arnes. Baik, sudah dilakukan. Oh, lagi-lagi Fikri Mustafa mampu memberikan

0: kembali Dava Maludin. Oh, ternyata pada saat melakukan serve ada tambahan power ya, pakai kembangkan bola keluar. Kembali Fikri Mustafa, pelan saja. Oh, tidak kena. Ini ada satu kesalahan yang mendasar pada saat mengumpan. Ya, memang bolanya agak masuk sehingga harus dibantu, walaupun dengan satu tangan, tidak mengenai tangan Hendra Kurniawan. Oh, sayang, hal-hal yang membuat error tentunya agak sulit ya untuk mengimbangi permainan Lavani. Kita lihat kembali Deho lakukan sob. Oh, sayang sekali untuk jump sob, masih ada error. Ya, ini pemain tertinggi di SB Cup, Raden Kaya, 201 cm. Usia masih 17 tahun, SMA kelas 3. Ya, Boy Arnes memberikan poin mudah dari posisi 2. Ya, seperti pemanasan.
1: Boy akan melakukan show.
0: Hai sekali. Masih bisa diselamatkan. Musabikan cukup jeli menempatkan bola posisi 5, menghindari blok. Kembali akan bertambah.
1: Time out diambil oleh PBP Pasundan.
2: Tungguan eh. Tungguan lah muntah. Kajen sina song. Ceria weh, ceria weh. Happy weh. Ngecerah naon. Ayo. Daripada cari cing weh.
0: Ya, kelihatan bahwa para pemain Pasundan ini agak santai. Mereka terlihat ada senyuman ya, walaupun tertinggal. Memang kalau dari sisi mental harus tetap dijaga, walaupun lawannya berat, harus tetap tanpa beban bisa memberikan perlawanan yang berarti. Jangan terlalu mudah menyerah kalah. 23, dua angka lagi bagi Lavani. Ya, ternyata keluar, pengamatan yang cukup bagus. Hendra Kurniawan bersiap melakukan serve. Oh, memang agak berbeda kali ini. Biasanya hanya floating jump serve, namun kali ini ditambah power flashing. Ya, Fajar Pamungkas. Wow, keluar ya. Rehan masuk menggantikan Jason, namun sepertinya ada sentuhan di net.

0: kembali dilakukan umpan yang sama.
1: Paksa robot kejauhan ya, warna apa ya, satu bola passing bagus ya,
2: gol kali yuk,
1: warna aja dong, tiga oi
0: satu angka lagi, selisih 7 angka. Hajar Pamungkas. Masih bisa diterima dengan baik. Iya, diakhiri oleh pukulan yang cukup baik.
3: Pertama dimenangkan oleh Lavani Transmedia 25-17 atas Pasundan. Dan tentu saja kami masih akan kembali dengan set kedua. Pastikan Anda tetap menyaksikan SBY Cup 2026.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
6: Surut ya.
7: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
8: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Ya, pertandingan antara Lavani Transmedia melawan Pasundan sesaat lagi akan kita lanjutkan. Kita saksikan terlebih dahulu, ini dia statistik dari set pertama.
0: Ya, dari attack Lavani masih unggul 16. Dari blok juga unggul. Ada satu masing-masing dan error lebih banyak dari PBB Pasundan dengan durasi waktu 24 menit. Ya, kalau kita lihat memang belum bisa keluar dari tekanan. Bagaimana PP Pasundan tidak mampu mengimbangi permainan dari Lavani. Nah, ini yang harus dijaga. Bagaimana mental bertanding, spirit fightingnya harus ditambah. Tidak boleh nyerah. Artinya walaupun dia pertandingan pemain-pemainnya di atas, namun bisa melawan dengan baik.
3: Ya, ini dia sejumlah highlight dari set pertama. Ya. Dan tentu saja kita akan saksikan sesaat lagi jalannya set kedua. Karena tentu ini sangat dinanti bagaimana kelanjutan dari pertandingan antara Lavani Transmedia melawan PBB Pasundan. Kita lihat ya. Untuk itu kami ucapkan selamat kembali menyaksikan pertandingan antara Lavani Transmedia melawan PBB Pasundan.

Ya, kembali Jason Kilanta dimainkan di awal set kedua. Tadi tempat Rehan menjadi pelapis untuk

Serve akan dilakukan oleh Jackson. Kilanta. Oh, keluar.

dilakukan pukulan. Saja pukulan baik. Atau bola-bola kick dari Jawa. Sigit Ardian siap melakukan serve. Lempar bola tinggi. Masuk. Oh. Masih bisa dijangkau. Oh, headlock.

0: Ya, kita lihat kembali sedikit Ardian akan melakukan serve. Jump serve keras dengan spin. Keluar. Nice sekali. Serve yang kedua dari sedikit Ardian tidak pas. Ya, Wildan, Aditya. Harus siap melakukan serve, kedudukan masih 2-2. Kembali keluar. Siapa akan melakukan serve? Siapa? Mauludin. Oh, ace. Sebenarnya tidak terlalu sulit, namun memang posisinya kurang pas. Saat terima serve. Masih bisa diselamatkan. Kembali. Cukup baik. Koordinasi blok yang dilakukan para pemain Mabudan. Satu blok lawan satu. Ternyata Deho terlampau bernafsu untuk tidak mengarahkan keluar dari tekanan satu blok. Kembali keluar. Ya, menyamakan kedudukan 4-4. Sepertinya tim Lavani mengendurkan tempo permainan. Tidak mau mengalami kesalahan. Jason memberikan bola cepat. Oh, kembali serangan, namun gagal Hendra lakukan blok, bola keluar, tidak bola untuk tim Pasundan. Fikri Mustafa kembali melakukan jump serve. Oh, pelan saja. Masih bisa diantisipasi. Oh.
1: Fikri Mustafa.
0: Ya. Ada celah. Dan tempat tersebut yang dituju.
1: Dan kembali. Sekarang Fikri kembali ya melakukan serve.
0: Masih bisa. Pass out. Kemudian dari point.

0: Boy.
1: Kedudukan 6 sama. Oh, sayang sekali. Tidak mampu memberikan rock yang baik. Justru lawan mendapatkan poin secara gratis. Dan kali ini mengungguli satu angka.
0: Rizky Alamro akan serve.
1: Sama-sama kurang konsentrasi. Sepertinya ini menular. Error. Hendra Kurniawan. Mudah saja. Oh, masuk.
2: Ya, resep dulu ya, resep ya. Ya, bener ya, jangan anggap penting ya. Jangan apa itu ya. Ya, cepat istirahat ya, kamu deh. Ayo. Pas lagi ya. Sih. Katanya pengen main pool, ya. Pool
1: mainnya jadi begitu. Kalau kita jelas. Lihat apa yang disampaikan oleh Coach Erwin Rusti adalah jangan kendor.
0: Dan kalau jangan menganggap ya. Enteng ya.
1: Betul.
0: Meskipun saat ini secara statistik Lavani Transmedia berada di pemuncak, namun diingatkan kembali untuk bisa tetap fokus.
1: Ujang Nandar bersiap melakukan serve. Ya. Ada apa? Ya. Wasit menganggap ada gangguan dari belakang sehingga perlu dilakukan jambol atau diulang. Masih bisa diterima back attack. Oh. Ya. Ada bola namun free ball. Keras sekali. Masih ada kesempatan. Back attack. Oh. Dituntaskan. Blok yang rapi. Bola kembali berpindah untuk tim Lavani Transmedia. Oh, kali ini Jason yang akan melakukan serve. Baik sekali, ada kesalahan pada saat kick off. Jason menyentuh garis belakang dan dinyatakan foul oleh wasit. Pelan saja. Oh. Luar biasa, Bu Ernest. Wow, seperti pemanasan karena bebas dari blok. Sigit Ardian lakukan jump serve. Jangan gagal lagi. Oh, pelan saja. Masih bisa diselamatkan. Oh, iya. Kembali angka pertama. Pelan saja.
0: Ardian.
1: Main jab-jab keras. Mutas. Ball yang berhasil. Kali ini kembali Aditya. Udah diterima dengan baik, kedudukan sama. Ya, nampaknya keluar, betul sekali. Wasit menyatakan keluar. Ya, tidak menyentuh tangan.
0: Tertinggal 8 poin di set pertama. Ya. Tampaknya membuat Pasundan ini terus melakukan perlawanan terhadap Lavani Transmedia di set kedua.
1: Oh. Keras sekali balas akibat kesalahan tadi. Dava melakukan serve tidak terlalu sulit. Oh, masih bisa diselamatkan. Oh, masih ada. Oh, free ball. Tidak ada bantuan dari para pemain Pasundan. Kali akan bertambah.
0: Dava.
1: Dava mau di... Oh! Sayang sekali Dava terburu-buru. Stop. Penting dari Dava.
0: Kali ini Chef Indra.
1: Ya, Chef Indra. Salah satu pemain junior dari awal hingga sampai menjadi pemain nasional. Keluar. Deho. Nomor punggung 10. Kembali gagal. Dengan jump-jumpnya Deho. Fikri Mustafa. Baik sekali. Masih bisa diterima. Masih mengandalkan Fikri dari posisi 2. Kembali poin untuk Pasundan. Kembali Fikri Mustafa berkonsentrasi untuk melakukan jump serve. Oh, keras. Overblock, pukulan dari Boy Arnes. Iya, baik sekali pukulan yang dilancarkan. Bali Boy Arnes. Jangan lengah. Oh. Masih bisa menghasilkan angka akibat koordinasi yang kurang baik saat melakukan blocking. Ada celah-celah di antara Hendra dan Sigit Ardia. Oh, Deho dari posisi 2 kembali menambah angka. Ya, kita harap PBV Pasundan ada perlawanan. Jangan sampai lengah, artinya bisa ngambil satu set.
3: Hey, see ya. Terus siap ente itu. Oi, Fajar.
4: Bola.
3: Kan. Ah, terus. Dijorowokan weh, mana mau digendong kelo weh, dijorowokan weh. Jadi naraikin teh, naikin teh. Bila aja, bila aja.

0: Ya Ujang Nandar bersiap-siap untuk melakukan serve. Dia akan melakukan dengan gunting jump serve. Sudah saja, back attack, wow, tidak mampu dijangkau, bola sudah begitu lantai terlebih dulu.
1: Deho, dan saat ini Jason
0: Kilanta, ya selaku setter. Pelan saja, back attack, oh mampu dikembalikan dengan baik, Bali, oh touch out, itu salah satu teknik yang cukup cerdik, bagaimana menghindari dua blocker dengan melakukan touch out di tangan orang yang paling ujung. Bali, unggul satu angka Pasundan. Oh, masuk ukuran dari sedikit Adrian. Ya, membuat nyaman bagi Sigit untuk melakukan serangan dari posisi 2. Yamsep. Tinggi dulu bolanya. Baru dia pukul. Sepertinya keluar. Ya. Hari ini unggul satu angka 8-6 media. Sigit Adrian kembali jam dengan bola tinggi. Oh, masih go, tangguh. Iya, mudah saja bagi Deho menuntaskan bola tangguh.

0: oke. Masih bisa ya.
1: Kamu diharap.
0: Lokat. Oke. Langsung pindah. Jadi terjauh tuh poin. Oke, bisa sok. Ya pasti safety ya, pasti safety pasti mau.
2: Ya, unggul tidak terlampau jauh, dua angka saja. Tadi Anwar Sadat melihat bahwa pastikan ada safety. Kalau unggul jangan terlalu jauh ketinggalannya. Sudah dilakukan. Baik sekali.

0: Ahok, Lavani.
1: Ada dari Fikri Mustafa.
0: Ya, memang pemain yang patut diwaspadai adalah Fikri Mustafa. Dengan pengalaman mengikuti Proliga berkali-kali.
1: Gildan Aditya, sir.
0: Ya, oh, ace yang pertama.

0: kembali bersiap-siap. Irdan Alitia. Oh sayang, bolanya tidak melewati net atau tidak sampai. Pelan saja, Dava. Oh. Oleh 19 menjadi 20 sama Jeff Indra yang dulu terkenal dengan jump shotnya, apakah masih dipergunakan? Oh masih, baik sekali. Oh tidak siap lawan. Kebiasaan Hendra yang selalu kalau bolanya minta dilewatin supaya dia bisa buang ke arah posisi 2.
1: Deho serve.
0: Oh, masih ada kesempatan. Keluar. Tanggung bolanya. Ya. Jamsep, Fikri Mustafa kembali gagal. Walaupun tim Lavani diperkirakan bisa menang cepat, namun perolehan angkanya tidak mudah ya. Nah. Kembali Boy Arnes, harapan dari penonton supaya bisa menghasilkan poin. Oh tidak, belum saatnya. Oh kali ini. Ya. Titik aman pertama sudah dicapai tim Lavani 23-21. Perlahan dia konsentrasi, jangan sampai terganggu oleh supporter. Oh. Kembali bisa mendekatkan diri. Harus berhati-hati apabila tidak mau kehilangan di set kedua ini. Tempo permainan lambat, ini yang disukai oleh pemain-pemain dari Pasundan.
1: Rizky Al Amro, serve. Ya.
0: Oh, satu gerakan. Takkan akan melakukan umpan, namun tangan kirinya melakukan bola. Ya. Satu angka lagi bagi Lavani untuk menuntaskan set kedua. 24-22.
1: Hendra.
0: Masih bisa. Satu angka. Oh, selesai. 24-22.
1: 25-22,
0: ya.
1: Kedudukan sementara 2-0 untuk Lavani Transmedia unggul atas Pasundan. Setelah tadi pada set kedua sudah menang 25-22 ditutup dengan adanya monster block ya, ya. Yang kemudian menyempurnakan ya,
0: ya ini
1: nilai dari atau poin dari Lavani Transmedia. Ya,
0: tempo irama yang dimainkan Lavani naik turun sehingga para pemain Pasundan bisa mengatasinya dengan tempo yang sedikit agak cepat. Namun errornya lebih banyak.
1: Baik, tentunya kita akan simak nanti seperti apa di set ketiga. Untuk itu pastikan tetap bersama kami.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
0: Ya, tentunya suasana di Gor Samapta Magelang semakin malam semakin ramai ya. Terutama oleh para pendukung dari kedua tim yang bertanding. Ya. Ini dia kita cek statistik pertandingan dari set kedua 25-22 di mana

0: BP Pasundan yang dikonversi menjadi poin bagi Lavani Transmedia. Sementara itu 22 poin milik PBP Pasundan. Ini dari 13 serangan, 1 blok, 1 assist dan juga tadi ada kita simak ya kesalahan dari Lavani Transmedia yang kemudian berbuah menjadi poin bagi PBP Pasundan.
1: Ya, kita berharap di set ketiga ini Pasundan lebih effortnya untuk bisa mengambil set. Artinya kalau dia bisa mengambil satu set itu luar biasa. Jadi bukan cuma tidak ada beban, tapi harus bisa bermain dengan efektif, bermain dengan cantik, dengan melihat atau menghindari blok.
0: Iya, tentu saja set ketiga juga menjadi set yang dinanti. Kita akan langsung saksikan jalannya pertandingan.

0: Ya, kali ini.
1: Ini dia para Spikers Mania ya, ya. Yang sudah memenuhi Gor Samapta. Dan tentunya pertandingan malam hari ini dipimpin oleh wasit 1 Anggun dan wasit 2 Deviana Metri yang memimpin jalannya pertandingan. Selamat menyaksikan.
0: Keluar, sayang sekali. Nah, pertama kurang cermat dilakukan. Wajar Pamungkas kurang cermat tadi. Jason Kilanta, apakah kembali ace? Oh, kembali free ball. 1-0. Namun, untuk lawan ya, sudah.

aja kesalahan sendiri dari Dava menarik tangan sehingga bolanya melebar ke sisi kiri. Kembali bisa diblok. Ya. Jangan anggap remeh. Tentunya pertandingan set ketiga ini jadi penentu apakah bisa diambil atau disusul atau sebaliknya tim Lavani mampu menuntaskan dengan skor 3 set 3-0. Oh, baik sekali.

0: Thumbs up. Muza Vikan. Ya. Masih ada untuk tambahan poin. Pukulan touch ball yang cukup efektif. Di awal-awal mereka selalu ketat, bahkan sempat unggul. Namun dari Lavani bisa menyalip di angka pertengahan. Ya, pelan saja. Masih ada. Oh. Rizky Alamro tadi cukup cermat melakukan pukulan. Menghindari blok. Tidak ada bantuan dari para pemain Lavani termasuk libero.
1: Ihsan Muhammad.
0: Ihsan Muhammad tadi sudah melakukan dengan baik. Oh, menyentuh kepala. Ya. Dava akan mengarahkan ke siapa? Apakah bisa ace? Mudah. Tidak ada covering. Ya, satu sentuhan ringan dari Ujang Nandar. Kali ini Fikri Mustafa yang akan mengambil serve. Tentunya tidak boleh lengah, tidak boleh asal masuk. Dan ace lebih baik jika bisa. Oh, sayang sekali. Buyar konsentrasi dari Fikri Mustafa.
1: Ini dia Deho.
0: Boleh dilakukan. Oh, masih ada kesempatan. Masuk. Oh, sayang sekali. Bola tidak menyeberang. Ya, saya melihat ini adalah hasil kurang maksimal. Artinya mereka masih tidak optimal melakukan penyerangan. Temponya juga justru ngikutin tempo dari Pasundan. Keluar. Masih ukul Pasundan 6-4. Boy Arnes. Masih bisa diselamatkan. Bola tidak dipukul, malah diplasir tangan kiri. Oh. Tembus. Boy Arnes, Yamsup masih bisa ditahan, diserang. Oh, justru serangan balik tersebut bisa memberikan kontribusi angka tambahan.

0: 6 sama skor Ujang Nandar. Ya, ace lagi.
1: Selamat datang kepada Bapak Edi Prasetyo Yudhoyono, wakil ketua PMMI. Selamat datang di

0: Igor Samapta Magelang.
1: Ya, sama seperti set kedua di mana Pasundan unggul saat technical timeout yang pertama. Set ketiga, Bali Ujang Nandar akan melakukan serve. Diarahkan ke siapa ini? Ya, mudah saja. Kembali. Berbalikan. Oh.

0: Ya, Ujang Nandar kembali serve yang kedua. Masuk. Begitu berat dari Boyarnet, walaupun tidak terlalu tinggi bolanya, namun bisa bersangkaan dengan cukup jeli. Hendra melakukan top. Pelan saja. Oh, ace. Sayang sekali. Sebenarnya tidak terlampau menekan. Namun kesalahan fisik pada tempat atas tadi membuat tambahan angka. Hendra masuk. Iya. Ihsan Muhammad melakukan yang cukup baik. Ya, dilihat saja oleh Hendra. Pelan saja. Dari belakang tidak mampu dikembalikan. Gagal menyelamatkan bola walaupun sudah melakukan satu.
1: Kita lihat di tayangan ulang bagaimana Boy Arnes menambah satu poin untuk Lavani Transmedia. Jason Cilanta.
0: Lagi-lagi cukup cermat untuk mengecoh. Tetap untuk tim Pasundan. Jam sob keras. Oh, di posisi satu. Kembali gagal blocking yang dilakukan oleh para pemain Pasundan.
1: Serve akan dilakukan
0: Musa Bikan. Baik sekali penerimaannya. Oh. Ya, ada titik lemah pada pertandingan kali ini di wadah koordinasi blok yang kurang rapi. Menyebabkan banyak poin saat mereka melakukan double block.
1: Ihsan Muhammad akan serve.
0: Baik sekali. Tinggi,

0: Ayo dipikir yo, jangan santai yo ya, sayang ya. Ayo. Ya, perbaiki pelan-pelan yo ya. Resip dulu, kemudian resip yo, kemudian yo. Si.
1: Oke. Ya, keunggulan 3 angka harusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Ustaz Muhammad.

0: lampu merah, namun arahnya sulit dibaca lawan. Iya, benar-benar berada di antara dua blok. Ya, sudah saja. Ya, datang. Kumpulan bisa dikejar oleh Lavani dan Malisi sudah masuk kembali untuk dimainkan di set ketiga. Ya, baik sekali.
1: Oh.

0: Dan kali ini time out diambil oleh PBP Pasundan.
1: Agak riskan ya, time out namun dia unggul. Mestinya tidak boleh. Ya sayang sekali, karena time out kan hanya dua.
2: Bola sampai itu naik poin, dua tilo. Heji langsung mati, Heji langsung payah kena. Eh, yo deket kena.
1: Sepertinya akan dicoba semua para pemain dari Lavani agar tidak ada yang nganggur ya, tidak ada yang nganggur ya. Semua pemain harus dicoba supaya besok pada saat bertanding di semifinal semua pemain merasakan. Sebenarnya tidak boleh seperti ini kalau main, walaupun pemain pelapis pun harusnya lebih cepat selesai, lebih bagus.
0: Fikri Mustafa.
1: Oh, sayang sekali. Kurang cermat. Bima Saputra.
0: Baru saja masuk ya. Dan langsung melakukan serve.
1: Oh, tidak ada bantuan untuk defend.
3: Ya, dia defend.
4: Bagusan kemana defend?
3: Hah? Dia panjang boy, dia tengah-tengah terus selanya masalahnya. Antisipasi aja. Hah? Ya, antisipasi aja ya. Oke. Okay. Ayo. Ya, lagi-lagi. Dia kena tengah-tengah terus, mungkin gak rapet.

0: Rizky Al Amro bersiap untuk melakukan serve. Kedudukan 16-13, ada keunggulan 3 angka. Harusnya mereka bisa mempertahankan atau menjaga asa ini supaya tidak terkejar. Namun baru saja dibilang angka gratis untuk tim lawan.
1: Boy.
0: Wow. Ya. Begitu menonjol peran Fikri Mustafa dalam pengumpulan angka yang didapat oleh tim Pasundan.
1: Baru saja menambah satu angka
0: ya.
1: PBV Pasundan.
0: Tidak lewat. Ya tidak boleh main-main lah kalau udah pertandingan seperti ini, apalagi sifatnya turnamen. Tampil bagus, tampil prima supaya cepat selesai dan bisa istirahat lagi.
1: Lawanan masih terus dilakukan oleh Pasundan.
0: Ya. Ya. Mustabikan.

0: Per kecil ketinggalan menjadi dua angka, tiga angka maksud saya.
1: Hendra Kurniawan.
0: Ya.
1: Bima Saputra ya.
0: Ya, kali ini Hendra.
1: Dan kali ini Hendra sedang serve.
0: Masih bisa. Oh, free ball. Oh, tanggup tadi bola free ball-nya. Oh, masih bisa. Oh, kenapa hanya dipukul saja? Ya. Yeah.

0: panjang yang terjadi. Ada Musabihkan di sana yang menambah poin bagi Lavani Transmedia.
1: Hanya sisi satu bagi tim Lavani untuk menyusul kembali seperti set kedua. Masih bisa diselamatkan. Tidak ada sentuhan.
0: Video challenge diajukan oleh Lavani Transmedia. Dan ini dia para pemain dari Lavani, ada Dimas. Sementara itu ini pemain dari Sundan yang sejak tadi berusaha untuk terus unggul dibandingkan Lavani Transmedia. Meskipun pada set 1 dan set 2 Pak Sundan harus mengakui keunggulan dari Lavani Transmedia 25-17, 25-22. Kita akan tunggu bagaimana keputusan dari wasit akan

pemain kelahiran 1995 ya, yang tadi baru saja masuk dimainkan di lapangan oleh Coach Erwin Rusti dan berhasil membuat atau menambah poin bagi Lapani Transmedia. Ini dia para pendukung atau Spikers Mania

tidak ada sentuhan. Tentunya ini menguntungkan bagi Pasundan. 19-17. Masih bisa diselamatkan. Kembali angka 20.

Ajar Pamungkas. Masih bisa. Oh, out.

0: berhasil pukulan dari Dimas.
1: Geser ke lantai.
0: Ya. 18-20 ketinggalan 2 angka. Begitu keras tadi quick yang dilakukan. Oh, sayang sekali. Tetap yang harusnya menjadi modal kembali terbuang. Yes, sir. Masih bisa. Oh, tas out. Titik aman pertama sudah di raih pasukan. Boy. Lagi-lagi boy. Putra tidak boleh gagal. Ah.

0: Ada 3 match point. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Jangan lengah. Iya, 23-24.
1: Rusuh, ayeuna risik bae atur serangan jarnya. Terserah ente sok ka mana nu percaya. Oke. Okay. Ya. Gagal.
0: Ya, satu angka lagi. Bagi Pasundan pasukan. Namun masih ada boy yang akan melakukan serve apabila ace, maka pertandingan akan panjang karena jus. Namun kalau gagal, selesai dilanjutkan di set keempat. Iya, selesai. 25-23.

0: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
1: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
0: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
2: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
0: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
3: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
0: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di SBY Cup 2026. Kita akan simak ya ini Bung Dedi, statistik dari pertandingan antara Lavani Transmedia melawan PBV Pasundan. Ya,
1: kalau kita lihat attack-nya memang lebih banyak Pasundan. 18 berbanding 16. Sedangkan blok yang berhasil hanya satu. Dan sama-sama satu. Errornya antara 6-5. Pertandingan berlangsung 28 menit. Kalau saya lihat tempo permainan yang dimainkan Pasundan justru lebih dominan. Baiknya dari Lavani
0: Transmedia
1: terlalu mudah, terlalu ngikutin semaunya ya.
0: Ini
1: kadang
0: dia ya.
1: Masuk, kadang tidak.

0: itu yang membuat mereka kehilangan momen ya. Tentunya ini yang tidak boleh terjadi. Mengingat ini pertandingan dalam tempo tinggi, tidak boleh kita salah.
1: Ya, kita saksikan ini dia highlightnya sejak tadi. Bagaimana kemudian pertandingan pada set 3 antara Lavani Transmedia melawan Pasundan. Kita akan... Ya, berikutnya kita akan langsung melihat set keempat karena para pemain tentu saja sudah bersiap. Ini dia pertandingan Lavani Transmedia melawan PBV Pasundan set keempat. Selamat menyaksikan.

Set keempat di awal justru Pak Sudan mengambil inisiatif untuk mendapatkan satu angka. Oh, sayang sekali kembali error serve dari pemain Pak Sudan. Izin Aryan, apakah kembali menunjukkan performa ace bertambah? Dari Boy Arnes mampu menembus 2 blok. Tidak boleh lengah, tidak boleh error. Iya, masih bisa diterima dengan baik. Iya. Lolos blok. Kembali. Baik sekali, bagaimana lagi ditampilkan bola tas. Hazel Satya, pelan saja. Kembali Boy masih bisa diselamatkan, namun ada sentuhan net. Tentu jadi tidak boleh dilakukan lagi. Ya, variasi yang kurang matang. Sehingga banyak bola-bola yang masih bisa diantisipasi. Kali ini Malizi. Ya. Rebound. Selesai. 5 top.

Padua Malizi. Oh, masih bisa diselamatkan. Masih bisa dikejar. Oh, terlampau jauh untuk diselamatkan.

front serve. Tembus. Lagi-lagi dilakukan oleh pemain yang cukup cerdik dari tadi. Kembali dari Dimas Putra. Masih bisa ditahan. Ya, free ball. Keluar. Namun harusnya Boy bisa lebih cermat, lebih cerdik untuk melakukan spike karena bola di posisi 1-0. Mustafa, Fikri Mustafa. Sayang sekali. Baik sekali jump stop dari Boy Arnes. Oh, kembali ada blok yang kurang cermat. Mana terlihat agak lambat tadi Hendra menutup celah hingga bola kembali ke pertahanan sendiri. Rizky Alam bro. Sudah dilakukan dengan baik. Back attack. Dimas. Oh, tidak. Terus kejar.

Masih bisa kena ya, eh. Hey, beda hati lu masih bisa kena ya. Itu mulai para ranjang nanggol. Buka we buka tukang.

0: Hendra Kurniawan.
1: Berlakukan. Ya, running back fight atau pijang. Masih kesempatan untuk blok. Keluar, sayang sekali. Tidak ada sentuhan, namun ada challenge yang diminta.

Ya, apakah ada sentuhan? Oh, ternyata betul. Ada netfall.

bisa, namun keluar kembaliannya. Yo Zulfikri, unggul 3 angka, dudukan 96.

0: dipaksa di ujung, kembali bisa dilakukan top.
1: Pergantian pemain, Edi Prima Sunter, nomor 5 menawarkan.

0: Brigitte Ardian.
1: Keluar. Sayang sekali Jamsep yang harusnya bisa mempersulit lawan untuk melakukan balik serangan, namun kembali keluar. Keluar juga.
0: Muhammad.
1: Iya. Melakukan kembali
0: Akbar Al Anzar. Berikutnya serve dilakukan Ihsan Muhammad. EBV Pasundan.
1: Diarahkan ke posisi 5 dan tidak mampu dikembalikan dengan baik.
0: Pukulan itu kemudian menambah angka bagi Lavani Transmedia dan sekarang Dimas Saputra akan serve.
1: Oh, sayang sekali error serve. Dari kemarin memang melakukan jump serve Dimas kurang stabil. Banyak sekali mengalami kendala.
0: Fikri Mustopa.
1: Oh, sama.
0: Rafa Duyanto. Masuk ke lapangan. Dalam pergantian pemain PBV Pasundan. Boy akan serve.
1: Apakah Boy dapat ace atau paling tidak menyulitkan perolehan mereka untuk melakukan variasi? Masih bisa. Oh.

0: Dio dan Hendra. Boy kembali. Serve.
1: Baik sekali. Begitu keras. Keluar kembali.
2: Bar kontrol bar.
3: Jadi kasih dulu, jadi kasih yuk. Aku aja jadi kasih dulu, jangan. Ayo. Kalau mau dipecut, jangan begini di atas gitu aja, ya. Ya,
4: mari ya. Tekan terus.
3: Ya. Terus. Ayo, Mas.
1: Hendra Kurniawan. Ya, pelan saja. Pas ball. Ya, ternyata tidak menyentuh.
0: Hendra Kurniawan.
1: Ya, kembali angka diperoleh 18-12. Oh, sayang sekali. Terlalu terburu-buru Hendra untuk merubah arah bola. Akibatnya tidak masuk. Ujang Nandar. Masih bisa dikejar. Masih bisa. Ya. Keluar.

0: Ujang Nandar kembali sep. Oh, harusnya keluar itu. Bisa diblok dengan baik.
1: Masuk aja udah, ya. Passing bagus ya, passing ya. Pindah yuk, pindah. Yo. Yo. Terusin.

Kembali Ujang Nandar akan melakukan serve. Telah dapat sekitar 3 poin. Kali ini berhasil. Pukulan dari Sigit Ardian. 19-15. Dio Zulfikri mencoba mencari celah untuk menyulitkan lawan untuk tidak bisa melakukan variasi serangan. Masih baik. Coba ketiga.

kembali angka bertambah untuk PBB Pasundan. Cukup cermat untuk menuntaskan atau mencari celah. Masih bisa dikejar. Oh, bolanya kurang nyaman. Iya, kembali dua angka secara beruntun. 17. Irfan Fauzan cukup baik. Namun kali ini

Ya, kita tunggu challenge yang diminta oleh tim dari Pasundan. Ternyata tidak ada ball 21-17.

0: sí quedar bien.
1: Ya, la raya. Oh, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya. Melihat pukulannya biasa saja dengan flashing, namun bisa menghasilkan angka. Ini satu koordinasi yang kurang baik karena ada celah yang bisa ditebus. Masih ada kesempatan. Oh, kita menyentuh lantai. 22-18. 3 angka lagi untuk menyudahi set keempat ini.

0: 4, terima kasih Sepak Bola. Diarahkan ke posisi 5. Apakah berhasil? Iya. Kali titik aman sudah diperoleh tim Lapani Transmedia. Ya, kita berharap tidak error. Oh, ada.
1: Time out diambil oleh PBV Pasundan.
2: Itu servis ini Mas. Bisa power, bisa karep. Pokoknya langsung baik, orang naik hiji. Servis baik sini Mas deui, oke? Jal di pena atau main kanan kiri kakina. Ulah nongke gitu, kanan kiri.
0: Dimas, oh pelan saja. Oh, kembali bola berpindah untuk tim Pasundan. Ya, cukup baik tadi. Lakukan kembali di Pasar Putra. Satu angka lagi untuk menyudahi permainan. Boy Ernest, apakah mendapatkan ace? Kita lihat. Oh, ternyata terlampau bernafsu untuk melakukan jump shot is. Ada 3 match point bagi Lapani untuk bisa menyelesaikan game di set ke-4. Oh.

kemenangan 25-21 pada set keempat, artinya 3-1. Total dari 4 set yang dijalankan atau dilakukan malam hari ini, pertandingan antara Lavani Transmedia melawan TBV Pasundan. Dan kami akan kembali sesaat lagi dengan analisis statistiknya.

0: cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Lavani Transmedia menang atas PBP Pasundan dalam pertandingan yang baru saja kita saksikan ya.
4: Ya, betul sekali. Kalau kita lihat komposisi atau klasemen, Lavani sebagai juara Pool A. Oh, kalau kita lihat.
3: Kita lihat adalah, statistik ya. Terlebih dahulu ya. Bung Denny, ini dia Pool Game 3-1. Di mana poin-poin Lavani Transmedia tercipta dari serangan-serangan yang terus dilakukan 60 attacks, 9 blocks, kemudian ada pula 3 assist. Namun dari poin-poin tersebut ada 26 error dari Pasundan ya, yang kemudian menjadi poin tambahan bagi Lavani Transmedia. Tadi tentu saja ini pertandingan berlangsung secara sangat seru ya.
4: Ya.
3: Inilah dia suasana terkini. Kita lihat besok tentunya kemenangan Lavani Transmedia ini semakin mengukuhkan posisi sebagai juara di Pool A.
4: Ya. Kita lihat
3: di mana pada semifinal ya. Lavani Transmedia akan berhadapan dengan DPUPR Alip Grobogan. Sementara itu untuk Sukun Badak akan tentunya nanti berhadapan ya dengan lawannya.
4: Ya. Kalau saya lihat sih memang kalau dari sisi perhitungan Lavani akan sebagai juara Pool A akan berhadapan dengan runner-up di sana, yaitu bukan DPUPR ya, menurut saya Tirta Bagasasi. Dan untuk
3: ya, tapi
4: pertandingan
3: kita,
4: selanjutnya ya.
3: Baik, mungkin sebelumnya kita boleh diputarkan ulang kembali tadi jadwal pertandingan untuk memastikan ya. Siapa ini yang akan kemudian bertanding pada esok hari pada semifinal. Ya.
4: Ya.
3: Tentu kita akan lihat siapa untuk memastikan tentunya pada pertandingan esok hari yang akan dimulai pada pukul 3 sore. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu highlight dari pertandingan yang berlangsung antara Lavani Transmedia melawan PBP Pasundan. Kita lihat dan perlu apresiasi tentunya serangan demi serangan yang juga terus dilakukan PBP Pasundan berusaha untuk menghalau laju dari sang juara Proliga 2026 Lavani Transmedia. Bagaimana Anda menilai pertandingan tadi, Bung Denny?
4: Ya, kalau saya melihat tempo yang dimainkan Lavani sangat lambat, tidak beraturan, tidak konsisten. Oleh karena itu, dari Pasundan mampu mencuri di set ketiga. Padahal set pertama sudah bagus, sudah dominan, namun set kedua mulai turun. Set ketiga apalagi agak goyah dan kembali set keempat juga masih belum stabil. Artinya ada kesempatan bagi tim lain apabila tim Lavani tidak bagus dalam mengatur ritme permainan.
3: Iya, kita lihat bahwa dari set pertama Bung Denny, Lavani Transmedia unggul bahkan terpaut 8 poin lebih ya. Unggul dibandingkan Pasundan. Namun kalau kita lihat di set 2, set 3 ini jarak-jarak tipis ada ya diantaranya. Ya. Ya, seperti yang tadi kita sudah janjikan, kita sama-sama lihat terlebih dahulu ya. Ini dia, kemudian posisinya dari semifinal dari Lavani Transmedia.
4: Ya, dari Lavani tentunya akan berhadapan dengan runner-up di Pool B. Ya, runner-up Pool B DPUPR Grobogan. Tapi menurut saya
3: baik. Namun adalah, ini ya,

0: Nah, masih ini ya, masih perlu perhitungan karena ada koma-komanya.
1: Ya, baik. Namun ini official result ya Bang ya, ya. Bung Dania yang sudah ditampilkan di sini. Kita lihat bahwa Lavani Transmedia nanti akan berhadapan dengan DPUPR Alit Grobogan.
0: Ya.
1: Sementara itu Sukun Badak ini ya, tentunya akan berhadapan dengan Perumda Tirta Bagasasi.
0: Ya.
1: Yang juga merupakan akhirnya runner-up dari grup A atau pool ya, A begitu ya.
0: Ya.
1: Itu dia pertandingan yang besok bisa Anda saksikan pada pukul 3 sore karena akan disiarkan langsung dari Gor Samapta di Magelang. Oleh karena itu, pastikan Anda terus menyaksikan SBY Cup 2026 saat saya Mei Krisyari dan rekan saya
0: Denny Hendri Wijaya
1: pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Kebakaran yang melanda gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebabkan satu orang pasien cuci darah meninggal dunia. Polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
1: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trianjaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
2: Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
1: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
3: Bapak kondisinya itu udah lemah dan dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun Bapak yang terakhir. Pas posisi turun Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
1: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI masih berlanjut. Setelah MPR berencana menggelar kembali final lomba itu, kini muncul pernyataan dari pihak SMAN 1 Pontianak yang menolak pelaksanaan ulang final Lomba Cerdas Cermat itu.
4: Baik, silakan.
5: Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
6: Keputusan saya kira di dewan juri ya.
1: Polemik tim SMAN 1 Pontianak yang mendapat penilaian yang tidak adil saat final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat berbuntut panjang. Setelah Josephine Alexandra atau Ocha yang mempertahankan jawabannya dalam lomba itu mendapat banjir apresiasi, lalu muncul usulan menggelar final ulang Lomba Cerdas Cermat dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kini pihak SMAN 1 Pontianak buka suara. Dalam keterangan tertulis seperti dilihat di akun Instagram resminya, SMAN 1 Pontianak mengatakan tidak akan berpartisipasi jika final Lomba Cerdas Cermat diulang. Langkah ini dilakukan bukan merupakan upaya untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba maupun individu tertentu. Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang diambil pihak sekolah itu. Walaupun demikian, Edi mengaku pihaknya akan menunggu surat resmi dari pihak SMAN 1 Pontianak terlebih dahulu. Sebelumnya, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu menuai polemik. Polemik muncul ketika jawaban regu C SMAN 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh dewan juri. Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral aksi berbahaya emak-emak di konser. Aksi nekat emak-emak yang membawa speaker berukuran besar dan mikrofon saat konser Afgan di salah satu mall di Jakarta pada Sabtu kemarin viral di media sosial. Bukan aksi untuk ditiru, mak-mak itu terlihat tidak tenang hingga mengundang petugas keamanan datang. Dianggap mengganggu jalannya konser, mak-mak tersebut diminta untuk berhenti. Namun situasi berubah ricu saat ia menolak imbauan petugas hingga nyaris melompat dan melempar mikrofon. Aksi nekat ini menuai kritik dari warganet terkait perilaku dari mak-mak tersebut. Berikutnya, truk sampah terperosok di jalan yang ambles. Kamera CCTV merekam saat sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok saat hendak ke tempat pembuangan akhir. Terlihat detik-detik truk mengalami kendala hingga akhirnya masuk ke lubang besar. Kejadian bermula saat truk yang membawa muatan sampah sekitar 2,4 ton melintasi jembatan. Namun setelah kendaraan berhasil melintas, jalan cor beton tiba-tiba ambles hingga sebagian truk terperosok ke dalam lubang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Detik-detik WNA dijamret di Bundaran HI. Inilah detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat yang terekam kamera dashboard mobil pada Kamis sore. Korban yang tengah berdiri sambil menggunakan ponsel di pinggir jalan kawasan Bundaran HI tiba-tiba dipepet pelaku. Dalam sekejap pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung kabur. Korban berusaha mengejar, namun jatuh tersungkur ke aspal jalan. Hingga kini polisi tengah memburu pelaku penjamretan. Berikutnya, yang masih terus dikeluhkan oleh masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan. Harga beras dan minyak goreng terus naik. Tidak hanya pembeli, pedagang pun resah lantaran stok barang melambat, pasar juga sepi pembeli.
7: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat 20 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
8: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
9: Kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan, karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu, minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.
7: Pedagang pun ikut resah, khawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
10: Ya mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya gak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal. Tapi ya gimana kan masak harus berjalan kan?
7: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
0: Pasar Kaget di Mekah menjadi lokasi belanja favorit jemaah haji Indonesia. Selain menjual makanan khas Indonesia, sebagian pedagang menerima pembayaran dengan rupiah. Informasinya usai jeda.

0: dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Momentum libur panjang akhir pekan atau long weekend dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Di Jakarta, jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan meningkat 5 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Sementara di Jawa Barat, Pantai Pangandaran juga dipadati oleh ribuan wisatawan.
1: Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan masih menjadi destinasi

0: senang dapat melihat satwa secara langsung.
1: Oh, selain ramah buat keluarga, banyak hewan-hewan juga, jadi bisa mengenalkan anak ke berbagai hewan gitu.
2: Mungkin kalau ibu-ibu lebih ke low budget gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi tempatnya juga luas, adem juga gitu, jadi enak buat keluarga lah.
0: Menurut Humas Taman Marga Satwa Ragunan, jumlah pengunjung saat long weekend meningkat hingga 4-5 kali lipat dibanding hari biasa. Selain Taman Marga Satwa, destinasi yang juga menjadi favorit mengisi liburan adalah wisata pantai. Pantai Barat Pangandaran salah satunya. Jumat pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati pantai di selatan Jawa Barat ini. Ada yang sekedar bermain air di pantai, ada juga yang bermain selancar busa. Selain di Pantai Barat, wisatawan bisa menyeberang ke Pantai Pasir Putih. Di sini, pasir pantai lebih bersih dan tersedia aktivitas air lainnya, seperti bermain kano dan snorkeling.
3: Ya, sengaja pengen tahu suasana kalau long weekend di Bangka gimana.
4: Emang biasanya nggak long weekend ke sini atau gimana?
3: Biasanya kita weekday sih.
4: Weekday. Sama siapa aja, Bu, sini?
3: Sama keluarga besar.
4: Sama keluarga besar ya. Tadi udah kemana aja, Bu?
3: Tadi udah nyebrang ke Pasir Putih.
0: Menurut pengelola objek wisata Pantai Pangandaran, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada libur panjang akhir pekan kali ini cukup signifikan, yakni mencapai 70% jika dibandingkan dengan libur akhir pekan biasa. Jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat pada Sabtu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan Pemondokan Jemaah Haji Indonesia di Mekah. Para pedagang menawarkan dagangan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu di Madinah, pendorongan Jemaah Haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
6: Ayo, gorengan.
5: Beginilah suasana keramaian pasar dadakan yang berada di Syisyah, kota Mekah. Ada beragam barang yang dijajakan, mulai dari jajanan khas Arab Saudi hingga oleh-oleh haji seperti peci, abaya, sorban, dan tasbih. Tak hanya itu, ada juga yang menjajakan makanan khas Indonesia seperti bakso, bubur kacang, dadar gulung, klepon, hingga aneka gorengan. Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih, para pedagang yang merupakan warga lokal ini menawarkan dagangan mereka kepada jemaah haji Indonesia.
6: Ayo, gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelepon, risol, telur balado, kangtang, ubi, ada.
5: Tak hanya fasih berbahasa Indonesia, beberapa pedagang juga ada yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Keberadaan pasar kaget ini dinilai menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari atau oleh-oleh tanpa harus pergi jauh dari hotel.
7: Ya kebanyakan lah, ya, orang Arab itu belajar bahasa Indonesia.
8: Jadi gampang ya Pak kalau
7: gampang.
8: Beli ya?
7: Iya, mudah sekali cara.
8: Tadi Bapak lihat di sini ada jualan apa aja Pak?
7: Wah macam-macam ya, ada yang telur, ada yang kentang, ada yang... Oh ada semuanya makanan Indonesia, khas Indonesia ada di sini. Pokok kayak... orang Indonesia tidak perlu khawatir, makan Indonesia semua ada.
8: Meskipun jauh tapi kayak di rumah ya?
7: Kayak di rumah.
5: Selain di kawasan Syisyah, pasar kaget juga terpantau di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia, seperti di kawasan Jarwal hingga Aziziyah. Sementara itu di Madinah, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati kawasan Masjid Zul Hulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di sini, para jemaah mengambil mikot atau pembatasan tempat untuk memulai ibadah umroh wajib sebelum bertolak ke Mekah. Jemaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari hotel, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan niat ihram di dalam bus maupun di area masjid. Petugas menyatakan bahwa Jumat 15 Mei merupakan hari terakhir pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah.
9: Jadi memang kita sampai dengan hari ini sampai akhir hari Jumat itu sekitar kurang lebih hampir 50 kloter kita akan antarkan dari Madinah tentunya melewati Bir Ali baru ke Mekah.
5: Dengan berakhirnya pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah,

0: maka seluruh konsentrasi pelayanan haji Indonesia akan beralih sepenuhnya ke kota Mekah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tenaga karena cuaca di Mekah cukup terik menjelang puncak prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Lukman Ruzak, Arab Saudi.
1: Dengan kandang bersih dan rapi bak hotel, sebuah peternakan kambing dan domba di Sleman, Yogyakarta, raup cuan jelang Idul Adha. Informasinya saat lagi.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Tidak terasa kurang dari 2 minggu lagi kita akan menghadapi Hari Raya Kurban. Nah, berburu hewan kurban kini tak lagi identik dengan kandang kotor dan juga bau yang menyengat. Di Sleman, Yogyakarta ada sebuah peternakan kambing dan juga domba yang justru tampil bersih dan rapi, bak hotel bagi hewan ternak. Tidak hanya memanjakan mata, konsep kandang bersih ini ternyata juga mendatangkan cuan bagi pemiliknya. Namun, informasi yang satu ini tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bersih dan tertata rapi. Suasana inilah yang langsung menyambut pengunjung saat datang ke salah satu peternakan di Padukuhan Sanggrahan, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jauh dari kesan kandang yang kumuh dan becek, di tempat ini ratusan ekor kambing dan domba dirawat layaknya tamu istimewa. Peternakan yang dikelola oleh Gen Z ini memang sengaja mengusung konsep peternakan modern dengan prioritas utama pada kebersihan dan kesehatan ternak. Setiap hari kandang dibersihkan secara rutin. Sistem penampungan kotoran pun dibuat khusus di bagian bawah kandang sehingga bau menyengat bisa diminimalisir. Tak heran, tempat ini menjadi magnet bagi para sohibul kurban.
1: Terus terang belum pernah. Baru kali ini saya melihat ada kandang seperti ini. Nah, makanya itu yang membuat kita tertarik untuk datang ke sini, dan ini bukan juga untuk yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali.
2: Kita memiliki kualitas hewan yang sangat baik, dari segi kualitas hewannya, kebersihan kandangnya, dan tentunya pasti dengan kualitas hewan yang baik ini memenuhi persyaratan untuk kurban.
0: Berbekal ilmu peternakan dan sentuhan kreativitas, Bintang berhasil mengubah stigma kandang yang identik dengan bau dan kotor menjadi tempat yang nyaman dan instagramable. Konsep kandang bersih ini pun berbuah manis. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat tajam.
3: Untuk grade kurban sebenarnya kita mulai dari harga 2 jutaan, itu yang paling murah. Tapi untuk yang kelas sultan-sultan, kita mulai dari di atas 10 juta, itu bobotnya di atas 100 kilo. Jadi emang paling besar itu. Untuk saat ini kita sudah laku di angka 90 sampai 100 ya.
0: Selain kambing dan domba kurban, tempat ini juga merawat kambing kontes dan domba unggulan. Semuanya dirawat dengan standar kebersihan yang sama.
4: Tempat kotor dan tak terawat bukan selalu menjadi kesan bagi area peternakan kambing. Tempat peternakan kambing, selain menjadi lokasi untuk Anda memilih hewan kurban, juga bisa menjadi wahana edukasi untuk keluarga. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Iqbal Kurniadi. Delegasi Lebanon dan Israel menjalani pembicaraan langsung selama 8 jam guna menghentikan perang di perbatasan kedua negara. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Kapal-kapal terus menumpuk di Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri perang. Ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi di Santiago, Chile saat menggelar aksi protes menolak pemotongan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Serangkaian serangan udara Israel di wilayah Jieh dan Sidon, Lebanon Selatan, menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas, termasuk 2 anak-anak.
1: Kendaraan yang hancur dan rusak ini menjadi saksi bisu serangan udara Israel di kawasan Jieh, Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Tentara beserta tim penyelamat dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa sisa-sisa 2 mobil yang menjadi target serangan dari Zionis Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi total 12 orang tewas dalam serangkaian serangan udara yang menyasar kendaraan sipil di sepanjang jalan raya menuju Lebanon Selatan. Tak jauh dari lokasi pertama, serangan juga menghantam sebuah mobil di dekat kota Sidon sekitar 40 km dari ibu kota Beirut. Akibatnya pengemudi tewas dalam serangan tersebut. Asap tebal juga terlihat membumbung dari wilayah perbatasan saat militer Israel terus menerjang bangunan yang diklaim sebagai milik kelompok Hezbollah pada Rabu. Meski gencatan senjata telah diumumkan pada April lalu, saling balas serangan terus terjadi di wilayah yang diklaim dan diduduki oleh Israel. Bahkan Israel telah memerintahkan warga di 6 kota di Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumahnya. Padahal wilayah tersebut masih merupakan wilayah kedaulatan dari Lebanon.
0: Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman 2 anggota pertahanan sipil di kota Sidon. Keduanya gugur akibat serangan udara Israel saat sedang menjalankan misi kemanusiaan di wilayah Nabatieh.
2: Suasana haru menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan, saat ratusan warga beserta keluarga korban berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ahmad Noura dan Hussein Jaber. Kedua anggota pertahanan sipil ini gugur saat berusaha mengevakuasi korban dari sebuah serangan udara di Nabatieh pada Selasa lalu. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka. Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Lebanon menyatakan keduanya gugur sebagai syahid saat menjalankan misi kemanusiaan.
3: Ahmad al-Sharaf, Ahmad al-Batal, al-Shuja'. Sintan harb Ahmad matara. Hayda sabbatu bisharif. Sabbatu bisharif. Bada nhutu lu ya madkhal al-Nabatiyya. Ruh isal, sal rifqatu. Ba'd yunbustu bale. Sintan Ahmad harub, wa ma yatruk. Ya Ahmad atruk ilna la. Ya Ahmad akhtak mishawiyya. La ana mishawiyya. Mishawiyya abadan ya Ahmad.
2: Sementara itu, juru bicara militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan udara ke lebih dari 40 titik infrastruktur Hezbollah dalam 24 jam terakhir. Namun pada kenyataannya, rangkaian serangan udara itu justru mengakibatkan korban dari warga sipil serta petugas keamanan yang sedang bertugas.
0: Delegasi Lebanon dan Israel meninggalkan gedung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Kamis setelah menjalani pembicaraan langsung selama 8 jam guna menghentikan perang di perbatasan kedua negara.

0: Rombongan delegasi keluar dari gedung menggunakan kendaraan berlapis kaca gelap usai perundingan berlangsung sepanjang hari. Pejabat Amerika Serikat menyebut pembicaraan tersebut berlangsung produktif dan positif. Kedua pihak dijadwalkan kembali melanjutkan negosiasi sebelum gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat berakhir pada minggu mendatang. Perundingan berlangsung di tengah meningkatnya serangan Israel ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 22 orang tewas akibat serangan udara Israel pada Rabu, termasuk 8 anak-anak. Kapal-kapal terus menumpuk di Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri perang. Pada Kamis, kapal-kapal dan tanker minyak berhenti di perairan Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang masih diberlakukan Iran serta blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
1: Sejumlah kapal terlihat terdampar di laut, sebagian membawa kontainer, sementara lainnya tampak kosong menunggu izin melintas. Televisi pemerintah Iran menyatakan Teheran telah mengizinkan 30 kapal melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Dalam pernyataannya di sela KTT BRICS di New Delhi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan selat tersebut tetap terbuka bagi pelayaran komersial selama kapal-kapal bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Situasi memanas setelah Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terkait proposal kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Trump juga mengancam akan melanjutkan Operation Project Freedom dan menegaskan Amerika Serikat akan terus mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz terus menjadi titik panas konflik, dengan Iran membatasi lalu lintas pelayaran dan Amerika Serikat tetap meningkatkan tekanan terhadap pelabuhan serta pengiriman Iran.
0: Kita ke informasi selanjutnya, asap hitam pekat membumbung tinggi di langit kota Ensenada, Meksiko setelah kebakaran besar melanda sebuah tempat penampungan barang rongsokan pada Kamis waktu setempat. Rekaman drone memperlihatkan kobaran api membakar area penampungan barang rongsokan, sementara kepulan asap tebal menyelimuti sebagian wilayah kota. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Pihak berwenang meminta masyarakat menjauhi area kebakaran guna memudahkan akses kendaraan dan petugas darurat menuju lokasi. Hingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Otoritas juga masih belum mengungkap penyebab pasti kebakaran. Sejumlah peristiwa menarik dan mengundang perhatian terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari aksi heroik petugas polisi menyelamatkan keluarga dari rumah terbakar di Amerika Serikat, hingga badai dahsyat yang menelan ratusan korban jiwa di India. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional. Hey, come here.
2: Sebuah rekaman kamera tubuh atau body cam yang dirilis oleh Departemen Kepolisian Chattanooga pada 1 Mei memperlihatkan aksi heroik seorang petugas polisi yang menyelamatkan anak-anak dari rumah yang terbakar di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Dalam rekaman tersebut terlihat petugas memasuki rumah yang dipenuhi asap tebal dan kobaran api yang nampak membesar di dekat pintu depan rumah. Petugas kemudian membantu seorang ibu bersama dua anaknya untuk keluar dari rumah dengan selamat. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Rekaman video yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik dramatis operasi penyelamatan 11 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat pribadi di perairan lepas pantai Florida, Amerika Serikat. Tim penyelamat menemukan rakit darurat berisi para korban yang selamat dan melakukan evakuasi menggunakan helikopter penyelamat milik Skuadron Penyelamat ke-920 Angkatan Udara Cadangan Amerika Serikat. Para penyintas kemudian dibawa ke Bandara Internasional Melbourne, Orlando untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini otoritas Amerika Serikat masih belum merinci kondisi medis para penyintas. Sementara di India, badai dahsyat disertai hujan lebat menerjang negara bagian Uttar Pradesh yang menewaskan lebih dari 100 orang, melukai puluhan orang, serta puluhan rumah mengalami kerusakan. Wilayah paling parah terdampak berada di kota ziarah umat Hindu, Prayagraj. Badai juga menyebabkan pohon tumbang, papan reklame berterbangan, serta tembok runtuh yang turut memakan korban jiwa.
0: Ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi di Santiago, Chile saat menggelar aksi protes menolak pemotongan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Demonstrasi yang digelar pada Kamis itu diprakarsai oleh Coordinating Assembly of Students dan berlangsung di sekitar Istana Kepresidenan La Moneda.

0: Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika aparat kepolisian membubarkan massa menggunakan meriam air dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi. Para demonstran terlihat membawa poster dan spanduk sambil berbaris dan meneriakkan slogan-slogan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Mayoritas peserta aksi merupakan mahasiswa universitas yang menolak rencana pengurangan anggaran di sektor pendidikan, termasuk program kuliah gratis, infrastruktur sekolah, dan dukungan sosial pendidikan.
1: Para nosotros de ninguna manera fue choqueante. Teníamos entendido hace mucho tiempo que un gobierno de derecha y más de ultraderecha como el gobierno de Kast iba a ser represivo y iba a implementar políticas que, si bien prometió en algún momento no tocar, lo iba a hacer de todas maneras. Finalmente a él nunca le conviene, a la derecha chilena no le conviene que el proletariado se eduque.
0: Pemerintah Chile sendiri membela kebijakan penyesuaian anggaran pendidikan. Pemerintahan Presiden José Antonio Kast menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan nasional. Namun kebijakan itu menuai kritik setelah dokumen pedoman anggaran bocor ke publik. Dokumen tersebut menyebut adanya rencana pemotongan hingga 15% untuk berbagai program pendidikan serta kemungkinan penghapusan sejumlah program bantuan mahasiswa. Meski Kementerian Keuangan Chili menegaskan belum ada keputusan final, kelompok oposisi dan organisasi pendidikan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada jutaan pelajar dan mahasiswa di seluruh Chili.
2: Puluhan demonstran turun ke jalan di pusat kota Roma, Italia untuk menuntut pemerintah memutus seluruh hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan dengan Israel. Aksi yang digelar di depan Campidoglio, pusat pemerintahan kota Roma, diselenggarakan oleh Komite Rome Knows on Which Side to Stand sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif warga yang menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel.
3: Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa bendera Palestina sambil meneriakkan slogan Free Palestine. Sejumlah peserta juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan warga sipil Gaza di tengah serangan dan pemboman. Para pengunjuk rasa turut menyerukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Demonstran memperingatkan aksi protes akan terus ditingkatkan jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka. Komite Rome Knows on Which Side to Stand menyatakan pihaknya telah mengajukan petisi warga yang mendesak Dewan Kota Roma untuk memutus seluruh hubungan dengan Israel, baik ekonomi, budaya, akademik, maupun bentuk kerjasama lainnya. Menurut penyelenggara, petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tanda tangan. Aksi demonstrasi ini ditujukan untuk menekan wali kota Roma, Roberto Gualtieri, dan pemerintah Italia agar mengambil langkah nyata dalam mendukung rakyat Palestina.
2: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menutup rangkaian pertemuan bilateral dengan jamuan makan malam kenegaraan di Great Hall of the People Beijing pada Kamis petang. Jamuan tersebut menjadi penutup dari sehari penuh agenda diplomatik dan pembicaraan tingkat tinggi antara kedua pemimpin negara. Dalam sambutannya, Presiden Xi Jinping menegaskan pentingnya menjaga hubungan kerjasama antara China dan Amerika Serikat.
4: Hari ini,我同特朗普总统就中美关系和国际及地区形势深入交换意见。我们一致认为， 中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利，斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。我们同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣。 Jimbo.
2: Dua seniman muda Gaza mengabadikan aksi viral bintang muda Barcelona Lamine Yamal melalui mural besar yang dilukis di runtuhan bangunan hancur di jalur Gaza. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Krisis kemanusiaan masih berlangsung di Gaza, Palestina. Anak-anak hingga orang dewasa masih harus antre untuk mendapat makanan gratis dari dapur umum. Sementara kisah lain datang dari seorang ayah di Gaza yang membangun gubuk kayu untuk keluarganya. Rumah sederhana ini jadi harapan baru sembari menunggu pembangunan kota Gaza kembali.
4: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, ribuan warga terpaksa mengantri berjam-jam di dapur umum demi mendapatkan makanan. Di kawasan Ansar Gaza City, pria, wanita, dan anak-anak terlihat berdesakan sambil membawa wadah kosong, menunggu bantuan makanan di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
5: ما فيش مصدر دخل اللي نقدر احنا نوفر الاكل الشرب الميه بمعاناة جينا شحنيات الميه بندبح بعض على الطوابير.
4: PBB menyebut penutupan jalur bantuan dan krisis bahan bakar membuat operasional seluruh bangunan terganggu. Lembaga Hak Asasi Manusia di Gaza juga memperingatkan, ada lebih dari 70 ribu anak berisiko mengalami malnutrisi parah akibat terbatasnya akses makanan dan layanan kesehatan. Namun, di tengah puing-puing kehancuran di kamp pengungsi Shati, seorang ayah memilih bangkit dan membangun harapan untuk keluarganya. Pria bernama Jode itu membangun gubuk kayu sederhana di atas reruntuhan rumah 4 lantai miliknya yang hancur akibat konflik. Bersama anak-anaknya, ia memilih tinggal di hunian sementara itu daripada harus bertahan di tempat penampungan yang sesak. Tanpa alat berat, Jode meratakan puing secara manual. Ia mengumpulkan potongan kayu dari reruntuhan untuk diubah menjadi tempat berlindung. Meski sederhana, gubuk itu dilengkapi jendela dan perabot sederhana agar keluarganya tetap merasa aman dan terlindungi dari cuaca ekstrim. Rumah sederhana ini menjadi secercah harapan bagi keluarganya untuk membangun kembali kehidupan mereka. Warga Gaza berharap proses pembangunan kembali kota mereka bisa segera terrealisasi. Sementara PBB memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan membutuhkan lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 1,1 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang.
3: Dua seniman muda Gaza mengabadikan aksi viral bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, melalui mural besar yang dilukis di runtuhan bangunan hancur di jalur Gaza. Mural tersebut dibuat sebagai bentuk apresiasi atas gestur Yamal yang mengibarkan bendera Palestina saat parade kemenangan Barcelona usai meraih gelar juara La Liga.
6: Para seniman Ubay Al-Harsli dan Ahmed Al-Halabi melukis mural di tengah puing-puing bangunan, sementara warga sekitar berkumpul menyaksikan proses pengerjaan karya tersebut. Kedua seniman Gaza tersebut mengatakan mural itu dibuat untuk berterima kasih kepada Lamine Yamal atas sikap kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina.
7: احنا رسمنا الصوره هذه لانها حبينا نشكر من خلالها اللاعب لامين يامال على الوقفه الانسانيه هذه. وهو ما اهتمش للتضييقات اللي بتصير من الدول الكبيره والناس اللي هتعديه وما اهتمش وحب يقف وجه هذه الشغلات وهذه الامور ويقف مع الجانب الانساني
8: رغم الدمار ورغم كل حاجه صارت ورغم الاباده الجماعيه اللي مرينا فيها الا انه كل شخص بيقف مع قضيه فلسطينيه او بيعبر عن قضيه

0: الفلسطينية لو مجرد كلمة، فلو كانت الإبادة الجمعية أنهكت كل قطاع غزة، حنوصل رسالة شكر في أبسط الإمكانيات.
1: Lamine Yamal yang baru berusia 18 tahun sebelumnya terlihat mengibarkan bendera Palestina saat parade bus terbuka Barcelona pada Senin lalu. Aksi tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Namun tindakan Yamal menuai kritik dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia menyebut pengibaran bendera Palestina sebagai simbol terorisme dan mengatakan siapapun yang mendukung simbol tersebut tidak perlu heran jika mendapat kebencian dari warga Israel.
2: Ke informasi berikutnya, Stadion Akron di Guadalajara, Meksiko terus berbenah menjelang Piala Dunia 2026. FIFA secara resmi mengambil alih pengelolaan stadion pada Kamis sebagai bagian dari tahap akhir persiapan turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.
3: Stadion Akron kini menjalani serangkaian renovasi dan peningkatan strategis guna menjadikannya salah satu pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Salah satu perubahan terbesar dilakukan pada lapangan pertandingan. Rumput lama diganti sepenuhnya dengan sistem hibrida yang menggabungkan rumput alami dan serat sintetis yang ditanam di dalam tanah. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan lapangan terhadap cuaca dan intensitas penggunaan selama turnamen berlangsung, sekaligus menjaga kualitas permainan dan mengurangi resiko cedera pemain. Berkat pembaruan tersebut, lapangan Stadion Akron baru saja memperoleh sertifikasi FIFA Quality Pro, penghargaan yang diberikan kepada permukaan lapangan dengan standar kualitas dan performa olahraga tertinggi. Di area sekitar stadion, sejumlah akses masuk dan fasilitas parkir juga dimodifikasi untuk mendukung operasional turnamen termasuk pusat akreditasi, koordinasi keamanan, dan layanan internasional. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperlancar mobilitas ribuan supporter yang diperkirakan akan memadati Guadalajara selama pertandingan Piala Dunia berlangsung. Dengan berbagai peningkatan tersebut, Stadion Akron diproyeksikan menjadi salah satu venue paling modern dan strategis di Piala Dunia 2026, sekaligus memperkuat posisi Guadalajara sebagai salah satu kota tuan rumah utama di Meksiko.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
4: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
5: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih.
4: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
6: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
4: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
7: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
4: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, seekor kerbau albino berwarna merah muda di Bangladesh mendadak viral karena dianggap mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setiap hari warga berdatangan untuk melihat langsung, berfoto, dan membuktikan sendiri apakah kerbau ini benar-benar mirip Trump.
1: Seekor kerbau albino berwarna merah muda di Bangladesh ini mendadak viral karena dianggap mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bukan karena wajahnya, melainkan jambul pirang panjang di atas kepalanya yang disebut-sebut sangat menyerupai gaya rambut khas Trump. Tak heran, kerbau seberat 700 kg ini kini dijuluki Donald Trump oleh pemiliknya. Berlokasi di sebuah peternakan di Narayanganj, Bangladesh, hewan langka ini menjadi magnet baru jelang perayaan Idul Adha. Setiap hari, warga berdatangan untuk melihat langsung, berfoto, dan membuktikan sendiri apakah kerbau ini benar-benar mirip Trump. Menurut pengunjung, kemiripan itu tak hanya terletak pada rambutnya, tetapi juga pada tatapan matanya yang dianggap serupa.
8: Asalnya itu 10 mas aja kami rasa isi di hati kita songgok kursi, dan tokon tega ekun pun obdi amar farmia se. Ar itu nama tada orang si amar choto bayi ador kure sok kure maja kure orang nama tadi se Donald Trump. Or nama tada orang bisa ne mul karan hucce or chul gula ke ejecta albino birol pojatir mohish, emohish gula dekte gula pirongel hoy. এবং এটা এক্সেপশনাল ওর চুলের কারণে এবং এই চুলের কারণে ওর নামটা এই নামটা দেওয়া হয়েছে
9: দেখতে মানে তার চুল চোখ এগুলো দেখে অনেকটাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো মনে হয়েছে আমাদের কাছে
1: Meski hanya sekedar kebetulan, kerbau berjambul pirang ini berhasil membuat warga terhibur dan geleng-geleng kepala.
2: Berikutnya, Kebun Binatang London Zoo, ZSL London Zoo, bersiap membuka pusat kesehatan satwa liar terbaru yang akan memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Pusat kesehatan ini tak hanya menjadi tempat perawatan satwa, tetapi juga menampilkan aktivitas dokter hewan secara langsung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Dalam rangka merayakan Hari Jadi ke-200, ZSL mengumumkan akan membangun pusat kesehatan satwa liar senilai 20 juta pound sterling atau setara 440 miliar rupiah di kantor pusat mereka yang terwujud berkat donasi. Fasilitas baru ini akan memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung karena dapat menyaksikan langsung berbagai prosedur medis satwa. Mulai dari pemeriksaan tempurung kura-kura hingga pemeriksaan hewan primata.
9: One of the extremely exciting things about this Wildlife Health Center is that members of the public are going to be able to witness and see our amazing vets and nurses at work as they treat the animals here in the zoo, but also really able to interact and see the work of our incredibly talented scientists as they continue to study and as they continue to really learn about wildlife health and all of the animals in the world and what we should all be doing in order to protect them.
1: Berdiri sejak 1826, ZSL merupakan salah satu organisasi konservasi satwa tertua di dunia yang mengelola ZSL London Zoo di Regent's Park, London, Inggris. Tak hanya itu, ZSL juga dikenal sebagai pelopor dokter hewan kebun binatang pertama di dunia. Lembaga amal ini mempekerjakan dokter hewan kebun binatang pertama di dunia pada 1829 dan membangun rumah sakit hewan kebun binatang pertama di Eropa yang juga menawarkan pelatihan dan kursus pasca sarjana untuk dokter hewan satwa liar.

0: ini soalnya, Wak. Telepon.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti.
0: Teteh disinggung lah, Teteh.
2: Video.
0: Eta si Tetehnya katusuk dadana.
3: Kamera amatir merekam saat warga menemukan korban yang dalam kondisi penuh luka tikaman di tubuhnya berada di atas pangkuan pelaku dengan posisi di belakang kemudi mobil korban. Video ini pun sempat viral di media sosial.
0: Nyawa ini soal nyawa.
1: Telepon.
3: Perempuan 26 tahun harus kehilangan nyawa usai menjadi korban penikaman yang dilakukan CM yang tidak lain merupakan kakak iparnya sendiri di kawasan Sekelimus Bandung Kidul, Kota Bandung, Sabtu 9 Mei.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti.
0: Teteh ditinggal lah, Teteh.
2: Video.
3: Menyaksikan hal tersebut, sejumlah warga berupaya menyelamatkan nyawa korban. Namun korban mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara pelaku yang sempat ditangkap warga langsung diserahkan ke kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton Jumat siang menyatakan pelaku kesal karena korban kerap turut campur permasalahan rumah tangga pelaku. Pelaku juga dendam karena korban kerap menghalangi pelaku bertemu anaknya.
4: Ya, yang sebelumnya ada permasalahan internal keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku. Ya, sehingga pada waktu itu ketika pelaku mencari keberadaan korban, ya kemudian pelaku melakukan penusukan ya, ke tubuh korban beberapa kali, berkesimpulan apa yang dia lakukan itu sudah direncanakan sebelumnya, bukan spontanitas.
0: Nyawa ini soal nyawa. Telepon.
3: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Petugas Satreskrim Polres Kuningan Jawa Barat Rabu siang menangkap seorang pria berinisial A di alun-alun Kabupaten Cimahi. Pria berusia 25 tahun ini kabur usai menganiaya teman prianya hingga mengalami luka berat Selasa lalu di wilayah Kecamatan Ciberem, Kuningan Jawa Barat. Sementara korban menderita luka di beberapa bagian tubuhnya, seperti luka di bagian sekitar kepala hingga jari tangan yang nyaris putus. Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam.
5: Luka yang diderita itu akibat luka bacok di daerah kepala dan tangan nyaris putus di jari jempol dan kelingking. Modus dari tersangka ini di mana hubungan asmara sama jenis.
3: Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Kuningan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati, inilah redaksi malam selengkapnya. Seorang wanita tukang pijat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya dengan senjata tajam oleh tetangganya sendiri yang diduga mengalami gangguan jiwa. Sementara di Tasikmalaya, keluarga korban tewas dalam pengeroyokan usai nonton bareng Persib Bandung melaporkan kasus tersebut ke polisi dan menuntut pelaku segera ditangkap.
7: Ya, sabar. Nunggu ambulan dulu, Pak.
8: Bantu angkat, Pak. Tolong, Pak. Bantu angkat.
9: Warga di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, digegerkan dengan peristiwa dugaan penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan parubaya pada Kamis pagi. Korban berinisial E, 50 tahun, ditemukan mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat ini langsung dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Terduga pelaku berinisial N yang merupakan tetangga korban kini telah diamankan oleh pihak kepolisian.

0: Menurut keterangan warga, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan sempat kambuh.
1: Kita obat yang habis, Pak. Lambat minum obat yang habis karena tak ada orang yang sama dia di sini. Dulu kan ada ibunya. Bilang kakaknya tadi, ibunya sakit.
0: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pahandut. Polisi juga telah mengamankan barang bukti dan masih mendalami motif kejadian. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Sementara beberapa pekan pasca kejadian pengeroyokan seorang bobotoh Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada awal Mei lalu, keluarga korban kini akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Tasikmalaya. Korban berinisial F, 18 tahun, warga Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju, meninggal dunia diduga usai mengalami pengeroyokan seusai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bhayangkara FC. Sejumlah bobotoh remaja lain juga dilaporkan menjadi korban penganiayaan. Sejumlah korban selamat menjalani pemeriksaan dan pendampingan psikologis di KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga korban kini meminta polisi untuk mengusut tuntas dan segera menangkap para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Diduga menjadi sarang narkoba, permukiman di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. 3 orang ditangkap. Petugas juga temukan paket sabu yang disimpan di kandang ayam. Sementara ke Bonjeruk, Jakarta Barat, 22 wanita pemandu lagu ditangkap dari sebuah tempat prostitusi berkedok tempat karaoke.
3: Perkampungan padat penduduk di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara digerebek polisi Kamis dini hari. Penggerbekan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi kembali maraknya peredaran narkoba di perkampungan tersebut. Dengan mengendarai sepeda motor, petugas langsung merangsek masuk ke lorong menuju lokasi yang sulit ditembus dengan kendaraan roda 4. Sejumlah orang yang diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba pun berhamburan melarikan diri. 3 pelaku narkoba akhirnya tertangkap. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, selain mengamankan 3 pelaku narkoba, petugas juga menyita barang bukti, 4 paket sabu-sabu, uang tunai, serta perangkat menghisap narkoba. Sementara petugas kepolisian dari Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Metro Jakarta Barat, menggerebek sebuah tempat karaoke di Jalan Daan Mogot, Kedoya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dentuman musik yang menggema di lokasi karaoke ini pun seketika berhenti saat mengetahui sejumlah petugas merangsek masuk. Dari lokasi petugas menangkap 22 wanita pemandu lagu serta kasir. Petugas juga mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi. Dari 22 orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya masih di bawah umur. Hingga Kamis puluhan orang itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapol Restro Jakarta Barat, sementara 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim patroli Kamtibmas Polres Blitar Kota Jawa Timur, Jumat dini hari menggelar razia di seputaran kota Blitar. Tim menemukan sejumlah muda-mudi asik menenggak minuman dalam kemasan botol plastik. Kecurigaan petugas terbukti, ternyata muda-mudi ini menggelar pesta miras oplosan. Petugas langsung mengamankan miras yang dikonsumsi dan memberikan pembinaan kepada mereka. Para pelaku pesta miras merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berboncengan 3 remaja tewas ditabrak truk di Jombang, Jawa Timur. Sopir truk yang kabur kini masih dalam pengejaran polisi. Sementara gara-gara memainkan ular wuling, 2 pemuda Karang Taruna di Kota Bogor, Jawa Barat dipatuk ular. 1 meninggal di rumah sakit dan 1 lainnya dalam kondisi kritis.
4: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dalam rekaman video amatir, 3 korban terkapar di TKP dengan kondisi tak bernyawa. Sementara sang sopir dan truknya langsung tancap gas usai menabrak korban. 3 korban diketahui masih pelajar dan ketiganya berusia 15 tahun. 3 jenazah kemudian dievakuasi ke kamar mayat RSUD Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun pihaknya telah mengetahui ciri-ciri truk dan identitas sang sopir yang saat ini dalam pengejaran petugas. Rekaman video memperlihatkan 4 pemuda Karang Taruna tengah asyik

0: memainkan ular weling yang ditangkap di kebun Lanbo, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Ular yang melilit jari tangan langsung mematuk korban dan rekan korban hingga tak sadarkan diri. Naas, nyawa UZ tak tertolong setelah sempat ditangani oleh tim medis Rumah Sakit UMI lantaran bisa ular telah menyebar. Warga diimbau tak gegabah menangkap ular sembarangan dan segera menghubungi tim rescue apabila mendapati kemunculan ular. Nasib malang menimpa dua siswa sekolah dasar di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau saat masa libur sekolah. Keduanya tenggelam setelah asyik berenang di tepi pantai Piwak. Proses evakuasi dua siswa itu pada Kamis siang berlangsung dramatis. Setelah menyisir tak jauh dari bibir pantai, siswa SD atas nama Muhammad Okta Ferdinand berhasil ditemukan. Namun kondisi korban lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya nyawa korban tak bisa diselamatkan. Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman mengatakan, dari 6 orang anak, 4 diantaranya selamat dan 2 orang anak meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga hendak dirampok, seorang mahasiswi Universitas Pajajaran ditodong dan dilindas motor di sebuah gang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Polisi kini tengah memburu pelaku. Adapun di Bandung, seorang wanita jadi korban begal payudara di sebuah gang sempit di Babakan Ciparai.
2: Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran dilindas seorang pemotor di dalam gang sempit di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 12 Mei lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwino Piansyah, korban dihadang pelaku usai membeli makanan. Korban yang merasa terancam kemudian berusaha menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong. Pelaku yang panik kemudian melindas kaki korban yang terjatuh. Diduga pelaku hendak merampok korban karena polisi mengamankan sebuah senjata tajam berukuran kecil di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Sumedang bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual di gang sempit di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada 9 Mei lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku melakukan pelecehan seksual saat korban berjalan di gang sempit. Korban sempat mengejar pelaku dan berteriak meminta tolong. Meski demikian, upaya tersebut gagal setelah korban terjatuh hingga pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pelecehan pada Sabtu sore lalu merupakan yang ketiga kalinya terjadi di kawasan tersebut. Sebelumnya, aksi pelecehan yang sama juga terjadi pada dua wanita yang pulang bekerja pada malam hari.
3: Ini kah? Udah beberapa kali gitu kejadian di gang yang sama gitu. Nah, udah ada dua kali gitu. Jadi sekarang pengen di-up gitu supaya ada efek jera buat pelaku gitu, Pak.
2: Petugas yang telah mendapatkan laporan dari warga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus belasan bayi hasil hubungan gelap yang dievakuasi dari rumah seorang bidan di Sleman, Yogyakarta. Aktivitas penitipan bayi ilegal tersebut ternyata diketahui oleh warga. Beberapa warga bahkan pernah ikut mengasuh para bayi. Kita simak segmen Telusur Fakta.

0: Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah rumah di Pedukuhan Wonokerso, Argo Binangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada Jumat lalu didatangi oleh personel kepolisian Polresta Sleman dan juga sejumlah instansi terkait. Di tempat ini polisi dan juga sejumlah dinas terkait mengevakuasi 11 bayi yang dititipkan oleh seorang bidan berinisial ORP. Saya akan mengajak Anda untuk mengintip dan juga melihat bagaimana kondisi rumah pasca petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap 11 orang bayi yang saat ini 11 orang bayi tersebut sudah dievakuasi dan dirawat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Di sini Anda bisa melihat pakaian milik dari bayi-bayi yang dititipkan atau dirawat oleh bidan ORP.
1: Pakaian bayi yang sedang dijemur ini berada di bagian samping rumah. Selain pakaian bayi, juga ada botol susu dan wadah yang masih berisi susu formula. Dan di sudut ruangan, ada bak dan ember yang digunakan untuk memandikan bayi. Sementara itu, kondisi di dalam rumah tampak berantakan. Baju-baju menumpuk di kursi hingga tumpukan stok popok bayi di meja. Menurut salah satu warga, penitipan bayi di rumah ini diketahui oleh warga sekitar. Bidan berinisial ORP dan kedua orang tuanya juga dikenal baik oleh warga.

0: menyebut bayi-bayi dirawat dengan baik. Bahkan beberapa warga terkadang ikut mengasuh bayi-bayi tersebut. Ia juga mengaku melihat beberapa orang tua bayi datang menengok anak mereka. Sebelumnya, bidan ORP diketahui menerima penitipan bayi dari hasil hubungan di luar nikah. Aktivitas ini sudah berlangsung selama 5 bulan. Sementara itu, polisi telah melakukan olah TKP di lokasi praktik bidan ORP di wilayah Gamping, Sleman. Polisi menyebut akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan adanya unsur pelanggaran hukum atau tidak.
1: Kemarin sudah kita temukan di daerah Gamping dan kita sudah lakukan olah TKP di sana. Olah TKP yang mana kita tentunya mencari kelayakan terhadap tempat tersebut. Apakah layak untuk merawat ke 11 bayi tersebut?
0: Polisi telah memeriksa 13 orang sebagai saksi. Mereka adalah 8 orang tua bayi, bidan ORP, kedua orang tua bidan ORP, dan satu orang asisten yang turut merawat bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Setelah 6 hari buron, pencuri motor yang menembak mati anggota Intelkam Polda Lampung berakhir tragis. Tersangka tewas ditembak polisi karena mencoba kabur saat penangkapan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sementara di Palembang, satu dari tiga kawanan pelaku begal sadis yang tega melukai korbannya juga berhasil diringkus polisi.

0: Setelah hampir satu pekan melakukan pengejaran, Polda Lampung berhasil meringkus buronan sekaligus pelaku utama kasus pencurian kendaraan bermotor yang menewaskan Brigbol Arya Supena, anggota Intelkam Polda Lampung. Bahroni dibekuk di tempat persembunyiannya di wilayah Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran, Jumat dini hari 15 Mei. Namun dalam penangkapan itu, pria 26 tahun yang merupakan otak curanmor tersebut sempat melawan dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas ditembak polisi. Jenazah tersangka selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sebelumnya satu pelaku lainnya yang berperan sebagai joki dibekuk di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Senin 11 Mei lalu. Video momen menegangkan penangkapan pelaku bernama Hamli itu sempat viral di media sosial. Sebelumnya Sabtu 9 Mei, aksi kedua pelaku mencuri sepeda motor di wilayah Bandar Lampung terpergok oleh anggota Polda Lampung, Brigadir Polisi Arya Supena. Nahas, setelah sempat bergelut dengan pelaku, Brigadir Polisi Arya Supena akhirnya tewas ditembak di bagian kepala dengan senjata api jenis HS miliknya yang berhasil direbut tersangka Bahroni. Dalam rilis pada Jumat, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menegaskan proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi berhasil menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal sadis yang tega melukai korbannya di Jalan KH Azhari Lorong Tembusan 14 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Pembegalan itu terjadi pada Jumat dini hari 3 April lalu. Korban RY yang baru pulang dari rumah pacarnya tiba-tiba dicegat tiga orang yang langsung merampas sepeda motornya. Korban yang sempat melawan dan berusaha mempertahankan sepeda motornya berujung dibacok hingga terluka parah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi begal itu ternyata dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban yang risih karena korban kerap mendatangi rumah kekasih korban hingga larut malam. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang maling di Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi usai teledor meninggalkan handphonenya sendiri di rumah korban. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, maling puluhan ponsel dan laptop berhasil diringkus saat berada di sebuah tempat penginapan.
2: Ada-ada saja aksi maling di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat dini hari. Pelaku berinisial M ini berhasil ditangkap polisi akibat keteledorannya. Ia justru meninggalkan ponsel Android miliknya di rumah korban. Pria parubaya ini sibuk mencuri hingga tak sadar ponselnya tertinggal. Alhasil, polisi langsung mendeteksi pelaku usai korban tak mengenali sebuah ponsel asing di kediamannya. Ironisnya, pelaku ini beraksi di rumah tetangganya sendiri. Pelaku beraksi saat korban meninggalkan rumah. Jumat pagi, Kapolsek Cisayong AKP Hasan Basri mengatakan, ternyata pelaku mencuri di tiga tempat berbeda dengan cara mencongkel jendela atau pintu rumah saat korban tidur hingga menyatroni rumah kosong. Barang yang dicuri bikin geleng kepala, di antaranya tabung

0: Sebelumnya membobol sebuah toko elektronik di Jalan Pelita Lambeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Maret lalu, menggasak 23 ponsel serta 6 buah laptop. Saat pengejaran, pelaku kerap berpindah-pindah sambil menjual barang hasil curiannya. AM kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan terancam pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda RSUD Dr. Sutomo Surabaya, puluhan pasien berhasil dievakuasi, namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien cuci darah meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
2: Jonggel lah, jonggel!
3: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trianjaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
4: Satu, kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi, dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
3: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
5: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, bapaknya yang terakhir. Pas posisi turun, bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
3: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan Laboratorium Forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Sejumlah peristiwa yang mengundang perhatian terjadi di berbagai belahan dunia. Mulai dari aksi heroik petugas polisi menyelamatkan keluarga dari rumah terbakar di Amerika Serikat, hingga badai dahsyat yang menelan ratusan korban jiwa di India. Dan berikut International Minute.
6: Sebuah rekaman kamera tubuh atau bodycam yang dirilis oleh Departemen Kepolisian Chattanooga pada 1 Mei memperlihatkan aksi heroik seorang petugas polisi yang menyelamatkan anak-anak dari rumah yang terbakar di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Dalam rekaman tersebut terlihat petugas memasuki rumah yang dipenuhi asap tebal dan kobaran api yang nampak membesar di dekat pintu depan rumah. Petugas kemudian membantu seorang ibu bersama dua anaknya untuk keluar dari rumah dengan selamat. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Rekaman video yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik dramatis operasi penyelamatan 11 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat pribadi di perairan lepas pantai Florida, Amerika Serikat. Tim penyelamat menemukan rakit darurat berisi para korban yang selamat dan melakukan evakuasi menggunakan helikopter penyelamat milik Skuadron Penyelamat ke-920 Angkatan Udara Cadangan Amerika Serikat. Para penyintas kemudian dibawa ke Bandara Internasional Melbourne, Orlando untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini otoritas Amerika Serikat masih belum merinci kondisi medis para penyintas. Sementara di India, badai dahsyat disertai hujan lebat menerjang negara bagian Uttar Pradesh yang menewaskan lebih dari 100 orang, melukai puluhan orang, serta puluhan rumah mengalami kerusakan. Wilayah paling parah terdampak berada di kota Ziara umat Hindu, Prayagraj. Badai juga menyebabkan pohon tumbang, papan reklame berterbangan, serta tembok runtuh yang turut memakan korban jiwa.
1: Jalan cor beton tiba-tiba ambles, truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok ke lubang besar. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Jalan cor beton tiba-tiba ambles, truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok lubang besar. Dan sayangnya rangkaian informasi dalam kelas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
4: Kamera CCTV merekam saat sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok saat hendak menuju tempat pembuangan akhir pada Rabu pagi. Terlihat detik-detik truk mengalami kendala hingga akhirnya masuk ke lubang besar. Kejadian bermula saat truk yang membawa muatan sampah sekitar 2,4 ton melintasi jembatan.

Namun setelah kendaraan berhasil melintas, jalan cor beton tiba-tiba amblas hingga sebagian truk terperosok ke dalam lubang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Video memperlihatkan kawanan monyet menyeberang tol Indrapura Kisaran menjadi viral di media sosial. Peristiwa dalam video terjadi saat kondisi jalan tol sedang sepi kendaraan. PT Utama Marga Waskita sebagai pengelola jalan tol membenarkan kejadian tersebut. Kemunculan kawanan monyet terjadi pada Minggu 10 Mei lalu dan terpantau melintasi area jalan tol di perbatasan ruas tol Tebing Tinggi Indrapura dan tol Indrapura Kisaran. Menanggapi kejadian ini, pihaknya mengerahkan petugas operasional ke lokasi. Langkah ini diambil untuk memantau dan mengamankan area demi keselamatan pengguna jalan. Saat ini pengelola tol sedang mengobservasi terkait pola pergerakan satwa liar tersebut. Tim gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, bersama Polsek Metro Menteng, kini tengah bergerak cepat memburu pelaku penjambretan yang dialami seorang warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Kamis sore. Perburuan dilakukan dengan membedah seluruh rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi identitas pelaku. Sebelumnya korban yang diketahui baru 4 hari berlibur di Jakarta ini baru saja menikmati suasana Bundaran HI sambil bersuah foto. Nahas, saat korban sedang memegang telepon genggamnya untuk memesan transportasi online, pelaku yang menggunakan sepeda motor matic berwarna merah dengan cepat merampas paksa satu unit telepon genggam merek Motorola Edge 60 Pro milik korban. Korban kini sudah dimintai keterangan oleh penyidik guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: up dari Sukun Badak. Sesuai prediksi ya, sepertinya ya, Adik Rio Yanto, Madaharin masih ada di sana pula. Kemudian dipasangkan juga ada Dimas Setiawan di sana. Raffi Sanjaya tentu saja berada pula di sana. Ini dia racikan tadi ya dari Coach Agung Seganti. Sementara itu DPU PR Alip Grobogan. Tetap ada Sekti Wibowo, Christopher Nugroho. Ya. Adalah nama-nama yang juga di...
1: Lutfi Zaki juga ada di sana.
0: Ya.
1: Juga ada yang menjadi andalan, Christopher Oreman Nugroho. Ada Arvendo juga. Ada Alfredo Vico Steven.
0: Bung Denny, kalau kita bicara soal pertandingan
1: ya,
0: antara DPU PR Alip Grobogan dan juga Kudus Sukun Badak, apa poin penting yang harus masing-masing tim ini jaga atau konsisten lakukan untuk bisa meraih kemenangan dari pertandingan ini?
1: Jangan sampai error.
0: Karena itu kemarin di semua pertandingan
1: dua-duanya errornya terlalu banyak. Nah, ini harus dikurangin errornya.
0: Serve pertama sudah dilakukan. Ini dia pertandingan.
1: Pass out. Ya. Angka pertama sudah diperoleh oleh DPU PR Alip Grobogan. Oh. Free ball. Oh, kembali blok yang mampu menutup celah akan dipukul crossing. Satu-satu. Masih bisa. Kita lihat back attack. Masih bisa ditahan. Crossing juga masih bisa aman. Oh. Cukup cerdik pemain nomor 4 yang tadi di awal saya bilang harus diwaspadai, Sabta Raffi Sanjaya. Ya, jump serve sudah dilakukan dengan baik. Oh, tidak mampu menyelamatkan bola touch ball. Ya, pelan saja. Sudah terbaca pukulan Adi Tri Yulianto. Ya, karena satu daerah, sama-sama dari Jawa Tengah, kebiasaan para pemain ini sudah hafal betul. Tinggal bagaimana menyikapi untuk supaya lebih konsisten dalam bermain. Oh, oh, kebaik tadi kembali Raffi Sanjaya. Adi Tri Yulianto, seorang player blocker, namun jump shot itu baik. Masih bisa dikendalikan. Oh. Sayang. Namun ada satu keberuntungan ya, bolanya pada saat meluncur di bibir net, jatuhnya justru ke pertahanan lawan. Iya, tidak menyangka para pemain dari Sukun Badak. Ya, sang kapten Christopher Aurelian Nugroho. Baik sekali. Masuk. Oh, baik. Bagaimana teknik bloknya, timing blok yang sempurna, hanya satu blok saja, sudah dijaga blok crossing. Serve yang kedua. Oh, masih masuk, masih bagus. Bali touch out. Nah, ini kapten Rifki Ferdianto. Wow, masih ada reaksi. Namun arahnya keluar. Perkenaan yang kurang sempurna menyebabkan bola touch out, sulit dikejar. Masih bisa. Oh. Tidak. Oh. Dengan kaki. Namun wasit menyatakan karena bola yang dipukul tidak masuk, maka walaupun dengan penyelamatan kaki dianggap pukulan kedua. Ya. Ada challenge. Tadi wasit menyatakan bola tidak masuk, sehingga penyelamatan melalui kaki tadi dianggap pukulan kedua. Apabila bola pukulan tadi masuk, maka wasit akan memutuskan jambol atau diulangi.

ulangi betul sekali apa yang saya bilang bahwa bola tersebut menyentuh tangan lawan, artinya lewat, sehingga tidak ada pelanggaran. Baik sekali terima. Masih bisa diterima dengan baik. Tidak lewat kali ini.

0: Sayang tadi penyelamatan dari Sikindo terlalu bernafsu untuk pukul keras dan tidak melewati net. Rafi Sanjaya kembali membuat kesalahan atau error dalam melakukan serve. Lutfi Zaki. Pelan saja. Masih bisa diselamatkan. Oh, di tengahnya kosong. Libero menjaga crossing. Namun di belakang setter tidak dijaga. Bisa ditahan. Sudah diantisipasi bola touch outnya. Tidak pas mengenai tangan. Kembalinya lebih keras. Ya, mereka rata-rata pukulnya tidak overblock namun di bibir-bibir net. Sehingga apabila timingnya pas, bolanya akan kembali masuk ke pertahanan sendiri. Luar biasa. Keras, seksi, Wibowo.
1: Counter attack tenang dikit. Ya kan counter attack kan enggak ada tekanan. Bola naik Mas Yen. Counter attack bantu nyerang.
2: Tekan lagi sep. Ayo. Tekan sep. Kalau mereka kita asal masuk sepnya. Sana berkembang permainannya. Yo.
1: Beda aja. Oke, Jan. Mantap.
0: Ya, tadi Kut Agung Seganti mengingatkan atau menginstruksikan bahwa Sep harus bisa menghasilkan, paling tidak menekan dan menyulitkan lawan untuk bisa melakukan variasi serangan.

0: Oke, baik. Oh, masuk. Ya. Memang terlalu cepat bolanya. Dan salah satu pukulan yang tidak diperkirakan. Namun Bagas berani memberikan umpan kepada Adi Tri Yulianto. Bagas Farhan. Dudukan 8 sama. Oh, blessing yang efektif. Mampu menambah perolehan angka. Iya, luar biasa tadi. Terlihat bagaimana Dwi Aryadi Supianto. Oh, kali ini keluar, knock out. Ya, Made Hari Mayena. Baik sekali. Hari posisi 2. Oh, kembali posisi 6. Tidak mengantisipasi bola tas ball. Cukup cermat tadi. Sudah dilakukan Sekti Wibowo. Oh, terlalu nekat untuk melakukan umpan dengan passing bawah kepada Quicker. Tanpa memperhitungkan ya. Memang hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Oh, kembali memaksakan diri. Out, out, out. Kembali angka bertambah untuk tim dari tim PUPR Alif Grobogan. Membuat Agung Seganti untuk bisa fokus
1: lagi. Ya, jangan buru-buru. Spike. Prinsip dulu baru jalan, ya. Fokus. Kelihatan masih kurangin, kurangin. Ayo. Oren, oren. Wah. Ayo.
2: Dibuang ning suara nang. Ya, wis gak usah mikir aneh-aneh. Yakin ya, yakin. Aku percaya karo awakmu, yo.
0: Ya, tadi DPUPR Alif Grobogan saling percaya untuk memberikan bola dan yakin dalam mengeksekusi serangan. Oh, kembali ke kepala. Karena bolanya terlalu rapat, tetap dipaksakan pukulan keras. Akhirnya kembali bola ke kepala dari Rizky Ferdianto. Is perlahan tapi pasti. Sudah 5 angka. Mereka unggul. Iya. Tidak siap menerima, memang bolanya lucky ball. Oh, resip yang kurang sempurna. Ya. Memang seperti itu apabila ingin berpindah bola. Bolnya ke samping jika sulit dilakukan penyelamatan. Kali ini serve oleh Adi. Masih bisa diterima dengan baik. Oh. Masih ada kesempatan. Sudah ditunggu. Oh, kembali. Tidak mengira bola last ball jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Sebenarnya kalau saja para pemain dari Sukun Badak agak sedikit mundur di posisi 6-nya untuk menjaga tas bol, bisa dikejar bolanya. 5 angka tertinggal. Iya, tas out. Pukulan dari posisi 2 yang dilakukan oleh Diki Rifki Ferdianto. Ya, dia berkonsentrasi untuk melakukan jump serve. Jangan sampai error. Baik sekali. Cukup baik. Tembus masih mampu dikembalikan. Oh, keluar. Sayang sekali eksekusinya jauh dari harapan. Technical time pertama unggul.
2: Lu sendiri nanti.
0: Lima angka.
2: Fokus ya. Gak usah takut salah. Yakin. Temen bisa kok. Yo. Ya. Pukul saya nyamanin tegar aja. Nyamanin tegar pukul gini pukul. Ya, yang penting yakin. Gak usah ragu.
3: Mau blok ya.
2: Eventnya maju ya. Siap. Siap event. Siap terima.

dari hasil instruksi Bud Prasetyo menginstruksikan jangan ragu-ragu, pukul keras saja karena akan jauh tasbolnya, sedangkan dari Sukun Badak pastikan resim yang bagus. Oh, baru dibilang ace yang kedua sudah dapat DPUPR gerombongan. Kembali jump serve, lakukan. Baik sekali. Oh, sepertinya perkenaan yang tidak pas. Ada apa yang terjadi? Ada challenge. Memang kalau saya lihat tadi bolanya terlalu rendah untuk dilakukan spike bagi seorang quicker. Namun apakah challenge yang diminta sentuhan tangan blocker?

keluar. Ya. Ya, penampilan cukup badak di set pertama ini, tidak seperti kemarin yang begitu menggebu-gebu, yang begitu semangat, pantang menyerah untuk bermain bola-bola cepat. Namun apakah dengan pergantian setter, Wismoyo masuk menggantikan Bagas, apakah berubah, ada perubahan untuk pola permainan? Juga ada pemain yang diganti. Karena kemarin mereka banyak merotasi para pemain-pemain pelapis. Otomatis mental mereka sudah baik, sudah lebih bagus. Nomor 6, Alfredo Pico Steven akan melakukannya. Ya, nomor 12. Rizky Bayaki. Berkonsentrasi. Sudah dilakukan. Masih bisa dikembalikan. Bola quick. Tidak ada pemain yang menjaga. Cukup cermat. Bagaimana Rizky Bayaki tadi melakukan quick. Nomor pukul 8, Bagas Basya pertama. Oh, sayang sekali sebenarnya bolanya tidak perlu melakukan pressing, berani keras aja. Kembali 7 angka margin yang dimiliki oleh BPU PR. Oh. Ya, hal-hal yang seperti ini yang sudah unggul jauh bisa menyemangati atau memberikan semangat lawan yang tadinya atau yang semula sudah agak drop, agak down. Kembali keluar. Ya, harusnya kalau terjadi seperti itu agak mundur aja panjang. Supaya nanti perkenaannya pas dengan arah bola. Ya, kembali angka bertambah 21-13. Ada 8 angka keunggulan dari DPUPR Grobogan. Keluar lagi tapi ada tas. Ya. Ya, floating jump set. Oh. Masih ada kesempatan. Pelan saja. Oh, sayang sekali. Masih bisa diselamatkan. Back attack. Oh. Cukup baik. Kembali tambahan satu angka. Perlahan dia. Oh. Sampai dengan saat ini untuk pukulan running back spike atau pinggang belum ada yang berhasil dilakukan blocking. Baik sekali. Oh, kembali kembali sendiri 23-15.

0: tidak melewati net. Walaupun sudah unggul jauh, namun agak sedikit menurunkan tempo permainan. Nah, ini yang cukup berbahaya apabila nanti Cukun Badak mampu mengejar satu angka demi satu angka. 24-16. Satu angka lagi diperlukan bagi DPUPR Ali Purwakarta untuk menentukan kemenangan di set pertama. Sudah jatuh ke lantai terlebih dahulu. Cukup jauh, 25-15.
1: Tapi mungkin tadi ya, ada beberapa faktor diantaranya kita akan simak ini dia jalan set kedua.
0: Oh, masuk. Oh, dibalas. Kembali satu teknik tipuan yang dilakukan Dwi Ariadi Suprianto. Iya, cukup cermat. Masih baik. Iya. Kembali angka bertambah. Ya, ini apa yang terjadi dengan tim Cukun Badak. Sepertinya tidak bisa tampil sesuai yang diharapkan atau performa mereka menurun. Oh, ho, ho, ho. Baik sekali bagaimana tadi sang kapten melakukan pukulan dari posisi 4 dan jatuhnya di posisi 2. Ya, pelan saja, namun akurasi penempatan yang cukup cermat. Dua tiga masih mepet posisi angkanya. Keluar. Ada apa dengan Rizky Febrianto yang kemarin begitu dominan, begitu menguasai pukulan dari posisi 2. Namun kali ini penampilannya di set pertama maupun set kedua belum bisa diharapkan untuk meraih poin yang banyak. Oh, setelah turun baru dipukul. Satu teknik yang cukup baik. Ya, artinya Sekti Wibowo lama di udara. Kembali. Mudah saja. Quick. Oh, terbaca.
2: Ayo, hitter kita. 1, 3, 3 spek. Dan dia

0: depan, pas depan dia, tarik ke sini satu blok. Yo, tarik satu blok. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
1: ya, ada keceriaan dari pemain yang ditampilkan dari Korea ini. Oh, menyentuh rut atau garis pembatas antena di ujung, dan itu buat tambahan angka. Ya, ya, bergetar tadi rutnya. Kedua, perlu evaluasi yang mendalam. Ada apa dengan penampilan cukup badan yang tidak seperti kemarin? Pelan-pelan bertambah angka. Adi Tri Yulianto masih bisa. Oh, keluar, dibuang ke arah posisi 2. Kembali secara perlahan mengecilkan selisih. Iya, kembali. 4 poin.
2: Luruhan sepi. Dan masih depan
0: tau. Ayo.
3: Ayo.
0: Boleh pendek-pendek, Ki? Boleh apa? Cepetin lagi bloknya. Ya. Man to man lah, man to man.
2: Les akhir bar servis kan. Redot. Ya. Ya, rento. Kono masih sih ngomong. Nah iya. Fokus, fokus, fokus, fokus, fokus. Dari blok ya. Sakti dibantu, Jaki dibantu, Mas Ari bantu.
1: Ya, penampilan Kukut Badak yang tidak seperti biasanya, tertinggal 4 angka, membuat Coach Agung Seganti memutar otak bagaimana untuk meningkatkan motivasi dan performa mereka yang belum optimal tampil pada sore hari ini. Oh, masih bisa diselamatkan. Oh, sayang sekali. Bolanya terlalu mepet. Made Harin Hayena tadi pada saat landing masuk ke pertahanan lawan. Iya. Itu yang membuat wasit menyatakan foul. Zek Kibibo. Oh. Cukup baik Dimas Setiawan. Masih baik diselamatkan. Back attack. Oh, masih baik. Kembali angka bertambah. Pukulan dari Rafi Sanjaya. Ferdi, oh, masih aman. Kembali lagi ke pertahanan mereka. Percobaan kedua. Oh, berubah arah. Iya,

0: Bali cukup cermat bagaimana blockingnya rajin untuk negara blocker. Tadi sudah bergerak ke kanan ke kiri, namun cukup cermat Bima Setiawan untuk celah.
1: Fokus lagi ya, fokus lagi. Kurang coba mas. Kalau bolanya masih rally, fokus ke bola aja, jangan kemana-mana ya nak. Soalnya Zaki bolanya dari belakang, mesti mainnya safe. Mantep ya John. Tipen mantep nak. Ayo, bantu nyerang. Bawa nama nih.
0: Ya, kembali selisih 2 tertinggal dari keunggulan Gerobogan. Oh, kembali menyisihkan satu angka yang tadinya sudah cukup jauh, 5 angka. Sudah terbaca koreksi serangan yang dibangun oleh tim TPUPR. Baik sekali. Oh, sudah diantisipasi. Keluar kali ini. Ya, jarang berasa yang lambat. Tidak ada sentuhan dari blok Sukun Badak. Masih bisa dilakukan. Terlambat mengantisipasi untuk bola panjang yang diarahkan ke posisi 1 dan 6. Masih ada harapan untuk membalas. Benar sekali, mampu dibalas dengan baik

masih bisa diselamatkan. Rossi cross, walau sudah dijaga oleh Ribeiro, tetap tidak baik kembaliannya. Yang pertama didapat tim Sukut Badak. Bali coba, oh, hal-hal yang seginilah error yang dilakukan. Lutfi Zaki tadi. Ya. Baik sekali di bola kuit. Dimas. Bisa diselamatkan, namun karena dia orang belakang tentunya tidak boleh menyentuh garis, dan wasit melihat ada sentuhan garis yang dilakukan oleh pemain dari Sukut Badak. Jamsop sudah dilakukan. Tembus. Lain sekali. Blok yang kurang rapat, renggang. Para pemain dari Sukut Badak tadi melihat bola. Artinya tetap fokus dengan tangan tinggi masuk ke daerah lawan. Rencana yang tipis, namun masih bisa poin. Masih bisa, 10 angka, pass, ball.

0: makin mendekat. Perolehan angka. Oh, kurang cermat tadi. Dalam melakukan event.
1: Yang terus bola opositnya jangan terlalu cepat. Ya, yang blok jangan terlalu cepat. Masuk, tunggu dulu. Bolanya tinggi kok. Ya. Oke. Okay. Yo. Berani lagi yuk. Ayo, go. Bos. Jangan hati-hati main, hei. Terlalu hati-hati enggak bagus loh, hei. Ayo. Malah
2: open kok. Ayo,
0: open. Iya. Belum ya?
3: Cuman tadi.
4: Tegar fokus blok dulu ya. Kiri ini masuk. Tangannya langsung pasang, jangan dari bawah.
0: Ya, tadi instruksi dari Agung Seganti bahwa jangan ragu-ragu, jangan takut, hajar saja. Karena mereka set pertama main tidak tampil seperti biasanya. Hanya dapat poin 15. 16 maksud saya. Oh, bagus. Manfaatkan optimal. Lagi-lagi Alfredo Vico Steven membuat perbedaan. Jangan berani melakukan pukulan di celah yang sulit sempit. Masih bisa. Back attack. Ya, kembali diserang. Oh, masuk. Ya.

challenge yang diminta adalah pada saat melakukan spike bolanya kembali, namun kembalinya ke ruangan sendiri. Apakah challenge ini berhasil? Kita saksikan. Kita tunggu.

Ya ada miskomunikasi sepertinya yang diminta adalah jatuhnya bola. Namun tadi yang tersorot adalah net goal. Kembali poin untuk Dukun Badak. Oh, sayang sekali tidak dapat memanfaatkan momen. Masih unggul 2 angka, kerobokan. Lutfi Zaki, Jihabullah. Warmo 7. Baik sekali. Aku dipatahkan. Walaupun tidak terlalu keras, pukulan dari Rizky. Namun berhasil menambah poin. Oh, maksud saya bukan Rizky tadi. Oh, tidak ada bantuan dari defense. Bolanya masuk di sudut. Hanya dilihat saja oleh kedua pemain. Tegar Raji. Oh, masih bisa diselamatkan. Kembali bola menjauh. Ya, tidak dapat diselamatkan oleh Bagas Rasa Pratama. 2017. Oh, kali ini berganti serangan dari tim Dukun Badak. Tidak mampu diterima dengan baik oleh para pemain Grobogan. Dimas Tiawan. Keluar, sayang sekali. Apakah ada challenge yang diminta? Oh, betul sekali. Sepertinya ada challenge yang diminta, mengingat angka sudah di atas 20. Angka. Finishers, good second. Pulling out.

0: señores. Ternyata keluar bolanya, kembali angka bertambah untuk tim dari DPUPR Grobogan. Kembali Eklong. Alfredo Pikus Tibet.
1: Kayak gini main santai, bahaya. Oh, pikir, yo.
0: Ya, stop sudah dilakukan. Baik. Masuk. Ya, menurut Agung Seganti tadi, kalau bermain santai tentunya akan berat dan akan kalah kalau tidak bisa mengimbangi semangat juang para pemain dari DPUPR Alip Grobogan. ...23 titik aman pertama sudah didapat. Kita lihat. Keluar. Sayang sekali. Pukulan dari Made Harin Mayesa yang kemarin begitu baik penampilannya, namun kali ini banyak bola yang tidak efektif. Satu angka lagi didapat bagi DPUPR Alip Grobogan untuk menuntaskan menjadi 2-0. Iya, masih ada kesempatan.

0: Ada 4 match point yang didapat. Sangat menguntungkan. Tidak boleh salah. Satu saja. Oh, sudah berhasil. 25-20.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Ya, jika kita lihat dari klasemen, walaupun Puput Badak sudah 2 kali menang dengan 2 kali main ya, nilainya 5. Karena kemarin mereka bermain dengan skor 3-2.

mau tidak mau, kalau ingin lolos DPUPR Gerobokan harus menang dengan skor telak 3-0. Karena kalau pertandingan sistem setengah kompetisi seperti ini akan banyak hitung-hitungan atau pembagi-pembaginya dari perolehan angka yang didapat, baik set maupun angka-angka kecil. Kali ini baru pertama kali Andi Trihiranto memberikan poin sejak set pertama, baru kali ini berhasil. Ya mungkin tadi salah satu motivasinya, jangan main santai, kalau main santai akan kalah. Oh, dibalas kembali. Begitu gembira. Iya, sudah mulai panas lagi, on fire. Para pemain pun cukup baik penampilannya. Iya, Adi. Kembali menghasilkan poin karena bloknya keluar. Untuk cermat bagaimana seorang setter membaca Dwi Ariadi Suprianto, siapa yang diberikan tentunya tergantung dari olah umpan yang dilakukan oleh setter. Masih bisa kesempatan. Oh, masuk ke pertahanan sendiri. Ada celah atau kurang rapat sehingga bola yang sepertinya tidak perlu tadi ya masuk ke pertahanan sendiri. Koordinasi yang kurang pas dari Dimas Setiawan. Kita tunggu sang kapten. Oh, risik yang kurang sempurna. Penyelesaiannya cukup baik dari Rizky Ferdianto. Oh, es. Ya, baru pertama kali meraih es sejak set pertama. Hari ini set ketiga sudah ada sedikit penampilan yang berbeda dibandingkan dua set sebelumnya. Sang kapten. Oh, masih masuk keras. Kembali touch out. Tidak mau lawannya unggul. Oleh karena itu mereka tetap menjaga asa. Paling tidak menyamakan kedudukan. Ya, Sekti Wibowo. Baik sekali. Masih bisa diantisipasi. Kembali posisi dua. Oh, menyentuh kepala. Lagi-lagi koordinasi blok yang kurang sempurna, terlalu terbuka. Menyebabkan bola tidak pas. Ya. Kembali angka untuk DPUPR. Oh, sayang sekali ada rebutan bola antara libero di posisi 6 dengan pemain di posisi, oh sayang sekali, hal yang tidak terlampau sulit sepertinya, namun kurang komunikasi. Ya, berhasil kali ini. Bagas. Konsentrasi Bagas, rahasia pertama. Terlalu mudah. Masih bisa diselamatkan.

0: sepertinya penampilan para pemain dari Sukut Badak sudah bisa dibaca.
1: Blok 3, Rin. Tes, biasa ke satu biasanya. Tes ball, tes out. Nggak usah terlalu keras. Ya.
2: Ayo.
1: Jauh.

0: Jadi Hud, aku bisa ganti. Bang Ekstrikan, jangan terlalu emosi, jangan terlalu bernafsu untuk melakukan pukulan keras, karena blok 3 ada 6 tangan di sana, tentunya harus berpikir lebih jernih. Oh, berhasil kali ini. Ada sepersekian detik untuk bisa melihat bloker lawan. Dimas Tiawan. Sudah terbaca. Oh, sayang sekali. Iya. Cukup cermat. Bagaimana tadi bola yang berada di atas net. Sudah dijaga, namun kali ini dilakukan sedikit sentuhan saja. Masih bisa. Kembali. Oh, tidak ada bantuan dari pemain lain. Yang tadinya sudah cukup baik mengejar ketertinggalan 2 poin, namun sekarang selisih 1 angka lagi. Adi Tri Yulianto. Baik, yang luar biasa lolos dari kadangan blok. Wismoyo. Kita lihat. Oh, nyaris. Namun para pemain dari PUPR Alim Gerobokan, histori hari ini tampil begitu istimewa, begitu semangat dan tahu cara mendapatkan poin setiap pemain secara merata. Oh, tidak bisa dikejar. Sudah terlampau jauh dan meninggalkan ruangan lapangan pertandingan. Pelan saja. Bali masih bisa lakukan blocking. Oh, kita lihat apakah berhasil. Oh, masih bisa ditahan. Oh, sudah ditunggu ternyata. Tidak ada serangan. Free ball. Bagus cara variasinya, namun penyelesaian akhir atau finishing touch keluar. Bolanya jauh meninggalkan lapangan di posisi 1. Harin kembali kurang cermat bola serve. Error lagi, padahal untuk mendapatkan atau menyusul itu tidak mudah.
1: Ya, baru saja terjadi rally panjang ya.
0: Betul sekali. Oh, tanggung. Baik sekali pukulan dari Adi. Bola untuk Sukun sudah dilakukan. Masih bisa dikejar. Ribol. Kembali angka diraih oleh Sukun Padang. 13-11. Ya, tentunya Prasetyo tidak mau ambil risiko. Dia minta time out.
2: Pecah center blok di rumah tadi. Ya yang tarik kok. Potong malah. Ora mbok ngene isi. Nang. Stephen nanti kalau di depan lagi sama Yaki, Stephen pindah 4. Pindah 4. Jangan di sini. Mesti yang diserang Yaki. Sakit. Enggak apa-apa ya. Tempo ya. Antar resipi ya, Nang.

0: keluar, sayang sekali. Bali bisa mendekat. Set ketiga ini yang tadi sempat unggul kembali terkejar, kembali bisa menyamakan. Harus bisa lebih semangat. Oh, sayang sekali. Sudah terbaca bloknya. 3 poin secara beruntun didapat oleh tim Robokan ya. Sayang sekali memang. Semestinya kalau sudah seperti ini, main safety, lihat blok, bagaimana tidak perlu keras. Karena poinnya sama, pelan sama keras. Ah, masuk, terlampau jauh tadi bloknya. Oh, kembali poin didapat. Satu lagi menuju technical timeout yang kedua. Wibowo konsentrasi dia. Oh, sayang dengan tidak masuknya atau errornya serve, maka Bali poin sama kuat. Kedudukan di set ketiga 15-15. Oh, cukup berani. Oh, sayang. Tidak melakukan dengan tangan dua. Padahal kalau saja dengan tangan dua mungkin beda. Bola bisa naik dengan baik.
1: Oke. Okay. Pertama, iya,
2: jangan kendur.
3: Tapi jangan di biru.
2: Jangan di luar.
3: Apalagi kalau cuma safety toh jangan. Kalau safety arahin ke Ohane. Itu satu. Yang kedua fokus lagi. Dah. Dah. Oh. Ayo. Bare-bare ayo, tenang. Go, go. Fokusnya yuk, fokus lagi yuk.

0: Safety mode itu kan yang lebih erat toh. 5, 6,
1: salah. Ini seakan menegaskan bahwa lagi-lagi fokus dan mental dari para pemain Kudu Sukun Badak sedang diuji. Kita lihat.
0: Oh, masih bisa. Kali ini gagal. Kedudukan sama kuat lagi. 16-16. Masih belum bisa ditebak atau diterka siapa yang akan unggul di set ketiga ini. Namun beberapa kali pukulan yang dirasakan oleh para pemain DPUPR Alim Grobogan begitu baik, begitu banyak peluang. Kembali mereka unggul satu angka, 17-16. Oh, kurang sempurna, back attack. Masuk. Posisi kesukaan dari Diki masuk di posisi 5. Baik sekali. Pelan saja, masih bisa diantisipasi. Dari posisi 4, keluar sayang. Terlampau bernafsu untuk melakukan pukulan keras, akibatnya adalah tidak bisa sesuai sasaran atau di luar ekspektasi, keluar bolanya. Masih bisa. Oh, tidak siap tadi untuk melakukan pukulan keras.

0: hanya satu blok. Andi tidak mampu membantu. Jadi dua blok. Satu lawan satu, tentunya Spiker lebih unggul. 19. Oh. 19 sama.
1: Ya, pertahanan atau defense terus dilakukan ya, seperti ini.
0: Ya.
1: Untuk memastikan skor paling tidak tetap imbang. Terus mengejar.
0: Kembali dengan mudah bagi para pemain DPUPR Alip. Berobokan untuk memindahkan bola. Karena blok tidak rapat, kurang rapi. Hingga mudah ditembus oleh Pike dari tim Grobogan.
1: 20-19 kondisinya.
0: Stopper. Iya, last out. Kalau kita lihat memang pertandingan cukup baik, berseru. Karena angka bersilih ganti untuk pindah bola poin, pindah bola poin. Dan sekarang sudah mencapai angka krusial. 20 sama. Masih bisa. Diangkat lagi. Oh, tidak ada. Koreksi serangan yang berarti. Oh, sudah jatuh menyentuh lantai. Angka satu tambahan di 21-20. Tidak boleh lengah, tidak boleh error apabila ingin menangkan set ketiga. Baik sekali. Oh, benar-benar luar biasa. Bagaimana tadi Tegar Haji merubah arah bola, crossing.

0: Dan tidak ada blok aktif dan keras sekali. 2-1 sama. Hai sekali. Back attack. Tidak masuk.
1: Ya.
0: Sayang sekali di angka-angka krusial, angka-angka genting. Sangat menentukan untuk menuju angka 23 sebagai titik aman pertama.
2: Denny Budi, Mas. Denny!
3: Biar agak.
2: Mas Ari main soblok.
3: Ya, ya, ya, bisa ya, eh. Bisa aja, oke.
4: Sekali sudah kena. 22-21. Satu angka lagi. Per
0: Alip Grobogan. Ya. Menuju titik aman. 23 satu lagi. Oh. Keras, namun masih bisa terkejar, diselamatkan. Oh, 24. 23, 23 maksud saya. Titik awan pertama justru bisa diraih tim BPUPR Alip Grobogan. Baik. Ya, kali ini cukup cermat, tidak melakukan pukulan keras, hanya touch out saja oleh Made Harin Mayena. Bagas bersiap melakukan jump serve. Tidak boleh salah. Oh, baru dibilang tidak boleh salah.
4: Dan kesalahan ini ya, justru ini membuat
0: fatal, ya. Satu angka lagi.
4: Poin tambahan
0: bagi
4: DPUPR Alip Grobogan.
0: Untuk menuntaskan menjadi keunggulan 3-0. Ada 2 match point yang bisa didapat. Ada 2 kesempatan. Ya.
4: Lutfi Zaki baru saja. So,
0: masih bisa. Oh, ho. Oh, justru bola kembali ke pertahanan. Alip Grobogan.
4: Suku Badak.
0: Ya.
4: Sukun Badak tidak mau menyerah, nampaknya belum mau menyerah.
0: Ya.
4: Kita lihat Adik Tri Yulianto.
0: Ya, ini sep yang sangat menentukan. Apakah bisa
4: ya
0: menjadi S
4: Hasan Syafariski.
0: Ya, pemain muda kelahiran 2009.
4: Betul, dengan tinggi 179 cm.
0: Harus saja kalau masih bisa diambil.
4: Bisa. Ketegangan ini tampaknya terjadi tentunya di lapangan. Ini match point belum ya, tapi tentu di poin ini di 24-24 ini menjadi
0: ya kuncinya di serve. Masih bisa diselamatkan. Oh, keluar satu angka diperlukan bagi Sukun Badak untuk bisa mengambil set ketiga.
4: Justru kini kondisinya match point untuk Sukun Badak ya,
0: ya.
4: Maksud saya.
0: Ada challenge yang diminta. Apakah mengenai tas ball. Tapi kalau saya lihat dari sini bahwa bola tersebut memang keluar ya. Tidak ada sentuhan. Namun bisa saja sentuhan itu tipis apabila di zoom atau kita, apabila di challenge.
4: Betul, kita coba biarkan terlebih dahulu wasit untuk

0: melakukan review terhadap video yang ada. Wasit yang memimpin pertandingan ini, wasit 1 ada Windy Faulia dan wasit 2 Agung Purwantoro. Akan ditentukan sesaat lagi. Ini dia para pemain dari DPUPR Alit Grobogan yang sudah menang 2 set atas Kudus Sukun Badak. Bagaimana nasib mereka di set ketiga ini?
1: Ya, netball. Kita lihat jatuhnya. Oh, tidak ada. Ya. Kesempatan untuk mengambil set ketiga ada pada tim Sukun Badak.
0: Challenge unsuccessful. Artinya ya, poin tetap berada pada Sukun Badak dan serve kembali dilakukan Hasan Syafa Rizky.
1: Masih bisa, satu kesempatan. Wow, ada momen lagi. Oh, masih bisa free ball. Oh, jus lagi kembali. Ya, suatu permainan yang menghibur karena penonton mengharapkan ada kemenangan dari Sukun Badak di set ketiga, namun hasilnya berbeda. Tidak mau menyerah. 25 sama.
0: Pergantian pemain ya, dilakukan.
1: Kita lihat apakah serve-nya berhasil.
0: Bagaimana ini prediksi dari Bung Dono?
1: Ya, tergantung serve. Wahyu Agung Setio Nugroho. Baik sekali. Cukup cermat bagaimana tadi Roser mampu memberikan kejutan. Ya, luar biasa. Bismoyo dengan placing tangan kiri mampu mengecoh bloker lawan.
0: Tentu ini satu kalau kita lagi lihat aksi berbeda ya,
1: ya,
0: dari pertandingan yang ada di set 3 ini ditunjukkan oleh Sukun Badak seperti baru menemukan ritmenya.
1: Ah, selesai. 27-25.
0: Artinya pada set ketiga ini milik dari Sukun Badak.

0: Ya, kalau saya melihat di set ketiga ada overconfident, jadi terlalu percaya diri, ingin menang, menang, menang, menang. Ternyata dengan percaya diri itu mereka banyak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan ini dimanfaatkan benar oleh Lutut Badar. Nah, kita berharap kalau saja momen ini tidak diikuti dengan semangat yang luar biasa, maka kembali Lutut Badar akan mengambil set keempat ini.
1: Set keempat sudah berlangsung ya. Saat ini.
0: Kedudukan satu-satu.
1: Sama.
0: Masih bisa. Back attack. Oh, ya. Tanya, oh, tidak sampai, masih bisa diselamatkan. Masuk kembali Made Harim Ayena. Oh, Bagas maksud saya. Cukup baik tadi dengan tidak terburu-buru, tidak bernafsu mengeksekusi. Kali ini Made Harim yang ada di posisi satu.
1: Made Harim Mayena.
0: Keluar namun ada sentuhan tangan. Apakah ada?
1: Lihat dari tayangan ulang.
0: Ya, sepertinya tidak ya. Memang keluar. Apakah ada challenge yang diminta? Oh, sudah dianggap oleh coach Agung Seganti. Ya, cover.
1: Oh, ya, adik Tri ya. Yulianto. Nampaknya ya. Pelan saja, ya, tapi dari tidak bisa diantisipasi.
0: Baru dapat momen yang terbaik dari Adi di set ketiga tadi. Karena begitu dikasih banyak menghasilkan angka. Kali ini pun demikian. Tidak terlampau keras namun efektif. Oh, baru kita puji sedikit namun sudah membuat kesalahan. Adi gak boleh puji nih. Ramai.
1: Iya.
0: Sayang sekali. Kebangkitan dari tim pada adalah di set ketiga. Apakah bisa kembali bangkit di set keempat atau malah justru tim dari DPUPR gerobokan yang akan terus unggul. Ya, sudah dibuang bolanya. Masih bisa diantisipasi. Oh, tidak ada serangan. Free ball. Back attack. Oh, bolanya renggang. Blocking-nya tidak pas. Kurang rapat. Dapatkan poin tambahan untuk tim Lutut Badar.
2: Belum selesai. Ayo, belum selesai. Ayo, fokus lagi yuk. Naik lagi yuk. Bangun dari resip dulu. Ya, belum selesai, nak. Ya, belum selesai, ayo. Nggak apa-apa. Buat lagi, resip dulu, enak. Baru nyerang. Ayo. Suaranya hilang, suaranya hilang. Ayo, teriak hilang, ayo. Rame, rame. Rame, rame, rame, rame.
0: Ya, coach.
1: Prastio Dwi Hartawan.
0: Prastio tentunya memberikan supaya jangan sampai kendor, jangan sampai turun, ya. Tetap bersuara. Kalau main kita sambut teman yang memberikan poin.
1: Ya, dan tentu saja karena ya, memang pertandingan ini masih berlangsung ya.
0: Oh, masuk.
1: Jadi baik, diminta ya, untuk tidak lengah.
0: Baik sekali pukulan dari Diki Febrianto yang menuju ke arah posisi 5. Masih bisa, oh keluar. Touch out, satu kontrol bola yang cukup baik dilakukan oleh para pemain dari DPU PR Alif Grobogan. Ya, keluar. Tinggal 2 angka. Baik sekali. Diputar arahnya. Ya, Setiawan tadi putar bola.
1: Dukung dari kedua tim. Terus memenuhi area Gor Samapta Magelang. Termasuk juga terus memberikan dukungan ya kalau di media sosial. Karena memang tayangan hari ini juga dapat disaksikan langsung di CNN Indonesia TV. Kanal YouTube dari CNN Indonesia dan TikTok CNN Indonesia.
0: Ya, ini adalah keunggulan pertama.

bagi Dukun Badak Kudus. Setelah set pertama, set kedua, set ketiga selalu tertinggal, kali ini mereka unggul 8-5. Masih bisa. Oh, sudah ditunggu. Oh.

0: Monster Block dilakukan. Ya. Tadi ada tentunya Dimas Setiawan di sana bersama dengan Bagas Rasya Pratama.
1: Ditunggu, kembali tidak melewati net. Cukup kesulitan.
0: Ini dominasi dari Dimas Setiawan bersama dengan Mada Harin.
1: Dan tadi dari Lutfi Zaki, lalu dari Vico Steven kembali error. Dan ini tentunya membuat mental bertanding dari tim Cukun Badak naik. Ya, dengan banyaknya error yang diperbuat oleh tim lawan tentunya. Oh, keluar. Maksudnya baik, namun arahnya terlalu melebar. Ada jalan. Oh, ada pergantian
0: pemain.
1: Kloter.
0: Wahyu Agung Setia Nugroho.
1: Tadi Bagas Prasetyo.
0: Ya.
1: Ya. Tinggi badan 188. Ya, kali ini Bagas bersiap-siap untuk melakukan jump serve. Dia lihat siapa yang akan dituju. Oh. Ternyata bola lemparannya masih berada di belakang kepala. Dan itu membuat tidak nyaman, tetap dilakukan pukulan walaupun tidak nyaman dan hasilnya tidak lewat net. Pelan saja. Ini dua. Oh, iya kembali tidak bisa diselamatkan.

0: ibadah. Berada pada poin 13. Sementara DP UPR Alif Grobogan.
1: Oh, sayang sekali. Terlampau terburu-buru Dimas Setiawan. Padahal serve-nya tidak terlampau sulit ya, hanya memerlukan konsentrasi. Oh, ace. Ya, sayang sekali. Unggulan yang cukup jauh tadi tidak dimanfaatkan dengan dua poin beruntun dihasilkan dari pemain Grobogan. Kita lihat apakah berhasil. Oh, ternyata hanya satu kali ya. Dengan ace langsung keluar. Kurang konsisten. Kembali selisih 6 angka. Perlu diwaspadain. Tidak boleh lengah.
0: Ismayo.
1: Dua kali serve error secara beruntun. Tadi dari Dimas, kali ini dari Wismoyo. Widya Cahya Wismoyo. Oh, keras, keras sekali. Berkonsentrasi. Ade Harin, tinggi saja bolanya. Masih bisa, oh tidak ada bantuan covering dari para pemain DPUPR Alif Grobogan. Cukup baik kali ini penampilan para pemain cukup badak.

0: 맞아. 야, 나 지금. 야, 여기.
1: 마서, 뭐. 나라 간 바세로 왔던 그, 애나. 야, 너 떠내, 나 떠내. 아요. 야, 장부로 부르, 아요. 오. 오케이. 오케이.

0: Ada pergantian pemain dari DPUPR. Alif Provokan. Sementara Torsen Sandi Bagas masih tetap dipertahankan. Mali Harin siap berkonsentrasi untuk melakukan serve. Ya pelan saja. Oh tidak sampai. Umpan dari Sandi Bagas Prasetyo. Tidak mampu disambar karena bolanya terlalu rendah. Terlihat dia agak kesulitan. Bali Mari Harit. Oh, masih bisa diselamatkan. Posisi empat, tidak ada serangan, kurang berani tadi. Oh, cukup baik. Untuk melakukan touch ball demikian caranya dengan mencari tangan yang terluar. Buang saja, ya. Bola dari bulan. Oh, apa yang terjadi? Sepertinya nervous. Sepertinya ada kesalahan yang mendasar pada saat melakukan serve. Tidak perlu terburu-buru. Sayang sekali 8 angka tertinggal. Nyaris is free ball. Ya, kembali Bagas melakukan main keras. 19-10. Adi Tri Yulianto kembali berkonsentrasi untuk melakukan serve. Keluar. Sayang sekali. Serve yang harusnya menjadi modal untuk menambah poin menjadi sia-sia akibat tidak sampai atau keluar dari lapangan pertandingan. Masih bisa. Back attack. Kali ini dilakukan cukup cermat oleh Made Harin.
1: Made Harin Mayena.
0: Ya. Diki Rizky Febrianto.
1: Diki Rizky Ferdianto, sang kapten.
0: Ya. Masuk. Diarahkan ke posisi 5, tidak ada bantuan. Memang kosong. Baik sekali, masih bisa diterima. Oh, sayang sekali. Kurang cermat di Mas Setiawan untuk mengeksekusi bola cepat. Dia terlambat tadi. Dia sepertinya menunggu lawan untuk melakukan blok. Ternyata memang bolanya turun terlebih dahulu. Tujuh angka, masih ada kesempatan. Iya. Kembali menipiskan menjadi 14-20. Thank you.
1: Ya, time out diambil oleh Kudus Sukun Badak.
0: Ya.
1: Karena ini, DPUPR Alip Grobogan sejak tadi terus mengejar ya.
0: Ini dilema, tidak boleh kesalahan beruntun terjadi kalau ingin memenangkan set keempat.
1: Oh.
0: Artinya tidak boleh berharap dari kesalahan lawan. Konsentrasi, apakah Bagas mampu memberikan angka tambahan dengan ace atau paling tidak menyulitkan? Justru angka tambahan itu untuk lawan. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Secara beruntun mereka membuat kesalahan yang sepertinya tidak perlu. Asal mereka fokus, bisa konsentrasi. Tidak ada kesalahan atau error yang mudah, yang terdasar. Iya, baik sekali. 22-15. Ya, ini tadi anak muda kelahiran 2009 yang sepertinya cukup baik. Oh, masih bisa diselamatkan. Namun ada salah satu pemain dari Tukun Badak menyentuh net.
1: Wahyu Agung Setio Nugroho.
0: Baik sekali dari Wahyu. Pas. Kembali poin. Titik aman pertama sudah didapat oleh tim Tukun Badak Kudus. Perlu dua angka lagi untuk menuntaskan set keempat dengan kedudukan 2-2. Wismoyo.
1: Wismoyo melakukan set.
0: Oh, es bahkan. Apa yang terjadi? Padahal bolanya tidak begitu sulit. Ada titik krusial yaitu 8 dan 13. Oh, sudah cukup baik ya.
1: Poin pertama bagi DPUPR Alip Grobogan di set kelima.
0: Masih bisa. Wow, keras sekali. Luar biasa bagaimana Rizky Febrianto. Satu-satu, konsentrasi dia, tidak sampai. Oh, namun mampu melesakkan bola dengan cukup baik dari pukulan Alfredo Vico Steven.
1: Pemain dengan tinggi badan 188 cm.
0: Baik, serangan yang dibangun cukup baik dan menghasilkan angka. Kembali bola berpindah. Ya. Fokus dari Adi Sri Julianto. Apakah masuk? Iya. Baik sekali, tidak terlampau keras dari sang kapten. Christopher Aurelian Nugroho.
1: Pemain kelahiran 2002 ini sebagai kapten dari DPUPR Alip Grobogan. Serve.
0: Masuk kali ini. Pukulan yang cukup cermat dilakukan dari posisi 2. Kembali Rizky Bebrianto. Masuk. Keluar. Ya, namun apakah ada sentuhan? Ya. Ya, lebih baik gitu ya daripada challenge, ngaku aja. Karena lebih cepat. Ya, ada sentuhan tadi dari Dimas. Ya. Oh, sayang sekali. Memindahkan bola cukup sulit, namun sia-sia karena sebenarnya error lagi.
2: Lo dapat di pedal.
0: Lihat apakah Bagas lebih tenang eksekusi dalam serve. Oh, sama ternyata. Kalau dari sisi teknik, bola tadi terlampau rendah, namun dipaksakan untuk dilakukan pin. Hasilnya seperti itu karena powernya ditambah. Keluar. Oh, es lagi. Ya, ini tentunya membuat tim dari DPUPR Grobogan unggul 2 angka. 6-4.
1: Time out diambil oleh Sukun Badak. Kita dengar apa arahan dari para tim.
3: Pikir, main. Kita masih ada blok, kita masih ada counter. Ayo.
4: Ayo, sudah pindah, ayo.
3: Ah.
0: Ya, konsentrasi. Lutfi Zaki. Keluar, sayang sekali. Tapi yang harusnya bisa modal menambah angka justru hilang peluangnya dan diberikan secara percuma untuk lawan. 5-6, ketinggalan 1 angka.
1: Dimas Setiawan.
0: Oh, terlambat mengantisipasi. Kurang rendah, pemain nomor atau kiper di posisi 6 itu harus lebih lincah, bergerak ke kiri kanan, lebih mobile. Ya.
1: Tegar, Haji.
0: Kembali angka tambahan yang dilakukan oleh Made Harin. Dengan bola semi jalan, tidak mampu dibendung oleh blok pemain dari DPUPR Alip Grobogan. Bismoyo, tadi 2 kali ace di akhir set keempat tadi. Oh, justru dengan flashing, kedua pemain terkecoh.

0: layani teman-temannya untuk melihat pola permainan atau serangan. Kembali angka didapat dari Kun Pada melalui Rizky Ferdianto,
1: sang kapten dari Kudus Sukun Badak.
0: Oh, ya di saat poin-poin genting seperti ini, rekannya membuat kesalahan yang tidak perlu, padahal dengan looping sub itu terlalu mudah ya. Hanya saja ada grogi sepertinya. Iya, cukup di pressing saja. Tidak terlampau keras.
1: Adik Tri Yulianto ya.
0: Ya.
1: Kembali serve oleh Adik Tri Yulianto.
0: Ya, pelan saja. Oh, kembali bola menyentuh lantai terlebih dahulu. 10-8.

0: Christopher Aurelien Nugroho.
1: Oh, cukup cermat bagaimana melakukan spike, mencari blok yang lemah, mencari celah-celah, dan ternyata berhasil dilakukan.
2: Rizky Ferdianto.
0: Oh, baik. Lediki Rifki Ferdianto.
2: Kembali bisa dilakukan serangan. Poin justru untuk Dukun Badak Kudus.
0: Diambil oleh coach dari DPU PR Alif Grobogan.
3: Bolanya sana kan ditinggikan. Ya, berarti tungguin dikit tangan masuk. Wes gitu wes, simpel. Ya. Yeah. Center block aktif. Ya, center block aktif karena enggak ada sistem kita main ninggal cross. Ya, Masian sama Sakti biar ambil softnya aja. Oh.
2: Kedudukan 10-10. Akan menentukan 5 angka lagi apabila timnya stabil tentu akan memenangkan pertandingan. Kita akan saksikan, kita akan tunggu siapakah atau perang mental di set kelima ini. Tidak boleh salah. Lakukan serangan. Oh, out. Satu angka sudah didapat.

0: Alfredo, Vico, Steven.
1: Oh, keluar. Iya, sayang sekali. 2 poin secara beruntun kehilangan. Yang ini membuat momen dari para pemain IPUPR Alif Grobogan semakin meningkat lagi. Apakah ini dapat dituntaskan? 3 angka lagi mereka butuh. Oh. Masuk. Ya.
0: Serve akan dilakukan Bagas Rasya Pratama.
1: Kembali error. Ya kalau tidak yakin dengan jump serve, merubah serve lain. Inilah perlunya bahwa setiap pemain harus punya 2 atau 3 serve andalan. Kalau mereka ragu, mereka bisa ganti serve dengan serve yang biasa saja, tidak perlu.
0: Zaki.
1: Kembali error, ya. Zaki pun kembali membuat kesalahan.

0: Ya ini terlihat beberapa kali nomor punggung 3 memberikan angka tambahan dengan serve yang bagus Hasan Safarizky. Oh, masih bisa. Masih bisa. Kita lihat. Lalu memaksakan diri untuk melakukan pukulan keras, ternyata ada dua blok yang cukup rapat. Kembali. Oh, masuk. Iya. Satu angka lagi diperlukan bagi tim DPUPR Alim Grobogan untuk menuntaskan kemenangan di set kelima.
1: Tadi nampaknya Hasan Safarizky menilai bahwa itu akan keluar ya.
0: Betul, ya.
1: Namun ternyata masuk. Ya, berikutnya hari. Serve dilakukan Tegar Haji Aymar.
0: Ya, ini untuk mengganggu ya ritme dari tim lawan.
2: Ambil napas dulu, ambil napas dulu. Ambil napas dulu ya, tenang dulu ya. Yuk, yakin aja, bisa. Bisa. Oh, sana kan bisa. Hei, serpent cuma floating. Cuman floating, tidak salin. Ajar. Nggak ada kompromi. Yuk, pasnya bagus. Cut. Yuk.
0: Ya, sudah diingatkan bahwa serve yang akan dilakukan oleh Tegar Haji Aymar adalah serve floating, bukan jump serve. Artinya dengan receive yang bagus, harusnya bisa memberikan umpan yang bagus untuk melakukan variasi serangan. Oh, diganti justru. Ada pergantian cukup baik dari Prasetyo tadi. Membaca apabila... tetap tidak boleh karena terlambat pergantiannya. Harusnya dari tadi.
1: Tegar Haji Aymar akan melakukan serve. Akankah DPUPR Alip Grobogan mampu mengunci kemenangan di set kelima ini?
0: Oh, masuk. Keras sekali bola crossing. Kembali Jus.
1: Dwi Aryadi sudah kembali ke lapangan. Sementara yang akan serve saat ini Wismoyo dari Kudus Kunbaja Badak.
0: Keluar, namun ada sentuhan tangan dari bloker pemain Kudus Badak Kudus. Satu angka lagi diperlukan bagi tim DPUPR Alim Grobogan untuk menuntaskan set kelima. Oh, keluar. Iya, selesai.

kita lihat

0: Halo, selamat sore. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya Victor Pangaribuan. Dan kita ada informasi yang pertama, diantaranya adalah yang pertama tentang kebakaran yang melanda gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebabkan satu orang pasien cuci darah meninggal dunia. Polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
1: Congkel ya, congkel!
2: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trianjaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
3: Yang satu, kita fokus yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi, dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
2: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
4: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, Bapak yang terakhir. Pas posisi turun, Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
2: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat menjadi destinasi favorit di masa libur panjang akhir pekan ini. Kita pantau bagaimana arus lalu lintas di sana. Sudah bergabung reporter Katarina Ivanka di sana. Selamat sore, Katarina. Bagaimana suasana atau arus lalu lintas di sana saat ini, Katarina?
5: Ya, halo sore Victor. Memang kalau misalkan situasi di puncak pada hari ini, pada sekarang nih Victor, bisa dilihat bahwa suasananya sedang cukup hujan deras ya. Tapi kalau saya lihat, ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk menghabiskan libur panjang kenaikan Yesus ini di puncak Bogor. Dan tadi kalau misalkan saya melihat atau dari arah Jakarta menuju puncak ini memang terpantau cukup padat begitu ya. Apalagi di arah simpang ini, di arah menuju ke puncak ini cukup padat begitu ya. Dan untuk melihat lebih lanjut nih bagaimana sih situasi dari seharian ini maupun dari sepanjang periode dari hari libur panjang kenaikan Yesus ini, sudah ada bersama saya dengan Ibtu Afif selaku Kasat Lantas Kota Bogor. Selamat sore Ibtu, bagaimana kabarnya?
6: Selamat sore, baik.
5: Ya, ini bagaimana kalau misalkan menjelaskan kondisi dari sepanjang periode libur kenaikan Yesus ini seperti apa?
6: Ya, dapat kami jelaskan di hari kedua pelaksanaan long weekend ini, antusiasme masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke jalur puncak cukup tinggi. Terpantau hari Kamis kemarin, long weekend hari pertama, terdapat 45 ribu kendaraan yang melintas dari gerbang tol Ciawi menuju ke arah puncak. Untuk saat ini jumlah kendaraannya menurun sebesar 6% dibandingkan hari kemarin. Namun kami masih memantau arus situasi kendaraan sampai dengan malam. Sedangkan untuk prediksinya untuk besok masih banyak masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke arah puncak. Untuk itu kami rencananya akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju ke arah puncak rencananya pada pukul 7 pagi.
5: Misalkan untuk imbauan kepada masyarakat gitu ya, untuk kalau misalkan masih ingin menghabiskan libur panjangnya ke puncak itu seperti apa?
6: Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke puncak Yang pertama adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan dalam kondisi prima, terutama bagian pengereman serta juga kesiapan seperti jas hujan dan lain-lain. Karena mengingat di suasana di sore hari ini cenderung hujan, begitu. Selain itu, silakan masyarakat dapat memantau

0: kanal media sosial kami untuk dapat mengetahui rekayasa lalu lintas yang kami laksanakan, seperti one way ke arah atas maupun one way ke arah Jakarta atau sebaliknya.
1: Begitu, kalau tadi misalkan saya melihat juga dari arah Jakarta ke sini gitu ya, saya juga terjadi adanya one way atau penutupan jalan. Nah itu kira-kira dalam satu hari ini itu penutupan jalan ataupun one way dilakukan berapa kali gitu dan ya.
0: Untuk one way dilaksanakan secara situasional, kami bekerja sama dengan Jasa Marga memantau situasi volume kendaraan. Kami mempertimbangkan volume kendaraan. Untuk polanya, volume kendaraan yang di pagi hari itu rata-rata meningkat dari Jakarta ke arah Puncak. Untuk itu kami membuka one way ke arah Puncak dari Jakarta itu sekitar pukul 7 pagi. Sedangkan untuk sebaliknya, kendaraan pada pukul 12 ke atas itu cenderung telah selesai berwisata, artinya kembali dari jalur Puncak menuju ke Jakarta. Untuk itu kami memfasilitasi masyarakat dengan membuka one way arah bawah sekitar pukul 12 atau 12.30 diberlakukan situasional, mempertimbangkan dari volume kendaraan yang melintas.
1: Kemudian kalau misalkan untuk sepanjang periode libur kenaikan Yesus ini untuk yang dari arah Puncak sendiri, apakah mungkin sudah ada angka mungkin kecelakaan seperti itu Mas, boleh dijelaskan Pak?
0: Ya, untuk kecelakaan sendiri ada dua kejadian, rata-rata kendaraan bermotor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor agar mengecek betul kondisi kendaraannya, terutama bagian pengereman, mengingat jalan di Puncak itu banyak tanjakan dan turunan sehingga diperlukan kondisi kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang sangat prima.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Ibtu Afif, selamat bertugas kembali. Nah, jadi begitu Victor, situasi dari pada situasi di Puncak sendiri seperti itu, dan memang prediksinya besok akan diberlakukan one way maupun penutupan jalur itu situasional ya, tergantung situasi besok seperti apa. Sehingga saya juga boleh mengimbau nih kepada Victor ataupun masyarakat yang ingin melakukan perjalanan untuk menghabiskan libur dari pada kenaikan Yesus ini untuk ke Puncak, misalkan ke Bogor ataupun ke tempat-tempat lainnya, ini bisa selalu cek-cek kesehatan, kemudian hati-hati, kemudian juga bisa mengecek media sosial resminya daripada Polres sendiri sehingga bisa mengetahui nih bagaimana sih situasi dan kondisi di tujuan-tujuan yang ingin Anda datangi. Begitu Victor, laporan dari saya, kiranya damai dari pada hari kenaikan Yesus ini dapat menyertai Victor dan juga Anda sekalian.
2: Baik, tampaknya ramai sekali dan saat ini suasana atau cuaca hujan ya mengguyur kawasan Bogor dan sekitarnya. Terima kasih kembali, berhati-hati, selamat sore Katrina Ivanka dari Bogor, Jawa Barat. Berikutnya, momentum libur panjang atau long weekend dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Di Jakarta jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan meningkat 5 kali lipat dibanding hari biasa. Sementara di Jawa Barat, Pantai Pangandaran juga dipadati ribuan wisatawan.
3: Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan masih menjadi destinasi favorit liburan di wilayah ibu kota. Sejumlah kandang satwa menjadi titik keramaian pengunjung. Satwa seperti gajah, buaya, dan harimau Sumatera menjadi favorit warga untuk dilihat dan diabadikan menggunakan telepon genggam. Pengunjung yang datang didominasi oleh rombongan keluarga serta wisatawan lokal dari Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengaku senang dapat melihat satwa secara langsung.
4: Oh, selain ramah buat keluarga, banyak hewan-hewan juga, jadi bisa mengenalkan anak ke berbagai hewan gitu.
5: Mungkin kalau ibu-ibu lebih ke low budget gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi tempatnya juga luas, adem juga gitu, jadi enak buat keluarga lah.
3: Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, jumlah pengunjung saat long weekend meningkat hingga 4-5 kali lipat dibanding hari biasa. Selain Taman Margasatwa, destinasi yang juga menjadi favorit mengisi liburan adalah wisata pantai. Pantai Barat Pangandaran salah satunya. Jumat pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati pantai di selatan Jawa Barat ini. Ada yang sekedar bermain air di pantai, ada juga yang bermain selancar busa. Selain di Pantai Barat, wisatawan bisa menyeberang ke Pantai Pasir Putih. Di sini, pasir pantai lebih bersih dan tersedia aktivitas air lainnya, seperti bermain kano

0: dan snorkeling.
1: Ya, sengaja pengen tahu suasana kalau long weekend gimana.
2: Emang biasanya nggak long weekend ke sini atau gimana?
1: Biasanya kita weekday sih.
2: Weekday. Sama siapa aja, Bu, sini?
1: Sama keluarga besar.
2: Sama keluarga besar ya. Tadi udah kemana aja, Bu?
1: Tadi udah nyebrang ke Pasir Putih.
0: Menurut pengelola objek wisata Pantai Pangandaran, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada libur panjang akhir pekan kali ini cukup signifikan, yakni mencapai 70% jika dibandingkan dengan libur akhir pekan biasa. Jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat pada Sabtu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal yang tega melukai korbannya di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sekelompok muda-mudi di Kota Blitar, Jawa Timur terpergok patroli Kamtibmas Polres Blitar Kota tengah menggelar pesta miras di jalanan.
4: Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal yang tega melukai korbannya RY di Jalan Kiai Haji Ashari Lorong Tembusan 14 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi begal yang dilakukan dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban yang risih karena korban kerap mendatangi rumah kekasih korban hingga larut malam.
5: Logis, ketiga tersangka yang ini kami amankan inisial DN, yang dua lagi DPO inisial MN dan FK. Dengan kronologis, tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur, tapi dibalik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok.
4: Tim patroli Kamtibmas Polres Blitar Kota Jawa Timur Jumat dini hari menggelar razia di seputaran Kota Blitar. Tim menemukan sejumlah muda-mudi asik menenggak minuman dalam kemasan botol plastik. Curiga miras, petugas langsung menghampiri dan memeriksanya. Kecurigaan petugas terbukti, ternyata muda-mudi ini menggelar pesta miras oplosan. Petugas langsung mengamankan miras yang dikonsumsi dan memberikan pembinaan kepada mereka. Ironisnya, pelaku pesta miras merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Kediri. Petugas Polres Blitar Kota langsung membubarkan mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari efek miras oplosan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke informasi haji, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan pemondokan jemaah haji Indonesia. Sementara di Madinah, pendorongan jemaah haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
6: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan.
7: Beginilah suasana keramaian pasar dadakan yang berada di Syishiyah, Kota Mekah. Ada beragam barang yang dijajakan, mulai dari jajanan khas Arab Saudi hingga oleh-oleh haji seperti peci, abaya, sorban, dan tasbih. Tak hanya itu, ada juga yang menjajakan makanan khas Indonesia seperti bakso, bubur kacang, dadar gulung, klepon, hingga aneka gorengan. Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih, para pedagang yang merupakan warga lokal ini menawarkan dagangan mereka kepada jemaah haji Indonesia.
6: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan. Di sini telur, telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelepon, risol, telur, telur balado, kangtang, ubi, ada.
7: Tak hanya fasih berbahasa Indonesia, beberapa pedagang juga ada yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Keberadaan pasar kaget ini dinilai menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari atau oleh-oleh tanpa harus pergi jauh dari hotel.
8: Ya kebanyakan lah, ya, orang Arab itu belajar bahasa Indonesia.
9: Jadi gampang ya Pak kalau
8: gampang.
9: Beli ya?
8: Iya, iya, mudah sekali cara.
9: Tadi Bapak lihat di sini ada jualan apa aja Pak?
8: Wah macam-macam ya, ada yang telur, ada yang kentang, ada yang... Oh ada semuanya makanan Indonesia, khas Indonesia ada di sini. Pokoknya orang Indonesia tidak perlu khawatir, makanan Indonesia semua ada.
9: Meskipun jauh tapi kayak di rumah ya?
8: Kayak di rumah.
7: Selain di kawasan Syishiyah, pasar kaget juga terpantau di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia, seperti di kawasan Jarwal hingga Aziziyah.

0: Sementara itu di Madinah, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati kawasan Masjid Zulhulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di sini, para jemaah mengambil mikot atau pembatasan tempat untuk memulai ibadah umrah wajib sebelum bertolak ke Mekah. Jemaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari hotel, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan niat ihram di dalam bus maupun di area masjid. Petugas menyatakan bahwa Jumat 15 Mei merupakan hari terakhir pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah.
1: Jadi memang kita sampai dengan hari ini sampai akhir hari Jumat itu sekitar kurang lebih hampir 50 kloter kita akan antarkan dari Madinah tentunya melewati Bir Ali.
0: Dengan berakhirnya pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah, maka seluruh konsentrasi pelayanan haji Indonesia akan beralih sepenuhnya ke kota Mekah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tenaga karena cuaca di Mekah cukup terik menjelang puncak prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Lukman Ruzak, Arab Saudi.
2: Pemerintah Arab Saudi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Salah satunya adalah pengoperasian bus canggih berteknologi hidrolik di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Teknologi ini dihadirkan khusus untuk memudahkan mobilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas saat baru tiba di Tanah Suci.
3: Peningkatan layanan terus dirasakan oleh jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat memasuki gerbang Tanah Suci di Jeddah. Tahun ini otoritas Bandara King Abdul Aziz menyiagakan armada bus khusus yang dilengkapi dengan sistem hidrolik otomatis. Tidak seperti bus pada umumnya, bus ini memiliki lantai yang dapat turun hingga sejajar dengan permukaan aspal. Hal ini memungkinkan jemaah yang menggunakan kursi roda maupun lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat masuk ke dalam kabin bus tanpa harus mendaki anak tangga yang tinggi. Teknologi ini sengaja dihadirkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaah karena proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan meminimalisir resiko cedera bagi lansia.
4: Dan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas, kalau jumlahnya dalam satu kloter itu cukup banyak, maka kami akan berkoordinasi dengan Syarikah dan Nakobah untuk bisa disediakan bis disabilitas maupun bis lansia. Oh iya, untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala.
3: Tidak hanya sistem hidrolik, bus ini juga dilengkapi dengan pendingin ruangan berperforma tinggi serta area pengikat kursi roda yang sangat aman. Ini menjadi komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan haji ramah lansia. Fasilitas ini pun mendapat apresiasi tinggi dari jemaah haji Indonesia karena sangat membantu aktivitas dalam rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
2: Sekian CNN Indonesia News Flash kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: ini soalnya, Wak.
1: Telepon.
2: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti.
0: Teteh, disinggung lah, Teteh.
3: Video.
0: Eta si Tetehnya katusuk dadana.
4: Kamera amatir merekam saat warga menemukan korban yang dalam kondisi penuh luka tikaman di tubuhnya berada di atas pangkuan pelaku dengan posisi di belakang kemudi mobil korban. Video ini pun sempat viral di media sosial.
0: Nyawa ini soal nyawa.
1: Telepon.
4: Perempuan 26 tahun harus kehilangan nyawa usai menjadi korban penikaman yang dilakukan CM yang tidak lain merupakan kakak iparnya sendiri di kawasan Sekelimus Bandung Kidul, Kota Bandung, Sabtu 9 Mei.
2: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti.
0: Teteh, ditinggal lah, Teteh.
3: Video.
4: Menyaksikan hal tersebut, sejumlah warga berupaya menyelamatkan nyawa korban. Namun

0: Korban mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara pelaku yang sempat ditangkap warga langsung diserahkan ke kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton Jumat siang menyatakan pelaku kesal karena korban kerap turut campur permasalahan rumah tangga pelaku. Pelaku juga dendam karena korban kerap menghalangi pelaku bertemu anaknya.
1: Ya, yang sebelumnya ada permasalahan internal keluarga mereka, yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku. Ya, sehingga pada waktu itu ketika pelaku mencari keberadaan korban, ya kemudian pelaku melakukan penusukan ya, ke tubuh korban beberapa kali. Berkesimpulan apa yang dia lakukan itu sudah direncanakan sebelumnya, bukan spontanitas.
2: Nyawa ini soal nyawa. Telepon.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Petugas Satreskrim Polres Kuningan Jawa Barat Rabu siang menangkap seorang pria berinisial A di alun-alun Kabupaten Cimahi. Pria berusia 25 tahun ini kabur usai menganiaya teman prianya hingga mengalami luka berat Selasa lalu di wilayah Kecamatan Ciberem, Kuningan Jawa Barat. Sementara korban menderita luka di beberapa bagian tubuhnya, seperti luka di bagian sekitar kepala hingga jari tangan yang nyaris putus. Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam.
3: Luka yang diderita itu akibat luka bacok di daerah kepala dan tangan nyaris putus di jari jempol dan kelingking. Modus dari tersangka ini di mana hubungan asmara sama jenis.
0: Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Kuningan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati, inilah redaksi malam selengkapnya. Seorang wanita tukang pijat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya dengan senjata tajam oleh tetangganya sendiri yang diduga mengalami gangguan jiwa. Sementara di Tasikmalaya, keluarga korban tewas dalam pengeroyokan usai nonton bareng Persib Bandung melaporkan kasus tersebut ke polisi dan menuntut pelaku segera ditangkap.
5: Ya, sabar. Nunggu ambulan dulu, Pak.
6: Bantu angkat, Pak. Tolong, Pak. Bantu angkat.
7: Warga di Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, digegerkan dengan peristiwa dugaan penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan parupanya pada Kamis pagi. Korban berinisial E, 50 tahun, ditemukan mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat ini langsung dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Terduga pelaku berinisial N yang merupakan tetangga korban kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan warga, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan sempat kambuh.
5: Kita obat yang habis, Pak. Lambat minum obat yang habis karena ada orang yang sama dia di sini. Dulu kan ada ibunya. Bilang kakaknya tadi ibunya sakit.
7: Terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pahandut. Polisi juga telah mengamankan barang bukti dan masih mendalami motif kejadian. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Sementara beberapa pekan pasca kejadian pengeroyokan seorang bobotoh Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada awal Mei lalu, keluarga korban kini akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Tasikmalaya. Korban berinisial F, 18 tahun, warga Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju, meninggal dunia diduga usai mengalami pengeroyokan seusai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC. Sejumlah bobotoh remaja lain juga dilaporkan menjadi korban penganiayaan. Sejumlah korban selamat menjalani pemeriksaan dan pendampingan psikologis di KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga korban kini meminta polisi untuk mengusut tuntas dan segera menangkap para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Diduga menjadi sarang narkoba, permukiman di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. 3 orang ditangkap. Petugas juga temukan paket sabu yang disimpan di kandang ayam. Sementara ke Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 22 wanita pemandu lagu ditangkap dari sebuah tempat prostitusi berkedok tempat karaoke.
0: Perkampungan padat penduduk di Jalan Jati Medan, Sumatera Utara digerebek polisi Kamis dini hari. Penggerbekan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi kembali maraknya peredaran narkoba di perkampungan tersebut. Dengan mengendarai sepeda motor, petugas langsung merengsek masuk ke lorong menuju lokasi yang sulit ditembus dengan kendaraan roda 4. Sejumlah orang yang diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba pun berhamburan melarikan diri. 3 pelaku narkoba akhirnya tertangkap. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, selain mengamankan 3 pelaku narkoba, petugas juga menyita barang bukti, 4 paket sabu-sabu, uang tunai, serta perangkat menghisap narkoba. Sementara petugas kepolisian dari Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Metro Jakarta Barat, menggerebek sebuah tempat karaoke di Jalan Daan Mogot, Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dentuman musik yang menggema di lokasi karaoke ini pun seketika berhenti saat mengetahui sejumlah petugas merangsek masuk. Dari lokasi petugas menangkap 22 wanita pemandu lagu serta kasir. Petugas juga mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi. Dari 22 orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya masih di bawah umur. Hingga Kamis puluhan orang itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat, sementara 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim patroli Kamtibmas Polres Blitar Kota Jawa Timur, Jumat dini hari menggelar razia di seputaran kota Blitar. Tim menemukan sejumlah muda-mudi asik menenggak minuman dalam kemasan botol plastik. Kecurigaan petugas terbukti, ternyata muda-mudi ini menggelar pesta miras oplosan. Petugas langsung mengamankan miras yang dikonsumsi dan memberikan pembinaan kepada mereka. Para pelaku pesta miras merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berboncengan tiga remaja tewas ditabrak truk di Jombang, Jawa Timur. Sopir truk yang kabur kini masih dalam pengejaran polisi. Sementara gara-gara memainkan ular wuling, 2 pemuda Karang Taruna di Kota Bogor, Jawa Barat dipatuk ular. 1 meninggal di rumah sakit dan 1 lainnya dalam kondisi kritis.
0: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dalam rekaman video amatir, 3 korban terkapar di TKP dengan kondisi tak bernyawa. Sementara sang sopir dan truknya langsung tancap gas usai menabrak korban. 3 korban diketahui masih pelajar dan ketiganya berusia 15 tahun. 3 jenazah kemudian dievakuasi ke kamar mayat RSUD Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun pihaknya telah mengetahui ciri-ciri truk dan identitas sang sopir yang saat ini dalam pengejaran petugas. Rekaman video memperlihatkan 4 pemuda Karang Taruna tengah asyik memainkan ular weling yang ditangkap di kebun Lanbo, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Ular yang melilit jari tangan langsung mematuk korban dan rekan korban hingga tak sadarkan diri. Naas, nyawa UZ tak tertolong setelah sempat ditangani oleh tim medis Rumah Sakit UMI lantaran bisa ular telah menyebar. Warga diimbau tak gegabah menangkap ular sembarangan dan segera menghubungi tim rescue apabila mendapati kemunculan ular. Nasib malang menimpa 2 siswa sekolah dasar di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau saat masa libur sekolah. Keduanya tenggelam setelah asyik berenang di tepi pantai Piwak. Proses evakuasi 2 siswa itu pada Kamis siang berlangsung dramatis. Setelah menyisir tak jauh dari bibir pantai, siswa SD atas nama Muhammad Okta Ferdinand berhasil ditemukan. Namun kondisi korban lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya nyawa korban tak bisa diselamatkan. Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas Natuna Budiman mengatakan, dari 6 orang anak, 4 diantaranya selamat dan 2 orang anak meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga hendak dirampok, seorang mahasiswi Universitas Pajajaran ditodong dan dilindas motor di sebuah gang di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Polisi kini tengah memburu pelaku. Adapun di Bandung, seorang wanita jadi korban begal payudara di sebuah gang sempit di Babakan, Ciparai.
8: Seorang mahasiswi Universitas Pejajaran dilindas seorang pemotor di dalam gang sempit di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 12 Mei lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwino Piansyah, korban dihadang pelaku

0: usai membeli makanan. Korban yang merasa terancam kemudian berusaha menyelamatkan diri dan berteriak meminta tolong. Pelaku yang panik kemudian melindas kaki korban yang terjatuh. Diduga pelaku hendak merampok korban karena polisi mengamankan sebuah senjata tajam berukuran kecil di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Sumedang bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual di gang sempit di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada 9 Mei lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku melakukan pelecehan seksual saat korban berjalan di gang sempit. Korban sempat mengejar pelaku dan berteriak meminta tolong. Meski demikian, upaya tersebut gagal setelah korban terjatuh hingga pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pelecehan pada Sabtu sore lalu merupakan yang ketiga kalinya terjadi di kawasan tersebut. Sebelumnya, aksi pelecehan yang sama juga terjadi pada dua wanita yang pulang bekerja pada malam hari.
1: Ini kah? Udah beberapa kali gitu kejadian di gang yang sama gitu. Nah, udah ada dua kali gitu. Jadi sekarang pengen di-up gitu supaya ada efek jera buat pelaku gitu, Pak.
0: Petugas yang telah mendapatkan laporan dari warga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus belasan bayi hasil hubungan gelap yang dievakuasi dari rumah seorang bidan di Sleman, Yogyakarta. Aktivitas penitipan bayi ilegal tersebut ternyata diketahui oleh warga. Beberapa warga bahkan pernah ikut mengasuh para bayi. Kita simak segmen Telusur Fakta.

0: Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah rumah di Pedukuhan Wonokerso Argobinangun Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada Jumat lalu didatangi oleh personel kepolisian Polresta Sleman dan juga sejumlah instansi terkait. Di tempat ini polisi dan juga sejumlah dinas terkait mengevakuasi 11 bayi yang dititipkan oleh seorang bidan berinisial ORP. Saya akan mengajak Anda untuk mengintip dan juga melihat bagaimana kondisi rumah pasca petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap 11 orang bayi yang saat ini 11 orang bayi tersebut sudah dievakuasi dan dirawat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Di sini Anda bisa melihat pakaian milik dari bayi-bayi yang dititipkan atau dirawat oleh bidan ORP.
1: Pakaian bayi yang sedang dijemur ini berada di bagian samping rumah. Selain pakaian bayi, juga ada botol susu dan wadah yang masih berisi susu formula. Dan di sudut ruangan, ada bak dan ember yang digunakan untuk memandikan bayi. Sementara itu, kondisi di dalam rumah tampak berantakan. Baju-baju menumpuk di kursi hingga tumpukan stok popok bayi di meja. Menurut salah satu warga, penitipan bayi di rumah ini diketahui oleh warga sekitar. Bidan berinisial ORP dan kedua orang tuanya juga dikenal baik oleh warga. Ia menyebut bayi-bayi dirawat dengan baik, bahkan beberapa warga terkadang ikut mengasuh bayi-bayi tersebut. Ia juga mengaku melihat beberapa orang tua bayi datang menengok anak mereka. Sebelumnya, bidan ORP diketahui menerima penitipan bayi dari hasil hubungan di luar nikah. Aktivitas ini sudah berlangsung selama 5 bulan. Sementara itu, polisi telah melakukan olah TKP di lokasi praktik bidan ORP di wilayah Gamping, Sleman. Polisi menyebut akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan adanya unsur pelanggaran hukum atau tidak.
2: Kemarin sudah kita temukan di daerah Gamping dan kita sudah lakukan olah TKP di sana. Olah TKP yang mana kita tentunya mencari kelayakan terhadap tempat tersebut. Apakah layak untuk merawat ke 11 bayi tersebut?
1: Polisi telah memeriksa 13 orang sebagai saksi. Mereka adalah 8 orang tua bayi, bidan ORP, kedua orang tua bidan ORP, dan satu orang asisten yang turut merawat bayi. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Setelah 6 hari buron, pencuri motor yang menembak mati anggota Intelkam Polda Lampung berakhir tragis. Tersangka tewas ditembak polisi karena mencoba kabur saat penangkapan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sementara di Palembang, satu dari tiga kawanan pelaku begal sadis yang tega melukai korbannya juga berhasil diringkus polisi.

0: Setelah hampir satu pekan melakukan pengejaran, Polda Lampung berhasil meringkus buronan sekaligus pelaku utama kasus pencurian kendaraan bermotor yang menewaskan Brigjen Arya Supena, anggota Intelkam Polda Lampung. Bahroni dibekuk di tempat persembunyiannya di wilayah Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran, Jumat dini hari 15 Mei. Namun dalam penangkapan itu, pria 26 tahun yang merupakan otak curanmor tersebut sempat melawan dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas ditembak polisi. Jenazah tersangka selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sebelumnya satu pelaku lainnya yang berperan sebagai joki dibekuk di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Senin 11 Mei lalu. Video momen menegangkan penangkapan pelaku bernama Hamli itu sempat viral di media sosial. Sebelumnya Sabtu 9 Mei, aksi kedua pelaku mencuri sepeda motor di wilayah Bandar Lampung terpergok oleh anggota Polda Lampung, Brigadir Polisi Arya Supena. Nahas, setelah sempat bergelut dengan pelaku, Brigadir Polisi Arya Supena akhirnya tewas ditembak di bagian kepala dengan senjata api jenis HS miliknya yang berhasil direbut tersangka Bahroni. Dalam rilis pada Jumat, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menegaskan proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi berhasil menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal sadis yang tega melukai korbannya di Jalan KH Azhari Lorong Tembusan 14 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Pembegalan itu terjadi pada Jumat dini hari 3 April lalu. Korban RY yang baru pulang dari rumah pacarnya tiba-tiba dicegat tiga orang yang langsung merampas sepeda motornya. Korban yang sempat melawan dan berusaha mempertahankan sepeda motornya berujung dibacok hingga terluka parah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi begal itu ternyata dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban yang risih karena korban kerap mendatangi rumah kekasih korban hingga larut malam. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang maling di Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi usai teledor meninggalkan handphonenya sendiri di rumah korban. Sementara itu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, maling puluhan ponsel dan laptop berhasil diringkus saat berada di sebuah tempat penginapan.
2: Ada-ada saja aksi maling di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat dini hari. Pelaku berinisial M ini berhasil ditangkap polisi akibat keteledorannya. Ia justru meninggalkan ponsel Android miliknya di rumah korban. Pria parubaya ini sibuk mencuri hingga tak sadar ponselnya tertinggal. Alhasil, polisi langsung mendeteksi pelaku usai korban tak mengenali sebuah ponsel asing di kediamannya. Ironisnya, pelaku ini beraksi di rumah tetangganya sendiri. Pelaku beraksi saat korban meninggalkan rumah. Jumat pagi, Kapolsek Cisayong AKP Hasan Basri mengatakan, ternyata pelaku mencuri di tiga tempat berbeda dengan cara mencongkel jendela atau pintu rumah saat korban tidur hingga menyatroni rumah kosong. Barang yang dicuri bikin geleng kepala, di antaranya tabung LPG, televisi, magicom, home theater, sampai tiga karung padi. Inilah detik-detik penangkapan seorang residivis pencurian berinisial AM yang dilakukan tim Jatan Ras Polres Goa, Sulawesi Selatan. AM diringkus saat menginap bersama seorang wanita di salah satu penginapan di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pelaku sebelumnya membobol sebuah toko elektronik di Jalan Pelita Lambeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Maret lalu, menggasak 23 ponsel serta 6 buah laptop. Saat pengejaran, pelaku kerap berpindah-pindah sambil menjual barang hasil curiannya. AM kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan terancam pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda RSUD Dr. Sutomo Surabaya, puluhan pasien berhasil dievakuasi, namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien cuci darah meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
3: Jonggel lah, jonggel.
4: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trian Jaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
5: Satu kita fokus yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
4: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
6: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana-sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, Bapaknya yang terakhir. Pas posisi turun, Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
4: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Sejumlah peristiwa yang mengundang perhatian terjadi di berbagai belahan dunia. Mulai dari aksi heroik petugas polisi menyelamatkan keluarga dari rumah terbakar di Amerika Serikat, hingga badai dahsyat yang menelan ratusan korban jiwa di India. Dan berikut International Minute.
7: Sebuah rekaman kamera tubuh atau body cam yang dirilis oleh Departemen Kepolisian Chattanooga pada 1 Mei memperlihatkan aksi heroik seorang petugas polisi yang menyelamatkan anak-anak dari rumah yang terbakar di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Dalam rekaman tersebut terlihat petugas memasuki rumah yang dipenuhi asap tebal dan kobaran api yang nampak membesar di dekat pintu depan rumah. Petugas kemudian membantu seorang ibu bersama dua anaknya untuk keluar dari rumah dengan selamat. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Rekaman video yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan detik-detik dramatis operasi penyelamatan 11 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat pribadi di perairan lepas pantai Florida, Amerika Serikat. Tim penyelamat menemukan rakit darurat berisi para korban yang selamat dan melakukan evakuasi menggunakan helikopter penyelamat milik Skuadron Penyelamat ke-920 Angkatan Udara Cadangan Amerika Serikat. Para penyintas kemudian dibawa ke Bandara Internasional Melbourne, Orlando untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini otoritas Amerika Serikat masih belum merinci kondisi medis para penyintas. Sementara di India, badai dahsyat disertai hujan lebat menerjang negara bagian Uttar Pradesh yang menewaskan lebih dari 100 orang, melukai puluhan orang, serta puluhan rumah mengalami kerusakan. Wilayah paling parah terdampak berada di kota Ziara umat Hindu, Prayagraj. Badai juga menyebabkan pohon tumbang, papan reklame berterbangan, serta tembok runtuh yang turut memakan korban jiwa.
1: Jalan cor beton tiba-tiba ambles, truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok ke lubang besar. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 09.30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7.30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Jalan cor beton tiba-tiba ambles, truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok lubang besar. Dan sayangnya rangkaian informasi dalam kelas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
4: Kamera CCTV merekam saat sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok saat hendak menuju tempat pembuangan akhir pada Rabu pagi. Terlihat detik-detik truk mengalami kendala hingga akhirnya masuk ke lubang besar. Kejadian bermula saat truk yang membawa muatan sampah sekitar 2,4 ton melintasi jembatan. Namun setelah kendaraan berhasil melintas, jalan cor beton tiba-tiba amblas hingga sebagian truk terperosok ke dalam lubang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Video memperlihatkan kawanan monyet menyeberang tol Indrapura Kisaran menjadi viral di media sosial. Peristiwa dalam video terjadi saat kondisi jalan tol sedang sepi kendaraan. PT Utama Marga Waskita sebagai pengelola jalan tol membenarkan kejadian tersebut. Kemunculan kawanan monyet terjadi pada Minggu 10 Mei lalu dan terpantau melintasi area jalan tol di perbatasan ruas tol Tebing Tinggi Indrapura dan tol Indrapura Kisaran. Menanggapi kejadian ini, pihaknya mengerahkan petugas operasional ke lokasi. Langkah ini diambil untuk memantau dan mengamankan area demi keselamatan pengguna jalan. Saat ini pengelola tol sedang mengobservasi terkait pola pergerakan satwa liar tersebut. Tim gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, bersama Polsek Metro Menteng, kini tengah bergerak cepat memburu pelaku penjambretan yang dialami seorang warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Kamis sore. Perburuan dilakukan dengan membedah seluruh rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi identitas pelaku. Sebelumnya korban yang diketahui baru 4 hari berlibur di Jakarta ini baru saja menikmati suasana Bundaran HI sambil bersuah foto. Nahas, saat korban sedang memegang telepon genggamnya untuk memesan transportasi online, pelaku yang menggunakan sepeda motor Matic berwarna merah dengan cepat merampas paksa satu unit telepon genggam merek Motorola Edge 60 Pro milik korban. Korban kini sudah dimintai keterangan oleh penyidik guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Ayu Rahmawati. Kebakaran yang melanda gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi menyebabkan satu orang pasien cuci darah meninggal dunia. Polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
1: Congkel.
2: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trian Jaya mengatakan, kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Petugas berhasil memadamkan api dan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
3: Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
2: Sementara polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
4: Nanti kalau sudah diserahkan dari pihak pemadam kepada kami, baru nanti akan dilakukan identifikasi dengan Inavis bila perlu menggunakan lampor.
2: Korban meninggal dunia teridentifikasi atas nama Sutaji berusia 46 tahun, warga Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban merupakan pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung perawatan jantung. Yuli, istri korban, menceritakan, suaminya sempat dievakuasi dalam kondisi lemah dan terpasang berbagai alat bantu medis.

0: Pas posisi turun, bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
1: Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran di gedung pusat jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Petugas juga masih mendata saksi dan mengumpulkan keterangan untuk keperluan penyelidikan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 4 kasus hantavirus di wilayah ibu kota sepanjang tahun 2026 ini. Dari 4 temuan tersebut, 3 pasien dinyatakan sembuh, sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil laboratorium. Meski bukan virus baru, warga diminta tetap waspada terhadap kebersihan lingkungan, mengingat virus ini ditularkan melalui vektor tikus.
3: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 4 temuan kasus hantavirus sejak awal Januari hingga Mei 2026. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan, dari temuan 4 kasus tersebut, 3 pasien yang terdeteksi bergejala ringan sudah dinyatakan sembuh. Sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil laboratorium. Ani menegaskan hantavirus bukan merupakan virus baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau New Emerging Disease. Ia menambahkan terdapat banyak varian hantavirus, di mana varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes yang ditemukan di Amerika Selatan dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia.
4: Pokoknya prinsipnya ini adalah jadi sekali lagi ini bukan virus baru, bukan penyakit baru, sudah ada dan kita sudah melakukan monitor terus menerus terhadap kasusnya. Yang penting sebetulnya tidak perlu panik, tapi waspada gitu. Yang penting.
3: Meski begitu, kekhawatiran akan merebaknya hantavirus tetap dirasakan warga. Sejumlah warga mengaku was-was jika virus ini akan meluas seperti pandemi COVID-19.
5: Tahu sih dari media sosial, kalau tanggapannya sendiri kan itu kan adanya di luar negeri ya kebetulan ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai merembet ke sini sih.
6: Tapi kalau infonya sudah sampai sini, khawatir atau enggak?
5: Khawatir, karena kan kalau kayak gitu takutnya kayak virus corona ya. Jadi kayak merembet kemana-mana, padahal kan itu masih jauh gitu loh dari sini.
3: Meski meminta warga tidak panik menghadapi hantavirus, namun Dinkes DKI meminta masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan hantavirus. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Memasuki awal Mei, sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai menyambut musim kemarau. Di Surabaya sendiri, suhu panas di pembuka kemarau ini mencapai 36,4 derajat Celcius.
7: Musim kemarau mulai menghampiri Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, pada Rabu 13 Mei lalu, seperti tercatat di kantor BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, suhu panas di awal musim kemarau mencapai 36,4 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan Surabaya sudah mulai memasuki musim kemarau pada kisaran bulan Mei ini. Suhu panas menyengat ini dikarenakan tutupan awan mulai berkurang, sehingga secara otomatis matahari langsung menyinari permukaan bumi. Namun jangan khawatir, diperkirakan pada saat puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September depan tidak akan sekering dan sepanas musim kemarau tahun lalu.
8: Dari data yang kami lihat bahwa kemarau saat ini juga El Nino-nya tidak begitu panas dan juga tidak begitu kering seperti El Nino-El Nino sebelumnya. Karena apa? Karena di bulan-bulan Mei ini ada dinamika atmosfer yang kita sebut dengan gelombang Rossby dan juga ada MGO. Jadi ibaratnya gampangannya adalah uap air dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia ini juga yang berpotensi terjadinya pembentukan awan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Timur begitu. Karakternya tidak terlalu panas juga, tidak terlalu kering juga begitu.
7: BMKG Tanjung Perak menggunakan berbagai piranti untuk selalu memantau cuaca dan pergerakan matahari. Mulai dari alat pantau penguapan air untuk mengecek tingkat kelembapan, alat pantau kecepatan angin, hingga alat pemantau pergerakan lintasan matahari.
9: Bagi Anda yang belum terbiasa, ini adalah kembestuk yang digunakan oleh kawan-kawan BMKG. Jadi ini ada bola kristal yang seperti ini, kemudian dia memantulkan matahari sehingga ada titik pergerakan matahari. Jadi akan terlihat bagaimana matahari bergerak, kemudian ada kertas di sini yang akan terbakar menandakan berapa lama matahari melintasi kota Surabaya. Dan bagi Anda yang sering berada di luar ruangan, jangan lupa.

0: untuk selalu membawa air karena panasnya sangat luar biasa di sini.
1: Menghadapi suhu udara dengan panas tinggi membutuhkan beberapa persiapan khusus, karena paparan suhu panas dalam durasi lama dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh ini akan memberikan pengaruh yang serius terhadap tubuh.
2: Kalau kita terpapar dari suhu yang ekstrim ya, yang panas, maka akan menyebabkan kehilangan cairan yang berdampak pada kekentalan darah itu akan meningkat gitu ya. Jadi ada istilahnya darah kita tuh menjadi cairan darah itu menjadi lebih kental. Nah kalau terjadi seperti itu, hati-hati pada orang yang memiliki penyakit kardiovaskuler ya. Jadi bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi makin naik ya, kemudian bisa menyebabkan nyeri dada, kemudian bisa menyebabkan bahkan sampai serangan jantung atau stroke. Nah itu hal yang perlu kita waspadai kalau terjadi peningkatan dari kekentalan darah akibat paparan cuaca yang tinggi gitu ya, yang ekstrim ya.
1: Jadi harus dipastikan hidrasi tubuh tercukupi dengan rutin mengkonsumsi air mineral secara rutin, serta menghindari konsumsi air tinggi gula, tinggi kafein, hingga alkohol. Juga pastikan menggunakan perlindungan saat berkegiatan di luar ruangan, seperti kacamata, topi, hingga payung. Tidak lupa, hindari berkegiatan luar ruangan saat puncak panas matahari di kisaran pukul 13 hingga 14 siang. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita beralih ke informasi kenaikan harga beras dan minyak goreng yang saat ini memang menjadi sebuah ironi. Hal ini karena Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan pemerintah selalu gembar-gembor soal surplus beras. Masyarakat tentu berharap anomali ini berujung pada terjangkaunya kedua bahan pokok tersebut dan tidak hanya menjadi penonton di negeri kaya dan subur ini.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri dengan tanah yang subur. Sebuah lagu bahkan menyebut penanam kayu dan batu di Indonesia akan tumbuh tanaman. Seperti halnya kebun sawit yang menghampar luas di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berkat kesuburan ini pun, Indonesia menjadi pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Namun, hal itu menjadi sebuah ironi di saat Indonesia berlimpah minyak sawit yang menjadi bahan baku minyak goreng. Justru terkadang, masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng yang terjangkau dan murah. Seperti yang terlihat pada Rabu 13 Mei, puluhan warga di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, rela berdesakan demi minyak goreng dan telur gratis yang dibagikan Kemenko Pangan dalam operasi pasar. Sejumlah warga, khususnya kaum ibu, mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Namun meski begitu, mereka lebih menginginkan harga pangan yang murah.
1: Dapat sembako ini gimana, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Bilang terima kasih.
1: Ibu dapat apa lagi, Bu?
2: Dapat garam minyak doang. Emang dapat apa, Pak? Bener, Pak. Alhamdulillah, bener jualan juga. Lagi sepi dagangnya. Kalau dagang lagi rame sih nggak apa-apa. Dagang lagi sepi.
1: Apa Ibu tadi, Bu?
3: Telur sama minyak.
1: Nah, ini menurut Ibu gimana, Bu? Ini kan pada naik semua harga-harga. Nah, Ibu dapat sembako ini gimana, Bu?
3: Alhamdulillah, semoga sukses, lancar.
0: Tak hanya minyak goreng yang tengah langka dan harganya naik, saat ini harga beras juga merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Mei. Harga beras sejumlah varian naik. Beras Pandan Wangi Super kini dijual Rp23.000 per liter. Sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Harga sekarung dengan berat 20 kg kini dijual Rp450.000 dari sebelumnya Rp420.000. Untuk harga beras Ramos Kerawang saat ini dijual Rp14.000 per liter. Sebelumnya dihargai Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras ini pun lagi-lagi menjadi sebuah ironi, karena selama ini pemerintah selalu gembar-gembor soal swasembada beras. Dari data Badan Pangan Nasional di tahun 2025, Indonesia surplus produksi beras 3,52 juta ton. Kenaikan harga beras ini pun membuat sebagian masyarakat rela mengantre bantuan beras Bulog, seperti di Kota Tangerang pada Rabu 13 Mei. Salah seorang warga bernama Luziana bersyukur bisa mendapatkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Senang, alhamdulillah dapat bantuan.
5: Apa aja bantuannya?
4: Beras sama minyak.
5: Berasnya berapa kilo?
4: 20
5: kilo. Minyaknya? Kalau minyak kita itu lagi langka ya?
4: Iya, lagi langka terus mahal juga. Bantu banget, tetap asal. Buat sering-sering membantu banget, Pak, biar gak banyak lagi.
0: Lalu, mengapa harga beras dan minyak goreng mahal meski Indonesia negeri yang kaya dan subur? Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan, kenaikan harga pangan saat ini tidak lepas dari krisis global yang terjadi. Salah satunya dampak dari perang Iran yang berlarut. Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah sejauh ini telah berupaya menjaga produksi pangan dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga pasokan pupuk.
6: Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil. Ada lebih menarik, di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20%, dan itu tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia.
0: Saat ini dunia memang dilanda krisis energi akibat dampak perang Iran yang berlarut. Kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia memicu kenaikan harga lainnya yang ikut berdampak pada sejumlah bahan baku impor. Salah satunya adalah bahan plastik yang biasa digunakan untuk mengemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Arus lalu lintas di Kota Bandung terpantau ramai pada libur panjang akhir pekan ini. Kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster dan Buah Batu terlihat ramai dan lancar.
8: Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Paster menuju Bandung, Jawa Barat terpantau normal. Menurut PT Jasa Marga, kendaraan menuju Bandung melalui gerbang tol Paster tercatat mencapai 37.752 kendaraan atau meningkat 11,68% dibandingkan lalu lintas normal. Sedangkan kendaraan yang meninggalkan Bandung menuju Jakarta mencapai 31.572 kendaraan atau meningkat 9,76%. Sementara situasi arus lalu lintas di gerbang tol Buah Batu terpantau normal. Tidak ada kepadatan lalu lintas kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Sejumlah wisatawan menyebut, meskipun sedang momen libur panjang, tapi tidak mengalami kemacetan selama perjalanan menuju kota Bandung.
9: Tadi sih ramai lancar ya, kurang lebih 2 jam lah nyampe sini dari Bekasi.
10: Nah, kan di bulan Mei ini kan banyak banget long weekend ya Ibu. Nanti Ibu tuh kira-kira ke Bandung tuh mau kemana? Mau ke wisata alam, kuliner, ke mall atau kemana?
9: Rencananya nih mau kulineran, paling nanti... Ya kalau ada waktu sih pengennya ke Lembang, bawa anak-anak gitu aja sih.
11: Lancar sih, dari Pagedangan.
9: Ya, kita dari Pagedangan.
11: Kita tepengnya berangkatnya 9:30. Nah, tadi transit dulu ke Depok, jemput penumpang yang lain. Langsung ke sini, cepet.
10: Berarti nyampe kira-kira tadi jam berapa?
11: Baru banget
9: sampai, iya ini baru banget sampai.
10: Sekitar 3 jaman ya?
11: 3 jam, iya lancar.
9: Lancar banget. Alhamdulillah. Estimasinya kan 1:30 nyampe sini, jam 1 udah sampai sini. Apa?
8: PT Jasa Marga mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kendaraan siap jalan, pengemudi dalam kondisi fisik yang prima, serta memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-tol. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
7: Di tengah ramainya warga menghabiskan libur panjang ke tempat wisata, sejumlah masyarakat justru memilih mengunjungi pasar literasi yang digelar di Taman Ismail Marzuki. Beragam pilihan buku dengan harga terjangkau dan diskon menarik menjadi daya tarik bagi pengunjung dari berbagai kalangan.
12: Pasar literasi yang digelar di lantai 3 Taman Ismail Marzuki ramai didatangi pengunjung saat libur panjang. Beragam pilihan buku mulai dari novel, komik, buku anak hingga pengembangan diri ditawarkan dengan harga terjangkau serta potongan diskon menarik. Sejumlah pengunjung memanfaatkan momen libur untuk mencari bacaan sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga.
13: Liburan kesini karena ngisi waktu luang aja daripada di rumah atau ke mall gitu atau ke tempat ini. Alternatif sih di sini sekaligus membangunin minat baca anak sedari dini. Bagus ya di sini banyak diskon yang biasa dicari sama ibu-ibu di luar sana untuk membantu minat bacanya anak-anak. Bagus.
12: Tak hanya menjadi tempat berburu buku murah, pasar literasi juga menjadi alternatif warga untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Pengunjung menilai pilihan buku yang beragam serta harga yang lebih terjangkau dibanding toko buku pada umumnya menjadi alasan masyarakat datang ke pasar literasi.
14: Jadi yang pertama karena kita kebetulan domisili di Jakarta ya, jadi kita ingin cari yang deket karena kemarin sempat mau plan keluar kota cuma ngelihat kayaknya long weekend, keluar kota macet, ke Bandung segala macem. Akhirnya kita milih ke sini sih.
15: Nah, tadinya kita pengen ke perpustakaan, kita nggak tahu kalau tutup ternyata ya tanggal merah gitu ya. Tapi di sini ada acara juga pasar literasi. Terus kita juga beberapa kali ke pasar literasi ini okay. Anak-anak juga suka bukunya gitu.
12: Di tengah maraknya hiburan digital dan tempat wisata saat libur panjang, sebagian anak muda justru mulai tertarik menghabiskan waktu dengan membaca dan berburu buku. Tingkat literasi Indonesia menurut data UNESCO disebut masih rendah. Minat baca masyarakat Indonesia disebut hanya 0,001% atau 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Indonesia juga sempat menempati peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat baca. Penyelenggara menyebut antusias pengunjung meningkat saat akhir pekan dan libur panjang. Selain menawarkan promo menarik, pasar literasi juga menyediakan beragam genre buku untuk semua usia. Buku novel dan self-improvement menjadi salah satu genre yang paling banyak dicari pengunjung selama event berlangsung.
16: Tujuan pasar literasi ini memang kita berkolaborasi ya dengan Taman Ismail Marzuki yang dimana memang literasi di tempat ini sangat-sangat tinggi secara peminatnya. Makanya kami mengadakan perdana periode tanggal 11 sampai tanggal 31 itu di wilayahnya ini apa ya, areanya CO Working Space, Gedung Ismail Marzuki.
12: Ramainya pengunjung saat libur panjang diharapkan tidak hanya menjadi tren sesaat, namun juga mampu menumbuhkan kembali minat baca di tengah masyarakat, khususnya generasi muda di era maraknya hiburan digital saat ini.
17: Menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat menjadi salah satu bagian penting untuk mendorong generasi lebih terbuka dan berpengetahuan. Sebab kebebasan berdialektika dan munculnya berbagai pandangan kritis tak lepas dari kuatnya minat baca serta luasnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Muhammad Prayogi, Indra Hadi, Jakarta.
7: Kelahiran bayi panda pertama di Indonesia menjadi momen yang paling dinanti tidak hanya bagi dunia konservasi tetapi juga masyarakat luas. Setelah melalui masa perawatan intensif sejak lahir pada akhir November 2025 lalu, bayi panda bernama Satrio Wiratama atau Rio kini siap diperkenalkan ke publik secara bertahap di Taman Safari Bogor. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Flash hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat malam.
18: Inilah kesempatan langka menyaksikan tingkah lucu bayi panda bernama Satrio Wiratama atau akrab disapa Rio sebelum ia siap dipertunjukkan ke hadapan publik pada akhir Mei 2026 mendatang. Lahir dari pasangan Chae Tao dan Hu Chan, Rio merupakan bayi panda pertama yang lahir di Indonesia, sekaligus menjadi kelahiran ke-13 di dunia di luar habitat aslinya. Pemberian nama Satrio Wiratama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia memiliki arti kesatria pemberani yang mulia. Saat ini Rio tengah dipersiapkan secara fisik dan mental, mengingat panda adalah hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama suara dan cahaya.
19: Yang paling utama adalah Rio itu harus mampu, istilahnya semua sensori dia berfungsi dulu. Dia bisa pakai, dia bisa lihat, dia bisa tahu mana pintu buat keluar, mana pintu buat masuk.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Kebakaran yang melanda gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebabkan satu orang pasien cuci darah meninggal dunia. Polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik.
1: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trianjaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
2: Yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
1: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
3: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, Bapak yang terakhir. Pas posisi turun, Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
1: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI masih berlanjut. Setelah MPR berencana menggelar kembali final lomba itu, kini muncul pernyataan dari pihak SMAN 1 Pontianak yang menolak pelaksanaan ulang final Lomba Cerdas Cermat itu.
4: Baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama.
5: Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
1: Polemik tim SMAN 1 Pontianak yang mendapat penilaian yang tidak adil saat final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat berbuntut panjang. Setelah Josephine Alexandra atau Ocha yang mempertahankan jawabannya dalam lomba itu mendapat banjir apresiasi, lalu muncul usulan menggelar final ulang Lomba Cerdas Cermat dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kini pihak SMAN 1 Pontianak buka suara. Dalam keterangan tertulis seperti dilihat di akun Instagram resminya, SMAN 1 Pontianak mengatakan tidak akan berpartisipasi jika final Lomba Cerdas Cermat diulang. Langkah ini dilakukan bukan merupakan upaya untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba maupun individu tertentu. Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengatakan pihaknya menghormati keputusan yang diambil pihak sekolah itu. Walaupun demikian, Edi mengaku pihaknya akan menunggu surat resmi dari pihak SMAN 1 Pontianak terlebih dahulu. Sebelumnya, final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu menuai polemik. Polemik muncul ketika jawaban regu C SMAN 1 Pontianak diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri. Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut ini yang pertama, viral aksi berbahaya emak-emak di konser. Aksi nekat emak-emak yang membawa speaker berukuran besar dan mikrofon saat konser Afgan di salah satu mall di Jakarta pada Sabtu kemarin viral di media sosial. Bukan aksi untuk ditiru, mak-mak itu terlihat tidak tenang hingga mengundang petugas keamanan datang. Dianggap mengganggu jalannya konser, mak-mak tersebut diminta untuk berhenti. Namun situasi berubah ricu saat ia menolak imbauan petugas hingga nyaris melompat dan melempar mikrofon. Aksi nekat ini menuai kritik dari warganet terkait perilaku dari mak-mak tersebut. Berikutnya, truk sampah terperosok di jalan yang ambles. Kamera CCTV merekam saat sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terperosok saat hendak ke tempat pembuangan akhir. Terlihat detik-detik truk mengalami kendala hingga akhirnya masuk ke lubang besar. Kejadian bermula saat truk yang membawa muatan sampah sekitar 2,4 ton melintasi jembatan. Namun setelah kendaraan berhasil melintas, jalan cor beton tiba-tiba ambles hingga sebagian truk terperosok ke dalam lubang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Detik-detik WNA dijamret di Bundaran HI. Inilah detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat yang terekam kamera dashboard mobil pada Kamis sore. Korban yang tengah berdiri sambil menggunakan ponsel di pinggir jalan kawasan Bundaran HI tiba-tiba dipepet pelaku. Dalam sekejap pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung kabur. Korban berusaha mengejar, namun jatuh tersungkur ke aspal jalan. Hingga kini polisi tengah memburu pelaku penjamretan. Berikutnya, yang masih terus dikeluhkan oleh masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan. Harga beras dan minyak goreng terus naik. Tidak hanya pembeli, pedagang pun resah lantaran stok barang melambat, pasar juga sepi pembeli.
6: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat 20 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
7: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
8: Kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan, karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu, minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.
6: Pedagang pun ikut resah, khawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat karena sepi pembeli.
9: Ya mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya gak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal. Tapi ya gimana kan masak harus berjalan kan?
6: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
0: Pasar Kaget di Mekah menjadi lokasi belanja favorit jemaah haji Indonesia. Selain menjual makanan khas Indonesia, sebagian pedagang menerima pembayaran dengan rupiah. Informasinya usai jeda.

0: Momentum libur panjang akhir pekan atau long weekend dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Di Jakarta, jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan meningkat 5 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Sementara di Jawa Barat, Pantai Pangandaran juga dipadati oleh ribuan wisatawan.
1: Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan masih menjadi destinasi favorit liburan di wilayah ibu kota. Sejumlah kandang satwa menjadi titik keramaian pengunjung. Satwa seperti gajah, buaya, dan harimau Sumatera menjadi favorit warga untuk dilihat dan diabadikan menggunakan telepon genggam. Pengunjung yang datang didominasi oleh rombongan keluarga serta wisatawan lokal dari Jakarta dan sekitarnya. Mereka mengaku senang dapat melihat satwa secara langsung.
2: Oh, selain ramah buat keluarga, banyak hewan-hewan juga, jadi bisa mengenalkan anak ke berbagai hewan gitu.
3: Mungkin kalau ibu-ibu lebih ke low budget gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi tempatnya juga luas, adem juga gitu, jadi enak buat keluarga lah.
1: Menurut Humas Taman Margasatwa Ragunan, jumlah pengunjung saat long weekend meningkat hingga 4-5 kali lipat dibanding hari biasa. Selain Taman Margasatwa, destinasi yang juga menjadi favorit mengisi liburan adalah wisata pantai. Pantai Barat Pangandaran salah satunya. Jumat pagi, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati pantai di selatan Jawa Barat ini. Ada yang sekedar bermain air di pantai, ada juga yang bermain selancar busa. Selain di Pantai Barat, wisatawan bisa menyeberang ke Pantai Pasir Putih. Di sini, pasir pantai lebih bersih dan tersedia aktivitas air lainnya, seperti bermain kano dan snorkeling.
4: Ya, sengaja pengen tahu suasana kalau long weekend gimana.
5: Emang biasanya nggak long weekend ke sini atau gimana?
4: Biasanya kita weekday sih.
5: Weekday. Sama siapa aja Bu sini?
4: Sama keluarga besar.
5: Sama keluarga besar ya. Tadi udah kemana aja Bu?
4: Tadi udah nyebrang ke Pasir Putih.
1: Menurut pengelola objek wisata Pantai Pangandaran, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada libur panjang akhir pekan kali ini cukup signifikan. Yakni mencapai 70% jika dibandingkan dengan libur akhir pekan biasa. Jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat pada Sabtu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan pemondokan Jemaah Haji Indonesia di Mekah. Para pedagang menawarkan dagangan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu di Madinah, pendorongan Jemaah Haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
6: Ayo, gorengan.
7: Beginilah suasana keramaian pasar dadakan yang berada di Syisyah, Kota Mekah. Ada beragam barang yang dijajakan, mulai dari jajanan khas Arab Saudi hingga oleh-oleh haji seperti peci, abaya, sorban, dan tasbih. Tak hanya itu, ada juga yang menjajakan makanan khas Indonesia seperti bakso, bubur kacang, dadar gulung, klepon, hingga aneka gorengan. Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih, para pedagang yang merupakan warga lokal ini menawarkan dagangan mereka kepada Jemaah Haji Indonesia.
6: Ayo, gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelepon, risol, telur balado, kangkang, ubi, ada.
7: Tak hanya fasih berbahasa Indonesia, beberapa pedagang juga ada yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Keberadaan pasar kaget ini dinilai menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari atau oleh-oleh tanpa harus pergi jauh dari hotel.
8: Ya kebanyakan lah, ya, orang Arab itu belajar bahasa Indonesia.
9: Jadi gampang ya Pak kalau
8: gampang.
9: Beli ya?
8: Iya, mudah sekali Sarah.
9: Tadi Bapak lihat di sini ada jualan apa aja Pak?
8: Wah macam-macam ya, ada yang telur, ada yang kentang, ada yang... Oh ada semuanya makanan Indonesia, khas Indonesia ada di sini. Pokoknya kayak... orang Indonesia tidak perlu khawatir, makanan Indonesia semua ada.
9: Meskipun jauh tapi kayak di rumah ya?
8: Kayak di rumah.
7: Selain di kawasan Syisyah, pasar kaget juga terpantau di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi pemondokan Jemaah Haji Indonesia, seperti di kawasan Jarwal hingga Aziziyah.
10: Yang
7: Sementara itu di Madinah, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati kawasan Masjid Zulhulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di sini, para jemaah mengambil mikot atau pembatasan tempat untuk memulai ibadah umrah wajib sebelum bertolak ke Mekah. Jemaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari hotel, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan niat ihram di dalam bus maupun di area masjid. Petugas menyatakan bahwa Jumat 15 Mei merupakan hari terakhir pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah.
10: Jadi memang kita sampai dengan hari ini sampai akhir hari Jumat itu sekitar kurang lebih hampir 50 kloter kita akan antarkan dari Madinah tentunya melewati Bir Ali baru ke Mekah.
7: Dengan berakhirnya pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah, maka seluruh konsentrasi pelayanan haji Indonesia akan beralih sepenuhnya ke kota Mekah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tenaga karena cuaca di Mekah cukup terik menjelang puncak prosesi haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Lukman Ruzak, Arab Saudi.
0: Dengan kandang bersih dan rapi bak hotel, sebuah peternakan kambing dan domba di Sleman, Yogyakarta, raup cuan jelang Idul Adha. Informasinya saat lagi.

0: Tragis kebakaran melanda pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Akibatnya seorang pasien yang berada di ICU meninggal dunia dan satu pasien lainnya kritis. Ironi negeri kaya dan subur, surplus beras dan pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Tapi saat ini harga minyak goreng dan beras naik. Warga pun berebut bantuan sembako pemerintah. Tidak jauh dari Jakarta ada ratusan warga yang menggantungkan asa dari selembar daun pisang dan adonan ikan. Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat denyut nadi kehidupan warga kampung otak-otak yang berada di desa Sangyang, Kabupaten Tangerang. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Telepon seluler milik seorang warga negara asing dijamret di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terekam kamera dashboard seorang pengendara mobil dan jadi viral di media sosial. Ya, kita lihat inilah aksi penjamretan dengan sasaran warga negara asing yang kembali terjadi di Jakarta. Seorang pria warga negara asal Italia yang sedang berdiri di tepi jalan kawasan Bundaran Hotel Indonesia kehilangan ponselnya akibat dirampas jambret bersepeda motor Kamis sore. Korban yang sedang memegang ponsel tiba-tiba didekati pelaku yang langsung mengambil ponselnya. Korban sempat berusaha mengejar namun gagal menangkap pelaku lantaran jatuh tersungkur di jalan beraspal. Detik-detik penjambretan ini terekam jelas kamera dashboard pengendara mobil. Sebelumnya seorang warga negara Jerman juga menjadi korban penjambretan ponsel di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu 19 April lalu. Polisi menangkap 3 pelaku dan mengembalikan ponsel korban.
1: Petugas Satpol PP melakukan pelaksanaan penertiban masalah penghalauan ojol di kawasan depan Kempinski. Saat itu ada sebuah penjambretan, khususnya untuk warga negara asing yang saat itu saya juga nggak tahu adanya penjambretan karena si korban pun tidak melapor kepada saya seakan-akan suasana tidak terjadi apa-apa.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Tengah. Ada truk ekspedisi yang membawa ribuan paket terbakar di jalan tol di Kabupaten Seragen. Api diduga berasal dari salah satu paket berisi bahan kimia.

0: kan, Kak.
1: Kamera milik warga merekam detik-detik sebuah truk ekspedisi terbakar di ruas tol Sragen Ngawi, kilometer 534. Api dengan cepat membakar habis badan truk beserta ribuan paket yang ada di dalamnya. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam berselang, api bisa dipadamkan. Sebelum terbakar, truk yang melaju dari Tangerang menuju Surabaya ini sempat diingatkan pengendara lain karena mengeluarkan asap dari bagian belakang kabin. Saat sopir menepi memeriksa kendaraannya, api sudah membesar hingga tidak ada paket yang bisa diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya paket berisi bahan kimia. Selanjutnya kita terbang ke Sumatera Utara. Ada viral di media sosial kawanan monyet menyeberang di jalan tol Indrapura Kisaran. Kemunculan seekor hewan primata ini mengejutkan pengendara. Video yang memperlihatkan kawanan monyet menyeberang tol Indrapura Kisaran jadi viral di media sosial. Peristiwa di dalam video terjadi saat kondisi jalan tol sedang sepi kendaraan. PT Utama Marga Waskita sebagai pengelola jalan tol membenarkan kejadian ini. Kemunculan kawanan monyet terjadi pada Minggu 10 Mei lalu dan terpantau melintasi area di jalan tol perbatasan ruas tol Tebing Tinggi Indrapura dan tol Indrapura Kisaran. Menanggapi kejadian ini, pihaknya mengerahkan petugas operasional ke lokasi. Langkah ini diambil untuk memantau dan mengamankan area demi keselamatan pengguna jalan. Saat ini pengelola tol sedang observasi terkait pola pergerakan satwa liar ini. Masih dari Pulau Sumatera, seorang perempuan di Kota Jambi yang tinggal seorang diri dievakuasi petugas pemadam kebakaran menuju rumah sakit menggunakan perahu karet. Dia terkena serangan stroke saat rumahnya terendam banjir. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan badan penanggulangan bencana daerah Kota Jambi mendatangi salah satu rumah warga di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Petugas gabungan membawa perahu karet untuk memudahkan evakuasi penghuni rumah yang sedang sakit stroke. Akibat banjir, perempuan yang tinggal seorang diri terjebak di dalam rumah. Ia dipindahkan ke dalam perahu karet dan ditandu melintasi genangan air menuju mobil ambulans yang sudah disiapkan. Mobil ambulans lantas membawanya ke RSUD Matahir untuk mendapat penanganan medis. Yang masih terus dikeluhkan masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan. Harga beras dan minyak goreng terus naik. Tidak hanya pembeli, pedagang pun resah lantaran stok barang melambat. Pasar juga sepi pembeli.
2: Dari pemantauan lapangan pada Kamis 14 Mei 2026, harga-harga kebutuhan penting di dapur seperti beras dan minyak goreng memang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasar Tebet, Jakarta Selatan misalnya, harga beras sejumlah varian mulai naik. Varian beras pandan wangi super kini dijual Rp23.000 per liter dari harga sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Harga sekarungnya dengan berat 20 kg dijual Rp450.000 dari harga sebelumnya Rp420.000. Varian lain seperti beras Ramos Karawang dijual Rp14.000 per liter dari sebelumnya dihargai Rp12.000 per liternya. Sementara untuk harga minyak goreng naik di kisaran 10% dari harga sebelumnya. Seperti kemasan 1 liter dijual Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp22.000. Untuk kemasan 2 liter dijual di angka Rp47.000 naik dari harga sebelumnya Rp38.000 hingga Rp42.000. Untuk kemasan lebih kecil dengan berat 900 ml dijual di harga Rp23.000 naik Rp3.000 dari harga sebelumnya di angka Rp20.000-an. Pembeli menilai kenaikan itu memberatkan mereka.
3: Kita sih sebagai rakyat ya agak berat juga, soalnya kan kalau beras itu kan bahan pokok ya. Terus minyak juga kan kebanyakan rakyat kita memang banyak butuh minyak ya.
4: Cuma buat kita orang bawah kan kesian Pak, bensin naik semua naik. Jadi kita rakyat kecil ini kesian Pak, cari uang sekarang kan susah gak kayak dulu. Ya setengah mati.
5: Tapi kalau yang menengah ke bawah kan mereka berpikir beberapa kali untuk membeli gitu kan. Karena kebutuhan bukan cuma di minyak gitu ya, kebutuhan tuh macam-macam gitu. Minyak, telur juga naik, semuanya naik gitu.
2: Pedagang pun ikut resah. Kekhawatiran terbesar perputaran stok dagangan melambat.

0: saat karena sepi pembeli.
1: Paling tinggi sekilo aja 24.000, jenis panah wangi, super.
2: Sebelumnya berapa harganya, Pak?
1: Sebelumnya pertengahan awal Ramadan itu agak kenaikan dikit ya, sekitar 25.000 per kilo.
3: Ya, mau gimana ya, banyak orang yang akhirnya misalnya mau beli yang 2 liter, akhirnya nggak jadi yang 10 liter, nyari yang paling rendah aja, terendah gitu aja sih. Banyak yang ngeluh juga, aduh minyak mahal, tapi ya gimana, masak harus berjalan kan.
0: Kementerian Perdagangan menjelaskan kenaikan harga beras dipicu naiknya harga gabah di tingkat hulu yang kini mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilo. Selain itu, kenaikan biaya plastik kemasan dan ongkos transportasi ikut mendorong naiknya harga beras di pasaran. Sementara alasan naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp19.000 per liter dipicu oleh dua faktor utama, yakni lonjakan harga crude palm oil atau CPO global serta tingginya biaya distribusi. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.
4: Bicara soal kenaikan harga beras dan minyak goreng, saat ini memang menjadi sebuah ironi. Hal ini karena Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan pemerintah selalu gembar-gembor soal surplus beras. Masyarakat tentu berharap anomali ini berujung pada terjangkaunya kedua bahan pokok ini dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton di negeri kaya dan subur ini. Kita simak laporan khas redaksi.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri dengan tanah yang subur. Sebuah lagu bahkan menyebut penanam kayu dan batu di Indonesia akan tumbuh tanaman. Seperti halnya kebun sawit yang menghampar luas di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berkat kesuburan ini pun, Indonesia menjadi pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Namun, hal itu menjadi sebuah ironi di saat Indonesia berlimpah minyak sawit yang menjadi bahan baku minyak goreng. Justru terkadang, masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng yang terjangkau dan murah. Seperti yang terlihat pada Rabu 13 Mei, puluhan warga di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, rela berdesakan demi minyak goreng dan telur gratis yang dibagikan Kemenko Pangan dalam operasi pasar. Sejumlah warga, khususnya kaum ibu, mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Namun meski begitu, mereka lebih menginginkan harga pangan yang murah.
1: Dapat sembako ini gimana, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Bilang terima kasih.
1: Ibu dapat apa aja, Bu?
2: Dapat garam sama minyak doang. Emang dapat apa, Pak?
3: Benar, Pak. Alhamdulillah, benar jualan juga.
2: Lagi sepi dagangnya. Kalau dagangnya rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi.
1: Apa itu tadi, Bu?
4: Telur sama minyak. Minyak.
1: Nah, ini menurut Ibu gimana, Bu? Ini kan pada naik semua harga-harga. Nah, Ibu dapat sembako ini menurut gimana, Bu?
4: Alhamdulillah, semoga sukses, lancar.
0: Tak hanya minyak goreng yang tengah langka dan harganya naik, saat ini harga beras juga merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Mei. Harga beras sejumlah varian naik. Beras Pandanwangi Super kini dijual Rp23.000 per liter. Sebelumnya dijual antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Harga sekarung dengan berat 20 kg kini dijual Rp450.000 dari sebelumnya Rp420.000. Untuk harga beras Ramos Kerawang saat ini dijual Rp14.000 per liter. Sebelumnya dihargai Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras ini pun lagi-lagi menjadi sebuah ironi. Karena selama ini pemerintah selalu gembar-gembor soal swasembada beras. Dari data Badan Pangan Nasional di tahun 2025, Indonesia surplus produksi beras 3,52 juta ton. Kenaikan harga beras ini pun membuat sebagian masyarakat rela mengantre bantuan beras Bulog, seperti di Kota Tangerang pada Rabu 13 Mei. Salah seorang warga bernama Luziana bersyukur bisa mendapatkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Senang, alhamdulillah dapat bantuan.
6: Apa aja bantuannya?
5: Beras sama minyak.
6: Berasnya berapa kilo?
5: 20
6: kilo. Minyaknya?

0: Kalau minyak kita itu lagi langka ya?
1: Iya, lagi langka.
2: Lalu, mengapa harga beras dan minyak goreng mahal meski Indonesia negeri yang kaya dan subur? Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan, kenaikan harga pangan saat ini tidak lepas dari krisis global yang terjadi. Salah satunya dampak dari perang Iran yang berlarut. Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah sejauh ini telah berupaya menjaga produksi pangan dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga pasokan pupuk.
3: Nah, di saat terjadi goncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil. Ada lebih menarik, di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20% dan itu tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia.
2: Saat ini dunia memang dilanda krisis energi akibat dampak perang Iran yang berlarut. Kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia memicu kenaikan harga lainnya yang ikut berdampak pada sejumlah bahan baku impor, salah satunya adalah bahan plastik yang biasa digunakan untuk mengemas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto berkurban satu ekor sapi bernama Sambo dengan bobot 1,1 ton untuk masyarakat Kota Tangerang, Banten. Tidak hanya di Tangerang, Presiden Prabowo juga mempersiapkan sapi kurban untuk warga Banjarnegara, Jawa Tengah yang dibeli seharga 120 juta rupiah.

0: inilah Sambo, nama sapi yang dibeli Presiden Prabowo Subianto dari tempat pengemukan sapi milik Muhammad Roji, Kampung Gunung, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Sapi jenis Brangus ini memiliki bobot 1,1 ton dan dibeli seharga Rp122 juta. Usianya telah mencapai 5 tahun dan jalani proses penggemukan di lokasi ini selama 3 tahun. Sebelum dibeli Presiden, Sambo telah dinyatakan dalam kondisi sehat atau negatif terjangkit penyakit antraks maupun mulut dan kuku berdasarkan hasil laboratorium.
1: Perawatannya khusus, untuk perawatannya biasa mandi sore pagi, untuk pakan juga khusus kita khususkan makan ampas tahu konsentrat dengan singkong. Namanya sapi Sambo saya namain. Ini sebab sapinya hitam serem, jadi kelihatannya saya namain Sambo.
0: Rencananya sapi Sambo akan ditujukan pada masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Namun untuk lokasi pemotongan belum ditentukan pemerintah Kota Tangerang. Selain di Tangerang, Presiden Prabowo juga membeli sapi seberat 1 ton lebih dari Suyono, peternak asal Desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sapi dengan harga Rp120 juta ini merupakan persilangan antara sapi jenis Simmental dengan Carolois asal Prancis. Sapi ini kini mendapat penjagaan dan pengawasan ketat dari pemilik peternakan serta Dinas Peternakan Banjarnegara. Tidak semua orang diperbolehkan untuk mendekati sapi kurban milik Presiden ini.
2: Kalau kemarin itu 50 hari ditimbang itu di bobot 1 ton 80, jadi hampir 11. Insya Allah sampai hari H mendekati 1.200. Kalau emang yang bobot 1 ton itu emang harus perawatan ekstra, kebersihan kandang, pemberian vitamin, makanan juga harus bergizi agar sapinya itu bisa mencapai di bobot 1 ton.
0: Rencananya, hewan kurban Presiden ini akan disembelih pada H+1 Hari Raya Idul Adha. Pembelian sendiri akan dilakukan di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Banjarnegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan satu pasien meninggal dunia, sementara satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis usai dievakuasi.
4: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama

0: Tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya, Trian Jaya, mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Petugas berhasil memadamkan api dan melakukan penyisiran untuk memastikan bahwa tidak ada korban yang tertinggal.
1: Yang jelas kesulitan kita tadi api, kemudian posisi ruangan juga jendelanya mati ya, walaupun ada beberapa yang terbuka.
0: Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
2: Dari perawat kita perlu untuk naik ke atas juga, di mana kita juga koordinasi dengan koordinator lapangan dari Damkar. Jika saya naik sama dokter Aini, dengan perlengkapan itu naik, kondisi sangat pekat di lantai 3, lantai 4 sampai lantai 6. Di lantai 6 kita temukan dua pasien tersebut. Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap.
0: Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran ini. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Sesaat lagi redaksi hadir dengan sisi kota yang mengajak kita ke kampung otak-otak tidak jauh dari Jakarta. Di sini ada ratusan warga yang menggantungkan asa dari selembar daun pisang dan adonan ikan. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
0: Tidak jauh dari Jakarta ada ratusan warga yang menggantungkan asa dari lembaran daun pisang dan adonan ikan. Sisi Kota kali ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat denyut nadi kehidupan warga yang berhasil menggerakkan ekonomi lewat kampung otak-otak yang berada di Desa Sangyang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.

0: Jauh dari hingar-bingar gedung bertingkat, denyut kehidupan di Desa Sangyang, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, justru berdetak lewat kepulan asap tungku tradisional. Di kampung ini, aroma harum daun pisang yang terbakar selalu menyatu dengan gurihnya aroma ikan. Warga sekitar menyebutnya sebagai kampung otak-otak. Bukan tanpa alasan, hal ini lantaran mayoritas penduduk menggantungkan hidup mereka dari memproduksi camilan kenyal nan gurih tersebut. Seiring berjalannya waktu, keahlian membuat otak-otak ini tak lagi sekedar usaha mencari nafkah, melainkan telah menjadi warisan yang diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang terus menjaga warisan tersebut adalah Ucang. Lahir dan besar di tengah kepulan asap otak-otak, Ucang terus menjaga konsistensi resep dan kenikmatan rasa dari otak-otak. Baginya menjadi produsen otak-otak bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang merawat tradisi sang orang tua.
1: Dari saya kecil sih, saya nggak ingat ketahunnya. Pokoknya dari kecil lah, orang tua udah bikin, begitu saya menikah sama istri yang terakhir ini. Jadi yaitu saya buat kelompok Pangsor Sejahtera dan untuk penghancur daging itu masih manual ditumbuk. Sekarang dibina, terus dibina agar bagaimana caranya memproduksi otak-otak itu supaya benar gitu.
0: Tak ada jalan pintas dalam menciptakan otak-otak yang autentik. Proses pembuatan dimulai dengan memotong dan mengerik ikan hingga mencuci bersih sisa darahnya. Ikan yang dipilih adalah ikan tenggiri dan barakuda yang masih segar.
2: Wow, ikannya gede banget nih. Ini yang bakal kita jadiin buat jadi otak-otak. Jadi selain pakai ikan tenggiri nih yang lagi disisikin dan dipotongin ya mas ya. Salah satunya adalah dicampur dengan ikan barakuda. Tentunya ikannya harus sehat. Yuk mas.
0: Selanjutnya, daging ikan yang telah dicacah kemudian perlu digiling bersama bahan dan bumbu. Proses penggilingan ini harus dilakukan berulang kali agar adonan ikan mendapatkan konsistensi tekstur yang sesuai sebelum akhirnya dibungkus daun pisang dan dibakar.
2: Nah, ini ikannya udah digiling, lanjut kita kasih bumbunya. Bumbunya ada apa aja, Mas?
3: Ada sagu.
2: Ada sagu.
3: Ada gula.
2: Ada gula.
3: Telur.
2: Telur.
3: Minyak.
2: Minyak dan ini dia, tepung tapioka. Langsung kita tuang, so. Ini ya mas ya. Ya siap ya mas ya. Nah lanjut, setelah kita tuang bumbunya, lanjut kita aduk ya, biar bumbunya ini merata. Ini masnya udah ngaduk duluan nih. Saya mau ikut ngaduk mas.
3: Boleh, boleh, boleh.
2: Yuk. Wah.
0: Tidak hanya menjadi rezeki bagi sang pemilik usaha, produksi otak-otak ini juga menjadi penyelamat bagi para tetangga sekitar. Banyak ibu rumah tangga yang ikut diberdayakan sebagai tenaga lipat daun atau tukang potong ikan demi menambah pundi-pundi rupiah keluarga.
4: Saya masuk sini udah hampir 4 tahun, tapi kalau abah udah lama produksinya, kalau saya baru 4 tahun di sini.
2: Ibu, awalnya gimana sih kok bisa ikut ngerjain otak-otak ini?
4: Kalau masalah otak-otak, saya emang dari kecil, dari orang udah tinggal di sini, udah ngerti, orang tua juga pernah produksi otak-otak, jadi saya udah ngerti masalah otak-otak.
0: Kerja keras dari hulu ke hilir menghasilkan cita rasa yang tak pernah bohong. Kenyalnya daging tenggiri berpadu dengan bumbu rempah dan pedasnya saus kacang menjadi daya tarik yang membuat para konsumen selalu kembali. Bahkan tak jarang, konsumen yang datang membeli secara grosir untuk dijual kembali.
5: Awalnya itu tahu dari abang saya gitu kan. Kakak saya kan itu pelanggan setia banget itu. Udah lama di sini 10 tahun kalau nggak salah kan gitu. Ya saya diajak sama dia aja, sama dia kan dituntun kan gitu. Pelan-pelan.
2: Mas, kenapa akhirnya bisa jadi langganan gitu?
5: Satu

0: pertama kita menjaga rasa, kualitas rasa. Konsumen kita lebih utamakan kualitas gitu kan, ada rasa ada kualitas kan gitu.
1: Dari 3 tahunan lah.
2: 3 tahunan ya. Ini berarti untuk dijual lagi, didistribusikan atau buat konsumsi sendiri, Mas?
1: Konsumsi sendiri. Terus dijual ke orang lain.
2: Oh, ada juga.
1: Ada juga.
2: Kalau dijual berarti kemana, Mas?
1: Ke rumah makan Merah Putih yang di Kalang Serang.
3: Jika dilihat ke belakang, kampung Otak-Otak bermula puluhan tahun silam. Saat itu sejumlah warga yang bekerja di restoran di ibu kota membawa pulang keahlian meracik otak-otak. Ilmu ini kemudian ditularkan dari pintu ke pintu hingga kini mengakar dan menjadi urat nadi perekonomian desa.
4: Sehingga warga kami itu kemudian mengembangkan produksi otak-otak di wilayah Kampung Pangsor, Desa Sangiang, dan sampai saat ini itu masih eksis kurang lebih dari warga kami yang memproduksi otak-otak itu ratusan orang di sini. Sehingga produksi otak-otak itu akhirnya dikenal di kalangan seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang, bahkan sudah sampai keluar daerah.
3: Dari Desa Sangiang, membuat otak-otak menjadi tradisi yang dirawat dengan sungguh-sungguh hingga mampu menghidupi dan menyatukan sebuah komunitas masyarakat desa. Kuliner Kampung Otak-Otak diharapkan tidak hanya mengangkat taraf ekonomi, tapi juga menjadikan Desa Sangiang sebagai destinasi wisata kuliner lokal yang mandiri.
2: Siapa yang menyangka dengan satu makanan ternyata bisa menghidupi dan menumbuhkan ekonomi warganya? Gina Fatan, Muhammad Anwar, Tangerang, Banten.
5: Ada bintang mode baru dari Filipina, seekor kambing bernama Meme jadi viral berkat koleksi pakaiannya yang menggemaskan. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat kambing asal Filipina bernama Meme yang jadi bintang mode. Dan saya Bini Dermawan pamit, selamat menikmati long weekend. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Meme berjalan di jalanan mengenakan rok tutu merah muda, topi bergaya era Victoria, penyangga popok berbentuk garter, hingga sepatu mungil yang serasi bersama pemiliknya Melinda Dupal. Meme juga terlihat berjalan-jalan di taman, menarik perhatian warga dan anak-anak yang berkumpul untuk bermain dan berfoto dengannya. Melinda Dupal mengatakan, Meme pertama kali dibawa pulang oleh putranya setelah pemilik sebelumnya tidak mampu membeli susu dan induk kambing itu menolak menyusui anaknya. Ikatan emosional antara Meme dan keluarga Dupal pun tumbuh dengan cepat. Kini, Meme rutin berjalan-jalan di lingkungan sekitar bersama Melinda dan selalu mengundang senyum serta rasa penasaran warga setempat.
2: Yung video nana, nakadaya perlang, tapos may ano dito, garter kasi malalaglag yung diaper niya. Tapos dami kasi nag-comment na dapat may ano daw, bibilhan ko daw siya ng pang-hold ng ano diaper, ba ganun. Kaya naisipan na namin na damit.
1: Mulai dari bermain iPad, bersantai di hammock, hingga tampil dalam berbagai video media sosial, Meme kini menjadi sumber hiburan dan kebahagiaan kecil yang membawa warna baru bagi keluarga maupun para pengikutnya di dunia maya. Para pencinta kucing di Singapura berkumpul merayakan Hari Ibu bersama hewan kesayangan mereka di taman kucing pertama di negara itu. Dalam acara bertajuk khusus untuk para cat moms ini, puluhan pemilik kucing memadati kawasan One Holland Village sambil menggendong dan bermain bersama para anabul kesayangan di area yang dirancang untuk kucing bersosialisasi secara aman. Berbagai aktivitas menambah semarak suasana yang hangat dan penuh tingkah menggemaskan. Acara ini diselenggarakan oleh Buddy Bites, sebuah perusahaan makanan hewan yang memperluas misinya dengan menciptakan ruang berkumpul khusus bagi para pemilik kucing di Singapura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai bentuk petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah sangat penting, menjemput keberkahan di waktu pagi. Dan untuk membahasnya, seperti biasa telah hadir bersama saya di studio ada ayah Anda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana pagi ini?
1: Hari ini laporannya sehat, seger, kuat.
0: Kayaknya kalau setiap pagi di absen dulu. Sehat Pak Kiai, seger.
1: Alhamdulillah.
0: Kantong dan saldo tebel gitu.
1: Alhamdulillah, rezeki nambah terus.
0: Oh Masya Allah.
1: Dan HP bunyi tingnya lebih banyak.
0: Luar ya Allah, luar buat saya dan juga teman-teman di studio. Pak Kiai, tema kita sangat menarik. Sesuai dengan biasanya Pak Kiai selalu kemudian mendoakan waktu pagi yang berkah di pagi hari. Ini kita temanya adalah menjemput keberkahan di waktu pagi. Apa-apa saja yang mungkin kita bisa lakukan supaya pagi hari ini menjadi pintu keberkahan sepanjang hari. Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kita bicara waktu subuh. Kalau boleh kemudian saya menukil dari Quran Surat At-Takwir ayat 18. Dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing. Atau kemudian Al-Falaq ya, perlindungan waktu subuh di ayat pertama. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Kerap kali Allah tuh membuka surah gitu ya. Itu dengan penggambaran waktu subuh. Nah sebenarnya ada apa? Apa rahasia dibalik kemudian Allah seringkali menggunakan istilah atau membuka Quran dengan waktu subuh Pak Kiai.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ya wassubhi idza tanaffas. Itu wawunya itu wawul qasam. Wawu sumpah. Jadi Allah bersumpah demi waktu pagi ketika menyingsing. Ulama mengatakan tanaffas itu maknanya imtadda hatta yasira naharon wadihan. Ya, jadi menyingsing dari mulai pertama kali terbit sampai dengan siang itu namanya tanaffas. Nah, kenapa yang dipakai alat untuk bersumpahnya itu waktu subuh? Waktu pagi hari, nah, ini adalah isyarat sebenarnya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, maka ciptaannya itu dalam hal ini pagi itu memiliki punya nilai lebih. Jadi pagi kalau dibandingkan dengan waktu duha, waktu siang, waktu sore, malam, tengah malam, dia punya nilai lebih. Nah, apakah nilai lebihnya itu dalam pengertian kelebihan-kelebihan yang sifatnya ukhrawi? Bukan. Kalau kelebihan-kelebihan yang bersifatnya ukhrawi itu maknanya tengah malam. Sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir, maka itu adalah kelebihan ukhrawi. Kalau yang dimaksud dengan wasubhi idza tanaffas, dia punya nilai lebih yang berdimensi duniawi. Artinya gini, kalau ada orang yang buka warung dari mulai bangun subuh, selesai sholat subuh buka warung, dengan orang yang tidurnya kebluk nanti buka warungnya jam 10, maka otomatis keberkahan mendapatkan rezekinya pasti lebih banyak orang yang buka dari lebih pagi itu tadi. Nah itu sebenarnya makna kelebihan itu. Satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan subuh itu bahwa banyak hal-hal yang digratiskan di pagi hari itu. Mana yang di pertama yang digratiskan? Pertama, pagi itu adalah ukuran kemampuan, Mbak Mira. Jadi kalau kita, saya nih seorang ayah, malam ditanya, besok ya harus bayar kuliah, harus bayar ini gitu, 15 juta gitu. Padahal si ayah pada waktu itu punya duit cuma 5 juta. Dia gak boleh mengatakan tidak ada, tidak mampu, itu gak boleh. Maka dia boleh menyatakannya itu kalau matahari sudah terbit, sudah pagi. Kalau matahari sudah terbit, dia tidak punya juga, baru dia boleh mengatakan tidak punya. Karena keberkahan itu turunnya kadang-kadang sebelum terbit matahari. Nah itu maknanya kenapa pagi itu punya nilai lebih dijadikan alat sumpah. Apalagi yang ketiga, gratisan diri Allah itu. Pagi dengan siang, malam, oksigennya sama. Tetapi di pagi hari itu Allah memberikan D3. Dan itu tingkat D3 yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu tinggi, yang tidak bisa diganti dengan suplemen lain. Adanya di pagi hari. Jadi orang yang bangun pagi hari pasti dia apalagi dia berolahraga. Nah, yang hebatnya begini, ngomong olahraga, Mbak Mila. Ternyata pagi itu kalau diisi dengan sholat duha, maka sholat duha dikatakan yang terbaik itu qadru rumhin, yang kadar setinggi penggala, sepenggala itu. Itu jam 9. Hasil penelitian dalam ilmu kesehatan itu, berjemur di jam 9 sampai dengan jam 10 itu adalah yang terbaik. Dan itu punya nilai perbaikan D3. Ya, tubuh itu bagus. Kan sama ini, ada kesamaan. Nah, kalau seandainya kita rumahnya besar, sholat di pagi hari itu sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat di ruang yang terbuka, tidak ada atap, maka itu double nilainya ukhrawi ya dan duniawi dapat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ya.
0: Iya ya, kalau dipikir-pikir memang betul. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya Masya Allah Allah berikan itu di pagi hari.
1: Pagi hari.
0: Betul. Ya. Nah Pak Kiai, ini kan ya, kalau kemudian kita bertanya atau kita mendefinisikan keberkahan di waktu pagi, berkah di waktu pagi, maksudnya pagi yang seperti apa yang dinamakan berkah sebenarnya?
1: Nah, jadi katanya tanafas itu imtadda ya hatta yasira naharan wadihan, dari mulai meletak ya, dari mulai gitu sampai dengan naharan wadihan itu kira-kira jam 10, jam 11, itu wadih itu namanya. Ya, wadih. Jadi, dan itu kan waktunya olahraga tuh. Waktunya sholat duha itu sama dengan waktunya olahraga. Maka mengerjakan sholat duha, ya, sama dia berolahraga pada waktunya ya, pada waktu yang terbaik. Gitu.
0: Okay. Jadi waktunya, jadi golden time-nya itu ya?
1: Ya.
0: Pagi begitu meletek tuh pagi sampai kemudian jam 11 itu manfaatkan waktu itu, jangan sampai loss gitu ya Pak Kiai.
1: Iya, makanya kan kalau dokter sama sama Nabi, iya, jangan tidur.
0: Jangan tidur.
1: Jangan tidur, kecuali satpam yang 2 shift.
0: Iya, sampai malam masih melek ya Pak Kiai. Iya. Oke, kita nanti bahas di sisi itunya Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak dialami usia produktif. Duduk terlalu lama, pola makan tinggi gula dan lemak, hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
1: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak, tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
0: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode menjemput keberkahan di waktu pagi. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa gapai kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Iqbal di Jakarta Barat. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal di Kebon Jeruk. Saya ingin memilih pertanyaan nomor 4 tentang menjemput keberkahan di pagi hari. Dari tema ini seakan bahwa ada jaminan waktu keberkahan itu adanya di waktu pagi. Pertanyaan saya, bagaimanakah menjemput keberkahan di pagi hari itu dan dengan cara seperti apa? Yang kedua, dengan kondisi sekarang, kesibukan dunia ekonomi dan juga perdagangan menyebabkan waktu kerja itu 24 jam dan ada shift malam dan juga shift pagi. Bagi yang bekerja malam, pagi itu dipakai untuk beristirahat atau tidur. Apakah makna keberkahan di waktu pagi ini tidak didapat bagi untuk orang-orang yang bekerja malam? Dan sebenarnya pengertian keberkahan itu seperti apa dalam perspektif Islam? Apakah dilihat dari banyaknya atau pengertiannya seperti apa? Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Iqbal atas pertanyaannya. Bagus sekali Pak Kiai pertanyaannya. Kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana kemudian cara menjemput keberkahan di pagi hari menurut Islam Pak Kiai?
2: Ya, kata berkah itu ziyadatul khair wa awaqibuhu. Ya, jadi yang disebut dengan berkah itu ada tambahan kebaikan dari sebuah kebaikan sesuatu. Jadi sesuatu itu sudah punya nilai. Allah tambahkan nilai. Allah tambahkan kebaikannya wa awaqibuhu dan akibatnya. Kalau itu makanan, maka refleksi setelah dia makan, setelah dia minum, setelah dia melakukan juga baik juga. Jadi keberkahan itu membantu, Allah memberikan bantuan terhadap orang yang mencari kebaikan, ditambah-tambahkan kebaikannya dan efek dari kebaikan yang dia kerjakannya juga menjadi kebaikan yang membawa pahala juga kepadanya. Itu namanya berkah. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah kalau orang yang kena shift malam itu pagi dia tidur itu dia nggak dapat berkah? Ini nggak bisa langsung nih jawabnya, tapi kita buat komparasi ya, buat perbandingan seperti ini. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Tahun 2026 sekarang ini Mbak Mila, ya, Muhammadiyah dengan pemerintah itu tidak sama menentukannya antara Rebo dan Kamis. Berarti kalau Muhammadiyah malam ganjil, pemerintah malam genap. Kalau pemerintah itu malam ganjil, maka Muhammadiyah genap. Lalu turunnya kapan? Kapan yang dimaksud dengan malam ganjil itu? Kalau diturunkan pada dua pemahaman itu berarti bukan ganjil dong, karena turunnya dua kali gitu. Nah, begitulah paradoksi dalam makna yang tekstual. Kalau maknanya secara aktual pagi, maknanya memang pagi semacam itu, maka orang-orang yang bekerja sip, dua sip itu enggak dapat ya secara tekstual. Tetapi makna yang kedua itu adalah makna yang kontekstual. Bahwa pagi diartikan itu adalah awal aktivitas. Ya, kalau pagi.

0: Pagi itu maknanya awal beraktivitas, maka masuk jam 5 sore, dia masuk ya, absen pertama dia bekerja, maka itu pagi bagi dia. Nah, jadi dia tidak, sebab kalau pemaknannya secara tekstual dia gak masuk. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Nah, hanya saja ini adalah bagian dari sesuatu yang dianggapnya darurat, Mbak Mira. Jadi bekerja dua sip itu adalah pekerjaan yang doruroti. Artinya kalau bisa tidak melakukan yang semacam itu, bisa memilih, maka karena memang Al-Quran menjelaskan itu bahwa malam itu adalah waktunya kita berselimut, waktunya seseorang itu beristirahat, siang itu adalah waktunya beraktivitas. Ya, jadi maknanya pada dua pemahaman, yang tekstual dan yang kontekstual, begitu ya, untuk jawaban Mas Iqbal ya di Jawa, di Jakarta Barat ya.
1: Pak, tadi kan bicara soal keberkahan, saya ingin gali lebih dalam. Bicara soal keberkahan ini kan tambahan kebaikan yang kemudian muncul bersamaan dengannya begitu Pak Kiai. Ini berarti bisa dalam bentuk materi sebenarnya juga ya?
0: Bisa.
1: Bisa dalam bentuk
0: materi. Bisa jadi materi, bisa jadi kesehatan, bisa jadi peluang. Nah, itu maknanya keberkahan. Jadi dia bisa jadi dengan dia mengerjakan keberkahan duha di pagi hari, ya tajlibur rizki, dapat menarik rizki. Yang tadinya peluangnya itu terbuka, maka peluangnya itu diturunkan, diberikan kepada dia dari keberkahannya. Dia berduha pada pagi hari. Gitu.
1: Pak Kiai, kira-kira amal soleh apa yang kita bisa rutinkan, kita bisa lazimkan dari misalnya kita bangunnya tuh pagi atau sebelum subuh, sehingga kita bisa colong start lah untuk bisa menggapai atau kita mengejar keberkahan di pagi ini sampai penghujung hari Pak Kiai.
0: Ya, kalau sebelum subuh itu kan jelas memang ya, dia adalah akrabul abdi illallah, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu pada waktu sepertiga malam itu tadi. Maka dia yang di lebih dikonsentrasikan itu adalah taqarrub ilallah bil istighfar, banyak beristighfar, kemudian bid doa, dia meminta gitu. Tetapi kalau pagi hari ini lebih yang bersifat duniawi, artinya kalau dia mau bekerja jangan tidur. Kalau dia berdagang, buka walaupun
1: dari pagi,
0: pagi-pagi, walaupun bisa jadi buka warung jam 5:30 itu belum ada orang lewat umpamanya. Walaupun, tetapi kesiapan dia berbuka di pagi hari itu yang membawa keberkahan. Di dalam salah satu hadis sahih Mbak Mira, Nabi juga mendoakan dan itu berlaku secara umum. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari itu. Karena Nabi melihat waktu, jadi gini, peluang waktu pagi itu Nabi melihat, oh ternyata potensinya banyak sekali. Jadi kalau kamu tidak bisa memahami yang apa aku maksudkan ini, maka inilah yang aku sampaikan, ya Allah. Jadi Nabi itu mempertegas dari apa yang dia lihat, bagi orang yang masih kurang yakin dengan maksud pagi itu. Karena tidur di waktu pagi itu lebih nikmat.
1: Iya Pak. Lebih nikmat. Kadang biasanya malah kalau setelah subuh tuh paling nikmat itu tidur lagi. Iya. Nah ini bagaimana dengan kebiasaan seperti ini Pak Kiai?
0: Yang gak bagus ya, dari bagus, sisi ya. Kesehatan maupun dari sisi keagamaan kurang bagus. Kecuali yang dua sip itu tadi tuh.
1: Boleh ya itu.
0: Darurat.
1: Darurat. Itu. Dapatlah keringanan gitu ya kira-kira gitu ya Pak Kiai. Oke, baik Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pakai bicara soal mengejar keberkahan di pagi hari, saya ingin membacakan satu hadis yang Masya Allah luar biasa, kita nanti bisa elaborasi dengan penjelasannya Pak Kiai. Bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Karena pagi hari terdapat keberkahan dan keberuntungan. Hadis riwayat Tabrani. Ini artinya kan sebenarnya pagi menduduki tempat yang spesial ya dalam konteks agama kita Pak Kiai. Artinya pagi itu menjadi indikator kesuksesan dan keberkahan kita sepanjang hari, tidak Pak Kiai?
1: Iya, secara jelas dari hadis itu bahwa keberhasilan itu dengan mengistiqomahkan bangun pagi. Sampai pagi itu dijaminkan keberkahannya itu yang bersifat materi, artinya mendapatkan rezeki itu kalau dia melazimkan keberkahan subuh, keberkahan di pagi hari, maka keberkahan rezekinya juga itu sama. Sudah otomatis. Sehingga ketika pagi hari itu dia sudah mendapatkan tambahan kebaikan yang Allah berikan, bahkan manfaat yang ditimbulkannya itu juga menjadi sebuah kebaikan, maka sepanjang hari itu seakan dia tidak memperlu lagi adanya tambahan-tambahan yang lainnya, karena pagi hari itu sudah dia mendapatkan kecukupan. Saking dia menganggap bahwa wah ini mah sudah cukup. Tadi saya menjelaskan. Dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat itu tidak ada sistem penggajian seperti sekarang ini, gaji bulanan, kemudian dia memperoleh hasil kerjanya, upah, gaji dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kerja harian, dapat harian, kecukupan harian. Maka yang menjadi takaran, penuhi saja waktu pagi, insya Allah sampai sore kau sudah bisa mencukupinya. Nah, dia bisa jadi dengan bangun pagi itu mendapatkan tiga. Tetapi yang dia usahakan itu tiga. Tetapi dengan dia rutin bangun pagi itu, maka Allah bisa tambahkan dua. Bisa jadi dia mendapatkan lima. Ini namanya dalam bahasa disebut dengan berkah. Yang kedua, yang tiga yang dia dapat berdasarkan pekerjaan itu, kalau dia makan, menyehatkan tubuhnya, memberikan kekuatan dia bekerja. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dia bersemangat beribadah. Tapi kalau dia mendapatkan keberkahan pagi dengan dia bangun pagi, dia sholat dua rakaat, dia tambahkan zikir di waktu pagi, maka apa yang dia makan dari tambahan rezeki itu, tambahannya juga gizi yang dia tumbuhkan, stamina yang ditumbuhkan, ya gairah yang ditumbuhkan itu untuk melakukan kebaikannya itu tinggi. Kan banyak Mbak Mila kita lihat orangnya badannya sehat, orangnya sempurna, tetapi ibadahnya malas. Nah itu bisa jadi keberkahan rezekinya yang gak ada. Jadi nominalnya banyak tapi keberkahannya nol. Nah, betapa pentingnya awakib ya, akibat efek dari yang dia makan, yang dia minum itu dalam hal ketundukan dia melaksanakan ya penundukan diri kepada Tuhan.
0: Oke, Pak Kiai. Kita diharapkan untuk bisa merutinkan zikir pagi dan petang. Sebenarnya kenapa zikir pagi itu menjadi sebuah kunci juga untuk bisa salah satunya menggapai keberkahan di pagi hari, Pak Kiai?
1: Ya, ayat Al-Qur'annya itu memang menggunakan kalimat, memang kalimat dua ya, bil asyi wal ibkar. Ya, pada waktu sore dan pagi. Tapi di dalam ayat yang lain disebutkan pagi dan sore gitu. Ini menunjukkan bahwa dua posisi ujung siang, artinya ujung di awal, ujung di akhir itu, pagi dan sore itu jangan tidak berzikir. Jadi zikir yang pagi itu untuk menutupi dia sepanjang siang, zikir di waktu sore itu untuk menutupi dia ketika malam sampai ketemu sampai waktu pagi lagi. Banyak ayatnya tidak sedikit ya yang menjelaskan itu. Uzkurullaha zikran kasiran. Ya, itu kalimat ingatlah Tuhanmu dengan ingatan yang banyak itu ya disebutkan itu bukrotan wa asila. Pagi dan sore. Tadi ya disebutnya sore dan pagi. Nah, jadi ayatnya itu memang ada dua menyebutkannya. Pagi dan sore, ada yang sore dan pagi. Ya, menggambarkan dua-duanya. Nah, oleh karena itu ada wirid-wirid ya yang diajarkan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi memang di pagi hari sebelum berangkat bekerja itu sholat dua duha kemudian zikir. Sore zikir sebelum pulang ya membawa dagangan atau bekerja. Itu memang Nabi melakukannya seperti itu. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi di zaman sahabat Nabi mereka berdagang juga seperti itu. Mereka duha, mereka zikir baru berdagang. Beternak, berkebun. Nanti setelah itu mereka sholat, ya asar, mereka berdoa baru pulang. Sehingga memang ditutup ya, ditutupnya hari itu dengan zikir. Pagi dan sore ditutupnya dengan zikir. Nah itu adalah yang terbaik. Ya.
0: Pak Kiai, artinya ini sebagai juga bentuk membentengi diri. Baik secara ukhrawi, artinya secara rohani ya Pak Kiai ya. Tapi juga dalam konteks jasmani, kalau kita merutinkan zikir, salah satunya zikir pagi ini, itu juga berpengaruh terhadap jasmani kita gak sih sebenarnya Pak Kiai? Zikir.
1: Iya, jadi kita bisa lihat ya kalau dalam zikir-zikir itu kenapa dia menimbulkan spirit gitu loh. Spirit itu adalah modal dasar meningkatnya apa itu kemampuan tubuh secara fisik. Jadi ada orang yang punya secara potensi tenaganya lebih besar dari kita. Tetapi ketika dia tidak punya spirit yang mendorongnya maka dia lunglai aja. Tidak mampu mendaya gunakan dari kemampuannya itu tadi. Tapi ada orang yang punya kemampuannya secara khalqiyah itu bisa jadi dia di bawah rata-rata orang. Cuma dia punya spirit yang tinggi maka apa yang dia lakukan bisa lebih banyak dari orang banyak. Dari kebanyakan orang itu bisa terjadi. Ya, dan termasuk zikir. Bahkan Mbak Mila ya kalau kita lihat di dalam amalan-amalan zikir ya. Orang yang membaca ini digambarkan itu faedahnya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Yang salah satunya bahwa zikir itu bisa menghilangkan lapar. Zikir menghilangkan lapar. Yang kalau menurut kacamata kesehatan orang yang tidak makan itu mestinya lemas. Orang yang kurang asupan itu dehidrasi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata orang-orang yang banyak berzikir dia merasakan ada sesuatu yang tidak dia butuhkan manakala yang pada umumnya orang sangat membutuhkan. Pada saat orang lapar dia nggak terasa lapar. Ya dari lantaran banyaknya dia berzikir. Ada yang kisah menarik begini Mbak Mila. Pemahaman di samping zikir juga pemahaman. Ada orang tawaf. Tapi 2-3 putaran dia jatuh. Tetapi ketika dia jatuh ini memang lapar dia. Dia lapar gitu. Kemudian dia tangannya memasuk ke kantongnya. Membuka lembaran itu setelah dia membacanya. Maka dia berdiri seperti orang yang anak muda. Dengan tenaga yang kuat dia menyelesaikan lagi. Ketika itu ada

0: yang itu bunyinya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhan karena sesungguhnya kau dalam penglihatanku. Nah, orang yang zikir, orang yang mengingat Allah, orang yang mengetahui bahwa Tuhan sedang melihat dia dan Tuhan tidak buta ketika dia jatuh, dia kan, maka dia punya tenaga kuat seperti kekuatan anak-anak muda itu.
1: Jadi spirit.
0: Nah, jadi spirit zikir, pemahaman itu ternyata juga bisa mengesampingkan lapar.
1: Jadi dampak dan efek terhadap jasmani pun juga terasa begitu ya, Masya Allah. Pak Kiai, kita jeda kembali, masih ada satu segmen, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjemput Keberkahan di Waktu Pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, seringkali dalam pendapat masyarakat pada umumnya ya, mengaitkan bahwa yang namanya produktivitas itu dikaitkan dengan pokoknya kalau kita kerja tuh sampai lembur, sampai larut malam. Jadi seolah-olah ya udah itu adalah produktivitas maksimal gitu ya. Yang insya Allah hasilnya juga akan bisa optimal gitu. Tapi dalam konteks pemahaman kita terkait juga keberkahan di waktu pagi, sebenarnya dalam Islam itu memaknai produktivitas yang hakiki itu yang sebenarnya seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, membagi hari, ya siang dan malam, maka dia bagian dari cara mengerti produktivitas. Jadi kerja 24 jam itu sebenarnya secara nominal bisa jadi dia mendapatkan lebih banyak. Tetapi keberkahannya tidak ada atau sekurang-kurangnya keberkahannya berkurang. Jadi yang benar, yang proporsional, produktivitas itu sesuatu yang dikerjakan dari mulai pagi sampai petang. Malam itu untuk di rumah, untuk bersama istri, untuk bersama keluarga gitu lah. Jangan bekerja. Ya, berbeda halnya orang yang satpam. Ya, yang bekerjanya memang musim malam. Guru, yang guru itu memang waktunya mengajar itu sudah ditentukan ada waktu-waktu malam. Nah, itu lain lagi sebagai pengecualian. Tetapi yang proporsional, produktivitas itu adalah produktivitas yang membawa keberkahan. Nah, membawa keberkahan itu yang pertama harus diperhatikan dari sisi waktu. Kan Pak Ustadz kalau buka 12 jam dengan buka 24 jam pendapatannya berbeda. Ya, itu nominal. Itu nominal yang dimaksud itu. Lebih banyak, lebih banyak. Tetapi kalau dari sisi keberkahan, maka dia malam walaupun mendapatkan lebih, maka dia tidak akan memanfaatkannya. Karena itu waktunya untuk beribadah, untuk beristirahat. Dan dia lebih sehat untuk ya bekerja hari esoknya lagi. Gitu.
0: Jadi ternyata dalam konteks keberkahan ini, proporsional itu juga sangat penting ya Pak Kiai.
1: Ya.
0: Membagi waktu, pagi adalah untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Ini menjadi satu hal yang juga sangat penting ya.
1: Ya.
0: Artinya sebenarnya dalam Islam gak ada tuh mengenal bahwa oh kerja tuh harus yang dari pagi sampai misalnya pagi lagi atau dari pagi sampai malam. Gak seperti itu juga ya sebenarnya Pak Kiai ya.
1: Bisa jadi dia cepat sakit. Bisa jadi dia secara teori umurnya tidak panjang. Kan menurut ilmu kesehatan kenapa orang tidak boleh begitu?

0: Gadang.
1: Iya.
0: Karena ternyata ya jam 11 itu produksi darah putih itu sudah mulai produksi dia. Sehingga kalau dia jam 11 dia tidur, ya produktivitas dari siklus darah putihnya bagus untuk menjadi dikatalisasi menjadi darah merah dan lain sebagainya, itu akan melahirkan sebuah ya kesehatan yang berimbang, yang sempurna. Tapi kalau dia tidur berbolak-balik, produktivitas yang dilakukan oleh tubuh manusia juga bingung juga dia ini. Kapan sih ini sebenarnya?
1: Jadi sebenarnya secukupnya aja ya Pak Kiai, ya. Kalau bekerja itu nanti Allah yang kemudian akan naker. Kan rezeki sudah tertakar gitu ya kira-kira ya Pak Kiai ya.
0: Ya yang benar itu secukupnya.
1: Secukupnya.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Pak Kiai, pagi itu selalu identik dengan, kalau kita bicarakan tentang amal soleh juga, selalu identik dengan sholat duha sebenarnya. Nah kadang-kadang saya itu dari kecil pokoknya sama ayah saya dulu ya, rahimahullah ya, jadi selalu yang, oh kalau mau sukses ya, kalau mau rezekinya banyak, kalau ini sholat duhanya jangan tinggal. Jadi memang kemudian yang saya pahami, nila kecil ini pahami, pokoknya kalau udah pengen rezekinya banyak, apa sholat duha, gak boleh ditinggal. Nah sebenarnya bagaimana kemudian kita juga memaknai sholat duha itu sebenarnya esensinya juga seperti apa? Selain misalnya hanya sekedar mengejar materi dunia gitu kira-kira Pak Kiai.
0: Nah kan sholat duha itu di waktu yang berkah ya. Ya. Maka keberkahannya itu bisa salah satunya itu tajlibur rezeki. Bisa menarik rezeki. Maka sholat duha disebutlah oleh orang yang mudah untuk dipahami kepada anaknya. Menanamkan keyakinan kepada anaknya, dia bilang kamu sholat duha jangan ditinggal. Nanti urusanmu beres, rezekimu banyak. Itu sebenarnya menerjemahkan pengertian waktu yang keberkah. Bila dimanfaatkan, maksudnya dimanfaatkan jangan ditinggal sholat duhanya. Tetapi ini juga ada syaratnya, ketika dia melakukannya itu gak boleh supaya rezekinya lancar. Dia melakukannya harus karena Allah. Karena itu saya sering mengatakan tidak usah minta panas kalau yang dipegang itu api. Tidak usah pingin dingin kalau yang dipegangnya es, secara otomatis. Sudah saja sholat duha saja karena Allah. Jangan pengen jadi orang kaya. Jangan sholat duha supaya rezekinya banyak, salah itu. Karena dia punya kepentingan-kepentingan duniawi. Dia gantungkan ibadah dengan hal-hal yang remeh, yang kecil ya. Gitu.
1: Okay. Nah, tapi cara itu memang untuk anak ya, untuk tarbiyah.
0: Untuk pendekatan
1: menjadi,
0: verbal ya. Pada zaman itu untuk anak sangat itu ini. Itu sangat bagus, sangat dekat. Menang. Sehingga lama-lama anaknya jadi, yang baru-baru. Waktu pertama kali dia mengerjakan pengen kak, ya sebenarnya. Lama-lama asik, lama-lama keberkahannya itu, lama-lama juga hilang. Sehingga dia melakukan doanya, enggak lagi dia mengatakan supaya rezekinya banyak.
1: Oke, baik.
0: Bisa terbawa.
1: Pertanyaan terakhir Pak Kiai, dalam literatur tasawuf itu seringkali waktu fajar disebut sebagai tajalli ya. Atau penampakan keagungan Allah. Jadi getaran spiritual di waktu pagi itu memang terasa lebih kuat ya Pak Kiai.
0: Nah yang dimaksud tajalli di sini yang dimaksud pagi itu adalah fajar.
1: Fajar.
0: Bukan pagi dalam pengertian duha. Ya fatajallallahu fi asril awakhir ya fi salasil sulisil lailil akhir, itu yang dimaksud itu adalah pada awal-awal fajar itu yang dimaksud itu. Nah itu memang yanzulullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit pertama itu setiap malam. Wayunadi ainal mustagfirin, dan Allah tanya mana orang yang minta ampunan. Ainal muhtajin, mana orang yang punya hajat. Itu tajalli dalam bahasa tasawuf. Nah yang dimaksud pagi di situ adalah di waktu fajar maksudnya.
1: Jadi sebenarnya rangkaian tinggal bagaimana kita kemudian mengoptimalkan produktivitas kita dalam tanda kutip ya. Secara jasmani dan rohani Pak Kiai ya. Karena sepertinya sepanjang malam, sepanjang hari mau dari pagi sampai malam atau balik lagi jadi malam sampai pagi. Allah itu sudah nitipin keberkahan di waktu-waktu tersebut ya Pak Kim?
0: Iya.
1: Jadi kitanya pintar-pintar untuk
0: pinternya, betul.
1: Nyari-nyari, nyuri-nyuri bonus itu tadi ya Pak Kim?
0: Iya, kita karena lebih apa? Kita lebih percaya dengan rasio. Artinya matematis, logis, pertimbangan manajerial umpamanya. Padahal sebenarnya itu semua menyebabkan kita ya kurang percaya kepada Tuhan.
1: Kurang percaya kepada Allah, Masya Allah. Luar biasa Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini.
0: Sama-sama.
1: Ayo kita harus semangat pagi ini. Insya Allah sudah kita nyicil keberkahan di pagi ini ya, Pak Kiai. Karena mengikuti gapai kemuliaan, mudah-mudahan sepanjang hari nanti para pemirsa juga kita semua bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa bagi amin. Kita ya. Amin. Amin. Semoga sehat selalu Pak Kiai, supaya bisa berbagi ilmu kepada kami di gapai kemuliaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma, bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam, mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Bersama saya Dia Kartika, kami akan segera menyajikan sejumlah informasi menarik.
0: Dan inilah Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Ya, sebuah rumah yang berada di kawasan Jombang, Jawa Timur terbakar hebat pada Jumat pagi. Dan kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di kamar salah satu bangunan. Selain tentunya menghanguskan isi rumah, api juga turut membakar sebuah motor hingga uang tunai, 14 juta rupiah.
1: Sementara itu, kebakaran melanda RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Puluhan pasien berhasil dievakuasi, namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien cuci darah meninggal dunia, dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
2: Kobaran api membakar rumah milik Abbas Ardani Rahmat, warga desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan pemadaman. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang mengantar anak sekolah, sedangkan sang istri sedang memasak. Kuat dugaan, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Akibat kebakaran ini, seluruh perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, sebuah motor, dan uang tunai 14 juta rupiah hangus terbakar.
3: Pada saat itu, suaminya sedang mengantar anaknya sekolah. Nah, istrinya mengetahui ada kepulan asap itu di kamar tidur nomor 3 di belakang. Nah, dugaan sementara hasil penyelidikan kami ada korsleting listrik ya. Karena di sana di dalam kamar banyak stop kontak.
2: Kebakaran hebat disertai suara ledakan melanda sebuah rumah makan di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kebakaran diduga kuat berasal dari kebocoran tabung gas di area dapur rumah makan. Salah satu pegawai rumah makan, Dodi Franky, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebanyak 3 kali sebelum api membesar dan melahap bagian dapur. Selang 30 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Suasana panik terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung pusat pelayanan jantung terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung.

0: Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
1: Yang satu kita fokus yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
0: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran itu teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi.
2: Bapak kondisinya itu udah lemah, udah dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, bapaknya yang terakhir. Pas posisi turun, bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
0: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya viral video yang memperlihatkan fasilitas kamar mewah yang diduga di lembaga permasyarakatan kelas 2A Cilegon, Banten. Di dalam kamar itu tersedia AC hingga barang terlarang.
4: Video viral lainnya seorang warga negara asing dijambret di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Korban yang berusaha mengejar sempat tersungkur ke aspal jalan.
0: Sebuah video viral yang memperlihatkan kondisi sebuah kamar tahanan yang diduga berada di lapas kelas 2A Cilegon, Banten. Video yang diunggah oleh akun forum pengamat pemasyarakatan Jumat siang, di kamar tersebut terdapat narapidana sedang tertidur di atas kasur. Kamar dilengkapi dengan kipas angin, pendingin ruangan, akuarium, dan terdapat wastafel. Penghuni kamar juga terlihat bebas menggunakan ponsel. Terkait hal ini, lapas kelas 2A Cilegon bersama Polsek Cibeber dan Koramil 2301 Cilegon melalui akun resminya melaksanakan sidak gabungan Zero Halinar di blok hunian warga binaan. Ini dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas tetap kondusif, tertib, dan bebas dari handphone ilegal dan barang terlarang. Sementara dikutip Ariantara, Kasubdit Kerjasama Ditjen Pasrika Prianti memastikan, video viral yang menayangkan suasana diduga di dalam sel khusus dilengkapi fasilitas mewah Lapas Cilegon adalah tidak benar. Menurutnya, Kepala Lapas Cilegon sudah menyampaikan bahwa konten di dalam media sosial tersebut bukan bagian dari fasilitas Lapas Cilegon. Video viral lainnya yang menarik perhatian warganet saat seorang warga negara asing asal Italia bernama Kate Martore Lorenzo dijambret di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 14 Mei 2026. Korban yang berusaha mengejar sempat tersungkur ke aspal jalan. Korban diketahui baru berada di Jakarta sekitar 4 hari untuk berwisata. Namun ia malah menjadi korban penjambretan saat tengah memesan taksi online untuk berpindah ke lokasi wisata lain. Aparat gabungan Polsek Metro Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat bersama Jatantas Polda Metro Jaya bergerak cepat memburu pelaku penjambretan.
5: Kita bersama-sama dengan Reskrim Um Polda Metro Jaya dalam hal ini Jatantras dan juga Satreskrim Polres Jakarta Pusat dengan Reskrim Polsek Metro Menteng kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan terhadap kasus ini dengan melaksanakan koordinasi antar instansi yang ada, ya koordinasinya itu untuk mengambil CCTV yang ada di TKP dan pengembangan lain.
0: Korban sebelumnya sudah membuat laporan dan memberikan keterangan di Polsek Metro Menteng. Penyelidikan ini merupakan respon cepat aparat atas kasus penjambretan yang menargetkan warga negara asing. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polda Metro Jaya membongkar sindikat peredaran narkotika jenis ganja yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual beli. Dan dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja siap edar seberat hampir 1 kg.
4: Sementara itu, sebuah motor sport milik warga Pademangan, Jakarta Utara raib digondol pencuri saat kondisi lingkungan sedang sepi. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narko 3 jenis ganja dalam operasi yang digelar Unit 3 Subdit 1 Distrat Narkoba Polda Metro Jaya di wilayah Bekasi Kota. Pengungkapan kasus terjadi pada Rabu malam 6 Mei 2026 di kawasan Jalan Musola Al-Muhajirin, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial R yang berprofesi sebagai karyawan penyedia jasa internet. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan ganja seberat bruto mencapai 896 gram yang telah dikemas siap edar. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi dan peredaran narkotika melalui media sosial.
1: Seiring dengan perkembangan teknologi tentunya berdampak pada modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, yaitu menyalahgunakan akun media sosial sebagai sarana peredaran narkotika. Barang bukti yang berhasil telah kami amankan yaitu ganja seberat 892 gram yang sudah dikemas siap edar.
2: Ini orangnya.
0: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Motor milik seorang warga raib digondol maling saat kondisi lingkungan sedang sepi menjelang waktu maghrib. Dari rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku yang terlihat melintas di gang permukiman warga. Awalnya, pelaku berupaya membobol sebuah motor metik yang tengah terparkir namun gagal. Pelaku kemudian mendekati motor sport milik korban. Kurang dari 2 menit, pelaku menggasak motor sport tersebut.
3: Lanjut singkat cerita kejadian, si maling dengan gampangnya bobol kunci stang. Padahal lubang klipnya sudah ditutup. Itu kejadiannya cepat banget, 2 menit kurang lebih. Motor langsung hilang.
0: Berbekal rekaman CCTV, korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Warga Sungai Bambu Tanjung Priuk, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain di balik sebuah warung di Jalan Gaya Motor 3 pada Jumat pagi. Penemuan bayi ini pertama kali diketahui oleh seorang pedagang. Penemuan bayi laki-laki ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Untuk mengetahui kondisi bayi, polisi membawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya.
4: Cek TKP, alhamdulillah bayi dalam keadaan masih sehat dan hidup. Namun saya bersama warga berinisiatif pertolongan pertama saya bawa ke rumah sakit Medika. Alhamdulillah dicek dari rumah sakit Medika dalam keadaan sehat dan gitu. Lanjut dirujuk ke rumah sakit pemerintah Koja Jakarta Utara.
0: Saat ini bayi masih dalam pemantauan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Motor kurir paket dirampas saat korban berteduh. Polisi mengamankan 2 dari 4 pelaku.
6: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
7: Halo Surabaya!
8: Apa kabar Medan, Horas?
9: Horas!
10: Setelah sukses di 2 kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
11: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
12: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
13: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
14: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
10: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: kebanyakan lemak hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
1: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak, tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
0: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
5: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
6: Ya, menolong mereka lah, Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak dialami usia produktif. Duduk terlalu lama, pola makan tinggi gula dan lemak, hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
1: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak, tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
0: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Tiga ABG tersebut ditangkap usai melakukan pencurian kabel penangkal petir di rumah warga.
1: Ya, sementara itu di Bandung, Jawa Barat, petugas unit Reskrim Polsek Astana Anyar mengamankan dua dari empat pelaku perampasan sepeda motor milik seorang kurir paket yang tengah berteduh saat hujan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Tiga pemuda di Bekasi, Jawa Barat melakukan aksi pencurian kabel penangkal petir di Kecamatan Bekasi, Jawa Barat pada 13 Mei 2026. Para ABG yang baru berusia 15 tahun ini berhasil diamankan pada Kamis oleh polisi. Selain ketiga orang tersebut, polisi juga menangkap SN, pria parubaya yang berperan sebagai penadah. Sejumlah barang bukti berupa potongan tembaga pun diamankan. Menurut keterangan polisi pada Jumat, dalam menjalankan aksinya, ketiga pemuda tersebut memanjat rumah korban dan memotong kabel untuk dijual ke penadah. Kini kasus ini masih dalam proses hukum. Seorang kurir menjadi korban begal saat dirinya sedang berteduh di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksi yang terekam CCTV pada 3 Mei ini, terlihat korban yang sedang berhenti karena hujan dihampiri oleh keempat pelaku. Setelah sempat ikut berteduh dengan korban, seorang pelaku seketika menyerang korban dan membawa motor berserta sekarung paket yang belum dikirim. Tak berselang lama, warga mengetahui keberadaan dua dari empat pelaku. Warga pun meluapkan emosi kepada kedua pelaku tersebut. Kini dua pelaku tersebut telah diamankan polisi. Menurut keterangan pada Jumat, polisi masih memburu dua pelaku lagi. Tiga orang pelajar di Kabupaten Ngawi diamankan anggota Polsek Padas Ngawi pada Jumat pagi. Mereka diduga melakukan pelemparan terhadap bus di Jalan Ngawi, Surabaya. Kapolsek Padas, AKP Sugeng Wahyudi menjelaskan penangkapan ketiga pelaku usai pihak kepolisian menerima laporan dari sopir bus. Hasil penyelidikan, ketiga pelaku diduga habis mengkonsumsi minuman keras. Belum diketahui apa motif pelaku melakukan pelemparan tersebut. Kasus tersebut masih dalam pendalaman mengingat ketiga pelaku masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah 6 hari buron, pencuri motor yang menembak mati anggota Intel Kampolda Lampung berakhir tragis. Tersangka tewas ditembak polisi karena mencoba kabur saat penangkapan di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
0: Sementara di Palembang, satu dari tiga kawanan pelaku begal sadis yang tega melukai korbannya juga berhasil diringkus polisi.

0: Setelah hampir satu pekan melakukan pengejaran, Polda Lampung berhasil meringkus buronan sekaligus pelaku utama kasus pencurian kendaraan bermotor yang menewaskan Brigjen Arya Supena, anggota Intelkam Polda Lampung. Bahroni dibekuk di tempat persembunyiannya di wilayah Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran, Jumat dini hari 15 Mei. Namun dalam penangkapan itu, pria 26 tahun yang merupakan otak curanmor tersebut sempat melawan dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas ditembak polisi. Jenazah tersangka selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sebelumnya satu pelaku lainnya yang berperan sebagai joki dibekuk di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Senin 11 Mei lalu. Video momen menegangkan penangkapan pelaku bernama Hamli itu sempat viral di media sosial. Sebelumnya Sabtu 9 Mei, aksi kedua pelaku mencuri sepeda motor di wilayah Bandar Lampung terpergok oleh anggota Polda Lampung, Brigadir Polisi Arya Supena. Nahas, setelah sempat bergelut dengan pelaku, Brigadir Polisi Arya Supena akhirnya tewas ditembak di bagian kepala dengan senjata api jenis HS miliknya yang berhasil direbut tersangka Bahroni. Dalam rilis pada Jumat, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menegaskan proses penyidikan kasus ini masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi berhasil menangkap satu dari tiga kawanan pelaku begal sadis yang tega melukai korbannya di Jalan KH Azhari Lorong Tembusan 14 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Pembegalan itu terjadi pada Jumat dini hari 3 April lalu. Korban RY yang baru pulang dari rumah pacarnya tiba-tiba dicegat tiga orang yang langsung merampas sepeda motornya. Korban yang sempat melawan dan berusaha mempertahankan sepeda motornya berujung dibacok hingga terluka parah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi begal itu ternyata dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban yang risih karena korban kerap mendatangi rumah kekasih korban hingga larut malam. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seperti apa serunya mengabadikan momen unik dan seru dalam foto box di Kota Kembang?
2: Informasi akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
4: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
3: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
5: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
3: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
6: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
3: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak dialami usia produktif. Duduk terlalu lama, pola makan tinggi gula dan lemak, hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
8: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak, tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
3: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi

0: terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
2: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
3: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Tiga remaja yang berboncengan menggunakan satu motor tewas setelah ditabrak truk di Jombang, Jawa Timur.
1: Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, sebuah mobil pickup diduga hilang kendali saat melintas di tikungan berujung terjun ke sungai sedalam 10 meter.
2: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Jumat subuh. Tiga remaja yang berboncengan menggunakan satu motor tewas setelah ditabrak truk di Jombang, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir, korban terkapar di lokasi dengan kondisi tak bernyawa. Sementara sopir dan truknya langsung tancap gas usai menabrak korban. Ketiga korban diketahui masih pelajar berusia 15 tahun. Jenazah para korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat RSUD Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Namun pihaknya telah mengetahui ciri-ciri truk dan identitas sopir yang saat ini dalam pengejaran petugas. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Jangkrik, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Mengawi pada Jumat sore. Mobil jenis pickup ini menabrak pagar pembatas jembatan hingga terjun ke dalam sungai sedalam 10 meter.
3: Mobil pickup dari timur, nyalip, nggak nyampe dari sini. Ada dari barat ada mobil. Dan

0: Pak.
1: Langsung dibanting ke sini,
0: ke kiri.
1: Ah, ke kiri.
0: Masuk sungai ini.
1: Ah, iya.
0: Sempat nabrak jembatan enggak pagarnya?
1: Sempat, Pak, ya. Itu ada apa? Palangan
0: sampai ambrol gitu ya.
2: Akibat kejadian ini, 3 orang yakni sopir dan 2 penumpang mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kendaraan pikap yang berada di dasar sungai akhirnya dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jelang puncak haji, suasana di Kota Suci Mekah semakin ramai. Selain dipadati jemaah yang beribadah, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan pemondokan.
1: Ya, sementara itu di Madinah, pendorongan jemaah haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
2: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan.
3: Beginilah suasana keramaian pasar dadakan yang berada di Syishiyah, Kota Mekah. Ada beragam barang yang dijajakan, mulai dari jajanan khas Arab Saudi hingga oleh-oleh haji seperti peci, abaya, sorban, dan tasbih. Tak hanya itu, ada juga yang menjajakan makanan khas Indonesia seperti bakso, bubur kacang, dadar gulung, klepon, hingga aneka gorengan. Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih, para pedagang yang merupakan warga lokal ini menawarkan dagangan mereka kepada jemaah haji Indonesia.
2: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan. Di sini telur, telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol, telur, telur balado, kangtang, ubi, ada.
3: Tak hanya fasih berbahasa Indonesia, beberapa pedagang juga ada yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Keberadaan pasar kaget ini dinilai menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari atau oleh-oleh tanpa harus pergi jauh dari hotel.
4: Ya kebanyakan lah, ya, orang Arab itu belajar bahasa Indonesia.
5: Jadi gampang ya Pak kalau
4: gampang.
5: Beli ya?
4: Iya, iya, mudah sekali Sarah.
5: Tadi Bapak lihat di sini ada jualan apa aja Pak?
4: Wah macam-macam ya, ada yang telur, ada yang kentang, ada yang... Oh ada semuanya makanan Indonesia, khas Indonesia ada di sini. Pokok orang Indonesia tidak perlu khawatir, makan Indonesia semua ada.
5: Meskipun jauh tapi kayak di rumah ya?
4: Kayak di rumah.
3: Selain di kawasan Syishiyah, pasar kaget juga terpantau di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia, seperti di kawasan Jarwal hingga Aziziyah. Sementara itu di Madinah, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati kawasan Masjid Zulhulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di sini, para jemaah mengambil mikot atau pembatasan tempat untuk memulai ibadah umroh wajib sebelum bertolak ke Mekah. Jemaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari hotel, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan niat ihram di dalam bus maupun di area masjid. Petugas menyatakan bahwa Jumat 15 Mei merupakan hari terakhir pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah.
6: Jadi memang kita sampai dengan hari ini sampai akhir hari Jumat itu sekitar kurang lebih hampir 50 kloter kita akan antarkan dari Madinah tentunya melewati Bir Ali.
3: Dengan berakhirnya pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah, maka seluruh konsentrasi pelayanan haji Indonesia akan beralih sepenuhnya ke kota Mekah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tenaga karena cuaca di Mekah cukup terik menjelang puncak prosesi haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Lukman Ruzak, Arab Saudi.
1: Berikutnya kita ke Bandung yang tidak pernah kehabisan ide. Nah ini kehadiran fotobox yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba untuk mengabadikan momen kebersamaan.
0: Kali ini koresponden Yogi Prayoga akan mengajak Anda untuk menikmati kekhasan kota Bandung dalam segmen Jalan Pagi.

0: Nah, memang belakangan di sepanjang Jalan Braga ini terdapat bermunculan banyak foto booth seperti ini yang menawarkan berbagai tema dan konsep yang menarik. Saya akan mencoba beberapa booth lainnya dan saya juga akan mengajak Anda untuk berkeliling ke seputar Kota Bandung untuk mengunjungi titik-titik yang seru ya.
1: Kawasan Braga selalu menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Lokasi yang lengkap untuk menikmati suasana arsitektur tempo dulu, kuliner lezat, juga berbagai aktivitas yang menyenangkan. Belakangan, salah satu yang menjamur dan banyak yang dicari wisatawan ketika jalan-jalan di Braga adalah berfoto di foto booth. Selain menawarkan berbagai konsep dan tema menarik, foto yang dihasilkan pun berlatar jalanan Braga yang ikonik. Inilah yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Cukup membayar rata-rata Rp50.000 saja, pengunjung bisa mendapatkan foto dengan ukuran besar lengkap dengan tema unik yang dipilih seperti konsep newspaper vintage yang ditawarkan di booth yang satu ini.
2: Ini unik banget ya. Soalnya baru nemu foto book kayak gini. Iya.
3: Itunya koran.
0: Background Jalan Braga.
3: Iya, betul.
1: Setiap akhir pekan, wisatawan yang ingin mencoba berfoto selalu mengular.
4: Antusias itu asosias banget tuh ya, kebanyakan mayoritas itu luar Bandung. Jadi kita yang dipoto itu wisatawan semua kak, biasanya. Akhir pekan itu biasanya di angka 200 apa 300 orang. Kita konsepnya ngambil konsep vintage koran kayak gitu. Jadi si papernya juga memang benar-benar koran. Jadi memang kita konsepnya ngambil konsep koran kayak gitu sih.
1: Selain foto booth, ada pula foto box dengan berbagai tema yang bisa dicoba, seperti foto box dengan konsep vintage yang ada di sebuah kedai kopi di Jalan Baranang Siang, tak jauh dari kawasan Braga. Menghadirkan suasana tempo dulu lengkap dengan berbagai ornamen dan properti jadul, kita serasa kembali ke rumah nenek tempo dulu. Foto box ini sistemnya self-service. Pengunjung memilih konsep yang diinginkan, lalu membayar biaya melalui QR code yang disediakan, kemudian bisa berfoto dengan gaya suka-suka. Uniknya, di sini hasil foto bisa dicetak dan dijadikan gantungan kunci berbentuk roll film, juga kaleng celengan mini. Bahkan, ada pula kaleng mini dengan konsep dan desain kaleng biskuit.
0: Habis jalan-jalan, foto-foto di Braga, waktunya makan nih karena saya capek banget, lapar lagi. Dan katanya di kawasan Istiqomah ini ada cuangki khas Bandung yang enak dan lagi viral. Nah, yang ini nih, kita coba langsung pesan aja ya.
1: Cuangki atau akronim dari cari uang jalan kaki khas Bandung, umumnya dijual keliling, disajikan dengan kuah gurih dan sambal merah. Namun, sebuah kedai di kawasan Istiqomah Kota Bandung menghadirkan inovasi baru dengan menggunakan sambal hejo sebagai pelengkap utama. Yang menjadi daya tarik adalah cuanki ini mengkombinasikan aneka topping yang tak biasa juga dengan sambal hejo atau sambal hijau yang menciptakan cita rasa unik dan berbeda.
0: Ini sih definisi cuanki yang kekinian banget karena jarang sih cuanki yang dikasih tetelan, juga dikasih ceker tadi dan ada beberapa tambahan lainnya dan bahkan kita bisa minta request dengan ini nih ada mie-nya juga. Jadi kalau kurang kenyang dengan cuankinya bisa pakai mie. Mantap banget dan rasanya pun bumbunya ini kuahnya lekoh. Bumbunya berasa, pokoknya mantap banget deh. Wajib dicoba ya.
1: Porsinya yang besar dan isian yang melimpah membuat pelanggan puas menikmati setiap suapannya.
5: Paling beda sebenarnya dari kuahnya dan baksonya juga oke sih menurut saya. Ada tetelannya juga. Saya juga kaget tadi porsinya kayak, wah segini juga nih. Ini mah udah cocok. Misalnya saya belum makan dari pagi ini, udah kenyang nih mas. Sampai malam juga udah kenyang nih mas.
1: Hadir sejak tahun 2024 lalu, kedai Cuangki ini menjadi salah satu tujuan kuliner bagi warga maupun wisatawan dari luar kota karena lokasinya berada di pusat Kota Bandung. Hampir 700 porsi bisa laku setiap harinya, bahkan bisa dua kali lipat pada akhir pekan.
6: Dua-duanya, jadi kebanyakan dari luar Bandung, wisatawan sengaja ke sini satu travel, misalkan dari Bogor, datang khusus ke Cuanki di sini.
1: Jika ingin mencoba cuanki ini, terdapat 3 cabang yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Bandung dan dijual dengan harga terjangkau dari mulai Rp10.000 hingga Rp25.000 saja.

0: Bergeser ke kawasan utara kota Bandung, ada sebuah kafe yang menawarkan suasana berbeda bagi para pengunjungnya. Ada sebuah amfiteater yang disediakan untuk pagelaran seni, terutama seni pertunjukan tradisional. Kafe yang berdiri sejak 2021 ini sudah hampir setahun kebelakang selalu menampilkan pagelaran seni pertunjukan setiap bulannya.
1: Untuk yang sudah dipagelaran di sini pun kita hampir udah setahun. Nah, kita itu pertama pagelaran itu di bulan Juni. Di bulan Juni itu kita mengangkat cerita Subali Sugriwa. Dan yang udah kita sering rame itu kita sering mengangkat nilai-nilai Jawa Barat itu dengan cerita Dyah Pitaloka. Dengan cerita kerajaan Sunda dan Jawa itu yang terkenal itu kita udah jadi brand identity di sini. Dan kita pun alhamdulillahnya di 2026 ini pun udah hampir mau 1 tahun.
0: Pagelaran Sendra Tari Dyah Pitaloka, Hanoman hingga Ratu Samudra bergantian ditampilkan di sini. Jalan-jalan sudah, makan sudah, bahkan menikmati keseruan pertunjukan budaya pun sudah. Jadi, usai sudah perjalanan saya mengunjungi sejumlah lokasi menarik dan seru di Kota Bandung kali ini. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya ada informasi kulineran di kawasan Blok M. Di momen libur panjang ini ada wisata kuliner Songkran Food Festival.
3: Di sana tersedia ragam kuliner khas Thailand yang pastinya menggiurkan serta hidangan Nusantara yang menggugah selera.
4: Semakin siang, puluhan tenan yang berderet tampak semakin ramai pengunjung. Mayoritas menjajakan jajanan dan hidangan street food khas Thailand pada gelaran Songkran Food Festival di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Siap-siap kalap ya, karena macam-macam menu populer dan viralnya ada di sini. Dari 59 tenan yang buka sejak pukul 10 pagi hingga 10 malam, salah satu yang menarik perhatian adalah teh khas Thailand.
5: Seperti ini ya Mas ya, boleh?
4: Ada juga nih, jajanan kanom buang yang mirip kue leker, yang menyuguhkan isian foytong alias kuning telur, ketan kelapa, karamel, biskuit, keju, dan coklat. Seporsi isi 6 buah kanom buang berada di harga Rp60.000. Cemil-cemilnya udah, yuk kita intip dan cicip ya, kau pat saparot alias nasi goreng nanasnya. Rasanya pun gurih asam manis dengan aroma khas nanas yang nagih. Saya coba nikmati juga kuliner populernya yang bernama hot tot atau omelet tiram yang super lebar, very crunchy, and yummy. Pengunjung pun datang silih berganti menikmati kuliner dan mengisi meja-meja makan yang tersedia.
6: Karena banyak varian makanan sama bisa foto shoot juga di sini, banyak foto grup.
7: Nah emang kalau memang ke Blok M kan emang dikenalnya dengan surganya kuliner. Berarti udah siapin lambung kosong dulu sebelum kesini apa gimana nih?
8: Puasa dulu.
6: Dari pagi, makan dari minum dulu.
4: Oke. Sebelum pulang, wajib cobain yang satu ini nih. Yang jadi kebanggaan warga Thailand dan bikin segar.
7: Menutup perjalanan wisata kuliner saya di Thailand tapi versi Blok M, saya mau mencoba mencicipi es campur khas Thailand. Kenapa jadi khas Thailand? Karena di dalamnya ini sudah ada jagung, ada es krimnya juga, sama ada duriannya juga yang menggugah selera dan puasinya seger bener. Siapa yang mau kesini masih ditunggu sampai tanggal 17 Mei 2026. Clarissa Radia, Yoga Aris Tatama, Jakarta.
3: Bagaimana lika-liku meraup cuan dari budidaya tanaman hias di lahan yang terbatas?
2: Informasi yang kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
9: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di

0: Obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak dialami usia produktif. Duduk terlalu lama, pola makan tinggi gula dan lemak, hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
1: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak, tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
0: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
3: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
0: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
4: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
0: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
5: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
0: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak dialami usia produktif. Duduk terlalu lama, pola makan tinggi gula dan lemak, hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
1: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak, tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
0: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak

0: Seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah berhasil meraup cuan dari budidaya tanaman hias. Meski dengan lahan yang terbatas, ada puluhan jenis bunga yang berhasil dibudidayakan dan menjadi sumber penghasilan.
1: Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang pria juga berhasil membudidayakan melon di lahan terbatas. Ia berhasil mengubah sebuah lahan bekas tumpukan sampah menjadi kawasan perkebunan modern dengan konsep greenhouse.
2: Berbekal pengalaman bekerja di sebuah taman bunga, Sumeri mencoba peruntungan masuk ke dunia usaha tanaman hias. Ia pun memulai usahanya di kampung halaman di Desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Dengan keterbatasan lahan, Sumeri memanfaatkan area depan dan samping rumahnya untuk menanam berbagai jenis bunga. Di antaranya puring, puring telur, anggrek, hingga berbagai jenis tanaman daun lainnya.
3: Kalau jenisnya ya, ada sekitar 50 jenis lah, tapi yang ya ada legacy, ada lulewan, ada puring-puring telur.
2: Perawatan tanaman dilakukan secara rutin mulai dari membersihkan rumput liar, memangkas daun atau batang yang kering, hingga penyiraman setiap pagi dan sore hari. Harga tanaman yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per tanaman tergantung jenis dan ukuran. Untuk pemasaran dilakukan secara langsung maupun melalui platform online, sehingga pembeli tidak hanya datang dari sekitar desa, tetapi juga dari luar daerah. Hamparan tanaman melon dan anggur tampak tumbuh subur di dalam greenhouse milik warga RW 14 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Siapa sangka, kawasan yang kini terlihat hijau dan tertata rapi ini dahulunya merupakan lahan bekas tumpukan sampah. Berawal dari keinginan warga untuk menata lingkungan, pembenahan lahan mulai dilakukan pada tahun 2018.
4: Pada tahun 2018, kita lakukan pembenahan, kita jadikan yang pertama sebenarnya kolam ikan. Ada 13 kolam ikan pada saat itu kami serahkan pengelolanya kepada remaja. Namun setelah 2 kali panen kemudian tidak berjalan lagi. Nah selanjutnya kita lakukan perubahan pengelolaan dari perikanan menuju ke perkebunan dan pertanian. Alhamdulillah hingga kini kami sudah panen sekitar 4 kali.
2: Dengan memanfaatkan lahan terbatas, warga mulai menanam berbagai varian anggur dan melon menggunakan konsep greenhouse. Metode ini dinilai lebih efektif untuk menjaga kualitas tanaman sekaligus memaksimalkan hasil panen. Dalam 1 tahun, warga dapat melakukan panen hingga 2 kali. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan warga, namun juga menjadi sarana edukasi tentang ketahanan pangan di tengah kawasan padat penduduk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 9 orang penambang dilaporkan tewas setelah sebuah tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor.
0: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor Kamis sore. 9 orang penambang dilaporkan tewas akibat longsor tersebut. Longsor terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Longsor menimpa area tambang emas ilegal yang saat itu sedang ada aktivitas penambangan manual. Kabit Humas Polda Sumatera Barat Kombes Susmelwati Rosya membenarkan kabar tersebut. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Ampalu. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Suasana haru tangis keluarga pecah usai penerimaan jenazah akibat kecelakaan maut bus ALS dengan mobil tangki minyak. Tim Laboratorium Pusdokes Mabes Polri telah berhasil mengidentifikasi 14 jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Jumat sore. Kepala Laboratorium Dokes Polri Brigjen Sumi Hastri Purwanti menuturkan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel DNA dari tulang korban yang kemudian dicocokkan dengan DNA orang tua maupun saudara kandung korban. Seluruh korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Dua pekerja proyek yang merupakan kakak beradik di Magetan, Jawa Timur tertimpa bangunan tembok bekas bangunan pasar Jumat sore. Peristiwa bermula saat kedua korban bekerja membongkar bangunan tembok pasar, tiba-tiba tembok roboh dan langsung menimpa kedua korban. Sang kakak tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan tubuhnya, sementara sang adik berhasil lari dan selamat dari reruntuhan tembok. Selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 16 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. 9 orang penambang dilaporkan tewas setelah sebuah tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor. Satu pasien meninggal dunia, sementara satu pasien lagi kritis saat kebakaran melanda RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 4 kasus hantavirus di wilayah ibu kota. 3 pasien menyatakan sembuh, sementara satu lainnya masih berstatus suspek.

0: Kebakaran melanda RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Puluhan pasien berhasil dievakuasi, namun di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien cuci darah meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
1: Jonggel.
2: Suasana panik sempat terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat asap hitam muncul dari lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Jumat pagi. Pasien, keluarga pasien, dan tenaga medis berupaya keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Kepala Tim Operasional DPKP Surabaya Trian Jaya mengatakan kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT. Pihak RSUD Dr. Sutomo menyebut sebanyak 27 pasien berhasil dievakuasi. Namun, di lantai 6 yang merupakan ruang ICU, satu pasien dilaporkan meninggal dunia dan satu pasien lainnya masih dalam kondisi kritis.
3: Satu, kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat oleh pihak ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi, dinyatakan meninggal dunia di ruang resusitasi.
2: Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran ini teridentifikasi atas nama Sutaji, 46 tahun, seorang pasien cuci darah yang dirawat di ICU lantai 6 gedung jantung. Keluarga menyebut suaminya menjadi pasien terakhir yang dievakuasi. Di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, pihak keluarga masih menunggu proses pemulasaraan jenazah sebelum dibawa pulang ke kampung halaman.
4: Bapak kondisinya itu udah lemah dan dipasang alat semua. Tapi posisi kebakaran Bapak ketinggalan di atas. Dua orang, ya. Saya nyari sana sini ternyata masih tinggal di atas dua orang. Yang pertama itu udah turun, Bapak yang terakhir. Pas posisi turun, Bapak jantungnya udah lemah. Langsung gak ada.
2: Sementara, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Inavis dan laboratorium forensik. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Gubernur Papua Matius De Fakiri secara resmi menutup sementara penggunaan Stadion Lukas NMB untuk seluruh aktivitas olahraga. Penutupan tersebut disampaikan Gubernur Kamis sore saat meninjau langsung kondisi stadion pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada 8 Mei lalu. Menurut Matius, penutupan sementara dilakukan agar pemerintah Provinsi Papua dapat mendata seluruh kerusakan fasilitas stadion sekaligus mempercepat proses perbaikan. Selain melakukan perbaikan fasilitas yang rusak akibat kerusuhan, pemerintah Provinsi Papua juga akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura guna memperkuat sistem pengamanan dan tata kelola pertandingan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
5: Ada hal-hal yang kemarin nanti menurut penilaian kami harus ada kolaborasi, tentunya akan kami bicara dengan manajemen Persipura, khususnya PAMPEL, supaya ini tidak berulang. Kami selaku pemilik aset ini bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kami akan memperbaiki. Sekali lagi saya minta maaf bagi semua masyarakat yang akan menggunakan Lukas NMB, kami tutup untuk sementara waktu. Kira-kira itu demikian.
0: 9 orang penambang dilaporkan tewas setelah sebuah tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor. Sementara itu penyerahan 14 jenazah korban kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak diwarnai isak tangis keluarga di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang.
6: Tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor Kamis sore. 9 orang penambang dilaporkan tewas akibat longsor tersebut. Longsor terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Longsor menimpa area tambang emas ilegal yang saat itu sedang ada aktivitas penambangan manual. Kabit Humas Polda Sumatera Barat Kombes Susmelwati Rosya membenarkan kabar tersebut. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Ampalu. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Suasana haru tangis keluarga pecah usai penerimaan jenazah akibat kecelakaan maut bus ALS dengan mobil tangki minyak. Tim Laboratorium Pusdokes Mabes Polri telah berhasil mengidentifikasi 14 jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang Jumat sore. Kepala Laboratorium Dokes Polri Brigjen Sumi Hastri Purwanti menuturkan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel DNA dari tulang korban yang kemudian dicocokkan dengan DNA orang tua maupun saudara kandung korban. Seluruh korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Dua pekerja proyek yang merupakan kakak beradik di Magetan, Jawa Timur tertimpa bangunan tembok bekas bangunan pasar Jumat sore. Peristiwa bermula saat kedua korban bekerja membongkar bangunan tembok pasar, tiba-tiba tembok roboh dan langsung menimpa kedua korban. Sang kakak tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan tubuhnya, sementara sang adik berhasil lari dan selamat dari reruntuhan tembok. Selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memasuki awal Mei, sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai menyambut musim kemarau. Di Surabaya, suhu panas di pembuka kemarau ini mencapai 36,4 derajat Celcius.
1: Musim kemarau mulai menghampiri Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, pada Rabu 13 Mei lalu, seperti tercatat di kantor BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, suhu panas di awal musim kemarau mencapai 36,4 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan Surabaya sudah mulai memasuki musim kemarau pada kisaran bulan Mei ini. Suhu panas menyengat ini dikarenakan tutupan awan mulai berkurang, sehingga secara otomatis matahari langsung menyinari permukaan bumi. Namun jangan khawatir, diperkirakan pada saat puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September depan tidak akan sekering dan sepanas musim kemarau tahun lalu.
7: Dari data yang kami lihat bahwa kemarau saat ini juga El Nino-nya tidak begitu panas dan

0: juga tidak begitu kering seperti El Nino sebelumnya. Karena apa? Karena di bulan-bulan Mei ini ada dinamika atmosfer yang kita sebut dengan gelombang Rossby dan juga ada MGO. Jadi ibaratnya gampangannya adalah uap air dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia ini juga yang berpotensi terjadinya pembentukan awan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Timur begitu. Karakternya tidak terlalu panas juga, tidak terlalu kering juga begitu.
1: BMKG Tanjung Perak menggunakan berbagai piranti untuk selalu memantau cuaca dan pergerakan matahari. Mulai dari alat pantau penguapan air untuk mengecek tingkat kelembapan, alat pantau kecepatan angin, hingga alat pemantau pergerakan lintasan matahari.
2: Bagi Anda yang belum terbiasa, ini adalah Campbell's Stock yang digunakan oleh kawan-kawan BMKG. Jadi ini ada bola kristal yang seperti ini, kemudian dia memantulkan matahari sehingga ada titik pergerakan matahari. Jadi akan terlihat bagaimana matahari bergerak, kemudian ada kertas di sini yang akan terbakar menandakan berapa lama matahari melintasi kota Surabaya. Dan bagi Anda yang sering berada di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa air karena panasnya sangat luar biasa di sini.
1: Menghadapi suhu udara dengan panas tinggi membutuhkan beberapa persiapan khusus, karena paparan suhu panas dalam durasi lama dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh ini akan memberikan pengaruh yang serius terhadap tubuh.
3: Kalau kita terpapar dari suhu yang ekstrim ya, yang panas, maka akan menyebabkan kehilangan cairan yang berdampak pada kekentalan darah itu akan meningkat gitu ya. Jadi ada istilahnya darah kita tuh menjadi cairan darah itu menjadi lebih kental. Nah kalau terjadi seperti itu, hati-hati pada orang yang memiliki penyakit kardiovaskuler ya. Jadi bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi makin naik ya, kemudian bisa menyebabkan nyeri dada, kemudian bisa menyebabkan bahkan sampai serangan jantung atau stroke. Nah itu hal yang perlu kita waspadai kalau terjadi peningkatan dari kekentalan darah akibat paparan cuaca yang tinggi gitu ya, yang ekstrim ya.
1: Jadi harus dipastikan hidrasi tubuh tercukupi dengan rutin mengkonsumsi air mineral secara rutin, serta menghindari konsumsi air tinggi gula, tinggi kafein, hingga alkohol. Juga pastikan menggunakan perlindungan saat berkegiatan di luar ruangan, seperti kacamata, topi, hingga payung. Tidak lupa, hindari berkegiatan luar ruangan saat puncak panas matahari di kisaran pukul 13 hingga 14 siang. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dua orang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum RI dipanggil pulang ke Indonesia di tengah studinya di luar negeri. Keduanya dipanggil lantaran tersandung kasus dugaan suap serta flexing di sosial media. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo mengatakan bila dua ASN di lingkungan kementerian yang ia pimpin dipanggil pulang ke Indonesia. Kedua ASN ini diketahui tengah menjalani studi di Inggris dan Jepang dengan skema beasiswa. Ditemui usai meninjau pembangunan sekolah rakyat di Wonosobo, Jawa Tengah pada Jumat siang, Dodi menyebut kedua ASN ini dipanggil lantaran melakukan pelanggaran. Satu ASN diduga terlibat suap, sementara satu lainnya melakukan flexing di sosial media hingga menghina program prioritas pemerintah.
5: Ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Masalah suap, ada pergilan macam-macam lah kita panggil pulang. Itu yang di Jepang, yang baru kita panggil pulang. Pulang adalah satu lagi yang di London. Masalah etik tuh. Masalah etik, sering flexing, terus sampai menghina program, salah satu program prioritas pemerintah namanya MBG.
4: Pelaku penembakan polisi di Lampung tewas dalam proses penangkapan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak dialami usia produktif. Duduk terlalu lama, pola makan tinggi gula dan lemak, hingga gaya hidup serba instan menjadi pemicu utamanya.
7: Jadi nggak ada tuh ceritanya obesitas hanya ngomongin masalah ya karena gemuk aja, kelebihan berat badan aja. Enggak. Tapi obesitas sekarang sudah dimasukkan dalam suatu penyakit kronik.
2: Hanya di CNN Indonesia Health, Sabtu 16 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
8: Bahroni, residivis Curanmor yang juga pelaku penembakan Bribka Anumerta Arya Supena, tewas dalam proses penangkapan oleh petugas. Sementara itu Hamli, pelaku lain ditembak petugas di bagian kaki dalam proses penangkapannya.
9: Video penangkapan Hamli yang berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor saat peristiwa penembakan Brigpol Arya Supena pada Sabtu pekan lalu, 9 Mei, viral di media sosial. Petugas mengeluarkan sejumlah tembakan yang diantaranya mengenai kaki Hamli. Penangkapan ini terjadi pada Senin 11 Mei di wilayah Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sementara pada 15 Mei, Bahroni, pelaku utama penembakan Brigpol Arya Supena, tewas dalam penyergapan di tempat persembunyiannya di wilayah Teluk Hantu, Kabupaten Pesawaran. Dalam peristiwa itu, polisi terpaksa bertindak tegas terhadap residivis pelaku curanmor berusia 26 tahun tersebut lantaran ia melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Jenazah Bahroni kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Dalam pengungkapan kasus penembakan ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya helm korban, kunci letter T, sandal pelaku, senjata api HS9 milik korban, 14 butir amunisi kaliber 9 mm. Polda Lampung memastikan proses penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian yang menewaskan Bribka Anumerta Arya Supena tersebut.
10: Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, kita melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga pelaku tewas di tempat dengan barang bukti satu butir senjata api jenis revolver dan satu bilah pisau yang berada di pinggang tersangka.
9: Sebelumnya seorang anggota Direktorat Intelkam Polda Lampung tewas ditembak komplotan pelaku curanmor di Bandar Lampung. Peristiwa penembakan terhadap polisi berpangkat brigadir tersebut terjadi depan toko roti di Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, pada Sabtu 9 Mei, sekitar pukul 6 pagi. Pelaku Hamli dan Bahroni hendak melakukan aksi pencurian motor. Aksi keduanya kemudian dipergoki Brigpol Arya Supena yang mengendarai sepeda motor usai pulang dari berdinas di Mapolda Lampung. Namun ketika hendak diamankan, Bahroni melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Dalam situasi tersebut, pelaku berhasil merebut senjata api milik korban. Setelah menguasai senjata tersebut, pelaku langsung menembakkannya ke arah Brigpol Arya. Sugianto, Lampung.
8: Aparat gabungan bergerak cepat memburu pelaku penjambretan yang menimpa seorang warga negara asing asal Italia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada hari Kamis lalu. Sebelumnya korban dijambret saat sedang pesan ojek online.
0: Tim gabungan dari Jatantras Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Menteng bergerak cepat memburu pelaku penjambretan di kawasan Bundaran HI yang viral di media sosial. Pengusutan dilakukan dengan menelusuri rekaman CCTV di sejumlah titik di sekitar lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku yang beraksi di jantung ibu kota. Penyelidikan ini merupakan respon cepat aparat atas kasus penjambretan yang menimpa wisatawan asal Italia, Kade Martori Lorenzo, pada Kamis sore kemarin. Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng, AKP Valeri Lekahena pada Jumat siang menjelaskan, korban yang baru 4 hari berlibur di Jakarta itu sempat menikmati suasana Bundaran HI sambil berswafoto. Namun saat korban memegang telepon genggam untuk memesan transportasi online, pelaku yang mengendarai sepeda motor metik merah langsung merampas satu unit telepon genggam milik korban.
1: Kalau untuk pelaku, masih kita dalamin. Ya, masih kita dalamin. Ya, kalau memang mereka satu tim atau apa, nah itu yang masih kita coba melakukan penyelidikan supaya memang ini harus benar dan tepat, ya.
11: Kalau pelakuan dari korban sendiri, dia berlibur ini sama siapa?
1: Korban berlibur sendiri di Jakarta, ya.
11: Sudah berapa lama?
1: Korban baru di sini sekitar 3 atau 4 hari.
11: Saat itu korban lagi apa sih, Bang?
1: Korban sementara itu di Bundaran HI masih sementara menunggu, kalau setelah selesai dia melihat Bundaran HI, foto dan lain-lain dokumentasi, dia sudah berkomunikasi untuk Grab. Untuk dia, jadi dia sementara menunggu Grab untuk dia mau pindah ke tempat lain lagi.
0: Aksi kriminalitas yang menyasar warga negara asing ini bukan pertama kali terjadi di Jakarta. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa warga negara asing asal Belanda di kawasan Sawah Besar, Jakarta pada 19 April lalu. Tak berselang lama setelah kejadian, dua pelaku berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di kediaman masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
8: Partai Gerindra menggelar sidang Majelis Kehormatan Partai terhadap anggota DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki di DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat siang. Anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Syahri Asidiki menjadi sorotan publik usai video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat. Atas kejadian itu, Partai Gerindra menggelar sidang Majelis Kehormatan Partai pada Jumat siang. Pimpinan sidang partai akhirnya memberikan teguran keras dan peringatan terakhir kepada anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Asidiki. Jika nantinya anggota DPRD tersebut kembali melakukan pelanggaran, maka pimpinan sidang Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra akan memberi sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember. Menanggapi putusan tersebut, Ahmad Syahri Asidiki mengatakan menyesal dan tidak akan mengulangi kembali.
12: Juliana Panjaitan, Panitera Dewira, mengadili, menyatakan saudara Ahmad Syahri Asidiki, sarjana ekonomi selaku kader Partai Gerindra, terbukti telah melanggar ADART Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Ahmad Syahri Asidiki, sarjana ekonomi, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember. 3. Apabila di kemudian hari saudara Ahmad Syahri Asidiki, sarjana ekonomi, kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember.
13: Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Terima kasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
14: Pada saat itu kenapa melakukan pak?
15: Iya pak, alasannya apa pak?
13: Hilaf aja saya, sebagai manusia biasa.
8: 4 kasus hantavirus ditemukan di Jakarta, 3 positif dan 1 suspek. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
1: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
2: Ya, menolong mereka lah, Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Di kota Bandung terpantau ramai pada libur panjang akhir pekan ini. Kendaraan yang masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster dan Buah Batu terlihat ramai dan lancar.
7: Pada libur panjang Hari Raya Paskah, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Paster menuju Bandung, Jawa Barat terpantau normal. Menurut PT Jasa Marga, kendaraan menuju Bandung melalui gerbang tol Paster tercatat mencapai 37.752 kendaraan atau meningkat 11,68% dibandingkan lalu lintas normal. Sedangkan kendaraan yang meninggalkan Bandung menuju Jakarta mencapai 31.572 kendaraan atau meningkat 9,76%. Sementara situasi arus lalu lintas di gerbang tol Buah Batu terpantau normal. Tidak ada kepadatan lalu lintas kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Sejumlah wisatawan menyebut, meskipun sedang momen libur panjang, tapi tidak mengalami kemacetan selama perjalanan menuju kota Bandung.
8: Tadi sih ramai lancar ya, kurang lebih 2 jam lah nyampe sini dari Bekasi.
9: Nah, kan di bulan Mei ini kan banyak banget long weekend ya Ibu. Nanti Ibu tuh kira-kira ke Bandung mau kemana?
8: Rencananya nih mau kulineran, paling nanti ya kalau ada waktu sih pengennya ke Lembang bawa anak-anak gitu aja sih.
10: Lancar sih, dari Pagedangan.
8: Ya, kita dari Pagedangan.
10: Kita tepenya berangkatnya 9:30. Nah, tadi transit dulu ke Depok, jemput penumpang yang lain. Langsung ke sini, cepet.
9: Berarti nyampe kira-kira tadi jam berapa?
10: Baru banget
8: sampai, iya ini baru banget sampai.
9: Sekitar 3 jaman ya?
10: Iya, lancar.
8: Lancar banget. Alhamdulillah. Estimasinya kan 1:30 nyampe sini, jam 1 udah sampai sini.
7: PT Jasa Marga mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kendaraan siap jalan, pengemudi dalam kondisi fisik yang prima, serta memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-tol. Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 4 kasus hantavirus di wilayah ibu kota sepanjang tahun 2026 ini. Dari 4 temuan tersebut, 3 pasien dinyatakan sembuh, sementara 1 lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil laboratorium. Meski bukan virus baru, warga diminta tetap waspada terhadap kebersihan lingkungan, mengingat virus ini ditularkan melalui vektor tikus.
11: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 4 temuan kasus hantavirus sejak awal Januari hingga Mei 2026. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan, dari temuan 4 kasus tersebut, 3 pasien yang terdeteksi bergejala ringan sudah dinyatakan sembuh. Sementara satu lainnya masih berstatus suspek dan menunggu hasil laboratorium. Ani menegaskan hantavirus bukan merupakan virus baru. Virus tersebut sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau New Emerging Disease. Ia menambahkan terdapat banyak varian hantavirus, di mana varian yang dapat menular antar manusia hanya jenis Andes yang ditemukan di Amerika Selatan dan hingga kini belum ditemukan di Indonesia.
12: Pokoknya prinsipnya ini adalah jadi sekali lagi ini bukan virus baru, bukan penyakit baru, sudah ada dan kita sudah melakukan monitor terus menerus terhadap kasusnya. Yang penting sebetulnya tidak perlu panik tapi waspada gitu. Yang penting.
11: Meski begitu, kekhawatiran akan merebaknya hantavirus tetap dirasakan warga. Sejumlah warga mengaku was-was jika virus ini akan meluas seperti pandemi COVID-19.
13: Tahu sih dari media sosial, kalau tanggapannya sendiri kan itu kan adanya di luar negeri ya kebetulan ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai merembet ke sini sih.
14: Tapi kalau infonya sudah sampai sini, khawatir atau enggak?
13: Khawatir, karena kan kalau kayak gitu takutnya kayak virus corona ya. Jadi kayak merembet kemana-mana, padahal kan itu masih jauh gitu loh dari sini.
11: Meski meminta warga tidak panik menghadapi hantavirus, namun Dinkes DKI meminta masyarakat tetap...

0: Jelang puncak haji, suasana di kota suci Mekah semakin ramai. Selain dipadati jemaah yang beribadah, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan pemondokan. Para pedagang bahkan menawarkan dagangan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu di Madinah, pendorongan jemaah haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
1: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan.
2: Beginilah suasana keramaian pasar dadakan yang berada di Syisyah, kota Mekah. Ada beragam barang yang dijajakan, mulai dari jajanan khas Arab Saudi hingga oleh-oleh haji seperti peci, abaya, sorban, dan tasbih. Tak hanya itu, ada juga yang menjajakan makanan khas Indonesia seperti bakso, bubur kacang, dadar gulung, klepon, hingga aneka gorengan. Dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih, para pedagang yang merupakan warga lokal ini menawarkan dagangan mereka kepada jemaah haji Indonesia.
1: Ayo, ayo, ayo, gorengan, gorengan. Di sini telur, telur, bubur kacang hijau, bubur sum-sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol, telur, telur balado, kangtang, ubi, ada.
2: Tak hanya fasih berbahasa Indonesia, beberapa pedagang juga ada yang menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Keberadaan pasar kaget ini dinilai menjadi solusi bagi mereka yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari atau oleh-oleh tanpa harus pergi jauh dari hotel.
3: Ya kebanyakan lah, ya, orang Arab itu belajar bahasa Indonesia.
4: Jadi gampang ya Pak kalau
3: gampang.
4: Beli ya?
3: Iya, iya, mudah sekali cara.
4: Tadi Bapak lihat di sini ada jualan apa aja Pak?
3: Wah macam-macam ya, ada yang telur, ada yang kentang, ada yang... Oh ada semuanya makanan Indonesia, khas Indonesia ada di sini. Pokok kayak... orang Indonesia tidak perlu khawatir, makanan Indonesia semua ada.
4: Meskipun jauh tapi kayak di rumah ya?
3: Kayak di rumah.
2: Selain di kawasan Syisyah, pasar kaget juga terpantau di sejumlah titik yang dekat dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia, seperti di kawasan Jarwal hingga Aziziyah. Sementara itu di Madinah, ribuan jemaah haji Indonesia terus memadati kawasan Masjid Zulhulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di sini, para jemaah mengambil mikot atau pembatasan tempat untuk memulai ibadah umrah wajib sebelum bertolak ke Mekah. Jemaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari hotel, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan niat ihram di dalam bus maupun di area masjid. Petugas menyatakan bahwa Jumat 15 Mei merupakan hari terakhir pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah.
5: Jadi memang kita sampai dengan hari ini sampai akhir hari Jumat itu sekitar kurang lebih hampir 50 kloter kita akan antarkan dari Madinah tentunya melewati Bir Ali.
2: Dengan berakhirnya pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah, maka seluruh konsentrasi pelayanan haji Indonesia akan beralih sepenuhnya ke kota Mekah. Jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tenaga karena cuaca di Mekah cukup terik menjelang puncak prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Lukman Ruzak, Arab Saudi.
0: Apakah kebijakan memilah sampah bisa menjadi solusi untuk Jakarta? Simak informasi selengkapnya usai jeda.